0: Ekondi Kabupaten Bogor. Dalam proses pengurusan tersebut, KPK menduga terdapat permintaan fee sebesar 2 miliar rupiah. Namun pihak Sumarekon disebut hanya menyanggupi 1,5 miliar rupiah. Selain menetapkan dan menahan 8 tersangka, KPK mengamankan barang bukti uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Elina Zara melaporkan selengkapnya.
2: Laporan khusus.
3: Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu.
4: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyoroti lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Dijenhupla setelah kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Ia mengatakan kecelakaan kapal kembali terjadi dalam rentang waktu yang cukup berdekatan. Menurut Lazarus, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terkait pengawasan terhadap kelayakan kapal sebelum berlayar.
3: Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu cepat, ya. Dan tidak ada peringatan apapun dari operator kapal terhadap seluruh penumpang yang ada di dalamnya sampai kapal ini tenggelam. Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
4: Di sisi lain, Lazarus menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 dan mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas terus melakukan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.
3: Ini dari Komisi 5, sepertinya masif sekali ini ya, kejadian kecelakaan kapal dan ini masih ada ratusan korban yang belum ditemukan informasi terakhir pagi ini dari Basarnas dan KNKT kami. Yang pertama tentu sebagai pimpinan komisi saya menyatakan prihatin atas kejadian ini dan turut berduka.
5: Setelah jeda isyomah, perlombaan Fahmil Quran kembali dilanjutkan untuk kategori putra dari Bangka Belitung, Riau, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku, dan Kalimantan Barat. Setiap regu mengutus satu orang untuk mengundi soal. Selanjutnya, masing-masing regu mendapatkan 10 soal esai dari Dewan Hakim. Setelah seluruh regu menyelesaikan sesi tersebut, perlombaan dilanjutkan dengan soal rebutan yang juga berjumlah 10 soal. Pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq mengatakan, sebanyak 14 provinsi tampil pada sesi pagi untuk cabang tahfiz 1 juz plus tilawah. Pelaksanaan lomba juga mendapat perhatian dari kalangan pelajar. Sejumlah siswa SD hingga SMA hadir menyaksikan langsung peserta dari berbagai daerah. Kehadiran mereka diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus inspirasi agar generasi muda semakin tertarik mempelajari dan menghafalkan Al-Quran.
6: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
7: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
1: Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Hal itu dikatakan Institut Nasional Kesehatan Masyarakat Republik Demokratik Kongo, INSP, pada Selasa. Hingga kini baik vaksin maupun juga pengobatan untuk jenis baru Ebola, Budi Bugyo, belum memiliki izin resmi. Namun data laboratorium menunjukkan vaksin Ebola Everpo yang dikirim oleh WHO ke Kongo mungkin dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit tersebut. Pada 20 Agustus lalu, WHO melaporkan telah mengirim 70 ribu dosis vaksin Everpo ke Kongo. Vaksin tersebut untuk melindungi tenaga kesehatan dan keperluan uji klinis. Dari dunia olahraga, mantan pemain Chicago Bulls, Taj Gibson, resmi mengakhiri karirnya setelah 17 musim di NBA dan segera memulai babak baru sebagai asisten pelatih Bulls di bawah komando pelatih kepala Thiago Splitter. Hal tersebut dikatakan Gibson yang mengakhiri karir profesionalnya sebagai pebasket pada usia 41 tahun. Dalam laman NBA pada Selasa, sebagaimana kami kutip dari kantor berita antara hari ini, Gibson

0: memulai karir NBA bersama dengan Bulls setelah dipilih pada urutan ke-26 dalam NBA Draft 2009. Dia memperkuat Bulls selama lebih dari 8 musim dan dikenal berkarakter keras serta pemimpin. Dia kemudian membela Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, New York Knicks, Washington Wizards, Detroit Pistons hingga Charlotte Hornets dan juga Memphis Grizzlies. Berikut kami ajak kembali untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Susan, silakan. Susan, silakan. Susan.
2: Pada pagi hari aktivitas ada dan langsung dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya aja kita pantau di DPR MPR Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau lancar. Peningkatan volume kendaraan memang sudah mulai terlihat dengan bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran. Kemudian dari arah tol dalam kota, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Tomang. Dari kedua arahnya pada pagi hari ini lebih mendominasi kendaraan-kendaraan yang datang dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk hindari berpindah jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat Anda berpindah lajur. Dan ini semua demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita bergeser ke lokasi yang kedua, pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri pada pagi hari ini normal dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan kemudian laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km/jam. Dan sedangkan dari arah tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah tol airport pada pagi hari ini cukup lancar dan normal. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya juga relatif lancar pada pagi hari ini. Harap bagi Anda para pengendara terkhususnya yang melintas jalur tol untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian kami harapkan terkhususnya kendaraan-kendaraan yang melintas lewat jalur arteri untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, pemirsa, tepatnya di Simpang 4 Sudirman, Bali. Lalu lintas dari Kampus Unut pagi ini yang akan menuju ke Jalan Tiara Dewata, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, adanya antrian pada traffic light. Dan memang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Kemudian dari arah Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke Jalan Dewi Sartika pada pagi hari ini cukup lancar. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk mematuhi marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda dan memberikan hak bagi para pejalan kaki dengan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki dengan berhenti tepat di belakang garis stop pada traffic light. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di Simpang Mengkreng, Kediri, Jawa Timur, pemirsa. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun cukup normal, tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati dan mengantisipasi kendaraan-kendaraan berat yang melintas kawasan ini seperti bus antar kota maupun truk yang akan melintas. Untuk itu tingkatkan konsentrasi Anda dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda pada kawasan persimpangan ini. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam, terjadi 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 40 luka berat dan 393 luka ringan. Pemirsa, dari 275 kasus ini 99% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda, para pengendara, untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat Anda berada di jalan. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.
1: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
2: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
1: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak loh, Gus. Gak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
2: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
1: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
2: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
3: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Ada Band Berharap Cinta sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar pagi hari ini. Dan juga pastinya pendengar Hari Sukma masih temani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi nanti. Dan pendengar, satu buah informasi untuk Anda datang dari Singaraja, yang di mana angin kencang yang melanda Kabupaten Buleleng menyebabkan kerusakan pada dua sekolah, yakni SD Negeri 3 Kali Buk-Buk dan SD Negeri 2 Banyuning. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga atau Disdikpora Buleleng langsung melakukan pengecekan untuk memastikan kondisi bangunan dan keberlangsungan kegiatan belajar mengajar. Yang dimana pendengar, peristiwa ini terjadi pada hari Minggu 13 September 2026 sekitar pukul 5 sore, dan nilai kerusakan sementara diperkirakan mencapai 60 juta rupiah, dan kejadian tersebut juga sudah dilaporkan pihak sekolah kepada Disdikpora Buleleng. Dan juga pastinya pendengar, informasi ini Sukma lansir dari laman rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin menyimak secara lebih lengkap artikel ini, Anda bisa langsung ke laman kami di rri.co.id. Serta pastinya pendengar, di pukul 9 lewat 5 nanti juga

0: Pro 1 RRI.
1: Pendengar, sebuah unggahan di media sosial Facebook mengklaim Presiden Prabowo Subianto meminta guru atau pihak sekolah menandatangani surat perjanjian untuk merahasiakan kasus keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau EBG. Unggahan tersebut menampilkan foto Prabowo dan gambar surat perjanjian yang memuat klausul kerahasiaan jika terjadi insiden dalam pelaksanaan program EBG. Dilansir dari tirto.id, benarkah Prabowo meminta guru atau pihak sekolah merahasiakan kasus keracunan MBG? Mari kita cek faktanya. Pendengar, tim cek fakta Tirto ID melakukan penelusuran dan tidak menemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta guru atau pihak sekolah menandatangani surat perjanjian untuk merahasiakan kasus keracunan MBG. Penelusuran justru menemukan adanya surat perjanjian kerjasama antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dengan penerima manfaat program MBG di sebuah sekolah dasar negeri di Bintan, yang dimana memuat klausul kerahasiaan apabila terjadi kejadian luar biasa seperti keracunan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Presiden Prabowo memang memberikan petunjuk yang sangat detail dan teknis terkait kedisiplinan, prosedur, serta kebersihan dalam pelaksanaan program MBG. Namun tidak ada keterangan bahwa Presiden meminta guru atau pihak sekolah menandatangani kesepakatan untuk menutupi kasus keracunan MBG. Badan Gizi Nasional juga memperketat aturan pelaksanaan MBG dengan mewajibkan makanan dikonsumsi maksimal 4 jam setelah matang. Kepala BGN Sudaryono mengimbau siswa dan guru memeriksa makanan sebelum dikonsumsi serta tidak memakan makanan yang telah melewati batas waktu tersebut. Sebagai upaya tentunya untuk mencegah keracunan berulang. Berdasarkan penelusuran tim cek fakta Tirto ID, klaim bahwa Presiden Prabowo meminta guru atau pihak sekolah menandatangani kesepakatan untuk merahasiakan kasus keracunan MBG tidak terbukti valid. Surat perjanjian yang beredar memang memuat klausul kerahasiaan, tetapi tidak ditemukan bukti kredibel bahwa surat tersebut merupakan perintah Presiden Prabowo untuk menutupi kasus keracunan. Dengan demikian, informasi yang beredar di media sosial tersebut adalah hoax. Semoga ke depan kita semakin cermat memverifikasi setiap informasi sebelum mempercayai ataupun menyebarkannya kepada orang lain.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pasar pagi ini.
1: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 dan Pasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih membersamai kami melalui FM 99,5, 100,9, 105,2 dan juga pastinya melalui aplikasi RRI Digital. Seperti yang tadi Sukma sudah sampaikan pendengar bahwa sebentar lagi kami akan hadirkan untuk Anda Dialog Denpasar pagi hari ini dengan topik membangun kemandirian disabilitas yang akan dipandu oleh rekan saya Oscar Robert. Tapi sebelum itu pendengar, kita akan dengarkan dulu filler yang satu ini.
2: Merajut harapan membangun kemandirian disabilitas adalah sebuah frasa yang menekankan upaya pemberdayaan penyandang disabilitas melalui pelatihan keterampilan dan dukungan sosial. Harapannya mereka dapat meraih kemandirian dan menggapai potensi penuh. Konsep ini melibatkan berbagai program yang memberikan pelatihan keterampilan seperti menjahit atau membuat kerajinan, serta pendampingan untuk menghubungkan mereka dengan kesempatan kerja atau usaha yang pada akhirnya menumbuhkan rasa percaya diri dan juga kemampuan untuk mandiri. Unsur-unsur dalam merajut harapan dan membangun kemandirian. Pertama, pelatihan keterampilan. Pelatihan vokasi atau keterampilan spesifik seperti menjahit atau menganyam menjadi kunci untuk membuka peluang kerja dan kewirausahaan bagi penyandang disabilitas. Kedua, dukungan sosial. Dukungan dari lingkungan seperti penyediaan tempat tinggal bagi peserta pelatihan dari luar kota berperan penting dalam memfasilitasi proses belajar dan kemandirian. Ketiga, pemberian beasiswa dan keterampilan. Program pelatihan yang gratis atau bersubsidi memungkinkan lebih banyak penyandang disabilitas untuk mengakses keterampilan yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian mereka. Keempat, pengembangan potensi. Melalui berbagai upaya ini, keterbatasan yang dimiliki penyandang disabilitas tidak lagi menjadi penghalang, melainkan ditransformasi menjadi kekuatan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Kelima, pemberdayaan ekonomi. Fokus pada penciptaan lapangan kerja dan usaha memberikan penyandang disabilitas kesempatan untuk memiliki pendapatan dan memenuhi kebutuhan hidup mereka secara mandiri. Serta keenam, pemanfaatan teknologi asistif. Teknologi juga memainkan peran dalam pendidikan dan rehabilitasi, memungkinkan penyandang disabilitas untuk mengatasi hambatan fisik dan sosial, serta mendukung partisipasi mereka dalam berbagai aktivitas.
3: Baik pendengar Pro 1 RRI dan Pasar Kanal Informasi dan Inspirasi, kembali lagi bersama saya Oscar Robert dalam Dialog dan Pasar pagi ini, edisi Rabu 16 September 2026. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan membangun kemandirian disabilitas, di mana persoalan disabilitas ini bukan hanya tentang akses terhadap fasilitas, tetapi juga bagaimana penyandang disabilitas ini memiliki kesempatan untuk hidup mandiri, berkarya, bekerja, dan berpartisipasi secara setara di masyarakat. Dan lalu sejauh mana upaya membangun kemandirian penyandang disabilitas di Bali, kita telah tersambung melalui sambungan telepon dengan tiga narasumber. Kita perkenalkan terlebih dahulu, yang pertama adalah Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial P3A Provinsi Bali, Ibu Niputu Yuni Chandrawati. Selamat pagi Bu Yuni. Om Swastiastu Bu Yuni.
4: Selamat pagi Om Swastiastu Pak Askar.
3: Baik, terima kasih Bu Yuni telah menjadi narasumber kita di Dialog Denpasar pagi ini Bu Yuni. Dan yang kedua adalah beliau Humas DPD HWDI Provinsi Bali, Ibu Kristina Mariarini Wulandari. Selamat pagi Bu Kristina.
5: Selamat pagi Kak Askar.
3: Kabar
5: selamat
3: baik Bu Kristina, kita bertemu.
5: Kabar baik.
3: Kita bertemu
5: selamat
3: kembali
5: pagi
3: Bu.
5: Juga Bu Yuni.
3: Iya.
5: Iya. Selamat pagi juga Bu Surya, ini ketua yang baru ini.
3: Dan yang ketiga adalah beliau selaku Ketua Daerah DPD Pertuni Bali, Bapak Ida Bagus Surya Manuaba. Selamat pagi Pak Surya, Swastiastu Pak Surya.
6: Selamat pagi Om Swastiastu Pak Askar.
3: Bagaimana Pak kabarnya Pak Surya?
6: Baik, sehat.
3: Ya, sebelumnya selamat Pak sudah terpilih menjadi Ketua DPD Pertuni Bali yang baru ini Pak.
6: Ya, terima kasih.
3: Kita ke langsung saja ke Bu Yuni terlebih dahulu selaku dari Dinas Sosial Provinsi Bali. Kalau Bu Yuni, kalau kita melihat dari apa Bu program pemerintah atau strategi dari Dinas Sosial Bu dalam membangun kemandirian penyandang disabilitas khusus di Bali ini seperti apa Bu Yuni?
4: Baik, terima kasih Pak Oscar. Tentunya kami dari Dinas Sosial P3A Provinsi Bali secara khusus dan pemerintah Provinsi Bali memang terus mendorong kemandirian dan kesucian dari teman. Salah satunya adalah dengan terbitnya Perda Nomor 1 tahun 2020 perlindungan dan pemenuhan dan sedang kita susun bersama yaitu aturannya berupa peraturan gubernur terkait turunan dan aturan pelaksanaan dari peraturan daerah di mana di sana juga kami tidak bekerja sendirian, kami bersama seluruh stakeholder terkait yang memiliki visi yang sama untuk mewujudkan kemandirian kebutuhan. Jadi perubahan paradigma melihat teman-teman disabilitas bukan hanya mereka memerlukan bantuan atau uluran tangan semata, tapi bagaimana kita merubah paradigmanya menjadi mandiri, berdaya, dan tentunya mampu setara di lingkungan kita bersama.
3: Kalau program rehabilitasi sosial apa Bu yang saat ini diberikan kepada teman-teman penyandang disabilitas ini Bu?
4: Kami di Dinas Sosial P3A Provinsi Bali memang sesuai dengan standar pelayanan minimal bahwa provinsi kewenangannya ada di dalam Pati. Tentu kita memang fokus utamanya adalah pemberian permakanan, kemudian kebutuhan sandang, pangan, bimbingan fisik, mental di dalam Pati. Namun tidak menutup kemungkinan kami memang terus melakukan program pemberdayaan di luar panti. Salah satunya adalah tahun 2026 ini kami memberikan bantuan sosial kepada pertuni dengan program kegiatan yang mereka laksanakan. Diharapkan memang menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat bahwa pertuni bisa melaksanakan kegiatan secara mandiri dan berdaya. Kita berikan kepercayaan untuk membuat sebuah kegiatan melalui bantuan sosial tersebut.
3: Bu, kalau kita melihat data perkembangan penyandang disabilitas di Bali ini seperti apa sih Bu di tahun ini Bu?
4: Memang kalau penyandang disabilitas itu kan kita melihat dari penyandang disabilitas yang memang dari lahir mereka memiliki spesial, ada yang juga karena faktor usia. Karena faktor usia mungkin pendengarannya menjadi berkurang, kemudian dari segi fisiknya atau memang dari segi kesehatan. Kecenderungan memang ada peningkatan tapi tidak terlalu signifikan.
3: Lantas kalau keterampilan gitu juga masih diberikan Bu hingga sekarang Bu?
4: Masih keterampilan berupa penguatan kapasitas, kita lebih kepada penguatan kapasitas. Mungkin nanti ke depannya ada program-program peningkatan pemberdayaan berupa kewirausahaan, itu sedang kami kolaborasikan dengan perangkat daerah terkait.
3: Baik-baik, terima kasih Bu Yuni. Kita ke Bu Christina dulu, kalau dari perspektif HWDI Bali sendiri bagaimana Bu kondisi kemandirian penyandang disabilitas saat ini Bu? Bu Christina.
0: Oke, terima kasih. Tapi izinkan dulu, saya ingin membahas kemandirian dulu dari perspektif disabilitasnya dulu gitu ya. Jadi biar kita tidak terlalu sempit untuk mengartikan kemandirian itu sendiri gitu. Jadi ketika, ini menurut saya, ketika kita berbicara tentang kemandirian, kita tuh nggak bisa mengartikan bahwa mandiri itu ya disabilitas itu melakukan semuanya sendiri gitu. Jadi artinya ukurannya tidak dari apakah seseorang itu mau bisa melakukan semuanya secara sendiri gitu. Jadi sebenarnya kemandirian itu justru terlihat ketika seseorang atau disabilitas itu punya kendali atas hidupnya. Jadi bisa memilih, kemudian mengambil keputusan, juga menentukan apa yang ingin dilakukan dalam hidupnya. Dan untuk sampai ke sana, mereka akan membutuhkan dukungan yang pasti berbeda gitu ya, kayak disampaikan Bu Yuni tadi mungkin adalah seperti bantuan atau apa gitu. Tapi kita kan ingin itu lebih perspektifnya lebih luas lagi gitu, tidak sekedar sebagai bantuan dana, bantuan pelatihan atau apapun. Jadi saya ingin memulai ini dari pribadi seorang disabilitas itu sendiri gitu. Nah, ketika disabilitas ini mampu melakukan semuanya sendiri kan tujuannya kan dia berani mencoba gitu. Dia ketika sudah mengatakan saya ingin, saya memilih dan saya mau mencoba, itulah sebuah proses kemandirian mulai tumbuh. Sedangkan yang disampaikan Bu Yuni tadi juga bagus karena itu adalah merupakan bentuk dukungan untuk mereka bisa menjadi mandiri. Nah, ketika disabilitas itu sendiri tidak berani mengupayakan untuk dirinya sendiri untuk mandiri, ini yang masih menjadi menjadi ini ya, modal awalnya itu jadi belum belum muncul gitu. Nah, jadi seperti disabilitas sudah memiliki keyakinan, keinginan. Kemudian dari pihak keluarganya kurang mendukung, itu pun juga nggak akan bisa bekerja dengan baik, gitu. Tidak memberikan ruang untuk mencobanya. Kan kadang-kadang ada yang orang tua itu protektif gitu ya, rasa sayang, keinginan melindungi, padahal itu justru seperti banyak mengambil alih sehingga takut untuk melepaskan. Nah, kemandirian ini kan harus didukung dengan membiarkan disabilitas ini mencoba untuk berjalan sendiri gitu. Tetapi juga didampingi sampai mampu, tetapi juga memberikan kesempatan untuk membangun kepercayaannya dia. Nah, ketika kita ngomong keluarga, kemudian ekosistem atau lingkungan yang lebih luas, karena akan bersosialisasi dengan tetangga, teman, sekolah gitu. Baru berlanjutlah ke kondisi di masyarakat secara umum. Nah, ini yang Bu Yuni tadi sampaikan. Jadi sebetulnya ini adalah sebuah circle gitu yang dimulai oleh mental dari disabilitas sendiri untuk menumbuhkan kemandirian. Gitu Kak Oscar.
3: Artinya memang hambatan terbesar saat ini bukan hanya faktor eksternal ya Bu ya, tapi dari internalnya teman-teman disabilitas sendiri ya Bu.
0: Iya. Itu pasti ada gitu. Jadi kebetulan kalau kami di organisasi kan itu semakin bertumbuh gitu ya, bertemu dengan banyak teman, kemudian saling kita sharing, saling berbagi, saling mendukung, akan jatuhnya berbeda dengan mereka mungkin yang tidak mempunyai komunitas seperti itu. Tetapi memang belajar dari pengalaman, dari yang sudah lalu, ketika kita menjalankan proses itu pasti dimulai oleh mereka-mereka yang awalnya nggak berani nih muncul, nggak berani mencoba gitu. Jadi sumber awalnya adalah memang di kemandirian. HWDE juga seperti itu gitu. Teman-teman yang sekarang sudah berani muncul gitu ya, melakukan banyak kegiatan dari pekerjaan, kemudian dari usaha-usaha ataukah melakukan advokasi, dulunya juga masih biasa-biasa aja gitu ya, karena mungkin setengah terpaksa dan kemudian didukung keinginan, keluarganya juga mengizinkan, ekosistem itu jadi dengan memunculkan ekosistem yang sangat baik dan sangat mendukung. Nah, itulah kemudian memunculkan kemandirian.
3: Sebenarnya masih banyak ya Bu ya teman-teman disabilitas yang masih belum ikut komunitas atau masih berdiam diri di rumah malu dengan keadaannya. Gimana sebenarnya masih banyak ya Bu ya?
0: Saya pikir banyak sekali ya, kalau HWDI aja itu kita di seluruh DPC, jadi seluruh provinsi ya, kita kan ada di kabupaten kota plus di DPD, itu kita baru 100 maksimal 150-an lah, sedangkan data disabilitas Bali itu kan 22 ribuan gitu, jadi bisa dibayangkan kami hanya bagian kecil saja gitu. Tentu saja ini juga kalau dibilang potensi ya, potensi sumber daya itu besar gitu. Tetapi kadang-kadang kita tidak tahu di mana mereka gitu. Itu sebabnya kadang-kadang HWDE juga melakukan pengenalan gitu ya, yuk bergabung, kita mengajak gitu. Sehingga mereka punya tempat pertama gitu. Kadang-kadang kan mereka malu nih gitu. Mereka malu gitu. Nah, kita kan artinya sesama disabilitas kita lebih lebih lega. Dan juga faktor dari keluarga yang kadang-kadang masih nyembunyiin nih.
3: Nah, itu,
0: Kak, pengen yang disabilitas keluarganya untuk muncul. Ini juga menjadi salah satu tantangan. Bahkan di HWDE kami juga pernah punya cerita itu gitu. Akhirnya kita bisa pelan-pelan orang tuanya percaya dan akhirnya sampai sekarang juga sudah jauh lebih kuat untuk dia mandiri kemana-mana sendiri ngapain gitu.
3: Baik, terima kasih Bu Kristina. Kita ke dari Pak Ida Bagus Surya dulu. Dari kalau dari Pak Surya sendiri melihat dari penyandang tunanetra di Bali saat ini seperti apa Pak kemandiriannya Pak? Halo untuk Pak Bagus Surya. Halo untuk Pak Bagus Surya Pak. Bisa
6: menanggapi? Halo.
3: Ya. Ya Pak, kalau dari segi penyandang tunanetra di Bali, kemandirian disabilitas ini sudah sejauh mana Pak?
6: Tapi menarik tadi yang disampaikan sama Mbak Kris itu terkait dengan Definisi kemandirian itu kan tidak selalu, tidak hanya apa ya, diberikan bantuan saja, tapi kemandirian itu ya kita dapat memilih kan gitu, dan dengan bantuan itu untuk mencapai kemandirian itu. Nah, kalau untuk netra di Bali ya masih dalam proses gitu Pak. Mungkin apa ya, kalau untuk hambatan disabilitas itu tidak melulu hambatan itu dari diri mereka sendiri gitu. Mungkin sudah disinggung sama Ibu Kris, yaitu hambatan itu ya terjadi karena hambatan interaksi dengan lingkungan, dengan sosial gitu. Jika sosial dan lingkungan itu akomodatif, suportif, ya tentu kemandirian untuk rekan-rekan disabilitas akan meningkat seperti itu. Dan untuk saat ini juga untuk rekan-rekan yang di jauh dari kota Denpasar ya, yang di kabupaten, di desa-desa masih kurang untuk aksesnya gitu. Jadi untuk menuju kemandirian, untuk belajar, untuk mencoba hal yang baru itu masih terbatas gitu. Terlepas tadi juga sempat disinggung karena hambatan dari keluarganya, mungkin maksudnya baik, kasihan gitu, udah di rumah aja, tapi itu kan membatasi rekan-rekan untuk menjadi mandiri seperti itu Pak. Mungkin juga stigma di masyarakat juga kuat nih terhadap disabilitas, dianggap disabilitas tidak mampu, tidak bisa gitu, padahal itu cuman sebatas asumsi saja, sehingga itu juga apa ya, makin menghambat kita untuk belajar menjadi mandiri seperti itu. Tapi kami di organisasi ya berjuang untuk apa ya, meruntuhkan stigma dan stereotip itu seperti itu.
3: Pak, kalau kita dari Pertuni Bali sendiri Pak, program-program apa saja Pak yang apa namanya untuk memutus atau stigma tersebut, untuk ya poinnya nanti adalah menuju kemandirian khususnya di tunanetra sendiri ini Pak, untuk
6: seperti tadi yang Ibu sempat sampaikan kan, kita dikasih bantuan. Nah itu kita melakukan seminar UMKM, jadi kita ya yang terakhir dapat kita lakukan itu ya seminar UMKM untuk meningkatkan kapasitas dari anggota tunanetra.
3: Ya, gitu. Waktu jadi, itu sekalian musda ke-8 itu ya Pak ya, Pertuni itu.
6: Ya betul, betul. Jadi diharapkan jika ekonomi mereka baik, mereka akan mampu melakukan aktivitas apapun gitu. Karena ya untuk transportasi saja kita ada namanya extra cost of disability. Jadi kita perlu biaya lebih untuk bepergian ataupun melakukan hal yang lain. Nah, sementara yang sudah kita lakukan itu UMKM itu. Cuman masih ada banyak hal juga yang menjadi PR gitu. Misal kalau dari aturan, baik dari perda ataupun dari undang-undang, kan mewajibkan nih perusahaan, baik swasta ataupun pemerintah, mempekerjakan tenaga kerja dengan disabilitas. Yeah. Nah, jika misalnya itu terimplementasi dengan baik, ya tentu akan mampu mendorong kemandirian disabilitas itu, karena kebutuhannya terkait dengan ekonomi kan terisi nih, gitu. Jadi akan memudahkan juga rekan-rekan disabilitas untuk mencoba hal yang baru, untuk belajar hal yang baru seperti itu. Kemudian pendidikan juga masih terbatas nih yang mau menerima rekan-rekan disabilitas netra gitu, karena masih banyak yang emang kuliah bisa bikin tugasnya, emang bisa pakai laptop. Nah kita kan kalau di laptop ada namanya screen reader, jadi kita netra ya bisa membuat tugas, mengetik di laptop, browsing dan hal-hal yang lainnya, itu kita bisa seperti itu. Cuman balik lagi stigma itu, nah itu kita masih berjuang, bergerak untuk meluruskan hal itu gitu, mana yang salah, mana yang tepat seperti itu kurang lebih.
3: Baik, terima kasih Pak Surya dan Bu Putuyuni dan Bu Kristina. Kita jeda terlebih dahulu. Baik pendengar, tetap di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
7: Saya Devi dari Sanur. Kemandirian berawal dari akses pendidikan dan pelatihan keterampilan yang inklusif. Ketika program pengembangan diri dirancang tanpa hambatan, penyandang disabilitas dapat mengasah keahlian sesuai minatnya. Dukungan edukasi yang tepat inilah yang membuka jalan bagi mereka untuk berdiri mandiri dan bersaing secara profesional.
8: Saya Agung dari Denpasar. Kemandirian penyandang disabilitas tumbuh ketika dunia kerja memberikan kesempatan yang setara berbasis kompetensi. Ini bukan soal rasa iba, melainkan tentang membuka akses karir dan menyediakan fasilitas kerja yang inklusif. Saat ruang profesional terbuka lebar, rekan-rekan disabilitas dapat membuktikan potensi terbaik mereka dan berkontribusi secara mandiri.
9: Saya Risma dari Karangasem. Infrastruktur publik yang ramah disabilitas adalah bentuk dukungan nyata bagi kemandirian masyarakat. Pembangunan fasilitas umum, transportasi, dan ruang publik yang terintegrasi akan kemudahan mobilitas sehari-hari secara mandiri. Kesetaraan akses inilah yang menjadi fondasi utama dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang adil dan berdaya saing.
10: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah, tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur.
11: Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
12: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
13: Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

0: Kembali pendengar di Dialog Denpasar pagi ini kita masih membahas terkait membangun kemandirian disabilitas. Kita langsung saja ke Bu Yuni Chandra Yanti. Bu, menanggapi dari Pak Ida Bagus Surya tadi terkait dengan akses kerja Pak Bu, di mana sejauh mana Bu dinas untuk mengontrol akses pekerjaan di kantor yang memang seharusnya penyandang disabilitas ini memiliki kesempatan Bu untuk diterapkan di kantor dan instansi Bu, seperti apa Bu? Bu Yuni.
1: Baik, terima kasih. Saya setuju sekali dengan yang disampaikan dengan Bu Kris bahwa memang kemandirian itu muncul dari internal, faktor internal dan faktor eksternal. Bagaimana kita mengubah stigma masyarakat, stigma perusahaan juga, dan juga Pak Surya juga mengatakan tadi bagaimana mampu menciptakan kerja ataupun akses terhadap pekerjaan, dimana sebenarnya kalau sesuai aturan kan sudah tercantum memang kewajiban mengerjakan 1% untuk sektor swasta dan 2% untuk BUMD maupun pemerintah. PR-nya di sini kami adalah bagaimana mempertemukan antara kebutuhan perusahaan dengan kapasitas yang dimiliki oleh teman-teman disabilitas. Tentunya salah satunya adalah dengan adanya di tenaga kerja unit layanan disabilitas ketenaga kerjaan, kami harapkan itu dapat bekerja secara optimal untuk mempertemukan antara peluang dengan kebutuhan yang ada di sektor ketenaga kerjaan seperti itu.
0: Baik, terima kasih Bu Yuni. Kita angkat telepon lebih dahulu, sudah masuk melalui sambungan telepon. Halo, sudah terputus, kita nanti mungkin akan kembali lagi. Kalau Bu Yuni, kalau melihat dari bantuan Bu yang diberikan lebih banyak berupa bantuan sosial, ataukah sudah mengarah ke pemberdayaannya nih Bu?
1: Tentunya seperti yang disampaikan oleh Pak Surya tadi, berawal dari bantuan sosial tersebut dapat meningkatkan kemandirian, kemudian dapat memberdayakan. Tentunya nanti ujungnya yang kita harapkan adalah dapat benar-benar setara dan mandiri bersama dengan teman-teman yang non-disabilitas, tidak membeda-bedakan lagi, dari segi akses juga tidak ada perbedaan, dan juga artinya kekhususan yang dimiliki oleh teman-teman disabilitas itu bisa menjadi sesuatu yang daya tarik atau hal-hal pendukung yang untuk mencapai tujuan kemandirian dan keberfungsian tersebut. Tentunya kami juga di sini kan sekarang sudah ada PP 31 tahun 2026 tentang pemberian konsesi maupun insentif kepada perusahaan. Ini sebenarnya momen yang sangat bagus sekali yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha maupun dari teman-teman disabilitas. Bagaimana kita terus mendorong adanya ketersediaan layanan yang memang akses terhadap disabilitas. Jadi didorong dengan terbitnya PP ini, kemudian kita juga nantinya akan di sini juga saya sampaikan nantinya akan ada pemilihan adanya kartu penyandang disabilitas yang bisa digunakan untuk mengakses konsesi tersebut. Di sini juga kami memberikan sosialisasi bagaimana teman-teman disabilitas di seluruh Bali mengaktifkan kartu penyandang disabilitasnya melalui cek bansos tersebut.
0: Bu, kalau kita melihat dari kemandirian, apakah ukuran utamanya harus ekonomi Bu, atau ada indikator lainnya Bu kalau dari dinas sosial sendiri Bu?
1: Memang secara garis besar kemandirian itu diukur dengan ekonomi, karena apa-apa kita memang membutuhkan secara ekonomi, tapi tidak semuanya kemandirian tersebut diukur dengan ekonomi saja. Artinya tidak mesti ukurannya hanya terhadap ekonomi saja, tapi itu memang penting untuk mengukur, artinya sejauh mana sih teman-teman disabilitas itu mandiri secara finansial awalnya itu.
0: Baik, terima kasih Bu Yuni. Kita ke Bu Kristina terlebih dahulu. Kalau dari HWDI sendiri melihat bagaimana Bu?
2: Iya, Setuju dengan sepakat dengan Bu Yuni gitu ya. Jadi memang kalau kita ngomongin ukurannya di ekonomi itu memang tidak bisa dibantah gitu. Jadi itu hubungannya dengan kesejahteraan gitu. Tetapi ada banyak hal, ada banyak elemen yang lain untuk menunjukkan bahwa dia bisa mandiri. Contohnya aja pendidikan gitu, mengakses pendidikan gitu. Jadi ketika kita punya undang-undang terbaru nih, undang-undang nomor 1 tahun 2026, di sana sudah diatur banyak termasuk tenaga kerja, pendidikan dan lain-lain gitu. Tetapi implementasinya kan masih agak harus diperjuangkan gitu ya. Untuk itulah teman-teman dari OBDIS ini yang terus melakukan advokasi begitu. Karena memang kenyataannya ini masih gapnya masih cukup cukup lumayan gitu. Nah, kita ambil contoh tadi seperti saya bilang untuk pendidikan. Ada dikti tidak bisa atau tidak boleh menolak mahasiswa dengan penyandang disabilitas. Kemudian apakah pihak universitas ini sudah aksesibel gitu bagi mereka. Tetapi yang ada adalah mereka ketakutan gitu ya. Karena udah ngeri dulu nih, wah kami harus membenahi ini. Padahal ini untuk mendukung kemandirian. Nah, salah satu kemandirian tadi itu yang muncul. Jadi semuanya yang kita bicarakan tentang kemandirian, semuanya elemen. Memang betul dinas sosial adalah leading sektornya. Tetapi kan tidak bisa, pasti tidak bisa bekerja sendiri gitu. Ada perhubungan ketika kita ngomongin mandiri dalam bertransportasi. Bagaimana dia naik tangganya udah akses, bagaimana ada teks, running teksnya enggak, ada audionya enggak. Kemudian dari PUPR, RAM-nya gimana, kemudian ada guiding block-nya tidak. Jadi itu kan semua harus kolaborasi ya gitu. Nah kalau untuk di HW sendiri, selain ada yang mengadvokasi, kami juga bergerak di dalam ya memang larinya ke kesejahteraan. Dalam artian adalah pengembangan usaha-usaha. Kita juga pernah mendapat bantuan dari Dinas Sosial di tahun yang kemarin. Itu untuk kita upayakan sebagai peningkatan kapasitas ya. Jadi kita menguatkan teman-teman itu tadi untuk mandiri, untuk maju, untuk berpikir bagaimana caranya supaya tidak supaya lebih kuat gitu. Tetapi jangan lupa juga Kak Waskar bahwa kita bilang kemandirian itu tadi sekali lagi bukan kita semuanya sendiri. Kita akan tetap memerlukan orang gitu ya. Jadi nggak ada tuh ceritanya disabilitas semuanya sendiri, tok-tokan itu nggak ada gitu. Dan ini bukan sesuatu yang tabu gitu ketika kita berbicara bahwa kemandirian ya hanya secara personal gitu. Tetapi kita memilihnya itu bisa. Jadi ketika kita memerlukan bantuan kemandirian, kita upayakan dulu sampai mandiri. Ternyata karena aksesnya yang tidak mendukung untuk kemandirian, kita masih memerlukan bantuan orang gitu. Jadi ini juga sebuah bentuk kenyataan gitu ya, bahwa kemandirian tidak berarti melakukan semuanya sendiri. Kemandirian tetap membutuhkan orang lain. Tetapi dengan aksesibilitas, kemudian dengan program-program yang mendukung, termasuk pemberdayaan ekonomi dan lain, itulah yang akan menuju sebagai seorang penyandang disabilitas yang mandiri.
0: Gitu. Artinya memang masih banyak ini Bu, apa fasilitas atau layanan pemberi kerja masih belum terpenuhinya fasilitas bagi teman-teman penyandang disabilitas ini Bu, makanya mungkin masih belum mencari karyawan yang disabilitas seperti itu Bu ya sebenarnya Bu.
2: Ya, pastinya seperti itu, dan itu ada apa maksudnya sebagai pekerjaan lah ya. Apa ya, teman-teman yang mempunyai advokasi lah ini, karena kan semuanya dinamis gitu ya, semuanya dinamis, semua berkembang. Contohnya tadi Bu Yuni memberikan informasi baru tentang konsesi PP 31 tahun 2026. Konsesi kan banyak di segala bidang, kita punya 9 gitu ya, salah satunya mungkin tenaga kerja, kemudian yang memberikan insentif bagi pengusaha swasta jika di tempat mereka memperkerjakan penyandang disabilitas. Tetapi kemudian ketika memperkerjakan penyandang disabilitas, apakah sudah ada aksesnya yang cukup untuk mereka bisa bekerja dengan baik? Sama juga di perguruan tinggi, ada potongan juga gitu kan, potongannya minimal semua 20%. Nah, apakah potongannya dapat nih, tetapi apakah gedungnya, apakah kemudian perkuliahannya, dosennya semua paham tentang faktor yang untuk mendukung kemandirian itu kan juga masih harus kita tetap mengadvokasi. Jadi saya pikir teman-teman akan terus menyuarakan inilah, dan itu kami ada gitu. Iya.
0: Baik, terima kasih Bu Kristina. Kita ke Pak Surya terlebih dahulu, Bu. Mungkin Pak Surya Pak bisa menanggapi teman dari Bu Kristina terkait dengan tadi yang disampaikan akses kerja, fasilitas dan yang khususnya untuk teman-teman tunanetra ini seperti apa, Pak? Perluasan pasar kerja juga, Pak?
3: Oke. Mungkin saya menambahkan saja karena sudah cukup banyak yang disampaikan gitu. Nah, untuk pengadaan mungkin aksesibilitas di ruang publik, kemudian juga untuk menyediakan lapangan kerja. Nah, ini perlu pelibatan dari penyandang disabilitas, baik dari perencanaan, implementasi, bahkan sampai evaluasi gitu, agar jangan sampai membuat misal aksesibilitas publik, jangan sampai membuat akses itu tanpa melibatkan akan disabilitas. Jadi khawatirnya itu yang terjadi adalah asumsi, oh kayaknya rekan netra butuh aksesibilitas ini, oh kayaknya teman tuli kayaknya butuh ini, fisik kayaknya butuh ini. Nah itu kan kayaknya belum tentu sesuai dengan apa yang kita butuhkan kan gitu. Nah di sini penting juga untuk melibatkan kami rekan-rekan disabilitas gitu, dan jika dilibatkan dari awal itu kan penyerapan untuk tenaga kerja juga bisa masuk dari situ gitu. Kemudian jika misal penyandang disabilitas bekerja di sektor sektor informal sektor lah. Nah di situ tidak hanya untuk peningkatan ekonomi untuk penyandang disabilitas saja dan peningkatan kemandiriannya saja, tapi juga akan memberikan dampak positif kepada lingkungan di dunia kerja itu sendiri. Itu ada kemungkinan untuk meningkatkan empati terhadap rekan-rekan kerja non disabilitas yang ada di situ, seperti itu. Jadi dampak positifnya itu tidak hanya untuk penyandang disabilitas saja, tapi semuanya akan mendapatkan hal positif, mendapatkan dampak positifnya, seperti itu mungkin yang bisa saya tambahkan.
0: Kalau kita melihat dari stigma Pak, masyarakat Pak terhadap teman-teman disabilitas ini seperti apa Pak? Apa yang harus diubah Pak?
3: Wah, kalau apa yang perlu dirubah dari stigma ini banyak sih Pak. Tapi mungkin apa yang bisa kita mulai sebenarnya banyak yang bisa dimulai. Mungkin jika misal stigma misal disabilitas ini kan tidak bisa melakukan apa-apa gitu. Kemudian dianggap memberatkan sehingga disembunyikan oleh keluarganya. Nah, jika misalnya rekan-rekan disabilitas itu diterima nih di sektor formal bekerja, nilai dirinya akan meningkat di masyarakat. Oh, disabilitas bisa bekerja ini. Mungkin nanti orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas, oh ada loh di sini banyak rekan-rekan disabilitas yang bekerja di sektor formal. Ya udah, tinggal apa sih yang bisa dilakukan, meningkatkan pendidikan. Ya di situ rekan-rekan disabilitas akan mulai masuk ke pendidikan tinggi gitu. Nah di situ secara perlahan stigma itu akan hilang, seperti itu. Balik lagi, pandangan di masyarakatnya juga harus dirubah, dan caranya ya perlahan ini kasih
0: Artinya memang memberikan kesempatan ya Pak ya kepada teman-teman disabilitas ya. Ini Pak.
3: Ya, betul.
0: Baik, terima kasih Pak Surya, Bu Yuni, dan Bu Kristina. Kita break terlebih dahulu. Baik pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
5: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
6: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Baik, pendengar masih di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Di segmen terakhir Dialog Denpasar pagi ini, kita membahas masih dengan membangun kemandirian disabilitas. Kita ke Bu Yuni Chandra Yanti dulu untuk closing statement terkait dengan topik kita pagi ini, Bu Yuni. Bu, mungkin closing statement Bu terkait dengan topik kita pagi ini, Bu, dan mungkin dari Dinas Sosial, Bu, apa target dan langkah ke depan, Bu, untuk tujuannya adalah untuk meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas ini, Bu Yuni.
1: Baik, terima kasih. Closing statement-nya adalah bahwa kami, pemerintah, tidak bisa membangun kemandirian penyandang disabilitas sendiri. Kami pemerintah menyiapkan terkait dengan regulasi, kemudian pelayanan, akses, dan ekosistem yang seperti disampaikan oleh Bu Kris tadi. Kemudian dunia usaha membuka kesempatan atau lapangan pekerjaan. Keluarga juga harus memberikan dukungan yang optimal terhadap teman-teman disabilitas dan masyarakat agar menghilangkan stigma terhadap penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas tentunya harus selalu dilibatkan sebagai subjek dalam setiap kebijakan.
0: Baik, terima kasih Bu Yuni. Kita bergeser ke Bu Kristina selaku HWD. Bu, mungkin closing statement Bu Kristina, apa Bu harapan HWD kepada masyarakat dan dunia usaha dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif ini, Bu, sekaligus closing statement Bu Kristina.
2: Oke, terima kasih. Kalau untuk teman-teman disabilitas, saya mungkin boleh saling mengingatkan bahwa ini adalah kesempatan kita supaya kita bisa melakukan apa saja dengan lebih berani, itu untuk menunjang kemandirian. Sedangkan untuk pemilik kebijakan gitu, kemudian pemerintah dan juga sektor swasta memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada disabilitas dengan menghilangkan stigma supaya kita juga mempunyai kesempatan yang sama. Itu aja. Karena kemandirian memang untuk hidup dia sendiri gitu ya. Gitu aja Kak Aska.
0: Baik, terima kasih Bu Kristina. Kita ke Pak Ida Bagus Surya, Pak. Mungkin apa Pak closing statement kita pagi ini dan mungkin sekalian juga pesan pertuni kepada masyarakat agar penyandang tunanetra ini tidak hanya dipandang sebagai penerima bantuan tetapi juga sebagai individu yang mampu berdaya nih Pak Surya, Pak.
3: Oke, baik. Mungkin kalau dari saya mungkin masyarakat bisa coba perlahan mungkin dari hal sederhana gitu. Terhadap rekan-rekan disabilitas gunakan bahasa yang tidak merendahkan gitu, itu paling mudah. Kemudian berikan kesempatan yang layak gitu. Dan yang bisa saya sampaikan bahwa rekan-rekan disabilitas itu juga mampu melakukan sesuatu hal jika diberikan kesempatan yang layak seperti itu.
0: Baik, terima kasih Pak Ida Bagus Surya Manoba selaku Ketua Daerah DBD Pertuni Bali. Dan juga terima kasih juga untuk Bu Niputu Yuni Chandrayanti selaku Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial P3A Provinsi Bali. Bu Yuni, terima kasih Bu. Dan juga Ibu Kristina Maria Rini Wulandari selaku Humas DBD HBD Provinsi Bali. Terima kasih Bu Kristina telah menjadi narasumber Dialog Denpasar kita pagi ini. Dan terima kasih untuk rekan narasumber, baik pendengar, demikian tadi perbincangan kita terkait dengan membangun kemandirian disabilitas. Tetap bersama kami, selamat pagi dan sampai jumpa.
10: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
11: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
12: Pro 1 RRI Denpasar.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari The Groove, Gapai Nirwana, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar pagi hari ini. Dan juga kami tadi sudah hadirkan untuk Anda Denpasar pagi hari ini, sesi dialog pagi dengan topik membangun kemandirian disabilitas. Semoga bermanfaat untuk Anda pendengar. Tapi kalau misalnya pendengar tadi nggak sempat untuk mengikuti sesi dialog pagi tadi, Anda bisa langsung ke Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar, karena tentunya akan ada tayangan ulangnya juga pendengar. Dan karena sudah semakin merapat ke pukul 10 pagi, itu artinya kebersamaan kita juga akan segera berakhir pendengar. Namun Anda tak perlu khawatir, karena setelah ini rekan saya Lili Lintang akan menemani ruang dengar Anda sampai jam 3 sore nanti. Untuk itu pendengar, saya Hari Sukma pamit undur diri. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
5: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
6: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
7: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
8: Pro 1 RRI Denpasar.
9: Selamat siang pendengar setia dari Pro 1 Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali karena pada siang hari ini saya Lili Lintang hadir kembali untuk menemani ruang dengar Anda di Denpasar siang ini sampai nanti pukul 3 sore pendengar ya. Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi yang bisa Anda dengarkan melalui 105,2 MHz, streaming melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui laman rri.co.id. Nah, pendengar di siang hari ini ya, pastinya kami akan hadirkan untuk Anda beragam program acara yang menarik dan juga ragam informasi dan lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di siang hari ini. Selainnya akan kami temani Anda pendengar dalam program Halo RRI seperti biasa setiap hari Rabu ya. Dan juga nanti pada pukul 11 akan kami hadirkan untuk Anda program Sanksi Suara Anti Narkoba, Korupsi dan Judi bersama Polda Bali tentunya ya. Jadi sayang sekali untuk Anda lewatkan, jadi jangan sampai Anda tidak berikan dari Pro 1 Denpasar ya, karena kami akan menemani Anda sampai 5 jam ke depan pendengar. Dan sebelum itu kita akan dengarkan dulu satu buah lagu, ini untuk mengawali sesi kita di Denpasar siang ini supaya semuanya lebih semangat gitu ya. Yang lagi sakit, semoga cepat sembuh, cepat diberikan kesehatan lagi. Yang lagi pusing sama kerjaannya di pertengahan minggu ini ya, semoga pekerjaannya semua terselesaikan dengan baik, apapun masih bisa dilewati pendengar ya. Dan ini ada satu buah lagu dari Abi Rama yang berjudul Ego.

0: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
1: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
2: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
1: Hah? Masa sih?
3: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
4: Halo.
5: Halo.
6: Halo.
7: Halo.
8: Halo.
9: Halo.
10: Jangan hanya bilang halo, tapi sampaikan keluhan terhadap pelayanan publik di Halo RRI.
11: Halo RRI, ini airnya kenapa?

0: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya. Setiap Senin dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah di FM 105,2 MHz RRI Pro 1 Denpasar. Hubungi kami di nomor telepon 0361-222-161 dan di WhatsApp kami di 0896-781-23830. Halo RRI, solusi jitu menjawab permasalahan Anda.
1: Saatnya menyampaikan permasalahan dan pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan publik. Hubungi WA 089-678-123-830 atau 0361-222-161. Halo RRI.
2: Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Pendengar seperti biasa setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat ya. Pada pukul 10 hingga 11 WITA akan kami hadirkan untuk Anda program Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Dan di kesempatan kali ini pendengar Anda bisa sampaikan informasi dan juga masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya bersama kami. Dan Anda bisa menghubungi kami melalui layanan telepon di 0361-222-161 atau melalui WhatsApp di 0896781231830. Anda bisa sampaikan mungkin ada informasi di sekitar lingkungan Anda atau mungkin ada masalah pelayanan publik atau fasilitas umum ya yang mungkin Anda alami gitu. Anda bisa sampaikan kepada kami, bisa sharing-sharing ya melalui telepon atau melalui chat WhatsApp juga boleh banget. Kami tunggu pendengar sampai nanti pukul 11.00 WITA ya. Dan pendengar kali ini Halo RRI edisi hari Rabu tanggal 16 bulan September 2026. Saya Lili tidak sendiri ya, karena Halo RRI kali ini akan ditemani oleh rekan saya yaitu Caca untuk menemani Anda sampai nanti pukul 11.00 WITA. Hai Caca.
3: Halo Kak Lili dan juga pendengar Pro 1.
2: Iya, udah sarapan ya?
3: Sudah barusan. Kak Lili gimana nih?
2: Aduh, tadi udah sih sebelum berangkat ya. Dan Caca, hari ini kita akan, sebelum nanti kita tunggu ya dari pendengar ya, mungkin ada yang mau sharing-sharing nih soal informasi terkait pelayanan publik atau fasilitas umum atau ada mungkin hal-hal yang tidak mengenakan gitu ya di sekitar lingkungan rumahnya. Dan kali ini Caca, ada salah satu hal yang sebenarnya ini lumayan banyak diperbincangkan beberapa hari terakhir. Ini mengenai kenaikan upah minimum Provinsi Bali. Ya, karena memang kalau ngomongin soal gaji ini memang cukup sensitif gak sih?
3: Benar banget, apalagi kalau di tanggal-tanggal tua gitu kan kita butuh yang namanya gaji.
2: Benar, dan memang ya seperti yang kita tahu ya, kalau di Bali ini sebenarnya UMR-nya ini bisa dibilang cukup kecil ya.
3: Di sekitar angka 3 ya Kak, kalau gak salah 3 jutaan.
2: Iya benar, dan yang paling besar itu di Kabupaten Badung yang hampir menyentuh angka 4 lah ya. Tapi hampir ya, belum ya.
3: Dan, belum kena.
2: Belum kena, dan kalau misalkan dibandingkan sama kota-kota lain kayak mungkin Surabaya gitu ya, kota-kota besar, memang sebenarnya jauh sekali gitu ya.
3: Iya Kak, pasti sudah kena di angka 5 ya atau 6 gitu.
2: Padahal kan Bali ini adalah kota pariwisata gitu ya. Banyak orang yang mempertanyakan, tapi kenapa ya upah di Bali ini bahkan enggak sampai 4 gitu ya.
3: Iya benar banget Kak. Sangat membingungkan.
2: Nah itu dia kenapa ya. Dan ternyata di tahun 2027 nanti nih Caca, ini tuh ada wacana ya, ada wacana mengenai kenaikan upah minimum provinsi dan juga upah minimum kabupaten kota di Bali. Nah ini sebenarnya tengah memanas nih karena adanya usulan kenaikan hingga mendekati 5 juta.
3: Berarti ada pro dan kontra juga ya Kak di sini. Aku sih juga baca-baca ya sempat beritanya. Katanya itu bakal diumumkan pada tanggal 21 November 2026 nanti. Dan juga ternyata ada warga Denpasar ataupun warga Bali yang menolak dengan hal tersebut karena ngapain UMP-nya naik kalau misalnya kebutuhan pokok ataupun seperti tempat tinggal itu naik semua gitu Kak. Kan sama aja gitu,
2: bohong
3: tetap
2: ya.
3: Iya bohong gitu Kak.
2: Iya memang ini emang menuai pro kontra.

0: kontra pastinya, ada yang setuju tapi ada juga yang merasa ya ngapain kalau sekarang semua harga mahal
1: Iya,
0: gitu ya.
1: benar banget, Kak.
0: Dan ini tuh memang wacana kenaikannya ini mendekati angka 5,2 juta ya. Ini kan sebenarnya angka yang cukup besar ya kalau dibandingkan sekarang 3 sekian ke 5 tuh kan naik drastis
1: dua,
0: ya.
1: Naik dua angka.
0: Benar, dan mungkin kita agak bingung juga ya kok naiknya sangat tinggi gitu ya kan. Dan ini memang sebenarnya niatnya baik ya, supaya upah pekerja di sektor mana aja ini diharapkan bisa bisa mendekati angka 5,2 juta. Tapi benarnya Caca bilang tadi, ini menuai pro kontra tidak hanya di masyarakat, tapi ini juga menuai pro kontra di antara para pengusaha ya. Karena kan mereka harus ngegaji ya. Dan apalagi sekarang semuanya serba mahal, semuanya serba naik, ditambah harus menggaji karyawannya juga di angka yang cukup besar gitu.
1: Kurang juga dari minat pembeli gini ya, Kak, bisa jadi pengaruhnya.
0: Ini ya, apa namanya, daya beli masyarakat menurun ya mungkin sekarang ya. Dan memang kenaikan UMP 2027 ini benar kata Caca tadi mau diumumin tanggal 21 November ya. Dan tapi ini masih dalam kajian dan diskusi juga yang pastinya oleh beberapa pihak terkait. Dan apalagi disampaikan juga kalau pariwisata ini adalah salah satu sektor yang paling berpotensi dinaikkan mendekati 5 juta gitu, Cak. Jadi mungkin mungkin ini ya, pegawai-pegawai hotel gitu mungkin apa ya, rencana untuk dinaikkan ke 5 juta ini mungkin lebih besar ya.
1: Iya, benar banget, Kak. Apalagi kan kita banyak-banyak turis yang datang, belum lagi perantau dari Indonesia, dari berbagai kota di Indonesia ke sini.
0: Betul. Dan apa namanya, usulan kenaikan ini kan memang cukup tinggi ya, menembus angka 5,2 juta. Tapi memang biaya hidupnya juga semakin tinggi ya, apalagi nyari kos-kosan. Nah itu, ini mungkin Caca juga ngerasain ya. Betapa susahnya mencari kos-kosan ya?
1: Ya, yang kosongan aja udah mengenai angka 1 juta, Kak.
0: Iya, padahal kosongan ya, apalagi yang udah isi, udah sampai gaji UMR.
1: Udah kena itu.
0: Dan ini memang menjadi keberatan dan kekhawatiran para pengusaha juga. Tapi nanti kita akan bahas bersama-sama ya, Caca ya, nanti kira-kira bagaimana sih pro kontra dari masyarakat, apa yang kira-kira menjadi hal positif, apa juga yang menjadi hal negatif ketika UMR Bali ini naik sampai 5,2 juta. Nanti kita akan bahas lagi, Caca ya.
1: Okay,
0: dan masih di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Dan pendengar, sebelum nanti kita akan hadirkan informasi lainnya ya bersama saya dan juga Caca di Halo RRI. Kita sebelum itu akan dengarkan dulu satu informasi ini mengenai ketersediaan kantong darah dan juga informasi seputar kegiatan donor darah yang akan disampaikan oleh rekan PMI yaitu Bu Mega. Kepada Bu Mega, silakan informasi Anda.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1 Denpasar. Kami dari Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali akan menyampaikan ketersediaan darah pada pagi hari ini, Rabu 16 September 2026. Adapun ketersediaan golongan darah A 105 kantong, golongan darah B 126 kantong, golongan darah U 167 kantong, dan golongan darah AB 3 kantong. Dan untuk kegiatan donor darah pada pagi hari ini, yang pertama kita berada di Indigo Bali, Jalan Camplung Tandok di jam 9 pagi. Kemudian kita buka juga gerai donor darah di lapangan Bajir Sani Renon di jam 3 sore. Dan untuk kegiatan donor darah pada hari Kamis 17 September 2026, yang pertama kita berada di Direktorat Lalu Lintas di Jalan WR Supratman jam 7 pagi. Kemudian di Bali Royal Hospital, Jalan Renon dan Pasar di jam 9 pagi. Kemudian di Serasi Autoraya, Jalan Bebas Ngurah Rai di jam 9 pagi. Yang terakhir di Hotel Taksu Sanur, Jalan Sudemalo nomor 26 Sanur Kalo di jam 2 siang. Dan bagi para pendengar yang sudah waktunya donor, bisa datang langsung ke tempat-tempat yang kami sebutkan tadi atau datang ke kantor kami di Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali di Jalan Trenggulis 1, nomor 27, Penati Denpasar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas kembali.
0: Baik, terima kasih Bu Mega atas informasi Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Itu dia tadi pendengar informasi seputar ketersediaan kantong darah dan juga beberapa informasi soal kegiatan donor darah ya. Jadi bagi Anda yang sudah waktunya untuk mendonorkan darah secara rutin, ayo silakan boleh langsung mendonorkan darahnya untuk membantu rekan-rekan sesama kita ya. Dan untuk Anda yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai ketersediaan kantong darah dan juga beberapa informasi kegiatan donor darah, Anda bisa langsung menghubungi PMI atau datang langsung ke kantor pusat PMI Provinsi Bali, pendengar. Dan kalau tadi sudah informasi seputar ketersediaan kantong darah, pendengar, kembali lagi kita ke Halo RRI ya. Jadi bagi Anda yang ingin sampaikan keluh kesah Anda, mau sharing-sharing gitu ya, soal informasi di sekitar Anda atau mengenai pelayanan publik, fasilitas umum yang mungkin Anda sedang alami gitu ya, Anda boleh sampaikan kepada kami. Masih kami tunggu sampai nanti pukul 11.00 WITA ya. Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 0361-222-161 atau bisa chat ya melalui WhatsApp kami di 089-678-123-830, pendengar. Dan tadi kita masih seru sekali ya membahas mengenai kenaikan UMP di Bali yang katanya nih ada wacana mau menaikkan UMP Bali ini sampai 5,2 juta ya. Dan tapi hal seperti ini memang tidak langsung disambut baik oleh masyarakat gitu ya. Tidak semuanya langsung pro, tidak semuanya langsung menanggapi dengan positif. Tapi ada beberapa pertimbangan, ada beberapa pro kontra dari masyarakat juga, seperti pengusaha gitu ya, atau instansi-instansi lain. Dan ini akan kita bahas, pendengar, mengenai pro kontra dari adanya kenaikan gaji atau kenaikan UMP di Bali ya. Dan bersama Caca juga nih, Caca kayaknya mau menyampaikan nih, Caca, kira-kira kalau dari sisi pro-nya nih atau mendukung dari kenaikan gaji ini kira-kira apa aja, Caca?
2: Tadi sebenarnya udah sempat disinggung ya Kak di pembuka, tapi Caca akan kasih tahu lebih rinci lagi. Untuk terkait pro-nya ada berapa hal. Yang pertama itu ada kenaikan UMP yang terlalu tinggi ini ya membuat lonjakan pencari kerja dari provinsi sekitar ke Bali itu memperketat persaingan kerja bagi tenaga kerja lokal. Lalu yang kedua itu menurut Caca, jika besaran kenaikan UMP-nya itu melebihi dari kemampuan finansial seorang pengusaha, perusahaan ini bisa memiliki resiko adanya pengurangan tenaga kerja nih Kak. Juga ada keterbatasan lapangan kerja di mana pasar kerja di Bali ini kan memiliki kapasitas dan sektor yang terbatas untuk menyerap arus masuk tenaga kerja gitu, sehingga itu bisa adanya keterbatasan lapangan kerja dari luar daerah. Selain itu juga ada tadi seperti yang sudah Kak Lili bilang, daya beli yang tidak otomatis meningkat nih Kak. Pasti barang-barang yang dijual oleh badan usaha gitu pasti bakal melakukan peningkatan nominal, dan itu juga belum tentu membuat pekerja lebih sejahtera jika tidak diimbangi dengan pengendalian komponen hidup biaya lainnya gitu Kak.
0: Oke, berarti memang itu dari sisi pro-nya ya?
2: Iya, Kak.
0: Oke, jadi memang gimana ya? Karena sebenarnya beban juga gitu ya. Mungkin sebenarnya seneng, siapa sih yang gak seneng gitu ya, ada gajinya naik gitu kan. Tapi itu tadi karena daya belinya menurun, kemudian juga tingginya biaya hidup, akhirnya ada beban-beban pengeluaran yang lain juga. Ini membuat tidak bisa serta-merta gitu ya, kenaikan gaji ini dipandang hal yang positif ya.
2: Ya,
0: itu oke. Kalau itu kan tadi dari sisi pro-nya, sebenarnya kalau dari sisi kontra nih pasti ada ya, ada yang namanya kekhawatiran, kemudian juga ada hal yang bisa menghambat kenaikan dari UMP ini. Dan salah satunya ini adalah akan menjadi beban berat bagi pelaku UMKM lokal ya Caca ya. Karena kan mungkin beda ya kalau dengan hotel bintang 5 atau mungkin korporasi besar, itu mereka kan punya omset yang lebih fluktuatif gitu ya. Jadi mereka mampulah untuk menggaji para pegawainya dengan gaji yang 5 juta itu gitu. Tapi kalau misalkan UMKM lokal gitu ya, yang masih mungkin merintis, penghasilannya juga tidak pasti, ini bisa membuat mereka akhirnya harus gulung tikar gitu ya Caca ya.
2: Iya benar Kak.
0: Jadi mungkin akan berat sebagian di beberapa orang dan beberapa pelaku usaha juga gitu. Dan sebenarnya ini yang paling menariknya adalah Caca, kehidupan masyarakat asli Bali ini kan tidak sama ya dengan daerah lain gitu ya. Karena kan kita punya beban pengeluaran untuk adat dan juga budaya gitu ya. Jadi memang pekerja Bali ini biasanya memiliki tanggung jawab finansial yang besar untuk urusan upacara adat, keagamaan gitu ya, belum lagi iuran banjar gitu. Nah biasanya ini ya biayanya terus meningkat. Jadi ini yang membuat orang-orang akhirnya setuju ya kalau ada kenaikan gaji ya, jadi mereka punya pemasukan yang lebih besar lagi untuk bisa mengeluarkan uang untuk biaya-biaya untuk keperluan adat dan juga budaya gitu.
2: Tapi tadi kan ini udah ada pro dan kontra nih Kak. Kira-kira ada nggak sih penanganan dari masalah wacana kenaikan UMP ini?
0: Sebenarnya kalau penanganan ya, sebenarnya nggak mungkin ya kalau kita itu stuck di gaji yang segitu-segitu ya, aja sih ya. Namanya UMP tuh pasti tiap tahun ada kemungkinan untuk naik gitu ya. Cuman mungkin kalau sebagai masyarakat umum gitu ya, lebih baik kalau kenaikan ini mungkin lebih baik kalau perlahan kali ya. Mungkin kalau terlalu besar ini juga ya kasihan mungkin di pengusaha lokal ya, pasti berat juga gitu kan bagi mereka gitu. Tapi pastinya mau gitu untuk UMP ini bisa naik gitu seperti kota-kota yang lain. Tapi ini menjadi problematika juga ketika akhirnya orang-orang semakin termotivasi nih untuk pindah ke Bali. Ya kan, jadi pengen kerja di Bali gitu. Kalau dari Caca gimana?
2: Kalau dari aku ya, solusi ataupun penanganannya ada, ini kan ada tiga peran misal. Yang pertama itu ada pemerintah, lalu ada bagi pengusaha, dan juga ada bagi pekerja. Nah kalau solusi untuk pemerintah ini mungkin bisa menggunakan formula penyesuaian upah dengan nilai alfa yang moderat, misalnya seperti angka 0,8 yang sering dibahas, juga berguna untuk menjembatani usulan buruh pada angka 0,9 dan pengusaha 0,7, dan juga ada pengendalian biaya hidup serta inflasi lokal nih Kak. Dimana pemerintah daerah ini perlu menekankan inflasi pada komponen biaya hidup dasar seperti kebutuhan pangan, perumahan, transportasi, agar kenaikan UMP ini benar-benar meningkatkan daya beli nyata dari para pekerja. Lalu untuk solusi bagi pelaku usaha, bisa juga mengoptimalkan proses kerja dan memanfaatkan teknologi yang ada pada zaman ini, dan agar peningkatan biaya tenaga kerjanya ini seimbang dengan kenaikan produktivitas bisnis. Dan untuk pekerja juga mendapatkan solusi, kita bisa meningkatkan kompetensi ataupun keahlian teknis supaya kita bisa bersaing dengan pencari kerja yang berasal dari luar daerah Bali juga bisa memberikan nilai plus gitu ke perusahaan tempat kerja. Itu sih dari aku, Kak.
0: Oke, berarti memang harus diperhitungkan secara cermat ya.
2: Ya, benar banget.
0: Nggak bisa kayak tiba-tiba naikin deh berapa angkanya gitu. Tapi ini memang harus membuat kebijakan kenaikan upah ini perlu dihitung secara cermat. Jadi bukan hanya dari sisi peningkatan pendapatan pekerja, tapi juga dampaknya terhadap pasar kerja ya, Caca ya.
2: Ya, benar banget, Kak.
0: Jadi memang aduh agak susah sih, agak berat ya kalau udah ngomongin soal uang gitu kan.
2: Paling sensitif.
0: Paling sensitif. Tapi kalau dari pribadi pengennya naik ya.
2: Pengen banget sih, Kak.
0: Iya, pasti siapa sih yang enggak mau gitu kan. Pasti kalau dari sisi pekerja yang kita digaji gitu ya, pengennya naik gitu. Tapi mungkin kalau dari sisi itu tadi pengusaha lokal, UMKM, ini pasti akan menjadi hal yang berat gitu ya.
2: Iya, benar banget, Kak.
0: Takutnya ini nanti malah ke depannya menjadi permasalahan yang jadi nambah masalah baru gitu kan. Oke. Dan tadi kan kita udah bahas banyak ya, Caca ya, mengenai wacana kenaikan UMP Bali di tahun 2027 ini. Nah, kita akan beralih sedikit, Caca, nanti kita akan bahas lagi ini mengenai ketertiban nih, ketertiban masyarakat khususnya para bule-bule nih ya, yang sepertinya ini sudah semakin meresahkan gitu ya. Kalau di wilayah-wilayah seperti mungkin Seminyak, Canggu, Kuta gitu ya. Ini udah sangat meresahkan gitu ya. Banyak sekali peraturan-peraturan lalu lintas yang sepertinya suka dilanggar gitu ya dari para bule-bule ini ya. Nanti kita akan bahas lagi, saya sama Caca akan bahas lagi pendengar, tapi setelah pesan-pesan yang berikut ini.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perkat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali Era Baru untuk tingkat SMA, SMK dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.

0: Selamat siang para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar. Kali ini kami punya informasi nih untuk kalian. Karena cabang Kejaksaan Negeri Klungkung di Nusa Penida bakal hadir untuk ngobrol langsung di acara Jaksa Menyapa soal tindak pidana kekerasan seksual. Masih banyak sekali ya yang penasaran, jadi jangan sampai ketinggalan. Ikuti diskusi menarik ini hanya di Pro 1 RRI Denpasar di FM 105,2 MHz. Dan kalau Anda nggak sempat dengerin di radio, kalian juga bisa streaming lewat RRI Digital atau cek di kanal YouTube RRI Denpasar. Catat tanggalnya ya, Kamis 17 September 2026 mulai pukul 11.00 hingga 11.50 WITA. Kita ngobrol bareng langsung di studio Pro 1 RRI Denpasar. Jadi jangan ragu untuk ikut berinteraksi ya teman-teman. Sampaikan pertanyaan atau komentar kalian melalui WhatsApp di 089-678-123-830. Cabang Kejaksaan Negeri Klungkung di Nusa Penida hadir untuk memberikan informasi penting untuk kita semua. Jadi pastikan kalian enggak ketinggalan untuk dengar dan saksikan.
1: Denpasar siang ini.
0: Ya, halo RRI, suara Anda solusi bersama. Pendengar masih di Halo RRI bersama saya dan juga Caca ya. Yang mana kami masih menunggu nih, kalau Anda ya ada yang pengen sharing sama kita ya melalui telepon kami atau melalui WhatsApp kami, mau sharing-sharing nih mengenai masalah pelayanan publik, fasilitas umum, atau kondisi di sekitar lingkungan Anda, boleh banget ya. Dan Caca, tadi kan saya sampaikan ya, kalau tadi kita mau membahas mengenai masalah ketertiban nih. Ya, ini mau kita bahas karena nanti juga pada pukul 11 akan ada dialog ya, dialog dan pasar siang ini dalam program Sanksi Suara Anti Narkoba, Korupsi dan Judi bersama dengan Polda Bali yang nanti akan membahas mengenai situasi Kamtibmas wilayah hukum Polda Bali. Jadi ini relate ya Caca ya. Dan ini juga ada beberapa yang mungkin kita sudah lihat di sosial media ya, kalau memang tingkah laku gitu ya atau perilaku bule-bule ini kadang bikin kita tuh geleng-geleng ya Caca ya.
2: Bener banget, aku sering kalau dalam perjalanan gitu ya Kak, sering banget ngelihat bule-bule tuh bawa motor tanpa helm dan juga kadang bonceng tiga. Itu kan udah masuk ke ranah pelanggaran tata tertib lalu lintas tuh kan Kak.
0: Iya betul, apalagi kalau di wilayah-wilayah yang jalannya kecil kayak Ubud, terus ya, Canggu, Seminyak, itu kan mungkin mereka mikir, ah gak ada polisi lah gitu kan.
2: Aman gitu, padahal ada apa, ada orang yang bakal jadi korban mereka dari kelalaian mereka itu Kak.
0: Betul, tadi kan gak pakai helm gitu ya, gonceng tiga gitu. Bahkan naik ojek online pun mereka gonceng tiga ya.
2: Iya benar banget Kak, itu sering aku lihat.
0: Dan ini juga ada salah satu di media sosial yang ramai juga nih ya, yang tadi Caca juga sempat kirim. Ini ada bule naik trotoar ya di daerah Pengosekan Ubud, yang mana ini akhirnya dihadang oleh pejalan kaki sampai akhirnya terjadi cekcok.
2: Padahal trotoar itu udah khusus untuk pejalan kaki ya, bukan khusus kendaraan.
0: Iya betul. Jadi ya terus yang jalan kaki mau jalan di mana gitu kan? Kalau trotoar aja diambil alih sama motor gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Tapi ini lucunya Caca, ini kan yang bulenya ini melanggar ya. Dia naik trotoar. Tapi yang menghadang ini juga sesama bule ternyata.
2: Oh iya.
0: Iya. Jadi kayak
2: bule versus bule ini.
0: Mungkin sebenarnya kalau di luar negeri kan mereka udah biasa ya jalan di trotoar gitu kan. Kenapa ketika di Bali gitu mereka malah menggunakan trotoar ini untuk naik motor gitu ya? Kenapa mereka nggak berjalan pada jalan yang seharusnya gitu ya? Ini sangat disayangkan sekali karena sering kali terjadi keributan dengan polisi setempat juga dengan warga setempat. Bule-bule ini kadang bahkan mereka nyetir itu dalam kondisi yang tidak stabil ya, bisa dibilang mungkin mabuk-mabukan gitu ya. Akhirnya mereka oleng kesana kemari, nabrakin yang lain. Wah ini sampai jadi akhirnya mungkin sampai perkelahian ya.
2: Iya, sampai mengganggu arus lalu lintas jadi macet gitu bisa.
0: Jadi ini sangat meresahkan gitu ya. Ini udah sangat meresahkan sekali gitu ya Caca ya. Makanya nanti kita juga akan bahas bersama nih Caca dalam dialog Denpasar siang ini. Kita akan membahas bersama langsung dari kepolisian gitu ya. Kira-kira bagaimana sih situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Bali saat ini? Kira-kira kondisinya gimana dan apa langkah-langkah dari kepolisian juga ya supaya bule-bule ini tuh jadi apa ya? Jadi takut kali ya?
2: Jerah. Jadi jerah untuk melakukan kesalahan tersebut.
0: Iya betul, jadi jera ya, karena mungkin mereka berpikir gak ada yang nangkep kok, gak ada yang lihat, gak kenain hukuman apa-apa. Kalau gitu mungkin mereka mikir gitu ya.
2: Tapi bisa juga ya kak, dari mungkin dilihat warga lokal yang melakukan hal tersebut, oh mereka aja nggak kena, ya udah aku buatin juga gitu dong. Bisa jadi ya kak pemikiran mereka gitu.
0: Bisa jadi karena ngelihat contohnya mungkin ya.
2: Iya, langsung ada contoh sama warga lokalnya.
0: Tapi benar sih sebenarnya, yang kalau masalah-masalah kayak gini tuh bukan hanya dari aparat aja ya. Sebenarnya kita sebagai masyarakat lokal pun juga harusnya memberikan contoh yang baik gitu ya. Karena tidak dapat dipungkiri nih, kalau kadang kita juga masih suka nakal ya. Mungkin gak pakai helm, karena mikirnya deket kok gitu ya. Gak pakai helm, atau mungkin kadang masih kalau udah macet banget gitu ya, pengennya ngambil jalan tengah dengan naik ke trotoar ya. Iya, sebenarnya gak tutup mata ya, kalau sebenarnya warga lokal pun juga banyak gitu kan. Tapi ini kan Bali banyak sekali wisatawannya ya, wisatawan asing, wisatawan lokal gitu. Tapi kalau misalkan terus dibiarkan dan tidak ada apa ya, tidak ada peraturan yang menegaskan ini, bikin wisatawan ini juga jadi makin senaknya ya di Bali ya.
2: Iya benar banget kak, mereka jadi tidak menghargai akan peraturan yang ada di Bali ini.
0: Betul, sayang sekali ya kalau Bali akhirnya yang harusnya tertib, lestari gitu ya, tapi akhirnya jadi tidak maksimal gitu ya. Oke, ini sepertinya ada penelpon Caca, mungkin mau kita coba angkat dulu ya kita. Halo, selamat siang. Oke, sepertinya mati. Coba nanti kita boleh disambungkan kembali Caca ya. Oke, kita masih menunggu pendengar bagi Anda yang mau berinteraksi langsung di Halo RRD. Masih kita tunggu sampai kira-kira 5 menit lagi ya Caca ya, karena nanti kita juga akan dialog bersama Polda Bali. Kita tunggu pendengar di Halo RRD, suara Anda, solusi bersama.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat, bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal, dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ya, Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Pendengar, masih di Halo RRI, suara Anda solusi bersama ya. Tapi tidak terasa pendengar karena waktu sudah menunjukkan hampir pukul 11.00 WITA gitu ya. Jadi kami akhiri dulu untuk program Halo RRI kali ini edisi hari Rabu tanggal 16 bulan September 2026 pendengar. Dan kami pasti akan hadir untuk Anda setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat Halo RRI di setiap pukul 10 hingga 11 WITA pendengar ya. Jadi jangan khawatir bagi Anda yang mungkin belum berkesempatan untuk sharing-sharing bersama kami nih, atau mungkin belum ada apa-apa nih yang pengen di-sharing, gak apa-apa. Nanti kita akan ketemu lagi di hari Jumat nanti pendengar ya. Dan bagi Anda mungkin kalau tidak saat program Halo RRI pengen menyampaikan kepada kami terkait keluhan, layanan di fasilitas umum ataupun layanan publik, boleh Anda sampaikan kepada kami melalui telepon kami atau melalui WhatsApp kami di 089-678-123-83 kosong pendengar ya. Jadi saya Lili Lintang dan juga rekan saya Caca pamit undur diri dulu dari Halo RRI ya. Dan setelah ini kita akan hadirkan untuk Anda pendengar Dialog dan Pasar siang ini dalam program Sanksi Suara Anti Narkoba, Korupsi dan Judi bersama dengan Polda Bali, yang mana pada siang hari ini kita akan membahas mengenai situasi Kamtibmas wilayah hukum Polda Bali yang bisa Anda saksikan melalui streaming di Facebook kami Pro1 RRI Denpasar. Nanti akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro1 kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
2: 105,2 FM, 100,9 FM,
3: 99,5 FM. Pro1 RRI Denpasar.

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang para pendengar setia dari Pro 1 Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali karena siang hari ini saya Lili Lintang hadir kembali untuk menemani ruang dengar Anda dalam program Sanksi Suara Anti Narkoba, Korupsi dan Judi. Kali ini bersama dengan Polda Bali pendengar. Dan hari ini hari Rabu 16 September 2026 kita akan mengangkat topik yang sangat menarik sekali pendengar, yaitu putar situasi Kamtibmas wilayah hukum Polda Bali. Dan pendengar Anda bisa menyimak siaran kami tentunya melalui 105,2 MHz, streaming melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming dari laman www.rri.co.id. Dan Anda juga bisa saksikan live streamingnya dari Facebook kami di RRI.

0: Di Pro 1 dan Pasar. Dan bagi Anda pendengar yang ingin berinteraksi langsung dengan bertanya seputar topik kami, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 0361-222-161 atau melalui WhatsApp di 089-678-123-830. Dan pendengar RRI Pro 1 dan Pasar, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat ya, saat ini memang menjadi perhatian kita bersama. Terlebih lagi, Bali ini merupakan salah satu daerah tujuan wisata ya, yang memiliki mobilitas masyarakat cukup tinggi, baik dari masyarakat lokal maupun wisatawan domestik dan juga wisatawan mancanegara. Nah, untuk itu, untuk mengetahui seperti apa kira-kira situasi Kamtipmas terkini di wilayah hukum Polda Bali dan kira-kira apa saja mungkin gangguan keamanan yang saat ini masih menjadi perhatian dan juga kira-kira bagaimana langkah-langkah yang akan dilakukan kepolisian untuk mengantisipasi, kita akan membahasnya lebih dalam ya di dialog dan Pasar siang kali ini bersama dengan Polda Bali. Dan juga sudah hadir bersama kita pendengar di studio RRI Pro 1 dan Pasar narasumber kita, yaitu Bapak AKBP Idewa Gede Ariana Esos MH selaku Kasubdit Bintipsos Ditbinmas Polda Bali. Selamat siang Bapak.
1: Selamat siang.
0: Baik, gimana kabarnya hari ini Pak Dewa?
1: Baik, sehat Mbak.
0: Sehat luar biasa. Sebelumnya juga sudah pernah mengisi di Pro 1 Bapak ya?
1: Sudah pernah.
0: Oke, luar biasa. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya hadir kembali di studio RRI Pro 1 dan Pasar untuk berbagi bersama dengan pendengar di rumah ya. Hari ini kita membahas mengenai situasi Kamtipmas wilayah hukum Polda Bali. Oke, Pak Dewa, kita mulai dari gambaran secara umum mungkin ya. Bagaimana dari Polda Bali ini melihat situasi keamanan dan juga ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polda Bali belakangan ini, Pak? Apakah secara umum kondisinya saat ini masih aman dan kondusif atau kira-kira bagaimana, Pak? Silakan.
1: Selamat siang semua pendengar RRI yang kami banggakan. Tentunya kami sampaikan di sini, kami sendiri bertugas di selaku Kasubdit Bintipsos, Kepala Subdirektorat Pembinaan Ketertiban Sosial Direktorat ya. Binmas Polda Bali, yang dimana bidang tugasnya berkaitan dengan melakukan pembinaan melalui penyuluhan, edukasi, himbauan terhadap kelompok masyarakat, anak-anak, remaja, pemuda, perempuan, dan kelompok rentan. Nah, yang kelompok rentan itu maksudnya kelompok-kelompok masyarakat memang yang sangat rentan terhadap kejahatan. Yeah. Nah, untuk itu, itulah tugas bidang kami. Berkaitan dengan situasi di Polda Bali saat ini, memang peristiwa-peristiwa atau tindakan kejahatan yang terjadi didominasi dengan kejahatan konvensional. Antara lain ada pencurian, ada penjamretan, kemudian ada juga peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan media sosial, yaitu menggunakan media sosial berupa penipuan, penipuan online maupun penipuan-penipuan yang lainnya. Secara umum memang didominasi oleh peristiwa-peristiwa kecelakaan lalu lintas yang yang cukup tinggi, karena memang frekuensi kendaraan di Bali dengan dikaitkan dengan ruas jalan cukup padat lah, sehingga dengan mobilitas masyarakat yang tinggi, risikonya jelas terjadi kecelakaan. Ya itu demikian.
0: Oke, baik Bapak. Berarti kalau untuk saat ini sebenarnya kejahatan-kejahatan konvensional ya, masih seperti pencurian, kemudian media sosial untuk penipuan, kemudian didominasi juga oleh peristiwa kecelakaan lalu lintas Bapak ya, yang saat ini menonjol. Karena memang jumlah kendaraan ini di Bali semakin banyak ya Pak ya?
1: Semakin banyak.
0: Padahal ruas jalannya juga sebenarnya nggak
1: tetap aja.
0: Iya, tetap nggak berubah ya, Pak ya.
1: Tidak berubah, kondisi jalan tetap berubah.
0: Oke, tapi semakin banyak warga yang datang mungkin dari luar, akhirnya kendaraannya nambah lagi ya, Pak ya. Oke, ini tadi salah satu yang menonjol yang mungkin saat ini menjadi perhatian juga dari Polda Bali ya, Pak ya. Oke, kalau kita berbicara mengenai Bali ini kan sebagai daerah pariwisata ya, Pak ya, dengan jumlah wisatawan yang sangat tinggi. Tapi apakah mobilitas dari wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara ini turut memberikan tantangan tersendiri gitu, Pak, dalam menjaga situasi Kamtipmas? Apalagi kan mungkin yang kita sering lihat ada aja nih perilaku wisatawan mancanegara yang mungkin bisa mengganggu ketertiban gitu, Pak. Kira-kira bagaimana, Pak, kalau dari Polda Bali?
1: Baik, berkaitan dengan kedatangan pariwisata mancanegara ke wilayah Bali, tentunya memang satu sisi ada devisa untuk negara. Di satu sisi juga tidak semua wisatawan asing yang datang ke Bali itu dia berperilaku yang baik, artinya dia hanya berpariwisata. Nah, di sini juga banyak kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing yang memang dia secara terselubung gitu loh. Baik itu dia bekerja di sini dan bahkan dengan situasi yang saat ini di belahan Rusia maupun di negara yang sedang lagi ada perang situasinya gitu. Warga mereka itu banyak stay di Bali. Artinya mungkin menghindari situasi di sana, mereka berliburlah ke Bali. Nah, kesempatan ini memang satu sisi ada devisa yang masuk, tapi satu sisi juga kita harus lebih was-was terhadap karena mereka ini memang karena menghindar dari situasi itu tentunya membawa dampak yang tidak semuanya baik gitu loh. Artinya mereka kesini memang tujuan mereka bukan hanya berpariwisata tapi menghindar dari situasi yang ada di negaranya. Untuk itu kita harus lebih waspada lah, waspada dengan kedatangan mereka, dan mereka ini menggunakan agen-agen yang kelompok mereka sendiri gitu loh. Tidak karena mereka sudah ada yang lama tinggal di Bali, sehingga mereka melalui hubungan mereka, interaksi mereka, sehingga mereka lebih dominan di bawah kendalinya orang-orang yang memang dari negaranya. Kita memang agak kesulitan untuk mendeteksi, kecuali pada saat kedatangan aja bisa terdeteksi oleh bea cukai maupun dari pihak imigrasi. Setelah itu, yang jelas mereka setelah keberadaannya di Bali, yang bersangkutan ini kan jarang menginapnya di hotel maupun tempat-tempat yang umum. Mereka ke villa-villa yang privat, sangat privat itu.
0: Jadi susah di
1: pantauannya gitu ya? agak sulit, pengawasannya lebih sulit. Ya. Hal ini juga berdampak kepada situasi. Karena mereka datang sini tidak serta-merta untuk itu, karena menghindar dari situasinya di negaranya dia. Demikian.
0: Oke, berarti memang ini sebenarnya menjadi tantangan yang cukup berat juga ya, Pak ya, bagi kepolisian juga ya. Karena memang mungkin para wisatawan ini sudah punya banyak cara gitu ya, Pak ya.
1: Ya, mereka istilahnya punya jaringan lah mereka. Mereka datangnya ke sini memang melalui pintu masuk yang jelas itu loh. Namun pengawasannya mereka ini kan tidak bisa setiap saat. Karena mereka memang waktu datangnya visanya mungkin bisa turis ataupun visa yang lain. Tentunya setelah itu pemantuannya kan terlepas dari pihak imigrasi atau yang berwenang. Demikian mungkin.
0: Oke, baik Pak. Oke, berarti memang pantauan itu yang sebenarnya agak sulit ya Pak ya, karena kan mereka pasti tinggal di tempat-tempat yang sulit untuk dipantau,
1: yang
0: sulit
1: privat,
0: untuk dicari,
1: ya,
0: yang privat gitu ya. Oke, baik. Memang tidak semua wisatawan hadir di Bali ini dengan niat yang baik gitu ya Pak ya.
1: Ya betul.
0: Betul. Oke, baik. Kalau tadi mengenai ibaratnya kejahatan yang melibatkan wisatawan gitu Pak. Kalau kita sekarang berbicara mengenai kejahatan jalanan ya. Nah, kalau kejahatan jalanan ini kan sebenarnya sudah lama memang sering terjadi gitu ya Pak ya, ya kejahatan konvensional gitu. Tapi kalau potensi kejahatan jalanan seperti pencurian, penjambretan atau tindak kriminal lainnya yang terjadi di ruang publik itu Pak, langkah apa yang dilakukan oleh Polda Bali untuk mengantisipasi ini agar bisa diminimalisir gitu Pak?
1: Baik, kalau kejahatan jalanan seperti penjambretan atau peristiwa-peristiwa kejahatan lainnya, tentunya kami upayakan langkah-langkah yang bersifat preventif, pencegahan. Nah, kami di sini punya unit Samapta yang membidangi tugas patroli. Patroli lingkungan, patroli di sekitar perkampungan atau pemukiman. Itu langkah-langkah yang bersifat preventif atau pencegahan. Okay. Nah, kemudian dari fungsi BIMA sendiri, kami bersama-sama membangun dengan masyarakat, membangun situasi agar tetap terjaga. Jadi di situ kami bersama-sama dengan potensi yang ada di masyarakat, baik itu pecalang maupun Bakamda, Badan Keamanan Desa. Nah, kami bersinergi di situ dengan mengaktifkan Satkamling yang ada di setiap desa. Dengan demikian itulah salah satu upaya-upaya pencegahan atau preventif yang kami lakukan.
0: Oke.
1: Demikian.
0: Oke, baik. Berarti lebih mengutamakan upaya preventifnya ya Pak ya, pencegahan ya.
1: Pencegahan.
0: Ternyata juga bersinergi juga dengan pecalang gitu, dengan mengaktifkan Satkamling di setiap desa ya Pak ya. Betul. Mungkin bisa dibilang ini mengupayakan atau pencegahan ini dimulai dari akar-akarnya dulu gitu ya Pak ya. Dari yang terkecil dulu baru sampai nanti yang besar gitu ya Pak ya. Oke, baik. Kalau tadi pendengar kita sudah membahas mengenai kejahatan jalanan, kemudian kejahatan yang melibatkan wisatawan dan apa kasus atau gangguan yang saat ini menonjol di Kamtipmas. Nanti kita akan berbincang lagi, pendengar lebih dalam lagi mengenai kejahatan-kejahatan lainnya, yaitu mungkin dari sisi digital, kemudian mungkin narkoba dan lalu lintas dan keselamatan masyarakat. Nanti akan kita bincang bersama lagi. Tapi kita jeda dulu setelah pesan-pesan yang berikut ini.
2: Para ilmuwan mengklaim menemukan pil vitamin yang mampu menahan proses rambut beruban. Dengan obat yang diminum setiap hari itu, rambut akan tetap berwarna aslinya. Selama lebih dari satu dekade, sebuah laboratorium perusahaan kosmetik terkenal di Prancis membuat terobosan ini. Hasilnya, pewarna rambut dengan perkiraan pasar global bernilai 111 triliun. Perusahaan kosmetik dan perawatan rambut terbesar ini berharap sebagai pembuat formula anti uban yang pertama. Ekstrak itu diambil dari buah yang masih dirahasiakan itu, dan pil itu nantinya dijual murah dan dirancang digunakan seperti minuman suplemen sehari-hari. Rambut beruban umumnya mulai muncul setelah usia 30, ketika sel-sel rambut manusia mulai menyerah pada proses yang disebut stres oksidatif. Proses ini menjadikan seseorang lebih rentan terhadap racun. Nah, cara kerja pil ini adalah dengan memberi perlindungan terhadap proses ini. Para peneliti percaya sel-sel pigmen rambut mati sejalan dengan usia karena kurangnya enzim pelindung.
3: Lihat ibuku dipukuli ayah. tubuhnya biru, kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
4: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Mendengar masih di Dialog dan Pasar siang ini dalam program Sanksi Suara Anti Narkoba, Korupsi dan Judi bersama dengan Polda Bali. Dan mendengar kami masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi bersama dengan Bapak AKBP Idewa Gede Ariana Esos MH selaku Kasubdit Bintepsos Ditbinmas Polda Bali. Yang mana pada siang hari ini kita membahas mengenai situasi Kamtibmas wilayah Hukum Polda Bali. Dan pendengar, saya sampaikan kembali kepada Anda pendengar untuk menyimak siaran kami melalui 105,2 MHz dan juga streaming melalui aplikasi RRI Digital dan juga laman www.rri.co.id. Dan Anda juga bisa saksikan live streaming kami dari Facebook RRI Pro 1 dan Pasar. Dan bagi Anda pendengar yang ingin berinteraksi langsung dengan bertanya seputar topik kami, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 0361-222-161 atau melalui WhatsApp di 089-678-123-830. Nah, mendengar masih bersama dengan Pak Dewa ya. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai gangguan Kamtibmas yang saat ini masih menonjol, kemudian bagaimana gambaran umumnya, dan tadi juga ada beberapa seperti kejahatan jalanan, kemudian kejahatan yang melibatkan wisatawan juga. Dan kali ini juga menjadi salah satu kejahatan yang masih marak sekali terjadi, yaitu mengenai kejahatan digital ya Pak Dewa.
1: Yeah.
0: Dan di tengah memang semakin tingginya penggunaan teknologi gitu, masyarakat dihadapkan dengan berbagai modus kejahatan digital ya, mulai dari penipuan online, kemudian penyalahgunaan data pribadi, judi online gitu ya Pak ya. Tapi kira-kira kalau kejahatan digital ini seperti apa Pak, perkembangan kasus kejahatan ini di Bali, dan apa yang perlu diwaspadai oleh masyarakat? Silakan Pak.
1: Terima kasih. Baik, untuk kejahatan digital ini, emang saat ini di yang masuk pengaduan atau laporan di Polda Bali ini cukup banyak. Artinya masih banyak masyarakat kita yang gampang, sangat gampang begitu menerima informasi atau ajakan atau asutan-asutan yang sifatnya menggiurkan tawaran melalui media sosial, itu sangat jarang melakukan pengecekan atau pengecek secara recheck lah, cek dan recheck, sehingga setelah menjadi korban baru. Nah, hal ini menjadi suatu tantangan buat kita semua. Tentunya kami dari Polda Bali dengan upaya-upaya preventif, ada pencegahannya ini apa? Kami melakukan edukasi terhadap masyarakat luas, halayak ramai tentunya, berkaca dari masyarakat luas, halayak ramai tentunya, berkaca dari kasus-kasus penipuan yang ada. Nah, di sini banyak masyarakat yang menjadi korban. Nah, tentunya tidak masyarakat di kalangan kelas bawah saja, masyarakat dari berbagai kalangan. Tidak dipungkiri, ada juga pejabat, ada juga anggota Polri yang kena. Nah, untuk itu kami menghimbau kepada khususnya pendengar RRI Pro 1, kami menghimbau agar lebih hati-hati terhadap kejahatan media sosial, terutama kasus-kasus penipuan. Baik itu penipuan online maupun game online, judi online, maupun berkaitan dengan janji-janji yang memang ajakan dari konten-konten yang sifatnya memang sangat merugikan pihak-pihak masyarakat. Untuk itu kami sendiri data yang masuk di Polda Bali dalam dekade 2026 ini sudah mencapai ribuan kasus itu loh. Nah, dari kasus itu banyak kasus yang sudah ditindaklanjuti, ada juga kasus yang tidak bisa ditindaklanjuti karena memang alat bukti maupun barang buktinya atau petunjuk-petunjuk yang ada itu sangat minim.
0: Oke.
1: Okay. Di sini kami bisa menghimbau kepada masyarakat agar lebih hati-hati di dalam penggunaan media sosial maupun media-media yang sifatnya memang sangat-sangat menggiurkan, janji yang menggiurkan ataupun dengan meraih keuntungan yang tidak layak. Untuk itu lebih hati-hatilah terhadap isu-isu yang sedang berkembang saat ini.
0: Oke, demikian. Baik Bapak. Ternyata sudah ribuan kasus ya Pak ya yang masuk di dekade 2026 ini. Memang kalau penipuan ini memang seringkali terjadi gitu ya Pak ya, apalagi kadang orang tua gitu ya di melalui sosial media ini kadang tidak sadar ternyata hampir kena penipuan gitu ya Pak ya. Oke. Kalau misalkan judi online Pak. Nah, judi online ini kan ibaratnya tuh candu ya bagi anak-anak muda gitu. Nah, tapi kalau dari Polda Bali sendiri bagaimana Pak menangani sekaligus juga memutus rantai judi ini supaya tidak merusak ibaratnya generasi muda di Bali Pak, supaya mereka tuh tidak kecanduan lagi. Apakah ada upaya supaya mereka ini jadi jera, jadi takut atau gimana Pak kira-kira?
1: Baik, terima kasih. Salah satu menjadi tantangan kita yaitu judi online. Judi online ini memang

0: satu sisi sudah melanggar undang-undang kan gitu.
1: Yeah.
0: Nah, memang dari sisi pelanggaran jelas. Namun sekarang konten-konten berkaitan dengan judi online ini karena masyarakat umum bisa mengakses langsung itu loh.
1: Yeah.
0: Itu yang sulitnya. Karena mereka sendiri sementara gininya ada di luar. Ada di luar negeri. Ada di Singapura, ada di Thailand, ataupun ada di tempat lain.
1: Yeah.
0: Tentunya disinilah sebenarnya kami punya kendala itu, kendala yang yang kalau memutus memutusnya kalau tidak dari niat masyarakat itu sendiri, niat masyarakat, karena yang membuka situs itu kan situsnya memang dari sana, dari mereka punya operatornya ada di luar. Nah, tapi yang mengakses ini kan masyarakat umum.
1: Iya.
0: Nah, siapapun bisa mengakses. Nah, di sini kami hanya bisa menghimbau kepada pengguna gadget atau media yang lain, lebih janganlah berjudi. Karena judi itu tidak ada membuat kita hidup lebih enak. Ya. Yang jelas judi itu membuat kita hidup lebih sengsara, pasti itu.
1: Ya.
0: Kalau sudah berjudi, kalau kaya itu hanya angan-angannya. Tapi kalau sudah miskin, sudah pasti itu loh. Nah, untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat luas, khususnya kalangan remaja, anak-anak, janganlah bermain judi online. Hindari judi online, karena judi online pasti akan membuat kita lebih sengsara.
1: Iya, oke. Berarti memang tidak ada manfaatnya ya Pak ya,
0: tidak judi, ada manfaatnya.
1: Judi itu tadi. Iya, oke. Dan memang sulit ya Pak kalau untuk generasi muda ini memang pengennya mungkin kaya secara instan ya Pak. Jadi akhirnya ya, banyak.
0: Memang kalau kadang-kadang orang berpikir meraih keuntungan secara cepat itu dengan berjudi.
1: Iya.
0: Padahal itu mereka punya pola agar peminat-peminat judi itu lebih banyak sehingga memberikan kesempatan. Padahal sudah diatur sedemikian rupa untuk seorang bandar itu pasti mereka yang akan mengumpulkan duitnya semua itu loh. Kalau masyarakat itu kan polanya sudah diatur sama mereka.
1: Iya.
0: Karena mereka punya situs, tidak mungkinlah mereka untuk membagi-bagikan uangnya kepada masyarakat. Tapi uang masyarakatnya lah ditarik dengan secara pelan-pelan, perlahan-lahan. Nah, demikian.
1: Oke, iya betul, setuju sekali ya. Awalnya mungkin kelihatannya untung, tapi lama-lama juga buntung ya Pak ya. Oke, baik. Kalau tadi sudah kejahatan ranah digital ya, tadi ada penipuan online, kemudian judi online juga yang memang masih marak terjadi dan sedang kita hadapi gitu ya. Dan kalau berikutnya Pak, mungkin ada yang ini juga sebenarnya udah dari dulu ya terjadi, ini adalah persoalan narkoba. Nah, kalau persoalan narkoba ini kan memang menjadi salah satu tantangan ya Pak dalam menjaga Kamtibmas ini. Tapi kira-kira kalau dari Polda Bali sendiri bagaimana Pak upayanya untuk mencegah peredaran narkoba termasuk menyasar jaringan ataupun penggunanya Pak?
0: Baik, untuk peredaran gelap narkoba ini tentunya Polda Bali sudah berkomitmen dengan bagaimana langkah-langkah Polda Bali untuk menyikapi peristiwa-peristiwa tindak pidana yang berkaitan dengan kasus narkoba kan gitu. Karena memang kasus narkoba ini tergolong kasus tindak pidana internasional itu loh. Terkait dengan itu Polda Bali langkah-langkah yang dicanangkan memang yang dilakukan yang pertama itu langkah pembinaan atau bersifat pencegahan. pencegahan sudah dilakukan dengan menentukan atau membentuk kampung-kampung yang bebas narkoba. Artinya di situ dari tingkat grassroots-nya, tingkat awal itu sudah dilakukan upaya. Tentunya langkah ini tidak bisa berdiri sendiri. Yeah. Ini dengan melibatkan beberapa komponen atau lapisan masyarakat, baik tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pecalang maupun lembaga-lembaga sosial yang ada di masyarakat yang lain. Kemudian langkah-langkah di samping pencegahan, penegakan hukum tetap dilakukan. Upayanya memang di Direktorat Narkoba ini selalu bersinergi dengan BNN, Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali. Di Direktorat Narkoba sendiri ada tim-tim yang dibentuk, baik tim penindakan yang bersifat dengan melakukan upaya penangkapan terhadap pelaku jaringan yang mengedarkan gelap narkoba itu sendiri. Tim itu terdiri dari ada 9 tim. Okay. Untuk tindakan operasional.
1: Oke.
0: Okay. Tim itu bekerja setiap saat itu. Tidak hanya bersifat menerima laporan, karena peristiwa kasus narkoba ini, kasus peristiwa narkoba ini tidak ada sifat laporan. Itu harus dilakukan penyelidikan awal. Setelah dilakukan penyelidikan, baru dilakukan upaya tindakan upaya paksa berupa penangkapan ataupun upaya-upaya yang lain.
1: Oke. Ya, baik. Berarti memang masih terus bersinergi gitu ya, Pak ya, untuk mencegah adanya peredaran narkoba ini ya, Pak ya.
0: Kalau mencegahnya udah pasti. Kita upayanya itu tetap bersinergi dengan BNN, dengan bendese adat. Kalau kita di provinsi ini dengan majelis agung itu. Selalu bersinergi bagaimana kita membentengi masyarakat kita ini agar memang terhindar dari jerat narkoba. Karena narkoba ini memang sangat-sangat berbahaya bagi kehidupan bangsa.
1: Iya, betul.
0: Khususnya bagi generasi muda.
1: Iya, betul. Setuju sekali. Oke, baik Bapak. Ini sepertinya ada satu penelpon yang masuk ya, yang menghubungi Pro 1. Kita coba sambungkan dulu. Selamat siang.
2: Iya, selamat siang, Mbak.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dari Ramadan di Sorong nih, Mbak.
1: Oke, silakan Bapak.
2: Dengan Mbak siapa ya?
1: Dengan saya Lili, Pak, dan juga Pak Dewan.
2: Ini ya, Om Sosiasu ya.
1: Nggih, Sosiasu.
2: Juga untuk Pak narasumber dari kepolisian ya.
1: Nggih, betul.
2: Iya, Om Sosiasu, Pak. Salam sehat selalu. Ya, Komandan.
0: Sehat, Om Sosiasu, dengan siapa Pak ini?
2: Dengan Ramadan di Sorong, Pak.
0: Pak Ramadan?
1: Ramadan.
2: Iya, betul.
0: Di Sorong?
2: Iya, saya selalu gabung loh. Dengar setia juga, gitu.
0: Di Sorong?
2: Iya, betul. Begini, saya mau tanya sedikit tentang judi online ya. Kan, boleh ya judi online ya?
0: Boleh, boleh.
2: Nah, kan secara teori jejak digital seperti nomor rekening, penampung ya, riwayat transaksi di bank, terus apalagi itu, dompet digital, alamat situs, memang bisa dilacak. Tapi yang menjadi kendala, Pak, yang susah bagi penegak hukum, kan biasa mengalami kendala besar juga. Apakah karena server dan bandar utama berada di luar negeri? Nah, pusat servernya ada di luar negeri, sehingga kan sulit melakukan apa ya, langsung kan kalau menangkap orang di luar negeri kan harus ada apa persetujuan dari negara lain kan begitu, Pak, Pak ya?
0: Iya.
2: Jadi yang kedua bahwa taktik mati satu tunggu seribu itu, Pak. Jadi artinya ketiga kementerian contoh komunikasi dan digital itu telah melakukan misalnya blokir sebuah situs bandar judul. Tapi bisa mereka membuat ratusan situs baru dengan nama apa domain atau mirip atau mengubah address-nya hanya dalam waktu hitungan jam saja ya.
0: Yeah.
2: Nah itu kah apakah karena begitu? Kemudian juga penyamaran transaksi keuangan yang canggih seperti apa ya rekening pinjaman misalnya ya account-nya itu di menggunakan KTP orang lain ya. Nah yang apa sering kan begitu juga. Lalu apa ya? Satu lagi itu apa itu? Aduh agak lupa saya. Nah juga mengubah uang menjadi mata uang kripto misalnya agak lebih sulit dilacak oleh otoritas keuangan seperti PPATK gitu ya Pak.
0: Iya.
2: Apakah masalah-masalah seperti itu yang menjadi hambatan atau menurut Bapak ada masalah lain lagi yang lebih menyulitkan? Itu seperti itu Pak.
1: Okay.
2: Masalah integritas juga Pak, integritas internal oknum, ini oknum ya, ini institusi kan tidak pernah salah ya, oknum kan ada saja Pak. Nah ini kan juga biasa tantangan terbesar lainnya adalah datang dari hambatan itu dalamnya apa oknum, ada oknum di dalam ya, yang penegak hukum yang justru disuap untuk membina atau melindungi situs judi online itu Pak. Bagaimana menurut Bapak?
1: Oke, okay, baik.
2: Terima kasih, mohon pencerahan supaya masyarakat semua bisa sadar ya, tahu gimana apa itu ya berbahayanya judol, menyengsarakan keluarga, pribadi sendiri, dan apa ya untuk bekerja mencari kerja nanti kan susah ya kan, karena sudah apa ya namanya sudah tercemar gitu.
1: Terima kasih, baik, terima kasih Pak Ramadan dari Sorong. Selamat siang, selamat beraktivitas. Ya itu dia tadi Pak Dewa, pertanyaan dari Pak Ramadan dari Sorong ini yang selalu bergabung juga bersama kami. Mungkin mau langsung dijawab Bapak, silakan.
0: Ya. Terima kasih Pak Ramadan. Saya sendiri, kami sependapat itu dengan Pak Ramadan. Memang mereka punya situs atau server itu memang kebanyakan berada di luar. Di luar negara-negara seperti yang di Singapura, itu kan ada Singapura, Thailand. Mereka punya perjudian situ dilegalkan itu loh. Itu yang satu sisi kan ada memang tempat-tempat yang dilegalkan di situ. Di Singapura maupun di Thailand. Nah, sementara di negara kita kan tidak, itulah perbedaannya. Sehingga kita sendiri kesulitan itu loh, kesulitan apabila mereka misalnya kalau membuat situs sangat gampang mereka. Saya sangat sependapat sekali dengan Pak Ramadan. Situs itu bisa dibuat dalam hitungan menit aja sudah bisa dibuat.
1: Yeah.
0: Apabila mereka sudah diblokir situsnya oleh Kementerian Kominfo, mereka sendiri kalau sudah gini beralih dia. Rekening juga begitu sama. Termasuk mata uang dirubah gininya. Jadi dalam bentuk kripto. Nah, di sini kami hanya memutusnya dari tingkat bawah sebenarnya. Kami memberikan edukasi kepada masyarakat luas. Mengajak, memberikan himbauan, sosialisasi. Bahwa memang judi itu tidak akan pernah membuat kita lebih enak gitu loh.
1: Yeah.
0: Judi itu pasti membuat kita lebih sengsara. Seperti lagunya Roma Irama kan.
1: Betul, berarti memang benar ya Pak ya. Oke, berarti tadi yang disampaikan oleh Pak Ramadan di Sorong juga memang ada beberapa hambatan ya dari
0: kendala. Memang
1: ya, memang kendala. Karena ya itu tadi servernya aja tidak di Indonesia ya Pak ya. Oke, baik.
0: Semoga, kalau memang satu sisi lagi, Pak, memang kita tidak bisa pungkiri ada oknum-oknum memang yang memang secara kacamatanya dia melihat hanya keuntungannya secara pribadi itu.
1: Yeah.
0: Oknum yang memang melindungi itu. Kita tidak bisa pungkiri pasti ada oknum itu. Nah, cuman satu sisi oknum yang sudah terdeteksi pasti dilakukan upaya penegakan dengan memberi sanksi baik sanksi disiplin maupun sanksi kode etik gitu. Tetap diberikan sanksi hukum.
1: Oke, baik. Berarti memang ada saja gitu ya, Pak ya, oknum-oknum seperti itu. Memang sulit dihindari, tapi yang pasti harus ditegakkan dengan memberikan sanksi ya, Pak ya. Iya, biar jera juga. Oke, baik. Semoga itu menjawab pertanyaan dari Pak Ramadan di Sorong ya. Dan Pak Dewa, kalau ini mengenai pelaporan masyarakat, kalau misalkan masyarakat menemukan atau mengalami suatu kejadian yang berpotensi mengganggu keamanan, kira-kira bagaimana Pak mekanisme pelaporannya yang paling tepat supaya ini bisa segera ditindaklanjuti oleh kepolisian?
0: Terima kasih. Ini pertanyaannya sebenarnya sangat-sangat bagus sih ya. Kebetulan saat ini kami Polri ini punya pengaduan darurat itu loh.
1: Oke.
0: Pengaduan darurat saluran 110. Saluran pengaduan 110 ini kalau di tingkat Polres ada 3 operator, kemudian di tingkat Polda ada 5 operator, di Mabes juga ada. Jadi saluran ini terkoneksi semua. Jadi laporan saluran ini apabila masyarakat yang melapor, jadi identitas pelapor, nomor HP maupun identitas pelapor dan lokasi pelapor akan muncul di operator. Dan laporan yang masuk saluran 110 ini segera dan secepatnya pasti ditindaklanjuti. Apabila contoh misalnya ada gangguan kebakaran, gangguan pohon tumbang di jalan yang mengganggu akses lalu lintas, mohon masyarakat umum, masyarakat luas bisa melaporkan melalui saluran 110. Saluran itu saluran darurat, tidak menggunakan pulsa, tidak menggunakan paket. Jadi HP-nya memang harus aktif, tapi tidak mesti harus ada paket data. Jadi saluran itu manfaatkanlah bagi masyarakat luas. Kami Polri siap melayani masyarakat.
1: Oke.
0: Jadi setiap ada pengaduan dari masyarakat siapapun melalui saluran 110 pasti ditindaklanjuti. Karena kalau wilayah tidak menindaklanjuti, laporan tetap masuk ke tingkat pusat. Sehingga wilayah mendapat teguran, akan dilakukan pemeriksaan dari internal kami. Ya, untuk itu manfaatkanlah saluran 110 ini untuk kepentingan masyarakat. Sama-sama menjaga situasi Kamtibmas di seluruh wilayah Bali khususnya.
1: Oke, baik. Jadi ada nomor pengaduan darurat yaitu 110 ya, Pak ya. Oke, jadi kalau misalkan ada masyarakat yang mungkin ingin melakukan pengaduan, bisa langsung menghubungi pengaduan darurat di 110. Pasti langsung ditindaklanjuti ya, Pak ya? Ya,
0: pasti tindaklanjuti. Selain itu, selain menerima pengaduan, saluran 110 itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menanyakan informasi. Informasi berkaitan dengan menanyakan di mana ada SIM keliling, di mana ada pembayaran pajak kendaraan bermotor yang sifatnya memang segera itu loh.
1: Oke, berarti juga bisa nanya informasi ya, Pak ya. Oke, luar biasa sekali. Oke, Bapak, tadi kita sudah banyak sekali membahas ya mengenai situasi Kamtibmas di Bali khususnya. Tadi juga sudah ada beberapa kejahatan juga yang saat ini memang sudah dilakukan pencegahan-pencegahannya dan juga mengatasi kejahatan tersebut. Dan ini terakhir ya, Pak ya, karena kita sudah sampai di penghujung acara. Terakhir, Pak, untuk seluruh masyarakat Bali, apa pesan dari Pak Dewa dan himbauan Polda Bali ini agar situasi Kamtibmas di wilayah Bali ini tetap aman, nyaman dan juga kondusif? Silakan, Pak.
0: Baik. Dalam rangka menjaga situasi Kamtibmas agar tetap tertib, aman, kondusif, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Bali. Yang pertama, menjaga situasi Kamtibmas di lingkungan masing-masing gitu loh. Di lingkungan masing-masing dengan meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan terhadap potensi gangguan keamanan. Jadi peduli dulu yang pertama itu. Dengan potensi potensi gangguan yang ada di lingkungan. Kemudian yang kedua, tidak mudah terprovokasi oleh informasi, isu maupun ajakan yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Khususnya yang beredar melalui media sosial dan aplikasi pesan. Tentu perlu dilakukan cek dan recheck lah. Kemudian yang tiga, bijak dalam bermedia sosial dengan tidak menyebarluaskan kebencian atau provokasi maupun konten yang dapat memicu keresahan dan konflik di masyarakat. Yang keempat, menghindari tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum serta menyelesaikan setiap permasalahan secara damai. Artinya, mari masyarakat untuk menghindari konflik-konflik sosial yang ada di lingkungan. Kemudian yang kelima, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, termasuk melaporkan kepada Babin Kamtibmas yang ada di desa apabila menemukan adanya potensi gangguan. Baru potensi ini, baru potensi, belum muncul sebagai peristiwa tindak pidana, baru potensi. Silakan dikomunikasikan dengan Babin Kamtibmas kami. Kemudian yang keenam, mari kita utamakan keselamatan dalam setiap aktivitas, baik di lingkungan tempat tinggal, tempat kerja, fasilitas umum, maupun saat berkendaraan di jalan raya. Karena melihat peristiwa-peristiwa kecelakaan lalu lintas sekarang ini banyak memakan korban. Untuk itu kami menghimbau agar lebih waspada dan hati-hati dalam berlalu lintas.
1: Oke, siap. Ada lagi Bapak? Sudah?
0: Kiranya demikian. Mudah-mudahan kurang lebihnya kami mohon maaf apabila di dalam penyampaian kami yang tidak sesuai dengan angan-angan atau pikiran, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.
1: Oke, baik, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Bapak AKBP Idewa Gede Ariana SOSMH atas waktunya ya Pak ya, sudah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama kami dan berbincang juga dengan pendengar setia Radio Pro 1 dan Pasar. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada para pendengar setia Radio Pro 1 dan Pasar yang sudah bergabung bersama kami memonitor dialog kami pada siang hari ini pendengar ya. Jadi memang dapat kita pahami dari perbincangan kita hari ini kalau menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat itu sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab dari kepolisian, tapi juga membutuhkan kepedulian dan juga partisipasi dari seluruh elemen masyarakat. Jadi bagi Anda juga jangan ragu untuk melaporkan ya apabila menemukan potensi gangguan keamanan ke pengaduan darurat tadi, supaya kita bisa bersama-sama untuk menciptakan Bali yang aman, nyaman, dan juga kondusif. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dewa atas waktunya sudah mau hadir di studio kami. Dan pendengar, nanti kami masih akan hadirkan untuk Anda ragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di Denpasar siang ini. Masih bersama dengan saya Lili Lintang sampai nanti pukul 15.00 WITA. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

kidenanak akabehan. Ewakasan wenang tekite pratiak sukirlan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup sendiri.

0: Ya, pendengar, kita sudah hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandia. Dan sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda ragam berita olahraga yang terangkum dalam Warta Berita Olahraga bersama dengan Pro3 Jakarta.
1: Dengan semacam ini, kemenangan ini membawa Madrid menyamai poin Barcelona di puncak klasemen dengan 15 poin. Sementara Elche terbenam di dasar klasemen dengan baru mengoleksi 2 poin dari 6 pertandingan. Madrid menunjukkan mental juara dengan gol telat yang memastikan 3 poin penuh. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ke Liga Italia, Fiorentina mengalahkan Pisa 3-0 di babak 32 besar Coppa Italia dengan gol dari Matteo Pellegrino, kemudian Wilfried Gnonto dan Pedro Gonçalves. Kemenangan ini membawa La Viola ke babak 16 besar untuk menghadapi Napoli pada Desember mendatang. Pemain Fiorentina Vieri menyatakan ini kemenangan bagus dan tim akan terus bekerja keras karena jadwal pertandingan yang padat.
1: Nah, ini adalah kemenangan yang bagus. Kami bekerja keras sepanjang hari. Kami akan melangkah ke depan. Kami akan bekerja jauh lebih banyak karena pertandingan jumlahnya sangat banyak.
2: Mas temos que trabalhar muito mais, temos que manter o pé no chão porque queremos grandes objetivos.
0: Hasil ini menjadi modal penting bagi Fiorentina untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia. Pelatih Paolo Vanoli berhasil membawa timnya melaju ke babak berikutnya dengan performa solid.

Dari tenis mancanegara, petenis putri Indonesia Janice Chen akan menghadapi Sloane Stephens dari Amerika Serikat di babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Ini adalah duel perdana bagi keduanya di lapangan keras outdoor. Janice melaju setelah mengalahkan Darja Fitmanova 7-6, 6-2. Sementara Stephens menang atas Carol Monet 6-4, 7-6. Janice unggul waktu istirahat satu hari lebih banyak dan memiliki rekor 13 berbanding 14 di lapangan keras pada musim ini dengan 9 kemenangan dari 13 laga melawan petenis di luar 100 besar. Sementara Stephens yang merupakan peringkat 169 memiliki rekor 12 berbanding 11 di lapangan keras dengan 7 berbanding 11 melawan petenis 100 besar. Janice yang kini peringkat 35 dunia naik pesat dari 655 dalam 2 tahun. Pertandingan ini menjadi ujian bagi Janice menghadapi mantan juara US Open.

0: Ini kita beralih ke informasi dari kabar sepak bola tanah air. Kapten Persela Lamongan menyebut arahan pelatih dan gemuruh supporter di stadion menjadi kunci kemenangan tim Laskar Joko Tingkir atas Persis Solo. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Kapten Persela Lamongan Denly Sulistiawan sebut arahan pelatih dan gemuruh supporter jadi kunci kemenangan Persela Lamongan saat tundukan Persis Solo di Stadion Surajaya Lamongan. Denly menuturkan, kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain yang mampu menjalankan instruksi tim pelatih. Meski menang, Dendi meminta rekan-rekannya tidak terlena. Menurutnya, pertandingan melawan Persis telah selesai dan tim Laskar Joko Tingkir julukan Persela segera mengalihkan fokus ke laga berikutnya. Tak lupa, atmosfer Stadion Surajaya pada laga pertama yang menghadirkan kembali gairah sepak bola yang telah lama dirasakannya. Ia menilai kembalinya supporter memenuhi stadion menjadi tanda gairah sepak bola di Lamongan kembali hidup.
2: Maksudnya semua elemen supporter menyambut dengan baik, apalagi mungkin salah satu ekspektasi mereka terhadap saya juga tinggi. Yang pertama pasti luar biasa pertandingan tadi, apalagi dengan dukungan yang stadion full kayak gini lama nggak saya rasakan. Mungkin terakhir saya rasakan waktu ketika lawan tim besar, terus waktu terakhir juga mungkin di tim. Jadi kembali lagi seperti itu, gairah sepak bola kembali lagi gitu.
1: Pelatih Persela Bima Sakti juga memberikan kredit kepada seluruh pemainnya serta para supporter yang telah memenuhi stadion pada laga pertama kandang di Stadion Surajaya.
3: Tadi saya mau kesini dan disampaikan ke saya, coach, atmosfer pertandingannya berbeda. Ini mengingatkan saya waktu di sini. Cuma bedanya kan sekarang stadionnya lebih baru. Dulu masih stadion lama, ya kan. Tapi saya bisa tekankan di sini dan saya bisa pertanggungjawabkan di sini. Siapapun pelatih di Persela, si timnya akan bagus. Dan saya pikir kredit poinnya adalah pemain.
1: Usai laga ini, Persela Lamongan kembali dicetulkan berlaga saat melawan Persiba Balikpapan pada tanggal 19 September mendatang. Farin Raki melaporkan.

Kita beralih ke arena balap. Sarga Motorsport memperkenalkan Kevin Hansen untuk VIA Rallycross World Cup 2026 di Ancol Rallycross Circuit Jakarta 5 dan 6 Desember. CEO Sarga, Dugda Arkadi, menilai kehadiran juara European Rallycross 2016 ini akan menarik antusiasme masyarakat. Kevin akan tampil di kelas RX1 bersama dengan Sebastian Loeb, juara WRC 9 kali dengan talenta muda Indonesia Kingston Effendi di kelas RX5. Sarga berkoordinasi dengan IMI, kemudian VIA, dan stakeholder untuk memastikan lintasan dan fasilitas sesuai dengan standar internasional. Kepala Dispora Jakarta, Andriansyah, mendukung penuh event sebagai sportainment kelas dunia, dan VIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 menjadi tonggak pengembangan motorsport nasional dan memperkuat koneksi Jakarta dengan komunitas motorsport global.

Kini kami hadirkan kabar jelang Asian Games 2026. Timnas Selancar Indonesia melakukan uji papan untuk persiapan akhir debut di Asian Games 2026 dengan mengantisipasi ombak besar akibat potensi topan di Jepang. Pelatih Dylan Amar menyatakan porsi latihan berat dikurangi agar atlet tetap prima dan tim akan bertolak lebih awal pada 19 September untuk beradaptasi. Setiap atlet membawa 5 papan untuk berbagai karakter ombak. Targetnya adalah medali emas putra untuk tiket Olimpiade serta perak perunggu putri. Atlet putra Imade Pajar Ariana menyatakan siap 100% dan optimis membawa emas meski persaingan dengan Jepang dan Cina sangat ketat. Atlet putri Kia, kemudian Kia Jo Hayer dan Jasmine Michelle Struder mengaku siap setelah latihan intensif 6-8 bulan termasuk gym, fleksibilitas, dan meditasi. Jasmine tidak gentar menghadapi persaingan Asia. Timnas Selancar Indonesia optimis tampil maksimal di Asian Games 2026.

Sementara itu, tim bulu tangkis Indonesia memulai latihan perdana di NTT Central Training Center Chofu, Tokyo untuk persiapan Asian Games 2026. Pelatih tunggal putri Imam Tohari menilai kondisi atlet baik dan meningkatkan intensitas latihan.

Cuaca Tokyo dan Nagoya sekitar 25 derajat Celcius dinilai mendukung adaptasi. Ganda putra Leo Rolli, Carnando, dan Daniel Martin bertekad tampil lebih berani setelah evaluasi dari Asian Games Hangzhou dengan modal kemenangan atas ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan. Cabang bulu tangkis Asian Games 2026 akan berlangsung 20 hingga 29 September. Dengan nomor bergu 20 hingga 24 September dan perorangan 25 hingga 29 September. Leo dan Daniel menyadari persaingan tidak hanya dari Kim dan Seo sehingga kewaspadaan di setiap pertandingan penting. Tim Indonesia terus mematangkan persiapan di Jepang dengan fokus pada adaptasi dan peningkatan performa menjelang kompetisi.

Kabar menarik lainnya, Persib Bandung akan menghadapi FC Seoul pada laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Piala Dunia Seoul sore hari nanti. Laga ini menjadi tantangan pertama Persib Bandung di Grup E untuk mengukur daya saing di level Asia. Persib berada dalam kondisi yang kurang ideal dengan jadwal padat, fokus pada pemulihan fisik setelah kalah 1-2 dari Persija. Sandy Walsh dan Gakuto Notsuda masih menjalani pemulihan di Bandung. Pemain seperti Mark Locke menyatakan motivasi tim semakin besar dan siap tampil maksimal demi Boboto yang hadir di Seoul. Pelatih Igor Tolik memanfaatkan sesi latihan pertama untuk menilai kondisi para pemain. Persib bertekad memberikan performa terbaik di kompetisi Asia meski menghadapi tantangan yang berat. Informasi lainnya, Wamenpora Taufik Hidayat berharap PB e-sport 2026-2030 membangun ekosistem terampil, tidak hanya mengejar medali tetapi juga profesional, mandiri dan berkelanjutan. Dalam pelantikan di Mabes BIN, ia menekankan e-sport bukan sekedar hiburan, melainkan olahraga prestasi, profesi dan industri. Indonesia memiliki 154 juta pemain game, keempat yang terbesar di dunia, dan nilai industri mencapai 32,7 triliun rupiah dengan prestasi juara umum IASF 2022 dan 2024 serta juara FIFA e-World Cup 2024. Wamenpora menekankan perubahan mindset bahwa olahraga adalah investasi bukan biaya. E-sport berkaitan dengan teknologi, industri kreatif dan ekonomi digital. Kepengurusan PBSI 2026-2030 dipimpin oleh Muhammad Herindra dan Indonesia ditargetkan tidak hanya menjadi peserta tetapi diperhitungkan di Olympic E-sport Games. Prestasi e-sport Indonesia di kancah dunia menjadi bukti potensi besar yang harus terus dikembangkan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program A3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan.

0: Dalam sebuah kompetisi, apalagi pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
4: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Ya, mendengar satu buah lagu dari Melly Goeslaw featuring Anto Hood yang berjudul Let's Talk About Love. Ya, satu buah lagu ini cocok sekali ya untuk Anda yang tidak suka mengumbar-ngumbar hubungan gitu ya. Stay private aja, biar semua orang gak ada yang tahu. Tapi cinta yang tahu kan cuma berdua ya. Biar berdua yang menjalani, orang lain tahu apa sih gitu ya. Salah satu lagu dari Melly Goeslaw yang sudah rilis sejak lama, tapi lagunya masih enak didengar sampai sekarang ya. Anak muda banget gitu. Dan mendengar, nanti pada pukul 13.00 akan kami hadirkan untuk Anda ragam informasi yang terangkum dalam Warta Berita Lintas Dewata Siang. Kalau tadi sudah kita simak bersama ya, ragam informasi olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta, kami masih punya banyak informasi lainnya untuk menemani Anda di Denpasar siang ini tentunya, sampai nanti pukul 15.00 WITA ya. Karena biasanya kalau siang-siang kayak gini, udah saatnya untuk mencari informasi, mencari hiburan di tengah-tengah istirahat makan siang gitu ya. Ini adalah waktu untuk rehat sejenak, istirahat sebentar gitu ya, dari pekerjaan yang menumpuk, dari deadline yang banyak, dari deadline yang udah mepet gitu ya. Ini adalah waktu yang tepat untuk Anda beristirahat sejenak ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Dan sebelum itu, kali ini putarkan dulu lagu dari Nugi dan Elephant Patrol yang berjudul Sudahkah Cukup.

0: Sobat RRI, sekarang punya emas nggak harus langsung punya uang besar ya. Dengan solusi emas hijrah dari Bank Muamalat, kamu bisa memiliki emas secara bertahap melalui pembiayaan sesuai prinsip syariah. Pilih gramasi emas sesuai kebutuhan, mulai dari 5 gram hingga maksimal 500 gram dengan jangka waktu pembiayaan hingga 10 tahun. Jadi, kamu bisa mulai mempersiapkan emas untuk berbagai tujuan. Mulai dari pendidikan anak, persiapan ibadah ke Tanah Suci, hingga rencana lainnya di masa depan. Gak perlu menunggu nanti, kalau ikhtiarnya bisa dimulai hari ini. Yuk wujudkan rencanamu bersama solusi emas hijrah dari Bank Muamalat. Cari tahu selengkapnya di 150016 kantor cabang Bank Muamalat terdekat.
1: Angka Romawi memiliki ciri khas berupa kombinasi huruf yang mewakili nilai tertentu seperti I, V, X, L, C, D, dan M. Sistem angka Romawi berasal dari Roma kuno sekitar abad ke-8 sebelum Masehi, ketika peradaban Romawi mulai berkembang pesat. Orang Romawi mengembangkan sistem bilangan mereka sendiri yang kini dikenal sebagai angka Romawi. Angka Romawi memungkinkan penghitungan lebih fleksibel dibandingkan sistem sebelumnya. Lalu, mengapa angka Romawi masih sering digunakan di era modern? Angka Romawi digunakan dengan berbagai alasan, seperti menunjukkan sesuatu yang khusus atau penting, penomoran bab dalam buku, urutan acara besar, atau nomor edisi pada film. Meskipun tidak digunakan untuk penghitungan matematis sehari-hari, angka Romawi tetap bertahan dalam konteks budaya dan simbolik.
2: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
3: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
4: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang, sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
5: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

0: merupakan sumber utama bagi kehidupan seluruh makhluk hidup. Segala kebutuhan dan keperluan makhluk hidup di dunia ini berasal dari alam. Kerusakan alam akan menjadi kerugian yang sangat besar di kemudian hari. Oleh sebab itu, menjaga alam merupakan hal yang sangat penting agar kehidupan berlangsung tanpa krisis dan berkecukupan.
1: Kerusakan alam oleh manusia didasari karena eksploitasi berlebihan terhadap alam. Ratusan manusia dengan memanfaatkan alam sebagai lahan industri, seperti menebang pohon secara besar-besaran tanpa diikuti dengan reboisasi, mengakibatkan hutan menjadi gundul. Hutan gundul menyimpan bencana alam seperti longsor yang dapat merugikan dan merenggut nyawa.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Sebagai komitmen kita untuk bersama-sama menjaga masyarakat Buleleng agar terhindar dari narkoba.
2: Media sosial sehat tanpa perundungan bukan urusan pihak pemerintah, tetapi ini adalah support dan effort bersama.
3: Selamat siang. Polres Buleleng mengungkap sejumlah kasus mulai dari peredaran narkotika hingga penggelapan. Menciptakan ruang media sosial bebas perundungan memerlukan sinergi lintas sektor. Dari Hayam Wuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Rabu 16 September 2026 bersama saya, Lili Lintang.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Siang ini, kami awali tentang Polres Buleleng mengungkap sejumlah kasus, mulai dari peredaran narkotika.

0: 31,77 gram neto. Beberapa pengungkapan dilakukan melalui pengembangan kasus hingga berhasil mengungkap jaringan peredaran narkotika di sejumlah wilayah di Buleleng. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah pengungkapan jaringan narkotika yang turut menemukan senjata api rakitan beserta amunisi. Kasus tersebut terungkap melalui operasi Satres Narkoba Polres Buleleng yang kemudian ditindaklanjuti bersama Satreskrim Polres Buleleng. Polisi masih melakukan pendalaman untuk mengetahui asal-usul senjata api tersebut. Selain narkotika, Satreskrim Polres Buleleng juga mengungkap kasus pencurian emas, penipuan dengan modus menawarkan pekerjaan ke Jepang, penggelapan kendaraan, serta penipuan dengan modus tukar uang yang melibatkan warga negara asing. Pengungkapan dilakukan melalui penyelidikan, olah tempat kejadian perkara, analisis rekaman CCTV, hingga penyelusuran terhadap para pelaku. Kapolres Buleleng AKBP Rusi Gusman mengatakan, pengungkapan berbagai kasus tersebut menjadi bentuk komitmen kepolisian dalam menjaga keamanan masyarakat sekaligus memberantas tindak pidana di Buleleng.
1: Kami dari Polres Buleleng tetap berkomitmen untuk melakukan menumpas segala bentuk penyalahgunaan maupun peredaran narkoba yang ada sebagai komitmen kita untuk bersama-sama menjaga masyarakat Buleleng agar terhindar dari narkoba.
0: Sementara Kasat Reskrim Polres Buleleng AKP Alberto Diovan menegaskan, jajaran kepolisian akan terus melakukan pendalaman terhadap setiap kasus, termasuk menelusuri kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas.
2: Kita sudah berkoordinasi juga dengan Ditreskrim Um Polda Bali terkait dengan penemuan senjata api rakitan ini. Kita laksanakan penyelidikan mendalam serta memetakan dari mana asal senjata api rakitan ini.
0: Pengungkapan sejumlah kasus tersebut menjadi bukti konsistensi Polres Buleleng dalam melakukan penindakan terhadap berbagai bentuk kejahatan. Kepolisian juga mengajak masyarakat untuk aktif memberikan informasi dan segera melapor apabila menjadi korban maupun mengetahui adanya tindak pidana di lingkungan sekitar. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
3: Upaya menciptakan ruang media sosial yang bebas dari perundungan memerlukan sinergi lintas sektor. Regulasi, edukasi, dan pembagian peran yang jelas diperlukan untuk mengatasi dampak negatif interaksi di ruang digital.
4: Ini semua perlu diedukasi dan diadvokasi bagaimana dampak-dampak dari media sosial yang menyebabkan banyak hal terjadi.
5: Perundungan digital masih menjadi tantangan di ruang media sosial. Ejekan atau perilaku tertentu kerap dianggap sebagai candaan atau kenakalan biasa tanpa mempertimbangkan dampak terhadap orang lain. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Pendidikan Nasional Dr. Anak Agung Ayu Nguratini Rosmini Gorda mengatakan penanganan persoalan tersebut tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah. Keterlibatan masyarakat, media, dunia usaha digital, serta komunitas diperlukan untuk memberikan edukasi dan advokasi mengenai dampak penggunaan media sosial.
4: Masalah media sosial sehat tanpa perundungan bukan urusan pihak pemerintah, tetapi ini adalah support dan effort bersama antara pemerintah, masyarakat, media, dunia usaha, sama komunitas atau organisasi-organisasi yang ada, baik itu organisasi keumatan. Nah, ini semua perlu diedukasi dan diadvokasi bagaimana dampak-dampak dari media sosial yang menyebabkan banyak hal terjadi.
5: Ini Rosmini Gorda menambahkan, minimnya empati membuat pengguna media sosial dapat memberikan komentar tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain. Menurutnya, pembagian peran antara pihak yang menjaga dan pihak yang bertanggung jawab perlu diperjelas agar tercipta ruang media sosial yang sehat.
4: Tidak ada empati dengan bebas untuk berkomentar ketika misalnya ada sesuatu hal yang harus dilakukan oleh pemerintah, kita sudah justifikasi bahwa pemerintah tidak memberikan ruang yang terbuka, yang bebas untuk berkomunikasi. Nah, ini kan harus ada pemetaan siapa yang menjaga, siapa yang berbuat apa gitu loh. Baru bisa media sosial sehat tanpa perundungan itu terjadi.
5: Ini Rosmini Gorda berharap pemerintah dan pihak terkait dapat duduk bersama menyusun langkah yang bisa diterapkan untuk menghadapi tantangan media sosial. Menurutnya, kepedulian dan empati perlu dibangun bersama untuk menjaga masyarakat dan generasi mendatang dari dampak negatif di media sosial.
6: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Rumah Sakit Tingkat 2 Udayana mencatat tingkat kepuasan masyarakat yang berada pada kategori sangat baik dalam survei tahun 2026. Capaian tersebut menjadi bahan evaluasi rumah sakit untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya pada aspek kecepatan pelayanan.
7: Ini adalah hasil survei kami di tahun 2026. Ada peningkatan juga ya, ini adalah survei yang kami share melalui Google Form. diisi oleh satu akun dari setiap pasien yang...
8: Rumah Sakit Tingkat 2 Udayana mencatat hasil positif dalam survei kepuasan masyarakat atau SKM tahun 2026 dengan nilai 95,13 atau kategori sangat baik. Meski demikian, rumah sakit tetap melakukan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hasil tersebut terungkap dalam forum konsultasi publik yang berlangsung kemarin.

0: Kepala Kesehatan Kodam 9 Udayana, Kolonel CKM Dr. Imade Murdalabadi mengatakan forum tersebut menjadi wadah penting untuk mendengarkan secara langsung masukan masyarakat terkait pelayanan di Rumah Sakit Tingkat 2 Udayana. Menurutnya, masukan tersebut diperlukan sebagai bahan evaluasi untuk menyempurnakan standar dan mutu pelayanan kesehatan.
1: Forum hari ini bukan sekedar hanya formalitas semata, tapi amanat dari Permenpan RB bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib mendengar langsung masukan atau suara dari masyarakat yang dilayaninya.
0: Pemaparan hasil SKM kemudian disampaikan dokter spesialis kedokteran jiwa Rumkit 9 Udayana, Dr. Desak Nyoman Kuryani. Ia menjelaskan survei dilakukan untuk mendorong partisipasi masyarakat sekaligus mengukur tingkat kepuasan terhadap pelayanan publik. Penilaian mencakup 9 unsur pelayanan, mulai dari persyaratan, mekanisme, waktu penyelesaian, biaya, produk layanan, kompetensi dan perilaku pelaksanaan, sarana-prasarana, hingga penanganan pengaduan.
2: Jadi hasil kami 95,13. Jadi dari kami sudah mendengarkan FKP yang keempat. Ini ada survei yang kami susun dari 2024-56. Ada tren peningkatan hasil survei dari masyarakat ya terhadap pelayanan kami.
0: Tiga aspek yang menjadi prioritas perbaikan yaitu kecepatan pelayanan, peningkatan sosialisasi, dan fasilitas layanan online, serta kesesuaian pelayanan. Tindak lanjut dilakukan melalui koordinasi, evaluasi jadwal pelayanan, peningkatan penyampaian informasi, serta pemantauan layanan dan jaringan internet secara berkelanjutan. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat kemandirian penyandang disabilitas. Langkah tersebut dengan meningkatkan pelatihan keterampilan, pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, UMKM hingga membuka ruang partisipasi dalam berbagai kegiatan publik.
4: Denpasar meraih anugerah prakarsa.
5: Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial terus memperkuat kemandirian penyandang disabilitas melalui pelatihan keterampilan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM hingga membuka ruang partisipasi dalam berbagai kegiatan publik. Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar I Gusti Ayu Laksmi Saraswati mengatakan upaya tersebut dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan organisasi penyandang disabilitas, dunia usaha, serta berbagai pemangku kepentingan. Menurutnya, Denpasar telah memperoleh anugerah prakarsa inklusi dari Komisi Nasional Disabilitas pada 2023. Penghargaan tersebut menjadi salah satu momentum untuk terus memperkuat kebijakan dan program yang mendorong kemandirian penyandang disabilitas.
6: Kemandirian itu yang penting bagi disabilitas. Dan disabilitas di Kota Denpasar diberikan kemandirian oleh pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, dan juga OPD terkait lainnya.
5: Ia juga mengatakan saat ini Dinas Sosial Kota Denpasar menjalankan sejumlah fasilitas pemberdayaan, salah satunya rumah berdaya yang menjadi ruang bagi penyandang disabilitas psikososial untuk pengembangan keterampilan dan kewirausahaan. Sementara itu, Ketua DPD HWDI Provinsi Bali Niketut Leni Astiti mengatakan, kemandirian penyandang disabilitas tidak cukup dibangun melalui peningkatan kapasitas individu, aksesibilitas akomodasi yang layak, serta kesempatan untuk terlibat secara bermakna dalam berbagai sektor juga menjadi faktor penting agar penyandang disabilitas dapat berkontribusi secara mandiri di tengah masyarakat. Leni mengatakan upaya membangun kemandirian penyandang disabilitas perlu dimulai dari kemampuan yang dimiliki masing-masing individu. Kapasitas yang menonjol perlu diidentifikasi dan dikembangkan agar dapat menjadi modal mereka untuk berkembang.
7: Mereka tidak berhenti di suatu fase di mana tidak tersedianya akomodasi yang layak, tidak tersedianya aksesibilitas, dan juga pelibatan atau kesempatan untuk mereka mengikuti suatu kegiatan terutama dalam peningkatan kapasitas itu.
5: Menurut Leni Astiti, penguatan kapasitas individu harus berjalan beriringan dengan pertumbuhan lingkungan. Masyarakat perlu memahami bahwa disabilitas bukanlah kelemahan, melainkan bagian dari keberagaman yang harus diberikan kesempatan untuk berkontribusi. Reporter RRI Denpasar Dayu Friska melaporkan.
3: Pendengar, persoalan disabilitas bukan hanya tentang akses terhadap fasilitas, tetapi juga bagaimana penyandang disabilitas memiliki kesempatan untuk hidup mandiri, berkarya, bekerja, dan berpartisipasi secara setara di tengah masyarakat. Lalu sejauh mana upaya membangun kemandirian penyandang disabilitas di Bali? Selengkapnya terungkap dalam perbincangan Oscar Robert bersama Humas DPD HWDI Provinsi Bali, Kristina Maria Rini Wulandari SH.
8: Bu Kristina, kalau dari perspektif HWDI Bali sendiri, bagaimana Bu kondisi kemandirian penyandang disabilitas saat ini Bu?
9: Menurut saya, ketika kita berbicara tentang kemandirian, kita tuh nggak bisa mengartikan bahwa mandiri itu ya disabilitas itu melakukan semuanya sendiri gitu. Jadi artinya ukurannya tidak dari apakah seseorang itu mau bisa melakukan semuanya secara sendiri gitu. Jadi sebenarnya kemandirian itu justru terlihat ketika seseorang atau disabilitas itu punya kendali atas hidupnya. Jadi bisa memilih, kemudian mengambil keputusan, juga menentukan apa yang ingin dilakukan dalam hidupnya. Dan untuk sampai ke sana, mereka akan membutuhkan dukungan yang pasti berbeda, gitu. Seperti bantuan atau apa gitu. Tapi kita kan ingin itu lebih perspektifnya lebih luas lagi, gitu. Tidak sekedar sebagai bantuan dana, bantuan pelatihan atau apapun. Jadi saya ingin memulai ini dari pribadi seorang disabilitas itu sendiri, gitu. Nah, ketika disabilitas ini mampu melakukan semuanya sendiri, kan tujuannya kan dia berani mencoba gitu. Dia ketika sudah mengatakan saya ingin, saya memilih, dan saya mau mencoba, itulah sebuah proses kemandirian mulai tumbuh. Adalah merupakan bentuk dukungan untuk mereka bisa menjadi mandiri. Nah, ketika disabilitas itu sendiri tidak berani mengupayakan untuk dirinya sendiri untuk mandiri, ini yang masih menjadi modal awalnya itu jadi belum muncul gitu. Nah, jadi seperti disabilitas sudah memiliki keyakinan, keinginan. Kemudian dari pihak keluarganya kurang mendukung, itu pun juga nggak akan bisa bekerja dengan baik, gitu. Tidak memberikan ruang untuk mencobanya. Kan kadang-kadang ada yang orang tua itu protektif, gitu ya, rasa sayang, keinginan melindungi, padahal itu justru seperti banyak mengambil alih sehingga takut untuk melepaskan. Nah, kemandirian ini kan harus didukung dengan membiarkan disabilitas ini mencoba untuk berjalan sendiri gitu. Tetapi juga didampingi sampai mampu, tetapi juga memberikan kesempatan untuk membangun kepercayaannya dia. Nah, ketika kita ngomong keluarga, kemudian ekosistem atau lingkungan yang lebih luas, karena akan bersosialisasi dengan tetangga, teman, sekolah gitu. Baru berlanjutlah ke kondisi di masyarakat secara umum. Jadi sebetulnya ini adalah sebuah circle gitu yang dimulai oleh mental dari disabilitas sendiri untuk menumbuhkan kemandirian.
8: Artinya memang hambatan terbesar saat ini bukan hanya faktor eksternal ya Bu ya, tapi dari internalnya teman-teman disabilitas sendiri ya Bu?
9: Itu pasti ada gitu. Jadi kebetulan kalau kami di organisasi kan itu semakin bertumbuh gitu ya, bertemu dengan banyak teman, kemudian saling kita sharing, saling berbagi, saling mendukung, akan jatuhnya berbeda dengan mereka mungkin yang tidak mempunyai komunitas seperti itu. Tetapi memang belajar dari pengalaman, dari yang sudah lalu, ketika kita menjalankan proses itu pasti dimulai oleh mereka-mereka yang awalnya nggak berani nih muncul, nggak berani mencoba gitu. Jadi sumber awalnya adalah memang di kemandirian. HWDE juga seperti itu gitu. Teman-teman yang sekarang sudah berani muncul gitu ya, melakukan banyak kegiatan dari pekerjaan, kemudian dari usaha-usaha ataukah melakukan advokasi, dulunya juga masih biasa-biasa aja gitu ya, karena mungkin setengah terpaksa dan kemudian didukung keinginan, keluarganya juga mengizinkan, ekosistem itu terjadi dengan memunculkan ekosistem yang sangat baik dan sangat mendukung. Nah, itulah kemudian memunculkan kemandirian.
8: Apa Bu harapan HWDI kepada masyarakat dan dunia usaha dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif ini Bu?
9: Kalau untuk teman-teman disabilitas, saya mungkin boleh saling mengingatkan bahwa ini adalah kesempatan kita supaya kita bisa melakukan apa saja dengan lebih berani, itu untuk menunjang kemandirian. Sedangkan untuk pemilik kebijakan gitu, kemudian pemerintah dan juga sektor swasta, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada disabilitas dengan menghilangkan stigma, supaya kita juga mempunyai kesempatan yang sama. Itu aja. Karena kemandirian memang untuk hidup dia sendiri gitu ya.
0: Baik, terima kasih informasinya. Humas DPD Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Provinsi Bali, Kristina Mariarini Wulandari.
10: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Congress of Dermatology atau WCD 2031. Dukungan tersebut disampaikan saat menerima jajaran Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia atau Perdoski di Jaya Sabha kemarin. Ketua Umum Perdoski Dr. Hani Nilasari menyampaikan bahwa Indonesia tengah mempersiapkan diri mengikuti proses bidding tuan rumah WCD 2031 dengan mengajukan Bali sebagai lokasi penyelenggaraan. Proses bidding dijadwalkan berlangsung pada 2027 di Meksiko dengan 6 negara bersaing menjadi tuan rumah. WCD merupakan salah satu kongres internasional bergengsi di bidang dermatologi yang mempertemukan dokter spesialis, ahli, dan akademisi dari berbagai negara. Forum tersebut menjadi wadah pertukaran ilmu pengetahuan, perkembangan keilmuan, pengalaman klinis, serta penguatan jejaring internasional di bidang dermatologi, venereologi, dan estetika. Menurut Dr. Hani Nilasari, apabila Bali terpilih sebagai tuan rumah, WCD 2031 diperkirakan akan dihadiri lebih dari 12.000 peserta internasional. Jumlah tersebut belum termasuk pendamping peserta, sehingga penyelenggaraan kongres berpotensi memberikan dampak ekonomi yang luas bagi Bali, terutama terhadap sektor pariwisata dan industri MICE, Meetings, Incentive, Convention, and Exhibition. Pendengar, Balai Diklat Keuangan Denpasar hari ini menggelar forum konsultasi publik untuk mendukung peningkatan pelayanan publik berkualitas. Forum ini diharapkan menguatkan kompetensi, mempererat kolaborasi, dan mendorong kemajuan pelayanan publik. Ayu Rini melaporkan. Reporter Ayu, silakan laporan Anda.
11: Baik, terima kasih rekan Lili dan pendengar. Langkah strategis dilakukan Balai Diklat Keuangan Denpasar untuk memperkuat komunikasi dan kerjasama meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satunya dengan menggelar forum konsultasi publik dengan mengusung tema menguatkan kompetensi, mempererat kolaborasi, dan mendorong kemajuan. Kepala Balai Diklat Keuangan Denpasar Endang Pancawardani dalam forum konsultasi publik dan stakeholder gathering di Denpasar hari ini mengatakan, kegiatan ini menjadi wadah untuk memperkuat komunikasi dan kerjasama antara BDK Denpasar dengan para pemangku kepentingan. Melalui forum tersebut diharapkan dapat diperoleh masukan dan aspirasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, mengembangkan kompetensi sumber daya manusia, serta mendukung kemajuan dan pelayanan publik yang lebih baik. Sementara itu, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Publik, Gantilis Aryadi, menekankan forum ini akan mengidentifikasi kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Selain itu, akan bisa memetakan peningkatan kualitas penyelenggaraan diklat, memperkuat kompetensi sumber daya manusia, serta membangun kolaborasi yang efektif dalam peningkatan pelayanan publik dan tentunya untuk kemajuan bersama. Gantilis Aryadi berharap forum ini tidak sekedar acara seremonial, namun menjadi aksi nyata perbaikan dan inovasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi serta pelayanan berkualitas bagi masyarakat. Pendengar, Balai Diklat Keuangan BDK Denpasar menunjukkan komitmen menerima masukan, saran serta aspirasi dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan pelatihan. Implementasinya melalui forum konsultasi publik yang menitikberatkan pada komunikasi serta diskusi menguatkan kompetensi hingga mendorong kemajuan dengan kolaborasi berkelanjutan. Untuk sementara demikian pendengar, Ayu Rini melaporkan dan kembali ke studio. Terima kasih dan selamat siang.
3: Baik, terima kasih reporter Ayu, laporan Anda langsung dari lokasi. Pendengar, upaya mewujudkan ketahanan pangan di Bali menghadapi tantangan serius akibat alih fungsi lahan dan minimnya regenerasi petani. Kolaborasi antar sektor menjadi kunci utama untuk menjaga ketersediaan pangan dan kesejahteraan petani lokal.
12: Pesatnya pertumbuhan industri pariwisata memicu maraknya alih fungsi lahan pertanian produktif di wilayah Bali. Kepala Laboratorium Biologi Tanah Fakultas Pertanian Universitas Udayana, Dr. Insinyur Ana Agung Istri Kesuma Dewi MSI, menilai kondisi tersebut menjadi ancaman utama yang mengganggu sistem ketahanan pangan daerah.
13: Masalah utama di sehubungan dengan sinergi ketahanan pangan di Bali, maraknya alih fungsi lahan. Walaupun perlindungan subak sudah dilakukan, penyiapan LP2B sudah dilakukan sejak beberapa tahun terakhir. Bisa kita pungkiri karena adanya pertumbuhan industri pariwisata, ini menyebabkannya perubahan atau transformasi penggunaan lahan pertanian menjadi peruntukan non-pertanian.
12: Selain alih fungsi lahan, krisis regenerasi juga menjadi persoalan mendesak akibat minimnya minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian. Ketua DPC Pemuda Tani Indonesia Kabupaten Tabanan, IKD Agus Indrawan SP, menyoroti rendahnya minat anak muda menjadi petani.
14: Regenerasi pemuda. Nah, sekarang generasi yang memang ingin terjun ke pertanian itu sangat-sangat rendah sekali. Bagaimana kita bisa meningkatkan regenerasi? Karena kalau tidak ada regenerasi pertanian, maka pertanian itu akan punah.
12: Penerapan regulasi ketat dari hulu ke hilir sangat penting demi melindungi kawasan pertanian dan menjadikan pariwisata sebagai pasar utama produk lokal. Langkah gotong royong lintas sektor ini diyakini mampu mewujudkan kemandirian pangan sekaligus menyejahterakan para petani di Bali. Reporter RRI Denpasar, Made Satyawati melaporkan.
3: Konsorsium Pembaruan Agraria Wilayah Bali bersama Forum Peduli Bali menggelar diskusi publik di Denpasar untuk mendorong keterlibatan rakyat dalam pengawalan RUU Reforma Agraria di DPR RI. Diskusi ini menyoroti dampak pariwisata massal yang memperdalam ketimpangan lahan serta meminggirkan posisi petani lokal di Bali. Selengkapnya dilaporkan oleh Nadia Syarif. Nadia, silakan laporan Anda. Nadia, silakan laporan Anda.
15: Selamat siang, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Saya Nadia Syarif melaporkan langsung dari Denpasar. Dapat kami laporkan pada siang hari ini, Rabu 16 September 2026, tengah berlangsung diskusi publik bertajuk Darurat Agraria Yehmata Ringbumi Bali sejak pukul 9 pagi tadi di Kubu Kopi dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional dan HUT ke-66 Undang-Undang Pokok Agraria. Pertemuan yang difasilitasi oleh KPA Wilayah Bali dan Forum Peduli Bali ini menghadirkan 50 peserta dari kalangan akademisi, praktisi hukum, pengamat sosial budaya, hingga perwakilan petani dari lokasi prioritas reforma agraria di Bali. Dalam keterangannya kepada awak media, Korwil KPA Bali Nimade Indrawati memaparkan bahwa momentum peringatan tahun ini sangat krusial karena DPR RI tengah membahas RUU Pengaturan Reforma Agraria sebagai agenda prioritas legislasi nasional. Masukan dari warga dan komunitas sipil di Bali dihimpun untuk menyuarakan keadilan struktural bagi petani gurem di tingkat pusat. Indrawati menilai orientasi pariwisata massal yang pro kapital seperti wacana pusat finansial dunia, kawasan ekonomi khusus dan proyek strategis nasional telah memicu potensi konflik serta mengikis fondasi agraris dan budaya Bali. Pendengar diskusi publik ini juga membedah sejumlah isu krusial lainnya, dan perwakilan Serikat Tani Buleleng Nengah Kisit menyuarakan pentingnya kehadiran nyata negara bagi petani berkonflik. Dan juga akademisi hukum Dr. Made Priyadarsana mengulas dampak bank tanah terhadap redistribusi lahan rakyat. Sementara Direktur LBH Women Crisis Center Ninengah Budawati menyoroti posisi rentan perempuan dalam konflik pertahanan. Serta pengamat sosial Agung Alit mengkritisi arah pembangunan pariwisata berbasis hegemoni sejarah. Melalui diskusi ini, KPA Bali mendorong konsolidasi gerakan rakyat agar pengesahan RUU Reforma Agraria benar-benar berpihak pada keadilan dan kepastian hak atas tanah bagi kaum tani. Dari kawasan Denpasar, reporter RRI Denpasar Nadia Syarif melaporkan. Saya kembalikan ke studio.
3: Baik, terima kasih Nadia, laporan Anda langsung dari lokasi. Pendengar dari dunia olahraga dilaporkan, jelang Porprov Bali 2027, KONI Bali melakukan monitoring dan evaluasi kesiapan venue di Kabupaten Buleleng. Sebanyak 54 venue dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan cabang olahraga dengan sejumlah perbaikan akan dilakukan mulai 2026 hingga 2027.
16: kita melakukan rapat koordinasi tentang persiapan-persiapan.
17: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Bali melakukan monitoring dan evaluasi kesiapan venue yang akan digunakan pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali ke-17 tahun 2027 di Kabupaten Buleleng pada Selasa 15 September 2026. Pengecekan melibatkan jajaran KONI Bali dan delegasi teknis dari masing-masing cabang olahraga. Sekretaris Umum KONI Bali Iketut Jagrasunu mengatakan kegiatan tersebut memiliki dua agenda utama, yakni mengevaluasi kesiapan venue sekaligus melaksanakan rapat koordinasi persiapan Porprov Bali 2027. Evaluasi diharapkan menghasilkan kesepahaman mengenai kebutuhan perbaikan venue sebelum pelaksanaan ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.
16: Pada hari ini ada dua agenda besar yang kita bawa berkunjung ke KONI Buleleng, yaitu pertama apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Umum KONI Buleleng, yaitu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap venue pertandingan untuk Porprov ke depan, tahun depan. Sudah itu kedua, sekaligus kita melakukan rapat koordinasi tentang persiapan-persiapan yang diperlukan pada Porprov ke-17 tahun 2027 ini.
17: Jagrasunu menyebut masih banyak pekerjaan yang harus dipersiapkan menjelang pelaksanaan Porprov Bali 2027. Namun berdasarkan pemantauan sementara, kesiapan venue di Buleleng dinilai cukup representatif dengan sejumlah perbaikan yang masih diperlukan. Satu-satunya cabang olahraga yang tidak dapat dilaksanakan di Buleleng yakni selancar ombak karena faktor kondisi alam. Sementara itu, Ketua Umum KONI Buleleng Igede Supriyatna mengatakan terdapat 54 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di Buleleng. Seluruh venue telah dipetakan, kecuali venue untuk cabang selancar ombak yang tidak memungkinkan digelar karena Buleleng tidak memiliki kondisi alam yang mendukung.
18: Ada 54 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di Buleleng, dan kita sudah persiapkan ke 54 venue tersebut, terkecuali satu cabang olahraga yaitu selancar ombak yang kami memang di Buleleng kita mempunyai kondisi alam untuk pelaksanaan kegiatan cabang olahraga selancar ombak.
17: Supriyatna mengatakan perbaikan venue akan dilakukan secara bertahap. Dari 54 venue, tingkat kebutuhan perbaikannya bervariasi mulai dari ringan, sedang hingga berat, dan seluruhnya telah dipetakan beserta kebutuhan anggarannya. Untuk tahap awal, pemerintah Kabupaten Buleleng mendapatkan dukungan bantuan keuangan khusus atau BKK dari pemerintah Provinsi Bali sebesar 10 miliar rupiah melalui APBD Perubahan 2026. Selanjutnya, dukungan BKK sebesar 18 miliar rupiah disiapkan melalui APBD Induk 2027 untuk melanjutkan pembenahan venue. Supriyatna berharap dukungan anggaran dan koordinasi antara KONI Buleleng dengan KONI Bali dapat mempercepat kesiapan seluruh venue sehingga mampu digunakan secara optimal saat Porprov Bali 2027. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Siang, kembali kami sampaikan berita utama. Polres Buleleng mengungkap sejumlah kasus mulai dari peredaran narkotika hingga penggelapan. Menciptakan ruang media sosial bebas perundungan memerlukan sinergi lintas sektor. Mewakili tim redaksi, saya Lili Lintang bersama redaktur Ninyo Mankasi mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
19: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Duh, panik.
5: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
4: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
5: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
6: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih membersamai kami di Denpasar siang ini sampai nanti pukul 3 sore, pendengar ya. Dan kalau tadi sudah kita simak bersama ragam informasi yang terangkum dalam Warta Berita Lintas Dewata Siang, kali ini ada satu informasi nih, pendengar. Ini adalah salah satu makanan gitu ya, atau bahan makanan yang sedang viral nih di salah satu media sosial TikTok. Yang mana ini ada seorang konten kreator TikTok yang membuat makanan-makanan viral ini menggunakan satu bahan utama, yaitu kimpul ya. Mungkin kalau Anda yang suka scroll-scroll TikTok ini pasti udah tahu nih kalau kimpul ini sekarang lagi viral ya, lagi dibicarakan di mana-mana. Tapi mungkin banyak dari Anda juga belum tahu sebenarnya kimpul ini adalah sejenis apa, umbi-umbian seperti apa, kemudian apa aja manfaatnya bagi kesehatan. Karena ternyata kimpul ini adalah umbi-umbian lokal yang kaya nutrisi dan juga memiliki manfaat yang ternyata banyak bagi kesehatan, pendengar. Tidak hanya namanya yang lucu ya, kimpul, tapi sebenarnya dia memiliki banyak manfaat. Nah, pendengar, manfaat dari kimpul ini salah satunya adalah menjadi sumber energi. Karena ternyata kimpul ini mengandung karbohidrat kompleks dalam jumlah yang cukup tinggi. Jadi ini bisa menjadi pengganti nasi gitu ya. Dan ini karbohidrat ini diubah menjadi glukosa untuk digunakan otot dan organ selama menjalani aktivitas. Jadi memang kimpul ini bisa membantu menjaga rasa kenyang lebih lama dan juga mengurangi keinginan untuk makan terlalu cepat. Tidak hanya itu pendengar, ternyata kimpul ini juga memiliki kandungan serat pangan yang bisa menjaga kesehatan sistem pencernaan ya. Jadi ada kandungan serat yang baik untuk tubuh gitu ya. Jadi nantinya serat ini bisa membantu makanan bergerak lebih mudah melalui usus sekaligus mengurangi risiko dari sembelit. Nah, selain itu pendengar, manfaat dari kimpul ini adalah melancarkan metabolisme tubuh. Karena ternyata kimpul ini mengandung vitamin B6 yang mana ini berperan penting dalam berbagai proses metabolisme tubuh ya. Jadi manfaat vitamin B6 ini berfungsi untuk pembentukan energi bagi tubuh dan juga mendukung pembentukan sel darah merah serta membantu menjaga fungsi saraf tetap sehat. Dan selain itu kimpul ini ternyata juga mengandung diet rendah gula loh pendengar. Karena ternyata kimpul ini memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dibandingkan nasi putih. Jadi kandungan gulanya lebih rendah ya dibandingkan nasi putih. Dan kondisi ini membuat kenaikan kadar gula darah berlangsung lebih perlahan setelah kimpul ini dikonsumsi. Jadi cocok ya untuk Anda yang mau diet. Kimpul juga ternyata mengandung kalium pendengar yang mana ini membantu menjaga keseimbangan cairan serta tekanan darah dalam tubuh. Dan asupan kalium ini juga berperan ya dalam membantu mengatur detak jantung. Jadi itu kenapa kimpul ini juga mendukung kesehatan jantung. Tidak sampai di situ, ternyata kimpul ini juga menjaga tulang dan gigi karena kimpul mengandung magnesium, fosfor, dan kalsium yang mana ini berperan dalam pembentukan serta pemeliharaan tulang. Gak nyangka ternyata pendengar ya, dibalik namanya yang lucu dan cukup unik, ternyata kimpul ini menyimpan beragam manfaat untuk tubuh. Jadi gimana nih, apakah Anda sudah tertarik untuk mencoba kimpul atau mengganti bahan utama dalam makanan Anda, mengganti karbohidrat Anda dengan kimpul? Sepertinya bisa Anda coba pendengar ya, siapa tahu ini bisa menjadi bahan utama lain. Kalau-kalau nih mungkin Anda sudah bosan dengan nasi putih, bosan dengan kentang gitu ya, bisa Anda coba pendengar. Jadi kemana-mana pendengar, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Nanti akan kami hadirkan ragam informasi lainnya dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di siang hari ini. Seperti satu buah lagu yang mau lewat, ini lagu dari Yura featuring Glenn Fredly ya, ini untuk Anda yang cinta tapi juga rahasia, yang berjudul Cinta dan Rahasia.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Tolong dong, di print laporannya.
2: Iya, bentar lagi tanggung nih.
3: A few moments later.
1: Mana R, laporannya?
2: Aduh, sorry, aku lupa sus.
1: Kamu ini gimana sih R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
2: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
4: Oh ya?
2: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
4: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
2: Tapi namaku bener, Yan.
4: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
2: Waduh.
4: Nah kan?
2: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
4: Aduh, stop. Itu phishing, sekali kamu kirim saldo bisa habis.
2: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
5: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, sebuah unggahan di media sosial Facebook menampilkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan klaim bahwa Gibran tidak mengetahui adanya kasus keracunan yang berkaitan dengan program makan bergizi gratis atau MBG. Unggahan tersebut disertai narasi ditanya perihal kasus keracunan MBG, Gibran mengatakan tidak tahu, bukan saya yang masak. Dilansir dari Turnback Hoax, benarkah Gibran mengaku tidak mengetahui kasus keracunan MBG? Mari kita cek faktanya. Tim pemeriksa fakta Movindo atau Turnback Hoax melakukan penelusuran dan tidak menemukan sumber informasi kredibel yang membenarkan Gibran pernah mengatakan tidak tahu kasus keracunan MBG karena bukan dirinya yang memasak. Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden juga membantah bahwa Gibran pernah menyampaikan pernyataan tersebut. Penelusuran dokumentasi agenda Wakil Presiden juga tidak menemukan pernyataan serupa. Sebaliknya, pada 11 September 2026, Gibran mengunjungi anak-anak yang menjalani perawatan akibat keracunan makanan di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, dan memastikan penanganan terhadap para korban. Berdasarkan penelusuran tim pemeriksa fakta Movindo atau Turnback Hoax, klaim bahwa Gibran tidak mengetahui kasus keracunan MBG adalah hoax. Masyarakat dihimbau tidak mudah mempercayai informasi di media sosial dan selalu melakukan verifikasi sebelum menyebarkannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital.

0: Kegaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
4: Kilau Pancasila.

Ya, pendengar, terima kasih Anda masih membersamai kami di Denpasar siang ini. Tentunya bersama saya, Lili Lintang, yang masih menemani Anda sampai nanti pukul 3 sore, pendengar ya. Dan kalau siang-siang gini, jangan cuma sibuk ngejar deadline ya di hari Rabu, masih pertengahan minggu, akhir pekannya masih agak lama nih ya. Tapi jangan lupa, pendengar, untuk selalu menikmati momen-momen kecil yang ada gitu ya. Mungkin bekerja sambil ditemani secangkir kopi gitu, atau makan siang favorit sambil nyemil ya. Atau mungkin sekedar mendengarkan lagu sambil menyelesaikan pekerjaan Anda yang banyak itu ya. Jadi harus tetap semangat gitu ya. Jangan terlalu fokus-fokus banget gitu kan, apalagi udah siang-siang gini. Biasanya kalau habis makan siang ngantuk ya. Nah, ini adalah momen yang tepat untuk Anda langsung bikin kopi atau mungkin order kopi di online gitu ya. Silahkan. Mungkin itu juga bagian untuk menyenangkan hati supaya diri kalian juga lebih semangat, pendengar ya. Tapi pastinya apapun mood Anda di siang hari ini, tetap bersama kami Pro 1 RRI Denpasar, karena kami siap menemani Anda dengan ragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan supaya Anda tidak bosan ya, supaya enggak suntuk gitu. Akan diliputarkan untuk Anda lagu-lagu pilihan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan ini ada satu buah lagu ya, supaya Anda lebih semangat lagi. Ini lagu dari Gia featuring Bayu Risa yang berjudul Jantung Hati.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, mendengar satu buah lagu dari Joanna Wong yang berjudul Stay. Ya, pendengar, kalau ngomongin soal kesehatan ya, ini yang paling penting yang harus kita jaga, apalagi di musim kemarau yang cukup berkepanjangan ini, pendengar. Kalau saya sendiri ini sudah menjadi korban ya, korban terkena batuk pilek gitu. Tapi bagi Anda yang sehat gitu ya, harus tetap menjaga kesehatan Anda, jangan terlena gitu ya, karena siapapun bisa terkena flu ya, tapi jangan sampai gitu ya, pokoknya harus sehat terus, karena memang flu ini pastinya bisa mengganggu aktivitas Anda. Yang awalnya jadi fit, tiba-tiba jadi sakit, langsung jadi bisanya cuma tidur di rumah gitu ya, karena badan udah gak kuat, batuk, pilek, apalagi sekarang memang cuacanya ini kadang panas gitu di siang hari, tapi kalau malam hujan, anginnya kencang, atau bahkan tiba-tiba bisa hujan gitu ya. Dan ini ada beberapa langkah sederhana pendengar yang bisa Anda lakukan untuk mencegah agar Anda tidak terkena flu. Sebenarnya cara-caranya sangat sederhana ya, tapi memang ini adalah cara-cara yang sangat penting untuk Anda lakukan supaya tidak mudah terkena flu. Yang pertama pendengar, pastinya Anda harus mencuci tangan secara rutin ya, untuk membantu menghilangkan kuman setelah menyentuh benda tertentu. Jadi jika sabun dan air tidak tersedia, pastikan Anda memiliki pembersih tangan berbahan dasar alkohol ya. Dan itu kan sudah banyak nih, ada tisu basah, ada semprotan, pembersih tangan yang berbahan dasar alkohol. Ini bisa Anda gunakan, apalagi kalau Anda mau makan. Penting sekali ya untuk mencuci tangan Anda sebelum makan. Selain itu, pendengar, hindari kebiasaan untuk menyentuh wajah apabila tangan Anda masih belum bersih ya. Siapa tahu Anda habis beraktivitas menyentuh segala macam benda gitu ya, terus tiba-tiba menyentuh wajah gitu ya, apalagi menyentuh area-area sensitif seperti mata, hidung, mulut. Nah, ini bisa membawa virus ya dari permukaan yang terkontaminasi. Jadi makanya penting sekali untuk mencuci tangan. Untuk langkah yang kedua, pendengar, Anda bisa menutup mulut dan hidung saat bersin atau batuk ya. Ini untuk mencegah penyebaran droplet kepada orang-orang di sekitar Anda. Jadi walaupun mungkin, apalagi kalau Anda yang sudah sakit gitu ya, sudah bersin-bersin, batuk, nah pastikan Anda menggunakan tisu atau bagian dalam siku ya, atau menggunakan penutup lainnya supaya tidak menyebarkan virus tersebut ke orang-orang di sekitar Anda. Dan Anda harus menghindari kontak ya dengan orang yang sakit untuk mengurangi resiko paparan virus influenza, karena resiko penularan ini dapat meningkat ketika Anda berada di ruang tertutup bersama dengan penderita flu. Dan pendengar, langkah yang ketiga adalah memperbaiki sirkulasi udara agar resiko paparan virus di dalam ruangan ini dapat dikurangi ya. Jadi Anda perlu untuk membuka jendela untuk memasukkan udara segar ya. Jadi walaupun mungkin Anda ruangannya ini ber-AC gitu ya, pastikan untuk tetap mendapatkan udara dari luar supaya ini bisa meningkatkan aliran dan juga kualitas udara. Dan pendengar, ini penting sekali, walaupun mungkin sudah lewat ya masanya COVID, tapi penting loh untuk Anda menggunakan masker, apalagi saat berada di luar, di jalan gitu ya, karena banyak sekali polusi, debu, yang ini bisa membuat Anda jadi mudah flu. Jadi masker ini bisa digunakan untuk perlindungan tambahan, terutama di ruangan yang padat juga ya, atau berventilasi kurang baik. Tidak hanya itu pendengar, walaupun sudah melakukan langkah-langkah yang tadi, yang paling penting, langkah yang harus Anda lakukan adalah menjaga kondisi tubuh ya. Anda harus pastikan tubuh Anda selalu fit, yaitu dengan melakukan tidur yang cukup, kemudian olahraganya jangan lupa supaya berkeringat, apalagi bagi Anda nih yang kerjanya di bawah AC terus. Nah, ini peringatan ya. Dan juga jangan lupa untuk makan makanan yang bergizi, jangan makanan yang enak-enak dan pedas-pedas aja tapi nggak bergizi gitu ya. Dan jangan lupa untuk selalu minum air putih yang cukup supaya kebutuhan asupan cairan Anda terpenuhi ya. Jadi dengan
dengan langkah-langkah yang tepat, kemudian dengan tubuh yang terjaga juga dengan fit dengan baik, ini bisa membuat Anda jadi terhindar dari flu. Jadi bagi Anda yang lagi sehat, bugar gitu ya pendengar, tetap menjaga kesehatan tubuh Anda supaya terhindar dari flu dan supaya tetap fit ya, supaya bisa menjalani aktivitas seperti biasanya. Tapi bagi Anda nih yang mungkin saat ini sedang tidak enak badan, sedang sakit, sedang istirahat di rumah gitu ya, sambil batuk pilek nih seperti saya gitu ya. Tapi semoga Anda bisa cepat sembuh pendengar ya, dan bisa sehat kembali. Dan pastinya nanti ketika sudah sembuh harus tetap menjaga kesehatan tubuh Anda. Dan informasi tadi pendengar Lili kutip dari laman resmi kami di www.rri.co.id. Setelah ini masih akan Lili bagikan ragam informasi untuk Anda pendengar dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di siang hari ini yang cukup panas dan terik ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi dengan satu buah lagu dari Maroon 5 yang berjudul Memories.

0: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Oppa, giong na? Oppa keten, irong pyunggyong, macimakuro boko sipdago hetjana. Oppa, uriga wae iroge deneun goya? Nan oppa opsi mot sara. Oppa도 잘 알잖아. Oppa 떠나지 마. 나 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어. 앞에 자전거야. 자전거야. 자전거. 오른쪽으로. 야, 너 그 길이 오빠. 아직도 안 돼 그러면 오빠.
2: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
3: Turbulensi pesawat merupakan fenomena kompleks yang semakin umum terjadi akibat perubahan iklim, badai, cuaca dingin, dan hangat, serta pergerakan udara di sekitar pegunungan dapat menyebabkan turbulensi di udara yang dilalui pesawat. Turbulensi juga dapat terjadi akibat angin kencang yang beredar di seluruh dunia pada garis lintang tertentu.
4: Sebuah studi memproyeksikan bahwa pelancong udara akan menghadapi turbulensi yang lebih berbahaya di tahun-tahun mendatang. Akibat perubahan iklim, sebagian besar kasus turbulensi dialami hanya sebagai guncangan ringan pada pesawat dan sedikit penurunan ketinggian. Namun, kata para ahli penerbangan, kematian akibat turbulensi pada penerbangan komersial sangat jarang terjadi.

0: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
1: Ya Pak, siap-siap Pak. Ya Pak, ya, siap-siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
2: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
1: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
2: Eits, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
1: Ya deh. Semangat.
3: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat, setiap langkahmu berharga.
4: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kalau tadi kita sudah ngomongin soal kesehatan, enaknya kalau jam segini ngomongin soal makanan ya. Karena biasanya di jam-jam segini nih udah jam-jam kritis gitu ya, pengen makan, udah mulai lapar tapi belum lapar-lapar banget. Mau makan yang berat tapi udah nanggung karena nanti mau makan malam gitu ya. Dan biasanya ini adalah satu makanan pendengar yang sangat disukai oleh masyarakat Indonesia gitu ya. Itu adalah nasi goreng. Siapa sih yang gak suka gitu ya. Ini adalah hidangan yang paling simple yang bisa kita temukan di mana aja, bisa dibikin di rumah dengan berbagai campuran topping gitu ya. Dan ternyata nasi goreng ini sudah menjadi kuliner tradisional yang kini sudah mendunia. Tapi mungkin Anda belum tahu ya pendengar, kira-kira sebenarnya gimana sih sejarah dari nasi goreng ini? Karena ternyata nasi goreng ini memiliki sejarah yang cukup panjang dan juga menarik. Hidangan ini konon sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi di Tiongkok. Dan pada masa itu, masyarakat Tiongkok ini tidak menyukai nasi dingin ya. Jadi mereka menghangatkannya kembali dengan cara menggorengnya bersama dengan bumbu. Nah, kemudian nasi goreng dibawa ke Indonesia oleh para pedagang Tiongkok yang datang ke Nusantara. Akhirnya hidangan ini beradaptasi dengan budaya dan juga bahan lokal. Kalau nasi goreng ini memang identik dengan penggunaan kecap manis ya. Ini menjadi ciri khas nasi goreng Indonesia yang membedakannya dengan versi nasi goreng Tiongkok. Dan jejak nasi goreng di Nusantara ini bahkan sudah tercatat pendengar dalam Serat Centini, karya sastra terbesar dalam kesusastraan Jawa, yang tersebut naskah aslinya ini ditulis pada tahun 1711. Dan ternyata pendengar, kepopuleran nasi goreng ini juga merambah ke Belanda melalui lagu Give Me Cemar Nasi Goreng karya Witek van Dort ya. Aduh maaf nih kalau salah penyebutan ya. Dan penyanyi kelahiran Surabaya ini menggambarkan kerinduannya pada para warga keturunan Belanda terhadap nasi goreng, telur ceplok, kerupuk dan juga sambal setelah mereka kembali ke negaranya. Karena mereka bisa mengkonsumsi nasi goreng ketika berada di Indonesia ya. Tapi pendengar, seiring berjalannya waktu, setiap daerah di Indonesia ini memiliki resep nasi goreng khas dengan variasi bumbu yang berbeda-beda ya. Dan ternyata banyak yang punya ciri khasnya masing-masing gitu. Kalau misalkan di Malang, nah di Malang ini biasanya nasi gorengnya berwarna merah karena dominan menggunakan saus tomat ya atau saus sambal. Kemudian juga ada namanya nasi goreng rendang. Wah, ini identik sekali dengan tambahan daging sapi. Kemudian juga ada nasi goreng kambing, nasi goreng Hongkong. Wah, ini pokoknya berbagai macam konsep nasi goreng ini sudah banyak sekali ya di restoran-restoran Indonesia. Sampai kadang tuh bingung mau makan nasi goreng yang mana gitu. Dan nasi goreng ini memang sudah menjadi makanan khas Indonesia yang telah mendunia, pendengar ya. Bahkan warga-warga mancanegara nih sangat suka gitu makan nasi goreng ketika mereka berkunjung atau berwisata ke Indonesia. Nah, mendengar mengenai sejarah nasi goreng tadi, Lili kutip ya dari laman resmi kami di www.rri.co.id. Yang mendengar sebenarnya tidak terasa ya, sayang sekali saya harus pamit undur diri dulu nih dari hadapan Anda gitu ya, karena sekarang waktu sudah menunjukkan hampir pukul 15.00 WITA, itu berarti perjumpaan kita harus segera berakhir di Denpasar siang ini. Tapi jangan khawatir pendengar ya, karena setelah ini akan ada rekan saya yaitu Dharma Chandra yang akan menemani Anda di Denpasar sore ini sampai nanti pukul 8 malam. Lili pamit undur diri pendengar, sampaikan sampai jumpa untuk Anda dan jangan lupa ya untuk selalu semangat menjalani hari-harinya, apalagi di hari Rabu ini sebentar lagi sudah waktunya pulang kerja, jadi semangat ya, tetap produktif dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, jangan sampai sakit ya, harus minum vitamin, makan yang banyak dan juga istirahat yang cukup, dan yang pasti jangan stres-stres pendengar ya, harus bahagia terus. Dan untuk menutup segmen kita di Denpasar siang ini, pendengar akan Lili putarkan sebuah lagu dari Brian Culberstone yang berjudul It's On Tonight. Sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
3: Kilau Pancasila,

0: Oke, yeay, pilihanku dari Malik and Essential sebagai pembuka dalam rangkaian Denpasar sore hari ini. Dan tentu saja masih disiarkan langsung dari HM Buruk 70, RR Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Sekarang saatnya saya, Dharma Chandra, akan menemani ruang dengar Anda kurang lebih sampai nanti jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Tentu saja ada berbagai informasi dan musik-musik lainnya hanya untuk Anda. Dan juga nanti kurang lebih jam 16.00 waktu Indonesia Tengah atau jam 4 sore, nanti juga kita ada dialog ya. Ada dialog yang nanti akan membahas terkait salah satunya tren juga nih ya. Tren yang saat ini sedang sangat digandrungi, bukan saat ini saja, bahkan sebenarnya sudah cukup lama, tapi ini sangat hype sekali nih ya. Yaitu terkait olahraga ya, dan olahraga yang sehat dan juga gizi yang tepat nanti seperti apa ya, oke? Dalam dialog Indonesia Cerdas. Nanti kita akan bahas terkait rahasia makannya. Mungkin seperti apa agar kita tetap fit, tetap bugar, dan bagaimana nih mitos-mitos yang berseliweran di sana ya terkait kita jangan makan nasi gini-gini. Wah, ini nanti kita akan bahas kurang lebih nanti jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Dan itu saja, nanti masih ada beberapa musik yang kami sampaikan untuk Anda. Dan jangan lupa juga untuk Anda para pendengar, follow Instagram kami di RRI Pro 1 Denpasar, dan juga di Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terkadang di saat menghadapi banyak rintangan, seringkali membuat hati ingin menyerah. Terjatuh dan lelah bukan alasan untuk mundur. Seperti sebuah ungkapan, jika kita ingin pelangi, maka harus siap menerima hujan. Kita tidak akan tahu, mungkin saja saat kita menyerah, gerbang kesuksesan itu akan terbuka di saat langkah mulai lelah. Teruslah berusaha, berjuang, dan berdoa.
2: Jackpot, jackpot, ayo! Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
3: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Oke, okay, To Be Young ya. Dan tadi juga sudah mengudara di mana memang ya namanya juga sesuai judulnya ya. To Be Young, guys. Kita harus muda dong, harus ada jiwa muda setiap harinya. Apapun itu Muranda, tapi tidak mengkiri jiwa muda pasti selalu ada ya. Dan seperti halnya jiwa muda itu biasanya berasal dari jiwa yang sehat juga ya, dari kesehatan badan seperti olahraga atau dari sisi gizi atau makanan yang ada konsumsi. Nah, begitu juga nanti kurang lebih jam 4 sore nanti kita akan membahas dialog terkait hal tersebut ya di dalam program Indonesia Cerdas. Yang nanti mau bergabung boleh sekali di WhatsApp kami di 0896 7812 3830 dan 0363 222 161. Tapi kita juga harus waspada para pendengar ya, karena walaupun kadang badan kita sehat dan lain sebagainya sudah tercukupi gitu, dan kita juga harus waspada apa yang dengan lingkungan kita, seperti halnya kecelakaan gitu ya. Akhir-akhir ini sempat rame ya, yaitu kecelakaan kapal, karena kalau saya cek dari rri.co.id ini KNKT sebut kebakaran ya. Ini jadi penyebab dominan kecelakaan pada kapal begitu. Karena KNKT sebelumnya sudah melakukan investigasi setiap kecelakaan laut untuk menemukan penyebab utama dan juga mencoba atau mencari cara untuk mencegah kejadian serupa agar tidak kembali terjadi seperti itu. Dan memang ini menghasilkan rekomendasi keselamatan yang dapat digunakan operator awak kapal serta otoritas terkait dalam memperbaiki prosedur pelayanan. Dan juga informasi tersebut juga bisa membantu awak kapal untuk menyiapkan kompetensi dan prosedur penanganan ketika terjadi keadaan darurat selama perjalanan di laut begitu. Dan tentu saja untuk ada para pendengar yang biasa menggunakan moda transportasi kapal ya, penyeberangan feri atau mungkin kapal laut ya antar pulau, Anda juga harus cari tahu dulu nih ya, kapalnya mungkin jenisnya apa, dan juga harus tahu juga mungkin dari segi pelayanan seperti apa begitu. Dan juga Anda juga bisa mencari tahu melalui kanal-kanal resmi tentu saja ya, jangan melalui media sosial. Bisa di media sosial tapi Anda harus mengetahui dulu valid atau tidak, karena sekali lagi akhir hari ini banyak sekali ya informasi-informasi, misinformasi atau konten yang dimana di recycle kembali, yang dinarasikan bahwa kejadian tersebut terjadi di saat itu juga. Oke, walaupun kita niatnya untuk mencari informasi, tetap jangan sampai termakan dengan informasi yang menyesatkan dan juga hoax. Masih bersama saya Dharma Chandra hingga nanti jam 8 malam waktu Indonesia Tengah, dan masih ada informasi dan musik-musik lainnya hanya untuk Anda.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Waktunya kentongan.
1: Musibah kebakaran bisa terjadi kapan dan di mana saja tanpa bisa kita prediksi.
2: Lalu gimana dong?
3: Segera beritahukan orang lain yang berada dekat dengan api, bunyikan tanda alarm atau berteriak, pastikan semua orang yang berada di dalam rumah mendengar. Segera evakuasi penghuni rumah, prinsipnya nyawa adalah prioritas utama. Jika kebakaran kecil dan masih bisa diatasi sendiri, segera padamkan dengan alat pemadam kebakaran yang ada. Namun, jika tidak ada, bisa digantikan dengan air, pasir, tanah, atau karung goni basah. Bila penyebab kebakaran karena listrik, segera matikan sekring listrik. Hindari menghirup asap yang tebal, misalnya dengan cara merangkak atau bernafas dengan mendekatkan muka ke lantai. Gunakan kain basah dengan penutup hidung, ini membantu Anda bernafas.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Yes, Zuzen, Mark Ronson juga featuring Ray ya. Dan masih bersama saya Dharma Chandra. Dan juga masih dalam rangkaian dari pasar sore hari ini, yang dimana sore hari ini bagi terik sekali mataharinya ya, secerah hati Anda semua ya para pendengar ya, dan juga saya ya, karena saya senang sekali nih karena di luar ini tidak hujan ya, ya walaupun panas lah, oke ya. Tapi kan saya di ruangan dingin ya. Begitu Anda juga mungkin ya saat ini yang masih di kantor mungkin siap-siap, atau mungkin sekarang dalam perjalanan pulang ya, dalam kendaraan roda 4 ya, dan seperti jam segini belum terlalu macet ya, atau mungkin sudah ketemu macet ya, semoga aman sampai tujuan dan hati-hati di jalan ya. Dan tentu saja masih ada informasi ya sambil menemani Anda terkait masalah kesehatan juga nih ya, apalagi khususnya untuk Anda yang biasanya mungkin makan ya, makan nyemil atau makanan berat gitu, terus tiba-tiba ketika Anda makan, terus setelah makan tuh merasa seperti kok ada perbedaan ya di kulit saya ya, apa ini alergi atau saya keracunan ya gitu. Nah ini kalau saya kutip dari RRI.co.id ya, memang masalah kesehatan yang timbul ya biasanya usai menyantap hidangan ini kerap memicu kebingungan juga nih ya, khususnya untuk Anda para pendengar ya. Tidak sedikit juga nih orang yang mengalami atau mungkin kesulitan nih membedakan antara reaksi keracunan makanan dan alergi makanan nih. Padahal keduanya ini, pendengar, ini ada mekanisme yang berbeda juga gitu. Dan kalau misalkan kami cek kembali dari mendalam, disampaikan oleh Ketua UKK Emergensi dan Terapi Intensif Anak Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, ini dalam sebuah sebelumnya ini menegaskan bahwa keracunan ini dapat menimpa siapa saja yang mengkonsumsi makanan tercemar. Dan sementara alergi ini hanya berdampak pada individu tertentu yang memiliki sensitivitas khusus. Nah, dan juga diinfokan juga bahwa keracunan makanan ini dipicu oleh konsumsi hidangan atau air yang terkontaminasi kuman seperti bakteri, racun, virus, parasit, atau bahan kimia lainnya ya. Gejalanya ya mungkin pernah Anda rasakan seperti mual ya, atau muntah, diare, nyeri perut, hingga demam. Nah ini biasanya munculnya itu beberapa jam hingga 2 hari setelah dikonsumsi, dan juga ini berpotensi menimbulkan gejala luar biasa atau wabah nantinya. Nah sementara untuk alergi makanan ini adalah bentuk reaksi responsif dari sistem kekebalan tubuh Anda terhadap kandungan protein tertentu ya. Biasanya gejalanya cepat datang tiba-tiba ketika Anda makan, seperti ada gatal-gatal, terus ada ruam, biduran, pengbekakan di area bibir atau kelopak mata, hingga sesak nafas. Dan memang yang rentan ini para pendengar itu adalah anak-anak dan remaja, karena memang makanan ya, keracunan makanan, karena cadangan cairan tubuh dari anak-anak atau remaja ini lebih kecil, serta sistem imun yang belum matang sepenuhnya, seperti itu. Dan informasi tadi langsung saya kutip sekali lagi dari RRI.co.id. Anda juga mungkin mau lihat berbagai informasi dari seluruh Indonesia, bisa Anda cek langsung dari smartphone Anda secara gratis. Dan juga terkait masalah makanan dan gizi, kurang lebih nanti jam 4 sore ya, nanti kita akan membahas banyak dalam program Indonesia Cerdas bersama DPD Persagi Bali. Ini tentang olahraga sehat, gizi tepat, rahasia makanan untuk performa dan recovery. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, selamat sore pendengar Pro 1 dan Pasar dimanapun Anda berada. Kami sampaikan informasi untuk Anda. Cabang Kejaksaan Negeri Klungkung di Nusa Penida bakal hadir untuk ngobrol langsung di acara Jaksa Menyapa soal tindak pidana kekerasan seksual. Pasti banyak yang ingin mendengar juga dan penasaran seperti apa. Mari untuk Anda para pendengar bisa ikuti diskusi menarik hanya di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di Serat FM 105,2 MHz. Kalau misalkan untuk Anda para pendengar tidak sempat untuk menyaksikan secara terrestrial atau radio, Anda juga bisa langsung mendengar melalui streaming kami melalui RRI Digital atau di kanal YouTube kami di RRI Denpasar. Bisa catat tanggalnya, yaitu hari Kamis 17 September 2026 mulai pukul 11 hingga 11.50 waktu Indonesia Tengah, dan langsung kita siarkan atau ngobrol langsung di Studio Pro 1 RRI Denpasar. Dan sampaikan pertanyaan atau komentar Anda melalui WhatsApp kami di 0896-7812-3830. Cabang Kejaksaan Negeri Klungkung di Nusa Penida hadir untuk memberikan informasi penting untuk kita semua. Jadi pastikan untuk Anda para pendengar jangan sampai ketinggalan untuk dengar dan juga saksikan bersama.
1: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
2: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya. 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
3: Pro 1 RRI Denpasar.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egois.

0: Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

0: Denpasar sore ini.
1: Ya, masih di FM 105,2 MHz RRI Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ketika kita mulai rutin berolahraga, tentu saja kita ingin tubuh yang lebih bugar dan performa pun juga semakin baik ya. Tapi ya, olahraga saja tidak cukup ya. Jadi memang tubuh ini juga membutuhkan asupan energi, lalu juga gizi yang seimbang atau yang baik, dan juga cairan yang tepat untuk mendukung aktivitas sekaligus membantu proses pemulihan setelah berolahraga. Nah, lalu bagaimana nih? Sebenarnya mengatur makanan sebelum, saat, dan setelah berolahraga. Dan apa nih yang perlu diperhatikan agar energi tetap terjaga dan tubuh kita ini bisa melakukan recovery dengan baik. Dan tentu saja hari ini bersama saya Dharma Chandra dalam program Indonesia Cerdas bersama DPD Persagi Bali, edisi Rabu 16 September 2026. Nanti hari ini kita akan membahas terkait olahraga sehat, gizi tepat, rahasia makan untuk performa dan recovery. Dan tentu saja saat ini, hari ini, sore hari ini ya, di Studio Pro 1 sudah hadir narasumber yang akan membantu membahas topik pada hari ini. Sudah ada Ibu Made Sri Rahayuningsih, STRGZ, dietitian, dan juga nanti akan membahas banyak nih ya. Oke, selamat sore Ibu, apa kabar? Sehat?
2: Selamat sore, baik.
1: Baik ya, aduh, ini sehat sekali memang terlihat dari sini ya. Seperti hari ini nih Bu, bahas gizi nih. Sepertinya memang apalagi banyak sekali pendengar atau bahkan trennya lagi naik sekali nih masalah olahraga nih Bu. Gitu. Nanti kita akan membahas banyak, khususnya beberapa hal yang dianggap mitos juga nih, yang biasa muncul di masyarakat juga. Dan untuk para pendengar juga yang mau bergabung bersama kami, nanti yang mau bertanya-tanya terkait topik pada hari ini, bisa di WhatsApp kami di 0896-7812-3830 atau di pesawat telepon kami di 0361-222-161. Dan tentu saja bisa Anda saksikan di Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar, dan juga di RRI Digital bisa Anda download langsung di smartphone Anda secara gratis. Dan untuk Anda para pendengar ya, ini terkait masalah olahraga ya, dan juga untuk Ibu juga ini kan, karena memang ketika kita berolahraga nih Bu ya, tubuh kan memang ya bekerja keras ya, lebih banyak dibandingkan aktivitas kita seperti biasanya atau sehari-hari. Ada energi yang digunakan ya untuk bergerak dan juga mempertahankan intensitas latihan sampai proses pemulihan setelah berolahraga tersebut. Nah, berarti ini seberapa penting Bu peran makanan yang kita bahas sekarang ya, dan nutrisi dalam mendukung kesehatan juga, lalu kemampuan berlatih kita, performansi kita juga, dan proses recovery atau pemulihan seseorang yang memang ini berutin berolahraga. Ibu, silakan Ibu.
2: Oh ya, baik. Ya, baik, sebenarnya peranan nutrisi bagi olahraga itu sangat penting.
1: Okay.
2: Yang dimana olahraga itu merupakan tuntunan fisiologi yang lebih tinggi dibandingkan aktivitas kita sehari-hari. Nah, maka apabila kita berolahraga, maka tubuh itu membutuhkan energi yang digunakan untuk kontraksi otot, kemudian mempertahankan intensitas latihan, kemudian memperbaiki jaringan-jaringan yang rusak, yang seperti itu. Kemudian selain itu juga di nutrisi ini, kita itu ada beberapa zat gizi yang memang diperlukan untuk tubuh ya, terutama itu dari karbohidrat, yang dimana karbohidrat itu ber,

0: peran sebagai fungsi energi yang utama dipecah, itu yang dipecah di dalam tubuh. Kemudian ada protein itu untuk memperbaiki jaringan tubuh. Kemudian ada lemak. Nah, lemak itu merupakan sumber energi cadangan. Sumber energi cadangan untuk olahraga. Kemudian ada vitamin dan mineral, itu fungsinya untuk memberikan nutrisi atau fungsi fisiologis bagi tubuh kita.
1: Gitu sih. Jadi ada tiga tadi ya, ada karbohidrat, protein, dan juga lemak tadi ya. Seperti itu. Berarti ini kebutuhan seseorang yang aktif olahraga ini, mungkin boleh saya bilang ini bukan sekedar makan yang banyak ya Bu ya.
0: Iya betul.
1: Gitu. Kadang-kadang ada yang mau olahraga makannya banyak dulu nih, biar nanti kebakarnya juga banyak, kita olahraga lebih lama begitu. Padahal ini ada zat apa, maksudnya ada keseimbangan gizi yang harus diperhatikan ya. Gitu. Betul. Berarti selain apa namanya zat gizi yang tadi sudah disampaikan itu, begitu ya. Berarti ini ada makanan tertentu nggak sih Bu yang istilahnya apa ya? Ya nanti sebelum olahraga nggak boleh makan ini nih, nanti bisa kram gitu. Atau mungkin ada nggak sih yang harus kita perhatikan Ibu dari gizi-gizi ini, harus bagaimana nih kita nih gitu, silakan.
0: Ya jadi sebelumnya untuk olahraga itu biasanya kami kita itu ada tiga tahapan pola makan ya. Jadi yang pertama itu tahapan pola makan sebelum latihan. Jadi itu tujuannya untuk menjaga hidrasi atau mencegah lapar serta mencegah dari cedera. Nah di situ ada beberapa tahapan yang mungkin yang perlu diperhatikan atau makanan yang perlu diperhatikan. Contohnya itu sebelum olahraga itu disarankan makanan besar itu 3-4 jam sebelum latihan. Kemudian makanan yang dikonsumsi sebelumnya itu disarankan yang mengandung karbohidrat kompleks atau seperti ubi, kemudian kentang atau nasi, itu agar mudah dicerna di dalam tubuh. Kemudian menghindari konsumsi makanan yang tinggi lemak karena dapat menunda pengosongan lambung. Kemudian ada hindari makanan yang berserat, kemudian yang mengandung laktosa juga, karena itu dapat menyebabkan gangguan pencernaan atau gangguan gastrointestinal. Itu seperti diare atau mual, atau bisa jadi terjadi muntah ya. Kemudian menghindari makanan pedas karena itu dapat mengganggu mengganggu perut atau bisa menyebabkan rasa panas di dalam perut. Kemudian hindari juga minuman kafein yang terlalu tinggi. Itu agar tidak terjadinya dehidrasi. Dan disarankan juga untuk jarak, apabila jarak waktu makan dengan olahraga itu terlalu mepet, itu disarankan untuk mengkonsumsi buah-buahan. Contohnya itu seperti apel, pir, atau pisang. Kemudian untuk tahapan saat latihan, itu disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat, tapi dalam yang bentuk yang sederhana lagi. Jadi karbohidratnya itu bisa ada di energi bar atau sport drink, seperti itu.
1: Baik. Jadi memang ada beberapa hal harus perhatikan ya. Sepertinya itu salah satu hal yang memang saya harus hindari. Karena saya pernah olahraga juga. Tadi kan gas ya. Saya lagi lari-lari, aduh mules perut ya. Karena memang ada beberapa hal yang saya makan itu tadi, masih kepikiran kayak harus banyak makan deh gitu. Tapi tidak perhatiin apa yang dimakan. Dan akhirnya ya tadi mungkin cepat disebut ya, untuk menghindari apa namanya, tadi ada diare, gas, dan sebagainya. Nah ini Bu, kalau misalkan ya, ini kita berbicara tentang pengaturan nutrisi olahraga nih Bu. Tadi mungkin sempat beberapa dibahas gini. Ini ada hal yang menjadi dasar ya kurang lebih ya Bu ya. Itu tiga konsep, yaitu fuel, fluid, recovery ya.
0: Iya betul.
1: Gitu. Ini apa nih yang maksud dari tiga hal tersebut nih Bu? Mungkin boleh?
0: Ya, jadi untuk tiga konsep dasar itu strategi olahraga, itu ada tiga tadi, ada fuel, fluid, dan recovery. Ya, jadi fuel itu yaitu bahan bakar. Jadi yang pertama yang harus kita yang harus kita penuhi itu adalah bahan bakarnya. Yang pertama itu dari karbohidrat. Itu karbohidrat itu sumber energi yang sangat penting untuk aktivitas aktivitas kita, yaitu aktivitas dengan intensitas sedang sampai tinggi. Kemudian untuk protein itu harus terpenuhi juga. Agar jaringan-jaringan yang rusak itu bisa di bisa diperbaiki. Kemudian agar tidak terjadi tidak terjadi cedera lagi.
1: Okay.
0: Ya. Kemudian untuk lemaknya itu menjadi sumber cadangan, cadangan energi yang ada di dalam tubuh kita apabila tubuh kita sudah kehabisan.
1: Okay.
0: Energi dari karbohidrat, jadi untuk lemak itu yang akan dipecah gitu, ya. Kemudian ada pengaturan jam atau waktu makan juga atau timingnya itu bisa disesuaikan dengan jam latihannya.
1: Jam latihan, okay.
0: Ya, kemudian kalau untuk yang fluid itu, fluid itu asupan cairan atau yang perlu kita perhatikan itu mulai dari air.
1: Okay.
0: Jadi airnya itu berfungsi untuk kebutuhan cairan sehari-hari kita itu agar tidak terjadi dehidrasi. Ya, kemudian ada juga yang termasuk elektrolit.
1: Okay.
0: Nah, elektrolit itu yang penting karena tubuh kita itu selalu mengeluarkan cairan.
1: Ya.
0: Jadi untuk menghindari dari kram ataupun yang lain itu maka kita perlu menambahkan elektrolit. Nah, terutama elektrolit natrium itu karena kita banyak kehilangan keringat.
1: Keringat ya. Oke.
0: Kemudian yang recovery, kalau untuk recovery itu makanan yang perlu kita penuhi setelah latihan. Jadi ada beberapa makanan yang mungkin yang perlu kita kita ketahui.
1: Oke.
0: Untuk recovery itu yang pertama itu disarankan mengkonsumsi makanan itu dalam jangka waktu 30 menit setelah latihan.
1: Oke.
0: Nah, itu disarankan. Kemudian konsumsi makanan yang mengandung karbohidrat dan protein seperti smoothies, kemudian ada yogurt atau susu. Nah, kemudian tidak makan setelah latihan itu dapat menghambat dari penyerapan di dalam tubuh atau perkembangan jaringan otot kita.
1: Okay.
0: Ya, kemudian konsumsi protein setelah latihan itu dapat menstimulasi atau membentuk otot kita agar tidak terjadi kerusakan yang secara berkelanjutan gitu.
1: Oke, baik. Berarti ini tadi kan ada salah satu yang agar mencegah dari cedera, begitu. Berarti ini cedera ini bukan dari tidak hanya lebih tepatnya intensitas dari seberapa banyak kita beraktivitas, tapi ada yang di mana kandungan gizi tadi itu yang bisa membantu untuk mencegah cedera tadi. Seperti itu ya. Nah, ini kembali ke ini Bu, yang cairan nih Bu. Saya agak penasaran. Tadi kan mungkin tadi makanan sempat dibahas seperti apa, protein, lemak, karbohidrat dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan untuk cairan sendiri, apakah memang kita cukup minum air mineral saja atau air putih mungkin, atau sebenarnya air minum berelektrolit atau isotonik apakah harus itu yang kita minum atau air putih saya cukup sebenarnya sebelum dan sesudah gitu, atau bagaimana disarankannya?
0: Iya. Jadi untuk cairan itu sebenarnya cairan itu apabila kita melakukan aktivitas fisik atau olahraga lebih dari 1 jam itu disarankan untuk mengkonsumsi elektrolit itu sebenarnya.
1: Okay.
0: Tapi kalau misalnya kita masih olahraga masih di bawah 1 jam itu bisa kita pemberiannya itu dengan cairan atau air putih saja.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ya, kalau untuk elektrolit itu disarankan memang diminumnya itu lebih dari olahraga lebih dari 1 jam.
1: Oh,
0: itu sih sebenarnya.
1: Oke. Ya. Baik. Dan ini memang itu sekali lagi air putih bisa, cuman kalau misalkan cukup tinggi intensitasnya, itu disarankan tadi ya, seperti itu.
0: Iya, elektrolit.
1: Gitu. Selain air putih ada lain enggak sih, Bu? Maksudnya air kelapa gitu ada lain enggak cairan yang bisa kita minum?
0: Biasanya sih dari cairan kelapa masih bisa, karena mengandung kalium juga untuk menghindari dari kram.
1: Okay.
0: Kemudian bisa dari isotonik atau sport drink.
1: Okay.
0: Mungkin ada beberapa merek mungkin mungkin bisa dicari di pasaran.
1: Okay.
0: Ya, kemudian bisa juga mengkonsumsi, selain itu cairan kan ada pada susu ataupun smoothies yang seperti
1: itu masih bisa. Kalau es teh bagaimana, Bu? Ya. Karena nih banyak sekali juga yang saya sering lihat ya. Saya sih juga sih, Bu ya. Kadang kan habis olahraga main bola misalkan futsal. Ya. Kadang air putihnya tuh tidak terlalu berasa gitu kan. Kadang akhirnya milih es teh, selain memang ada kandungan teh yang berasa, akhirnya ada gula kan di sana, seperti itu. Itu apakah disarankan atau tidak, Bu, dalam ketika kita sudah beraktivitas yang cukup padat nih, Bu? Dari kandungan gizi ya, kembali lagi ya.
0: Oh iya. Ya, kalau menurut saya sih, kalau untuk es teh itu mungkin dihindari dulu. Ya, karena es teh itu kan mengandung kafein ya. Kafein, dan ada mengandung tanin juga. Jadi apabila kita minum es teh setelah olahraga, kemudian diimbangi dengan makanan yang sudah bagus, misalnya sudah ada mengandung protein dan protein, lemak dan karbohidrat, jadi penyerapannya agak terlambat. Jadi saya sarankan sih untuk es teh
1: nanti dulu ya.
0: Nanti dulu mungkin.
1: Agak santai dulu ya. Karena kan olahraga tadi ya.
0: Iya, betul. Gitu.
1: Nah, tadi kan es teh. Kalau airnya dingin, Bu? Air mineral
0: kalau
1: dingin.
0: Kalau untuk air mineral dingin, itu sebenarnya sih tidak, kalau untuk dari saya tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah, yang penting cairannya. Ya, yang penting cairannya itu tercukupi untuk kita. Kemudian disesuaikan juga dengan suhu di luar. Mungkin kalau misalnya terlalu panas, mungkin lebih baik airnya air biasa.
1: Tetap ya, menyesuaikan juga ya.
0: Baik.
1: Nah, ini kan kita juga bisa lihat, Bu, dari penjelasan dari Ibu sendiri kan tadi, bahwa ini sebenarnya kebutuhan nutrisi ini tidak bisa begitu disamaratakan sebenarnya kan ya, Bu ya. Bahkan ada kebutuhan energi pun setiap orang ini kebutuhannya beda-beda nih, tergantung sekali lagi, tergantung intensitas seperti apa. Nah, berarti ini faktor apa saja nih, Bu, yang menentukan kebutuhan energi seseorang ketika melakukan olahraga nih?
0: Jadi untuk faktor yang untuk menentukan kebutuhan energi itu ada berbeda-beda. Jadi yang pertama itu dari jenis kelaminnya. Selain jenis kelamin, umur, kemudian ada aktivitas fisik. Nah, kemudian ada jenis latihan, kemudian ada intensitas latihan dan durasi latihannya. Itu sih.
1: Baik. Dari jenis kelamin itu ternyata berpengaruh ya, Bu?
0: Iya, betul. Jenis kelamin berpengaruh.
1: Umur, aktivitas, lalu dan juga tadi
0: durasi latihan.
1: Durasi latihan ya. Itu
0: dan jenis latihannya.
1: Dan dari faktor tersebut itu sekali lagi bisa membedakan apa saja sih yang dibutuhkan oleh tubuh. Begitu ya. Ketika memang kita berolahraga atau mungkin setelah berolahraga tadi. Begitu. Nah, ini kembali ke cairan, Bu. Saya masih agak penasaran sama cairan tadi, air mineral. Tidak masalah seperti itu ya. Memang kalau untuk yang dingin sendiri bisa menyesuaikan dengan kondisi suhu ya di luar seperti apa. Kalau es teh ini tidak disarankan karena memang itu ada kandungan kafein, tanin, itu bisa mempengaruhi ke dalam tubuh kita juga seperti itu. Nah, kalau misalkan ketika kita jogging, Bu, berlari, itu kan juga walaupun jogging mungkin agak santai ya, ada yang lari pace-nya mungkin agak pelan. Nah, beberapa ada juga nih, Bu, yang minum kopi begitu. Ya, biasanya kekinian, Bu, ya. Gitu kan. Kopi, es dengan ada kandungan gula mungkin di sana. Apakah mungkin sama kayak teh tadi, Bu? Atau bagaimana disarankannya? Karena kan memang kopi juga mengandung kafein ya.
0: Iya, betul.
1: Gitu. Kalau es kopi itu bagaimana ya, Bu?
0: Ya, jadi kalau untuk saya, kalau untuk lari itu, lari kan ada, apalagi lari untuk yang zaman sekarang itu 5K, 10K itu ya.
1: Itu dia.
0: Nah, jadi untuk saya, kalau untuk cairan itu disarankan untuk minumnya tadi itu minumnya air dan
1: tetap air ya.
0: Ya, air dan sport drink, ya, atau air atau elektrolit. Nah, yang tadi sama saya informasikan, kalau untuk saran saya untuk cairan itu, jika larinya misalnya lebih dari 1 jam, itu minumnya air dulu, kemudian nanti lebih dari 1 jam itu
1: dilanjutkan
0: dengan sport drink atau elektrolit tadi, isotonik tadi, kalau untuk kopi itu, selain itu juga, kalau misalnya untuk kalau kita minum kopi di saat lari, itu kan perut itu akan semakin ini, akan semakin semakin berat jadinya rasanya ya, dan akan terjadinya kembung gitu. Jadi sama seperti tadi yang saya informasikan, kalau sebelum latihan ataupun saat latihan itu disarankan kafeinnya itu konsumsi kafein itu dengan ya. Ya dengan kadar yang rendah lah dibilang. Agar tidak terjadi masalah pada perutnya.
1: Ya, karena memang beberapa kan mungkin ketika ada yang berlari, minum air mineral, tapi setelah itu akhirnya langsung minum kopi seperti itu kan, banyak yang seperti itu begitu kan. Dan itu sebenarnya tidak apa-apa, tapi mungkin itu beberapa jam lagi Bu ya, gitu betul. Agar nanti juga perutnya pun juga gak kaget, aduh abis lari dikasih kopi gitu ya, udah capek disuruh melek dari kafein tadi gitu kan, jadi agak kaget juga. Oke baik, nah nanti kita akan bahas lagi Bu ya, tadi kan makanan tadi seperti karbohidrat, harus ada kandungan karbohidrat, protein, lalu juga ada lemak yang harus diperhatikan juga, lalu cairannya seperti apa. Nanti kita akan bahas terkait makanan apa aja nih mungkin nanti sarankan begitu, dan juga tadi mungkin sempat dibahas makanannya, tapi nanti kita ke lebih dalam lagi. Dan juga ini terkait mitos nih Bu ya, beberapa kegiatan olahraga atau gizi agar bisa mendapatkan tubuh yang ideal yang biasanya muncul di masyarakat. Untuk itu para pendengar nanti yang mau bergabung mulai sekali di WhatsApp kami di 0896-7812-3830 yang bertanya-tanya terkait rahasia makan untuk performa dan recovery ketika Anda berolahraga, atau bisa menanyakan di pesawat telepon kami di 0361-222-161. Tetap bersama kami dalam program Indonesia Cerdas.
2: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
3: Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: Tau gak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya dateng.
4: Banyak bener pesenannya.
3: Iya nih, lapar.
4: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
3: Maksudnya?
4: Gak nyadar ya, barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
3: Salahnya di mana coba?
4: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
3: Ogah.
5: Ya, kembali lagi di 105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih dalam program Indonesia Cerdas bersama DPD Persagi Bali. Dan untuk para pendengar, siaran ini juga Anda bisa dengarkan di 99,5 MHz hingga di sekitarnya. Dan juga di 100,9 MHz untuk Karangasem dan sekitarnya. Dan siaran ini, program ini Anda bisa langsung saksikan juga langsung dari Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. Dan di aplikasi kami di RRI Digital yang bisa Anda download di App Store maupun juga Play Store di smartphone Anda. Dan juga untuk para pendengar yang mau berinteraksi pada program Indonesia Cerdas, olahraga sehat, gizi tepat, rahasia makan untuk performa dan recovery, pada hari ini Anda bisa langsung WhatsApp kami atau telepon WhatsApp kami juga di 0896-7812-3830 atau pesawat telepon kami di 0361-222-161. Dan tentu saja harus saya masih bersama narasumber, masih bersama Ibu Made Sri Rahayu Ningsih, yang tadi sebelumnya kita sempat membahas banyak Bu ya, terkait masalah gizi dan juga recovery, apa yang disarankan begitu, dan juga apa yang harus diperhatikan dari nutrisi yang untuk bisa melatih apa kemampuan berlatih kita, performansi dan proses pemulihan juga seimbang. Tadi ada karbohidrat ya Bu ya, dari karbohidrat lalu juga ada protein dan lemak itu harus diperhatikan. Dan tadi yang cairan Ibu, karena tidak jauh-jauh dari cairan tubuh yang kita berolahraga atau beraktivitas yang cukup banyak mengeluarkan cairan dalam tubuh, itu harus diperhatikan juga dari apa yang kita konsumsi begitu ya. Air mineral itu juga bisa begitu ya, tidak harus banget kayak misalkan elektrolit, tapi memang tetap disarankan jika memang aktivitasnya cukup lama tadi ya, mungkin sejam lebih tadi begitu ya Bu ya. Gitu. Lalu juga yang dikonsumsi juga harus diperhatikan. Nanti ketika Anda berolahraga, makannya mungkin yang terlalu pedas tadi, misalkan ketika lagi lari atau olahraga malah diare, kan agak kurang enak juga. Jadi pulang akhirnya jadi tidur, makan lagi dan gak olahraga lagi malah begitu. Dan juga banyak sekali sebenarnya yang masih mau saya tanyakan seperti itu. Tapi ini saya mau menanyakan kembali lagi ke makanan dulu nih Bu. Ya, yeah. Tadi kan salah satunya seperti dibahas adalah terkait protein gitu. Nah, protein ini kan memang sangat penting sekali karena ini terutama berkaitan dengan jaringan dan otot juga ya Bu ya, benar ya?
6: Iya betul.
5: Oke. Nah berarti ini sumber makanan apa saja nih untuk kebutuhan protein tersebut dapat diperoleh? Mungkin tadi sempat dibahas begitu ya. Mungkin ada yang lain nggak sih Bu yang bisa kita cari atau kita makan? Sumber protein mana lagi yang bisa kita cari selain hal tersebut? Karena kan memang kalau masyarakat kan mungkin ketemunya kembali ke nasi lagi gitu kan, kita masuk karbo ya, atau makanan yang memang ada sehari-hari di lingkungan kita seperti itu. Silakan Ibu.
6: Ya, jadi untuk sumber protein, itu banyak di lingkungan kita itu ada banyak sekali protein. Itu untuk protein itu kita bagi biasanya menjadi dua, ada namanya protein hewani dan protein nabati. Jadi untuk protein hewani itu kita bisa dapat di yang bersumber dari hewan seperti ada ikan, kemudian ada ayam, ada daging, kemudian ada hasil olahannya juga seperti misalnya ada daging dagingnya diolah, ya daging giling. Nah itu, tapi kalau untuk yang disarankan, kalau untuk olahraga itu disarankan makanannya yang tidak tinggi natrium gitu loh, makanan yang tidak tinggi natrium. Jadi yang disarankan yang masih fresh seperti daging ayam yang bagian dada, ya kemudian ada daging sapi ataupun mungkin dari ikan. Kemudian kalau untuk yang protein nabati itu bisa kita kita dapatkan dari tempe, tahu, kemudian dari kacang-kacangan seperti kacang kedelai, kemudian ada kacang merah, dan kacang tanah dan sebagainya.
5: Itu sih. Berarti kalau misalkan semua hal tadi misalkan ada ayam, telur. Kalau telur setengah matang gimana, Bu? Banyak
6: kalau,
5: Bu?
6: Kalau gitu? Telur setengah matang itu
5: apakah disarankan tetap matang saja atau bagaimana nih?
6: Kalau untuk olahraga itu disarankan telur yang matang. Telur yang matang. Jadi kalau untuk telur setengah matang itu takutnya nanti di dalam telur itu masih ada bakteri-bakteri. Jadi nanti supaya tidak terjadi diare atau mual dan muntah, nah mungkin disarankan yang matang aja dulu.
5: Tapi matang dulu saja ya. Nah kan beberapa kan masyarakat mungkin ketika masak ayam misalkan tadi atau daging atau mungkin tahu tempe dan sebagainya, biasanya kan banyak sekali nih mungkin bumbu-bumbu begitu. Ada garam di sana gitu. Ini berarti kita disarankan apakah tetap ayam dada misalkan tadi, apakah tetap polos saja seperti itu, atau mungkin boleh garamnya sedikit atau bagaimana nih, Bu? Tambah merica, dikit saus gitu.
6: Gimana? Kalau untuk olahraga sebenarnya tidak ada pantangan. Tidak ada pantangan. Kalau misalnya dagingnya mau diolah, misalnya mau diolah jadi daging grill kan gitu. Daging grill ditambah dengan bumbu-bumbuan atau aromatik dan garam itu masih bisa. Yang penting makanannya itu tidak tinggi akan lemak jenuh, jadinya yang digoreng-goreng itu mungkin dikurangi. Ya, kalau misalnya masih di dengan minyak sedikit, kemudian masih mau dibumbu masih bisa. Ya, kalau misalnya, tapi kalau misalnya olahraga dengan kondisi ada memiliki penyakit penyerta atau ada komplikasi, nah itu mungkin perlu diperhatikan lagi untuk pola makannya, kemudian untuk jenis makanan yang kita olah itu yang perlu kita lihat, itu sih biasa.
5: Baik, kalau misalkan tidak, misalkan memang di goreng begitu ya, itu tetap disarankan minyaknya sedikit ya. Gitu, karena tadi kembali lagi nih dalam konteks untuk berolahraga juga. Gitu. Tapi memang disarankan ya rebus-rebus dong berarti, Bu, ya.
6: Mungkin yang minyak sedikit itu seperti ditumis, ayam mungkin ayam tumis. Kalau misalnya mau dikukus masih bisa.
5: Masih bisa ya.
6: Kalau untuk yang direbus mungkin kalau untuk menambah selera bisa ditambah menjadi sop mungkin seperti itu sih.
5: Waduh, enak banget itu ya. Nah, itu dia ya. Jadi mungkin karena beberapa kan mungkin ada yang berolahraga biasanya tuh ya bikin benar itu dada ya, ayam dada biasanya banyak yang dicari nih gitu ya, apalagi mencari sumber protein yang benar-benar mudah dicari seperti itu. Tapi ada yang nabati juga tadi, tahu, tempe gitu kan, dan cukup murah lagi ya, biasanya tahu tempe 7.000-8.000 itu dapat lumayan gitu biasanya ya seperti itu. Nah tadi kan protein nih, Bu, ya kan, ada juga kembali ke karbohidrat seperti itu. Tadi juga sempat dibahas nih, berarti ini apa namanya, dari karbohidrat sendiri apa nih berarti, Bu, selain nasi ya kita bahas begitu, ada lagi tidak, Ibu, yang memang disarankan untuk olahraga nih?
6: Ya, kalau untuk karbohidrat itu disarankan karbohidrat yang kompleks ya. Jadi sebenarnya kalau untuk karbohidrat kompleks itu ada banyak. Itu bisa kita dapatkan di ubi, kentang, kemudian ada singkong bisa. Dari dari talas. Nah, itu seperti itu masih bisa sih.
5: Masih bisa ya. Oke.
6: Kemudian ada beras merah juga. Beras merah juga. Ya, masih bisa. Beras putih juga bisa.
5: Bisa ya. Oke. Nah, karena orang Indonesia kan kebanyakan makan nasi putih, Bu. Gitu. Nah, ketika sebelum olahraga, apakah nasinya kita porsi lebih sedikit, lalu proteinnya lebih banyak? Atau mungkin sebaliknya, atau yang bagaimana nih, Bu? Karena itu dari kembali, ketika kita berolahraga, mindsetnya pasti, wah, butuh energi banyak nih. Berarti bagaimana nih kondisi karbo sendiri?
6: Ya, kalau dari karbo dan protein, itu kami sesuaikan dengan kebutuhannya lagi. Ya, kita sesuaikan dengan kebutuhan makan pagi, siang, dan malamnya. Jadi, untuk proporsi protein atau karbohidratnya itu nanti kami sesuaikan sesuai dengan perhitungan kebutuhannya. Jika misalnya sudah dapat, nanti kami cocokkan. Biasanya sih, kalau untuk olahraga, itu karbohidrat, itu karbohidrat dengan protein itu
5: ada persenannya
6: Ya, ada persenannya, ada persenannya, kemudian sesuai disesuaikan dengan kebutuhannya lagi. Kembali ke sana sih. Kalau untuk karbo penambahan karbo dengan proteinnya seperti itu, dan sayur-sayurannya juga sama sesuai dengan kebutuhannya lagi.
5: Tadi dari karbo sendiri bisa dari ubi, kentang, singkong ataupun talas, begitu ya. Kalau ubi, kentang atau singkong tadi digoreng itu boleh nggak sih, Bu? Atau mungkin disarankan yang kukus-kukus tadi, Bu? Karena banyak nih yang kukus juga nih di bisa kita beli bahkan di kaki lima, begitu.
6: Kalau untuk olahraga itu disarankan yang dikukus.
5: Tetap dulu. Dikukus ya.
6: Tetap dikukus. Tetap dikukus karena yang dikukus itu untuk energinya ataupun lemaknya itu tidak tidak bertambah lagi gitu lah dibilangnya. Karena kalau misalnya kita digoreng itu kan untuk lemaknya akan bertambah. Selain itu juga bisa menyebabkan perut kembung. Selain itu bisa meningkatkan massa lemak di dalam tubuh. Gitu. Jadi disarankan sih yang dengan pengolahan yang dikukus ataupun yang direbus sih. Seperti itu ya.
5: Untuk yang tadi ya, memang disarankan ubi, kentang, singkong misalkan, itu memang tetap disarankan yang direbus, karena tadi ada apa namanya lemak tadi, Bu, ya. Kita digoreng. Nah, berarti ini kembali sekarang ke lemaknya nih, Bu, deh. Berarti ini supaya bisa mendukung peran untuk aktivitas fisik lah, dalam arti begitu. Berarti yang perlu diperhatikan dalam memilih sumber lemak yang dari makanan yang seperti apa nih, Bu, berarti nih?
6: Iya. Jadi untuk yang lemak itu disarankan lemak yang lemak yang tidak jenuh, tidak jenuh ganda. Tidak jenuh ganda. Jadi itu ada pada alpukat, kemudian ada minyak zaitun, ada dari minyak bunga matahari. Ya, kemudian ada juga lemak yang tidak jenuh tunggal, itu seperti omega 3 dan omega 6, itu bisa didapatkan di minyak kemiri, kemudian ada di kacang almond ataupun yang di minyak ikan. Itu sih yang disarankan. Cuma yang biasa kita temui di di masyarakat itu masyarakat sudah melihat kalau misalnya atau sudah bisa menerapkan lemak yang biasa dimakan yaitu lemak dari alpukat. Itu sih biasanya.
5: Biasanya dari alpukat
6: olahraga,
5: ya. Jadi memang harus diperhatikan juga tuh masalah lemak. Karena kalau digoreng-gorengan tuh memang kadang beberapa minyak itu yang memang ada apa lemak jenuh tadi ya, begitu ya. Jadi memang sarankan juga tadi zaitun, minyak ya, Bu, ya.
6: Zaitun.
5: Lalu kalau minyak kelapa itu bagaimana, Bu?
6: Minyak kelapa juga masih bisa.
5: Masih bisa ya.
6: Masih bisa.
5: Minyak kelapa. Sama minyak ikan tadi ya.
6: Iya, betul.
5: Nah, ini kan memang selain kandungan tadi, Bu, karbohidrat, lalu protein dan lemak juga, itu sudah diperhatikan. Ini kan ada juga waktu makan, itu kan tadi kan seperti bahas, ini menjadi bagian dari strategi juga nih. Ketika memang kita akan melakukan latihan. Nah, ini tujuan utamanya dari pengaturan makanan itu sebelum latihan ini tujuannya apa, Du? Dan apa nih yang perlu diperhatiin biar nanti tubuh biar cukup energinya? Jadi misalkan makannya jam berapa, tau-taunya olahraga jam berapa udah keburu lemes duluan karena mungkin sudah tercerna dengan baik begitu, atau mungkin takutnya kecepetan begitu. Nah, berarti ini harus bagaimana, Bu, kita bisa mengatur dan apa yang harus diperhatiin nih gitu?
6: Ya, jadi tujuannya yang untuk pola makan sebelum latihan itu fungsinya untuk menghindari dari kelelahan yang berlebihan.
5: Oke. Okay.
6: Ya, kemudian menghindari dehidrasi, kemudian mencegah rasa lapar juga, mm-hmm. dan menyediakan cadangan glikogen atau sumber energi di dalam otot. Jadi, okay. ya, kemudian jika misalnya nanti di saat olahraga tubuh kita sudah habis energinya, mm-hmm. maka yang akan dipecah itu adalah glikogen ototnya.
5: Oke. Okay.
6: Ya, cadangan energi yang ada di dalam otot. Nah, itu jadi tujuan untuk sebelum mm-hmm. latihan itu mm-hmm. adalah untuk menyediakan cadangan glikogen otot itu di dalam tubuh kita. Okay. Kalau misalnya seandainya energi kita pada saat latihan sudah habis, maka itu yang akan dipecah. Itu sih sebenarnya. Ya, kemudian untuk makannya, contohnya kalau misalnya makan, misalnya olahraganya nanti di jam misalnya pagi gitu, di okay. jam 10. Mm-hmm. Jadi disarankan makan makan beratnya
5: okay.
6: itu disarankan di jam 7 pagi. Ya, di jam 7 pagi maksud dari makan berat mm-hmm. itu ada proteinnya mm-hmm. atau ada dagingnya, kemudian ada karbohidratnya, itu ada nasi. Mm-hmm. Kemudian ada sayur, ada buahnya, nah seperti itu. Ya, jadi tapi kalau misalnya misalnya nih terlambat bangun mungkin di jam 10 terlambat bangun, mungkin nanti bisa di satu jam sebelum latihan itu bisa dikonsumsi seperti pisang yang seperti itu. Kemudian pisang ataupun mungkin bisa buah-buahan yang lainnya.
5: Oke. Okay. Ya. Kalau bubur bagaimana, Bu? Karena pasti kan kalau pagi-pagi mau sarapan atau mungkin setelah olahraga, Bu, gitu ya. Bahkan banyak juga yang makan bubur, Bu, biasanya. Itu bubur sendiri apakah boleh, dalam arti apakah disarankan gitu? Karena kan itu cukup cair ya, seperti itu, dengan kandungan ada ayamnya di sana juga, dalam arti protein juga ada, kadang pakai telur juga, dan juga ada seledri mungkin ya, lain sebagainya seperti itu. Apakah memang harus yang padat Ibu disarankan?
6: Kalau untuk saran saya, kalau untuk bubur, itu kan bubur karena ada banyak mengandung airnya ya, dan lebih. Jadi kalau misalnya makan bubur sebelum latihan, dan itu kan untuk kebutuhan zat gizinya itu masih kurang berarti. Jadi kalau misalnya mau makan bubur mungkin dikali lipat berkali lipat
5: banyak makan buburnya
6: jadi kalau untuk sebelum latihan itu disarankan makanan yang padat dulu.
5: Tetap padat dulu ya.
6: Yang padat dulu, mungkin nanti kalau sudah recovery itu mungkin pelan-pelan akan bisa makan bubur.
5: Jadi memang sebelum kita melakukan aktivitas atau olahraga yang biasa Anda lakukan begitu ya, memang disarankan yang padat begitu. Bukan berarti buburnya yang salah, tidak, karena kan memang kandungan airnya cukup banyak dan mungkin energinya pun jadi tidak terlalu banyak tadi karena kandungan air tadi, Bu, ya. Seperti itu. Kalau misalkan mau makan bubur, buburnya juga harus banyak gitu kan. Kembung duluan dong berarti kan jadinya kan.
6: Iya, betul. Tapi kalau misalnya mau makan bubur, mau makan bubur tapi untuk jenis olahraganya itu di intensitas yang rendah, mungkin masih bisa memungkinkan untuk makan bubur. Tapi kalau misalnya intensitasnya tinggi dengan mengkonsumsi bubur, itu nanti bisa jadi di pertengahan olahraga akan mengalami kelelahan gitu. Bisa kelelahan, bisa nanti terjadi pengosongan lambung, jadinya mual, muntah atau kembung mungkin perutnya. Nah, di sana jadi latihan kita itu belum sampai terakhir gitu, jadi selesainya itu sih.
5: Baik. Dan ini kan juga terkait masalah makanan juga nih, Bu, kita kan ada mitos juga nih beberapa nih anggapan yang cukup sering didengar, seperti kalau mau kurus jangan makan nasi gitu kan, karena nasi kan mungkin ya ada beberapa hal yang jadi gemuk gitu. Jadi terus harus minum whey protein ya begitu ya, 30 menit setelah gym misalkan. Atau ada yang bilang juga semakin kita banyak berkeringat berarti semakin banyak nih lemak terbakar nih. Nah, ini sebenarnya dari mitos tersebut atau mungkin kebiasaan ya hal tersebut yang biasa dilakukan, ini penjelasan yang tepatnya bagaimana, Bu, berarti nih kalau kita berbicara dalam hal ini kembali ke makanan performa dari recovery atau gizi tersebut nih, Bu?
6: Silakan. Ya. Kalau untuk mau kurus, jangan makan nasi, itu sebenarnya mitos.
5: Oke. Okay.
6: Ya. Jadi kalau mau kurus, itu yang pertama yang harus kita perhatikan adalah pola makan kita sendiri. Ya, pola makan, kemudian ada jenis makanannya, kemudian cara pengolahan makanannya seperti apa.
5: Okay.
6: Itu yang harus kita perhatikan untuk kalau mau kurus, jangan makan nasi. Jadi sebenarnya nasi itu tidak salah.
5: Yeah,
6: nasi itu tidak salah.
5: Betul.
6: Hanya saja mungkin porsinya yang perlu kita perhatikan.
5: Uh-huh.
6: Kemudian pengolahan makanan yang harus kita perhatikan. Contohnya seperti kalau sudah ada satu goreng, mungkin yang lainnya bisa dikukus, bisa direbus. Nah itu mungkin kalau misalnya tidak mau terlalu drastis untuk melakukan diet itu gitu sebenarnya. Jadi kalau untuk olahraga itu memang tetap kita disarankan untuk mengkonsumsi dari karbohidrat.
5: Okay.
6: Kalau misalnya tidak mau nasi, mungkin bisa kami ganti ke karbohidrat yang lain. Contohnya itu seperti ubi, ubi ungu atau ubi orange. Nah, itu yang mengandung karbohidrat.
5: Mm-hmm.
6: Kemudian untuk menahan rasa lapar juga bisa. Kemudian kalau untuk jenisnya mungkin nanti diperhatikan lagi untuk makanan-makanan yang mengandung lemak yang lebih rendah lagi gitu. Itu sih sebenarnya kalau untuk dari saya. Kemudian kalau untuk harus minum whey dalam 30 menit setelah gym, itu sebenarnya mitos. Ya. Nah, jadi kalau untuk protein itu kita sesuaikan dengan intensitas latihan kita. Kemudian kita sesuaikan juga dengan asupan protein yang kita konsumsi. Jadi kalau misalnya asupan kita kurang, maka baru bisa ditambahkan whey. Ya, whey protein. Tapi kalau misalnya asupan protein kita sudah cukup, itu tidak perlu lagi, sebenarnya tidak perlu lagi untuk menambahkan whey. Ya, tidak perlu lagi untuk menambahkan whey karena terlalu banyak protein di dalam tubuh, maka tubuh itu akan berat untuk memprosesnya. Ya, ataupun ginjal kita juga berat untuk memprosesnya. Nah, selain itu juga jika kita mau minum whey itu harus perlu diperhatikan dulu fungsi ginjalnya bagaimana. Jadi bisa dicek dulu fungsi ginjalnya. Jika ada masalah gangguan ginjal, maka tidak disarankan untuk minum whey. Ya, tidak disarankan untuk minum whey, dan juga proteinnya juga harus diperhatikan. Itu. Tapi kalau misalnya kita seorang atlet ataupun binaraga, nah itu kan untuk meningkatkan massa otot maka harus ada surplus kalori. Jadi surplus kalorinya melalui whey.
5: Whey tadi ya.
6: Ya, seperti itu sih.
5: Baik, baik. Kalau untuk keringat tadi, Bu, semakin banyak keringat, lemaknya semakin terbakar.
6: Itu gimana? Baik. Jadi kalau untuk itu mitos. Jadi sebenarnya keringat itu berfungsi untuk mendinginkan tubuh. Jadi itu dipengaruhi oleh suhu dan kelembaban yang ada di sekitar kita atau suhu ruangan kita. Jadi kalau untuk lemak terbakar itu sebenarnya kita harus cek juga. Harus cek juga dengan komposisi tubuhnya nanti. Jadi kita harus monitoring selama 1 bulan itu, dan harus dicek apabila 1 bulan sudah ada mengalami perubahan, maka kita baru bisa mengklaim itu sebagai lemaknya sudah terbakar lah, seperti itu ya. Tapi kalau untuk keringat, itu sebenarnya keringat kan perubahan suhu di dalam tubuh kita juga. Ya, perubahan suhu di dalam tubuh kita. Kemudian juga itu cairan yang keluar tadi. Ya, jadi yang harus dikembalikan lagi dengan cairan yang ada di dalam tubuh. Ya.
5: Baik, baik. Itulah tadi beberapa mitos yang memang dari masyarakat tadi sudah dijelaskan tadi ya. Gitu. Nah, nanti kita terakhir, Bu, ya, di segmen terakhir nanti kan kita kembali lagi. Untuk itu para pendengar tetap bersama kami dalam program Indonesia Cerdas.
7: Kebiasaan melewatkan sarapan dan telat makan sering terlihat sepele, tetapi berdampak pada kesehatan tubuh. Selain penyakit lambung menghantui, kerja organ tubuh lainnya juga ikut terganggu. Berikut ini, bahaya jika Anda terlalu sering telat makan. Pertama, mudah lelah dan murung. Menurut Evelyn Tribol, penulis buku Eating on the Run, pasokan glukosa pada otak menjadi terganggu dalam waktu 4-6 jam sejak makan terakhir. Saat pasokan level glukosa rendah, berarti tubuh jadi kurang efisien untuk menjalankan fungsi normalnya. Ujungnya, Anda akan mulai merasa mudah lelah, lesu, dan menjadi murung. Karena gula darah yang rendah mempengaruhi memori, konsentrasi, dan juga kinerja mental atau fisik. Kemudian kedua, metabolisme melambat. Metabolisme tubuh selalu berjalan meski tubuh sedang beristirahat. Tujuannya untuk membakar kalori dan mengubahnya menjadi energi. Tingkat metabolisme tubuh ini ditunjang oleh asupan kalori. Pastikan Anda mengkonsumsi kalori dengan jumlah cukup untuk menunjang proses pembakaran energi. Bila telat makan, secara otomatis metabolisme tubuh jadi ikut melambat untuk menyimpan kalori dalam tubuh agar bisa dibakar dalam waktu yang lama. Dampaknya, lemas dan tak bertenaga, sehingga aktivitas lain pun juga ikut terganggu. Yang ketiga, kram perut. Makan teratur memiliki banyak manfaat untuk fisik dan juga pencernaan, tetapi banyak orang yang kerap menangguhkan waktu makan dan berpikir hal tersebut bisa jadi jalan menurunkan berat badan. Sayangnya hal ini justru berbahaya. Pasalnya, telat makan bisa menyebabkan irritable bowel syndrome yang mengacu pada kumpulan gejala kronis di stres lambung, termasuk kram perut dan nyeri, sembelit atau diare, serta kembung. Penyakit ini bisa disebabkan karena sindrom iritasi pada usus akibat pola makan yang salah. Jadi, bila Anda sering melupakan waktu makan, bisa jadi pertanda sedang mengalami stres. Untuk itu, cobalah makan teratur. Selain meningkatkan energi, juga dapat meningkatkan energi positif.
5: Ya, masih 5,2 MHz, persatukan informasi dan inspirasi. Masih dalam program Indonesia Cerdas. Dan juga tadi sempat kita bahas banyak ya terkait olahraga sehat, gizi tepat, rahasia makan untuk performa dan recovery. Oke, mungkin kita sudah masuk segmen terakhir nih Bu ya. Dan kita sudah masuk di segmen penutup. Mungkin ada pesan nih mungkin dari Ibu sendiri ya, bersama Ibu Made Sri Rahayuningsih untuk kepada masyarakat terkait agar menerapkan pola makan yang tepat dalam berolahraga sehingga ini bukan hanya mendapatkan performa yang baik tapi juga mendukung kesehatan dan proses recovery tubuh yang baik juga Ibu. Silakan.
6: Iya. Mungkin pesan saya untuk pada seluruh masyarakat okay. Ya. Jadi olahraga itu sebenarnya penting untuk kita selain untuk menghindari dari berbagai macam penyakit itu untuk meningkatkan massa otot di dalam tubuh. Jadi untuk meningkatkan massa otot di dalam tubuh itu fungsinya untuk nanti jenjang di saat kita tua.
5: Oke. Okay.
6: Itu. Kemudian selain itu nutrisi juga, nutrisi untuk olahraga itu harus diperhatikan. Itu yang mulai dari sebelum latihan, kemudian saat latihan dan setelah latihan itu perlu diperhatikan agar tidak ada lagi cedera.
5: Oke.
6: Okay. Cedera di olahraga ataupun tidak ada lagi terjadi malnutrisi saat olahraga.
5: Oke.
6: Okay. Ya, kemudian yang harus kita perhatikan itu saat olahraga adalah konsumsi karbohidrat yang cukup, kemudian protein juga cukup dan lemak yang cukup. Jadi yang kita tidak perlu untuk khawatir terkait mengkonsumsi karbohidrat terlalu berlebih. Nah, karena saat olahraga karbohidrat itu akan dipecah lagi menjadi energi dan untuk meningkatkan performa dari latihan kita.
5: Okay.
6: Ya, kemudian untuk protein itu perlu diperhatikan asupannya karena untuk memperbaiki jaringan otot yang rusak. Jadi agar tidak terjadi sakit-sakit di badan itu jadi perlu asupan protein yang cukup. Kemudian okay. Untuk yang lemak itu fungsinya memberikan atau membuat cadangan energi di dalam tubuh. Jadi kalau lemak itu tidak digunakan maka dia akan disimpan. Kemudian nanti pada saat olahraga jika karbohidrat sudah habis maka lemak yang akan digunakan. Itu. Mungkin pesan saya itu saja.
5: Oke.
6: Ya.
5: Oke, baik. Itu tadi ya. Ya. Yang info atau pesan dari yang sudah disampaikan tadi karena memang banyak hal yang memang harus diperhatikan juga dalam hal ini makan untuk performa dan recovery atau gizi yang seimbang karena memang Bisa dikatakan olahraga dan pola makan ini merupakan dua hal yang saling melengkapi. Jadi untuk mendapatkan manfaat olahraga secara optimal, tubuh ini membutuhkan energi yang cukup juga. Lalu cairan yang terjaga dan juga asupan yang bisa mendukung proses dari pemulihan tadi. Dan mulai dari apa yang kita konsumsi juga sebelum olahraga, mencukupi kebutuhan cairan selama aktivitas hingga asupan yang tepat setelah makan, setelah latihan lebih tepatnya. Ini menjadi bagian penting agar sekali lagi tubuh tetap sehat, performa terjaga, recovery berjalan dengan baik juga. Nah, jadi tidak perlu harus menjadi atlet ya untuk mendapatkan atau mungkin hal-hal yang harus dilakukan tersebut gitu ya untuk memperhatikan nutrisi olahraga. Tapi kita bisa memulai dari hal sederhana. Sehari di lingkungan sekitar pun juga ada dari karbohidrat, mungkin bisa dari singkong, ubi gitu ya. Atau nasi sendiri itu juga dibolehkan juga. Tapi sekali lagi bisa kita harus mengenali kebutuhan tubuh kita seperti apa, olahraga seperti apa, dan juga memilih makanan seimbang agar bisa menyesuaikan sekali lagi aktivitas masing-masing. Sekali lagi saya mau berterima kasih Bu, terima kasih kepada narasumber yang sudah meluangkan waktu pada hari ini, ada Ibu Made Sri Rahayu Ningsih, STRGZ Dietitian. Sekali lagi terima kasih telah hadir pada sore hari ini Bu. Nanti kapan-kapan ya kita bahas lagi nih masalah gizi, khususnya olahraga, atau mungkin ada kesempatan lain ya. Oke, dan para pendengar, demikian untuk Bincang Indonesia Cerdas bersama DPD Persagi Bali hari ini, edisi Rabu 16 September 2026, tentang olahraga sehat, gizi tepat, rahasia makan untuk performa dan juga recovery. Dan para pendengar, jangan lupa follow Instagram kami di RR Pro 1 Denpasar dan juga Facebook kami di RR Pro 1 Denpasar. Aplikasi kami juga bisa Anda download di RR Digital yang bisa Anda download di App Store maupun juga Play Store. Dan setelah ini kami akan mengupdate informasi untuk Anda melalui Warta Berita Lintas Bali NTB, nanti akan dibawakan oleh langsung dari RRI Mataram. Masih bersama saya Dharma Chandra, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore dari Jalan Langko 83 Ampenan, Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan lintas berita Korwil dan kami sampaikan petikan berita utama.
2: Kalau hubungan dengan APBD sih paling BTT, waktu tadi yang di Leguria itu air tanaman butuhkan.
3: Artinya LPG itu kan penerang jalan, artinya semua jalan itu sudah ada LPG-nya. Tapi yang kita tekankan sini kan terkait dengan maintenance-nya.
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyiapkan belanja tidak terduga untuk mendukung penanganan kekeringan. Penerangan jalan menjadi perhatian LPM Kelurahan Kute Badung, terutama jika terdapat lampu yang padam. Bersama saya, Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyiapkan belanja tidak terduga atau BTT untuk mendukung penanganan kekeringan, terutama dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama musim kemarau. Penyaluran air nantinya bisa dilakukan langsung ke warga yang membutuhkan dengan memanfaatkan armada yang tersedia. Maya Oktarifa melaporkan.
2: Jadi akunnya kan BTT, belanja tidak terduga.
4: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyiapkan belanja tidak terduga BTT untuk mendukung penanganan kekeringan dan pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat selama musim kemarau. Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursiah mengatakan, BTT dapat digunakan untuk kebutuhan yang sifatnya mendesak dan tidak terduga, termasuk penanganan dampak kekeringan apabila kebutuhan air bersih masyarakat terus meningkat. Menurutnya pun, bantuan air bersih tidak harus diberikan dalam bentuk pembiayaan kepada PDAM. Pemerintah dapat memanfaatkan armada yang tersedia untuk mendistribusikan air langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Di sisi lain, penanganan kekeringan juga perlu dikoordinasikan dengan instansi teknis, termasuk Dinas PUPR dan Balai Wilayah Sungai, terutama terkait ketersediaan air dan juga pengaturan distribusi dari sumber air.
2: Kalau hubungan dengan APBD sih paling BTT. Waktu tadi yang di Leguria itu air tanaman butuhkan. Jadi apakah sumbernya dari bendungan Batu Jai dan kondisi sekarang? Kemudian apakah jadwal distribusi dengan irigasi primer sampai tersiernya seperti itu. Tugasnya PU dan termasuk BWS. Kan gelondongan itu. Jadi akunnya kan BTT, belanja tidak terduga.
4: Sementara itu sebelumnya Kepala BPBD Lombok Tengah Haji Ridwan Ma'ruf menyebutkan sejumlah wilayah mulai terdampak kekeringan. Setidaknya pihaknya telah menyalurkan sekitar 75 tangki air bersih kepada masyarakat terdampak di beberapa kecamatan. Wilayah dengan permintaan bantuan air bersih cukup tinggi antara lain Praya Timur dan juga Congkat. Meski demikian pihaknya memastikan Lombok Tengah saat ini masih dalam status siaga kekeringan dan belum ditetapkan sebagai kondisi darurat.
5: Tanggal

0: 10.000 jiwa terdampak kekeringan dan kekurangan air bersih. Randy Pratama melaporkan.
1: Yang di wilayah bagian utara dari pulau ini.
2: Kekeringan di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, meluas menjadi 14 kecamatan pada September 2026 dari sebelumnya 12 kecamatan pada Agustus. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sumbawa mencatat sebanyak 42.728 jiwa terdampak kekeringan yang tersebar di 14 kecamatan. Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan BPBD Sumbawa, Rusdianto mengatakan perluasan kekeringan terjadi setelah Kecamatan Labangka dan Lantung mengalami kekurangan air bersih. Menurut Rusdianto, kondisi paling parah terjadi di wilayah pesisir utara Sumbawa. Penurunan ketersediaan air sumur dan intrusi air laut membuat warga kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih.
1: Semua juga, tapi kan yang lebih itu yang di wilayah bagian utara dari pulau ini, bagian-bagian utara, karena intrusi air laut itu, Mas Ren.
2: Iya.
1: Karena air anu kan enggak bisa, karena intrusi air laut yang masuk ke dalam sumur warga. Rata-rata seperti itu di daerah-daerah pinggiran gitu.
2: BPBD Sumbawa hingga kini telah mendistribusikan 640 ribu liter air bersih ke desa-desa terdampak. Rusdianto menyebut, pemerintah juga mendorong pembangunan jaringan pipanisasi dari sumur bor sebagai solusi jangka panjang guna mengurangi ketergantungan warga terhadap sumur dangkal. Ia mengimbau masyarakat menghemat penggunaan air bersih selama kekeringan masih berlangsung.
0: Kemarau panjang mulai menekan ketersediaan air di Buleleng. Debit air Perumda Tirta Hita Buleleng turun sekitar 20% sejak Agustus. Meski demikian, pelayanan kepada masyarakat hingga kini masih tetap terkendali.
3: Memang terjadi penurunan di kisaran 20%.
4: Kemarau panjang mulai berdampak terhadap ketersediaan air di Kabupaten Buleleng. Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng mencatat debit air turun sekitar 20% sejak Agustus 2026 dan berpotensi kembali menurun apabila kondisi kering berlangsung lebih lama. Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng, Imade Lestariane, mengatakan penurunan debit tersebut diketahui berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi bagian produksi. Kondisi kemarau tahun ini juga dinilai lebih berat dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut Lestariane, penurunan debit masih berpeluang terjadi hingga akhir tahun apabila musim kemarau belum berakhir. Meski demikian, dirinya memastikan pelayanan kepada pelanggan hingga saat ini masih dalam kondisi terkendali.
3: Penurunan debit air berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dari bagian produksi kami memang terjadi penurunan di kisaran 20%. Dari Agustus kemarin, sudah kami dari Agustus kemarin. Karena ini masuk kemarau-nya masih, pasti ada potensi untuk penurunannya meningkat. Tapi kami berharap perkembangan kondisi sudah semakin baik.
4: Perumda telah memetakan sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami gangguan layanan, diantaranya Banyuning, Sambangan, Bakti Serage, dan Jalak Putih. Selain faktor debit sumber air, pekerjaan perbaikan jaringan pipa transmisi maupun distribusi juga dapat mempengaruhi kelancaran pelayanan. Sebagai langkah antisipasi, Perumda Tirta Hita Buleleng juga menyalurkan air menggunakan mobil tangki ke sejumlah titik yang membutuhkan tambahan pasokan. Upaya tersebut dilakukan untuk membantu masyarakat yang mengalami keterbatasan ketersediaan air selama musim kemarau. Lestariane berharap kondisi cuaca segera membaik dan pihaknya juga memantau perkembangan hujan di wilayah bagian atas Buleleng yang diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan sumber air.
3: Kami monitor kemarin katanya di daerah atas sudah mulai ada turun hujan. Jadi mudah-mudahan cepat kemarau-nya enggak sepanjang.
4: Lestariane menyebut penurunan debit air akibat kemarau pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, bahkan mencapai sekitar 30%. Perumda tetap melakukan monitoring sumber air dan menjaga distribusi agar pelayanan air minum kepada masyarakat tetap terjamin. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Beberapa daerah di Nusa Tenggara Barat saat ini sedang mengalami kekeringan yang berdampak terhadap pertanian maupun kekurangan air bersih bagi warga. Beberapa masyarakat merasa perlu ada langkah-langkah strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut. Berikut tanggapan mereka.
5: Perkenalkan, nama saya Hilwa Ramadina Sanda, alamat saya dari Lembar. Menurut saya, menghadapi kekeringan di NTB harus menjadi tanggung jawab bersama, karena pemerintah tentu memiliki peran penting dalam memastikan keterangan

0: ketersediaan air bersih dan membantu masyarakat yang terdampak. Akan tetapi di sisi lain, masyarakat juga perlu lebih bijak dalam menggunakan air dan menjaga lingkungan agar sumber-sumber air tetap terpelihara. Dengan kerjasama semua pihak ini, saya berharap dampak kekeringan bisa diminimalkan sehingga tidak terlalu mengganggu kehidupan masyarakat maupun aktivitas pertanian.
1: Perkenalkan, nama saya Salsabila Duerani, saya dari Cakra. Kalau melihat kondisi di NTB, menurut saya dampak kekeringan tahun ini mulai semakin terasa. Beberapa daerah sudah mengalami kesulitan air bersih, sementara pertanian juga mulai kekurangan pasokan air. Kondisi seperti ini tentu membuat masyarakat khawatir, apalagi sebagian besar warga di NTB masih bergantung pada sektor pertanian. Kalau kemarau berlangsung lebih lama, hasil panen bisa menurun dan pada akhirnya berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat.
2: Perkenalkan, nama saya Aksa Zazali dari Lingsar. Kekeringan di NTB, menurut saya, paling besar dampaknya terhadap sektor pertanian. Banyak petani yang mengandalkan air hujan atau irigasi untuk menanam. Kalau air tidak tersedia, mereka bisa menunda musim tanam atau bahkan mengalami gagal panen. Dampaknya bukan hanya dirasakan petani, tetapi juga masyarakat secara umum karena produksi pangan berkurang. Dan harga kebutuhan pokok bisa ikut naik. Karena itu, sektor pertanian perlu mendapat perhatian khusus dan dalam penanganan kekeringan.
3: Kekeringan telah melanda 9 kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat dan berdampak pada ratusan ribu warga yang membutuhkan pasokan air bersih. Pemerintah melalui BPBD NTB terus bergerak dengan menyalurkan 3,4 juta liter air bersih ke wilayah terdampak. Berikut penjelasan Kepala Pelaksana BPBD NTB Sadimin terkait sebaran dampak kekeringan dan upaya penanganannya terangkum dalam wawancara bersama Muhammad Halwi.
4: Masalah izin gambaran kekeringan di NTB saat ini seperti apa? Informasinya kan ada 9 daerah sudah dilanda.
5: Ya, jadi datanya 9 daerah sudah ada data-data kekeringannya. Jadi yang 8 daerah sudah punya status, 6 itu siaga kekeringan, kemudian yang 2 sudah darurat kekeringan, kecuali Kota Mataram sama Kota Bima. Kota Bima data kekeringan sudah ada, tapi belum
4: menaikkan punya status. Daerah yang paling parah di daerah mana saja nih Pak Kalak?
5: Dan paling banyak terdampak? Daerah selatan biasanya ya, daerah selatan, Lombok bagian selatan, kemudian Bima sama Sumbawa yang parah.
4: Lalu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menangani kekeringan ini apa saja yang sudah dilakukan?
5: Jadi kami kemarin sudah mengumpulkan para stakeholder terkait, para pengusaha, kemudian dari Alfamart, Indomart, semuanya dari bank kita kumpulkan untuk bisa membantu mengatasi kekeringan ini. Dan nanti sisanya kalau masih kurang, nanti dari menggunakan dana BPBD tentunya, kalau masih ada permintaan yang tidak mampu ditangani oleh kabupaten. Tapi sementara ini masih bisa mengcover. Jadi tiap minggu dari BMI, dari Balai Wilayah Sungai, dari Balai Permukiman maupun Balai Jalan, kita perbantukan untuk bantu distribusi air bersih ke kabupaten.
4: Berarti distribusi air bersih tetap dilakukan ya Pak Galang?
5: Tetap dilakukan. Ya, kita bentuk grup, jadi kabupaten mana yang butuh tetap kita kirim air bersih melalui forum tersebut gitu, forum yang kita kumpulkan melalui pentahelix seluruh pengusaha itu.
4: Informasinya sudah jutaan kubik air bersih yang sudah disalurkan itu Pak Kalak ya?
5: Iya, sudah jutaan.
4: Nah Pak Kalak, ini kan informasi kemarin ini masih panjang diprediksi BMKG ini, lalu ke depan seperti apa lagi untuk penanganan kekeringan, tidak hanya untuk penyaluran air bersih terutama. Ini wilayah-wilayah pertanian ini bagaimana Pak Kalak?
5: Ya, kita kalau pertanian kan tentunya tetap menunggu hujan kan. Kalau kecuali daerah-daerah yang memang ada irigasi yang bagus ya. Kemudian untuk pola tanam pun dari awal kan kita sarankan supaya mengikuti prediksi BMKG. Karena potensi sekarang ini supaya nanti jangan sampai menanam tapi nggak sampai panen sudah nggak ada air sehingga nggak gagal panen gitu. Yaitu yang sudah kita sampaikan, kemudian beberapa himbauan dari Karhutla juga melalui leaflet, melalui himbauan-himbauan supaya tidak membakar hutan atau membakar lahan saat penyiapan lahan maupun pembersihan lahan gitu. Masuk buang puntung rokok sembarangan, kemudian jaga kebersihan supaya tidak terjadi kebakaran, karena memang sekarang ini kan udaranya kering kan. kemarau, tapi udaranya kan dingin, kita nggak berkeringat kan sekarang ini kan.
4: Betul, ya, betul, betul.
5: Gampang sekali, mudah tersulut. Kayak kemarin kan yang sudah kan Pade, kemudian di Rinjani, dan beberapa tempat yang lain kan terus terjadi kebakaran ini.
4: Secara dampak, selain kekurangan air bersih, berarti sudah menyebabkan kebakaran juga ya di kemarin itu, Pak?
5: Iya, kan karbu celanya kan juga menimbulkan kebakaran juga gitu. Barang karbu celah kan, katanya hampir 5.000 sekian ya.
4: Terakhir mungkin pesan atau himbauan kepada masyarakat di tengah kemarau panjang ini.
5: Ya, supaya berhemat air ya, kemudian jangan membakar lahan ketika melakukan penyiapan pertanian maupun pembersihan hasil panen gitu ya. Untuk penyiapan lahan, kemudian jangan buang puntung rokok sembarangan. Kalau memang mau dibuang, dimatikan dulu, benar-benar mati baru dibuang supaya nggak menimbulkan kebakaran. Kemudian termasuk kabel-kabel yang kira-kira berpotensi menimbulkan konsleting dan sebagainya, supaya segera dilaporkan pihak PLN supaya nggak terjadi kebakaran. Karena kebanyakan kan konsleting listrik beberapa kejadian kan, karena cuaca panas, kena angin, gesekan-gesekan kan menimbulkan percikan api, juga bisa menimbulkan kebakaran permukiman juga gitu.
4: Terima kasih Pak Kalak atas informasinya.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
3: Penerangan jalan menjadi perhatian LPM Kelurahan Kute Badung, terutama jika terdapat lampu yang padam. LPM Kute terus berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Badung jika ditemukan LPJU yang mati atau rusak.
7: Terkait dengan ada yang padam, biar cepat ya. Itu program kita dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Badung terkait dengan LPG.
8: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat LPM Kelurahan Kuta terus melakukan pemantauan rutin terhadap kondisi lampu penerangan jalan umum LPJU di sepanjang ruas jalan Kuta. Langkah ini dilakukan untuk memastikan fasilitas penerangan jalan tetap berfungsi dengan baik pada malam hari. Ketua LPM Kelurahan Kuta Iputu Atnyana kepada RRI di Kuta mengatakan, meskipun penerangan jalan di wilayah Kuta secara umum sudah memadai, keberadaan lampu yang padam tetap memerlukan perhatian serius. Menurutnya kondisi jalan yang gelap dapat memicu kerawanan serta mengganggu kenyamanan wisatawan maupun warga lokal.
7: Kalau untuk LPG di Kute sudah memadai ya, artinya LPG itu kan penerang jalan, artinya semua jalan itu sudah ada LPG-nya. Tapi yang kita tekankan sini kan terkait dengan maintenance-nya.
8: Iputu Atnyana menjelaskan LPM Kuta bertindak sebagai fasilitator yang menjembatani laporan dari lapangan langsung ke Dinas Perhubungan Kabupaten Badung. Langkah percepatan ini dilakukan agar proses pemeliharaan atau maintenance fasilitas penerangan dapat segera dieksekusi oleh dinas teknis.
7: LPG kalau ada padam kan menimbulkan gelap ya, makanya itu kita tangani fasilitasi untuk menyampaikan ke dinas. Dengan kata lainnya kita membantu dinas untuk ada misalnya terkait dengan ada yang padam biar cepat ya, itu program kita dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Badung gitu, terkait dengan LPG.
8: Melalui respon cepat perbaikan fasilitas umum ini, kawasan Kuta diharapkan tetap aman dan nyaman bagi aktivitas warga maupun wisatawan pada malam hari. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Buleleng, Dewa Made Sudiarta menegaskan bahwa di tengah banyak koperasi yang tidak mampu bertahan, kepercayaan anggota menjadi kunci utama untuk menjaga keberlangsungan koperasi.
9: Jadi trust ini menjadi tantangan koperasi ke depan.
10: Di tengah masih banyak koperasi yang tidak mampu bertahan dan berkembang, kepercayaan anggota dinilai menjadi kunci utama untuk menjaga keberlangsungan koperasi. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Buleleng, Dewa Made Sudiarta menegaskan, koperasi harus mampu menjaga trust anggota sebagai fondasi dalam membangun dan memperkuat koperasi. Menurut Dewa Made Sudiarta, koperasi tidak cukup hanya memiliki badan hukum dan menjalankan kegiatan usaha. Keberlangsungan koperasi sangat bergantung pada sejauh mana anggota percaya terhadap pengelolaan, pelayanan, serta komitmen koperasi dalam menjaga dan memberikan manfaat bagi anggotanya.
9: menjaga bagaimana koperasi bisa akuntabel, transparan. Jadi trust ini menjadi tantangan koperasi ke depan.
10: Ia menilai hilangnya kepercayaan dapat menjadi persoalan serius karena anggota merupakan kekuatan utama koperasi. Ketika anggota tidak lagi yakin terhadap pengelolaan koperasi, partisipasi dapat menurun dan pada akhirnya mempengaruhi kemampuan koperasi untuk menjalankan usaha serta memenuhi kebutuhan anggotanya.
9: Nah, untuk itu, ke depan kami sarankan koperasi-koperasi bisa menata diri, menguatkan aspek pengelolaan kelembagaan, keuangan, dan usaha koperasinya bersama-sama dengan anggota.
10: Karena itu, Dewa juga mendorong pengurus koperasi untuk membangun kepercayaan melalui tata kelola yang baik, keterbukaan, dan pelayanan yang konsisten. Pengurus juga dituntut mampu menunjukkan bahwa koperasi benar-benar dikelola untuk kepentingan dan kesejahteraan anggota, bukan sekedar menjalankan organisasi secara administratif. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
3: Kita beralih ke berita olahraga. Keseruan pertandingan dan persaingan sengit tersaji dalam kejuaraan Piala Bupati Badung Cabang Olahraga Petangku. Ajang bergengsi ini melahirkan juara-juara baru dari berbagai kategori yang dipertandingkan.
11: Hari pertama sudah selesai, di mana itu kita mempertandingkan.
12: Keseruan pertandingan dan persaingan sengit tersaji dalam kejuaraan Piala Bupati Badung Cabang Olahraga Petang di lapangan parkir Gor Mengwi Badung. Ajang yang mempertandingkan tiga kategori yakni Double Open tingkat pelajar se-Badung, Double Open dan Triple Open se-Bali dan luar Bali melahirkan juara-juara baru. Ketua Harian Pengkop Federasi Olahraga Petang Indonesia Popi Badung, Hinenga Ardine kepada RRI mengatakan persaingan peserta dalam setiap kategori berlangsung sengit. Pertandingan pun harus berakhir hingga malam hari sejak hari pertama mempertandingkan Double Open tingkat pelajar se-Badung dan Double Open untuk umum.
11: Tingkat pelajar ini sudah selesai hari pertama dan sudah menghasilkan juara-juara di juara double open pelajar. Nah itu memang kita pertandingkan untuk menjaring atlet-atlet potensial kita, atlet-atlet junior kita yang kita akan persiapkan di masa depan. Nah terus yang kedua, hari kedua sudah berlangsung kategori double open umum. Itu kita laksanakan sampai jam 9 malam.
12: Hinenga Ardine mengatakan Kabupaten Kota se-Bali banyak menurunkan atlet-atlet grade 1 yang notabene merupakan atlet yang diproyeksikan tampil di ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 di Buleleng. Oleh karenanya, Piala Bupati Badung ini menjadi sarana uji coba dan pemanasan bagi tim-tim petang se-Bali.
11: Kalau melihat daripada peserta yang hadir sekarang ini, kebanyakan juga dari Kabupaten Kota yang ada mengirim atlet-atlet yang dipersiapkan menuju Porprov Bali 2027 gitu.
12: Adapun para juara dari kategori Double Open tingkat pelajar se-Badung, juara pertama SMP Negeri 3 Abian Semal A, Kade Arya Satya Hanggara dan Imaderido Surya Dinata. Juara kedua SMA Negeri 2 Kuta Utara 2, Igede Wahyu Gunawijaya dan Igusti Ngurah Danan Prawira Abadi. Juara ketiga SMA Negeri 2 Abian Semal A, Nimade Silamita Niti Arcani dan Niluhdian Chandra Dewi. Juara tiga bersama SMP Negeri 5 Mengwi 2, Imade Marta Abimanyu dan Imade Ari Krisna Dwi Payana. Sementara para juara double open umum, juara pertama Les Komis Muhammad Mubin dan Iputu Edi Suwadiatmika. Juara kedua Sapta Marga 11, Anak Gunggora Panji Satria Wibawa dan Iputu Ruwita. Juara ketiga Sniper 5, Igede Krisna Arta Biseka dan Lanang Alit Ramadan. Juara tiga bersama Sapta Marga 9, Igusti Diah Sri Utami dan Nimade Swastiari. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.
3: Ya, pendengar, keseruan pertandingan dan persaingan sengit olahraga petang menuntaskan berita lintas Korwil untuk edisi hari ini. Dan mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan pokok berita utama diantaranya. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyiapkan belanja tidak terduga untuk mendukung penanganan kekeringan. Penerangan jalan menjadi perhatian LPM Kelurahan Kuta Badung, terutama jika terdapat lampu yang padam. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
13: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.
1: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
2: Mas Esteler.
1: Oh iya, Mbak.
2: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
1: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
2: Kok nggak bisa?
1: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
2: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu, Mbak?
2: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.

Ya, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan juga sudah kembali di Denpasar, RRI Pro 1 Denpasar. Dan sebelumnya tadi sudah kami perbarui juga untuk informasi Anda melalui Warta Berita Lintas Bali NTB. Dan juga masih dalam rangkaian Denpasar sore hari ini bersama saya Dharma Chandra. Masih banyak informasi atau musik lainnya nanti akan kami sampaikan kepada Anda. Dan juga untuk ada para pendengar yang saat ini mungkin sedang dalam perjalanan pulang, hati-hati di jalan. Karena mungkin sudah macet ya, ya senja ini begitu indah, saking indahnya kadang kita terlena di perjalanan, mau cepat-cepat pulang atau mau agak santai gitu jalannya ya, akhirnya menyebabkan kemacetan atau mungkin bisa merugikan orang di sekitar Anda. Oke, tenang. Yang penting satu adalah sampai tujuan adalah hal yang utama. Dan sambil menemani sore hari Anda yang saat ini juga mungkin sudah di rumah ya atau tempat tujuan, Mas nanti akan juga kami updatekan juga beberapa informasi untuk Anda. Dan tentu saja melalui cek fakta nanti kurang lebih jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Masih adalah satu lagu lagi untuk Anda yang akan kami beri untuk Anda di sore hari ini dalam rangkaian Denpasar sore hari ini.

0: Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas siatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan, jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.

Ya, pendengar masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Saat lagi kita akan mengatukan Puja Trisandi ya. Dan setelah itu nanti kurang lebih jam 18.19 waktu Indonesia Tengah, nanti juga ada kumandang azan maghrib untuk Denpasar dan sekitarnya. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

sakit berarti aku ukirlah pasir. Ukir pindah ke waktu ning karep pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali

reaktif seolah orang yang hanyut tidak berdaya di derasnya sungai. Dia bergerak sesuai dengan arahnya aliran sungai dan terombang-ambing. Sementara orang yang proaktif seperti orang yang memiliki perahu atau speedboat yang kuat, sehingga dia bisa bergerak kemana saja sesuai dengan dia kehendaki, tidak peduli kemana aliran.

Ya, pendengar selamat sore menjelang malam untuk para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar. Ada informasi untuk Anda, yaitu cabang Kejaksaan Negeri Klungkung di Nusa Penida bakal hadir untuk ngobrol langsung di acara Jaksa Menyapa soal tindak pidana kekerasan seksual. Dan juga untuk para pendengar, jangan sampai ketinggalan, bisa mengikuti diskusi kami yang hanya ada di Pro 1 RRI Denpasar di FM 105,2 MHz. Kalau misalkan untuk Anda sendiri para pendengar tidak sempat mendengarkan melalui terestrial atau melalui radio, Anda juga bisa streaming melalui RRI Digital atau bisa melihat langsung live dari kanal YouTube kami di RRI Denpasar. Bisa dicatat untuk tanggalnya, yaitu hari Kamis 17 September 2026 mulai pukul 11 hingga 11.50 waktu Indonesia Tengah. Dan kita akan ngobrol bareng langsung di studio Pro 1 RRI Denpasar dalam rangkaian Denpasar siang hari ini. Begitu. Jangan ragu untuk berinteraksi para pendengar, sampaikan pertanyaan atau komentar Anda melalui WhatsApp kami di 0896-7812-3830. Dan juga bisa Anda sekali lagi saksikan di kanal YouTube kami di RRI Pro 1 RRI Denpasar. Dan pastikan untuk selalu dengar dan jangan sampai ketinggalan. Dan cabang Kejaksaan Negeri Klungkung di Nusa Penida hadir untuk memberikan informasi penting untuk kita semua.

0: Indonesia, sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan pesat, menghadapi tantangan serius terkait polusi udara. Dalam sebulan, terdapat lebih dari 10.000 kematian yang terkait dengan polusi udara, 5.000 kasus rawat inap untuk penyakit kardio pernapasan, dan 7.000 kasus kesehatan yang terpengaruh pada anak-anak.
1: Beberapa penelitian ilmiah mengungkapkan fakta tentang dampak polusi udara di Indonesia. Upaya-upaya dalam menguranginya perlu terus dilakukan, termasuk pengurangan emisi kendaraan bermotor dan pabrik, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan dampak negatif polusi udara. Edukasi masyarakat tentang pentingnya udara bersih dan gaya hidup sehat adalah langkah-langkah krusial menuju masa depan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Sugar dari Maroon 5. Ya, manis gitu ya, gula. Aduh, siapa sih yang gak suka gula manis-manis ya? Apalagi makanan Indonesia pun juga gulanya, beberapa makanan itu ada kandungan di dalam makanan tersebut, begitu. Seperti halnya gula, ya, yang disukai banyak orang, begitu. Di Indonesia sendiri, makanan pedas ini menjadi bagian dari kebiasaan makan masyarakat kita Indonesia, ya. Dan sambal khususnya nih, ya. Sambal ini hampir selalu hadir sebagai pelengkap berbagai hidangan di sejumlah daerah, para pendengar. Dan kebiasaan menikmati rasa pedas ini dapat terbentuk sejak seseorang mengenal makanan, ya. Dan tentu saja paparan terhadap sambal dan cabai sejak kita waktu kecil, bahkan ini membuat rasa tersebut semakin familiar. Dan keragaman kuliner Indonesia ini turut membuat pedas ini berkembang dalam banyak bentuk, ya. Jadi setiap daerah ini memiliki sambal dan bahan atau tingkat kepedasan yang berbeda-beda, ya. Jadi memang terkait sambal sendiri, di Indonesia ini ada 110 jenis sambal. Dan ini keanekaragamannya pun berbagai macam aneka ada dari seluruh Indonesia berdasarkan tradisi kuliner daerahnya masing-masing. Dan menariknya juga, para pendengar, cabai ini bukan tanaman asli Indonesia dan juga berasal dari kawasan Amerika. Jadi tanaman tersebut kemudian menyebar ke berbagai wilayah dunia melalui perdagangan dan juga pelayaran. Dan memang sebelum cabai dikenal luas, masyarakat Nusantara ini telah menggunakan bahan lain sebenarnya untuk memberikan rasa pedasnya. Beberapa antaranya seperti jahe, lada, dan juga cabia. Dan juga setelah masuk ke Nusantara, cabai ini mulai digunakan dalam masakan berbagai daerah di Indonesia dengan kekhasannya masing-masing tentu saja. Dan sekali lagi, kegemaran dalam makanan pedas ini tidak terlepas dari kebiasaan dan perkembangan kuliner di Indonesia. Dan memang walaupun cabai yang bukan tanaman asli Nusantara, tapi lahir setelah itu berbagai sambal yang kini melekat pada kuliner Indonesia. Dan informasi tadi saya kutip dari rri.co.id. Untuk ada para pendengar, mungkin siapa nih, ya, yang makanannya gak bisa lepas dari pedas, ya, atau cabai atau sambal, ya. Kayak gak nendang gitu, makan gak pakai sambal, kayak ada yang kurang gitu di lidah, ya, gitu. Rujak sendiri aja juga pedas gitu, ya. Seperti pendengar Pro 1 juga, ada Bu Indi juga nih yang tadi sempat monitor juga, ya, gitu. Rujak pakai cabe gitu. Apa aja dirujakin sama Bu Indi, ya. Apalagi rujak tomat. Rujak tomat kayak jadi sambal tomat gitu, Bu. Oke, yang mau berinteraksi bersama kami, memberikan informasi juga boleh. Bisa chat WhatsApp kami di 0896-7812-3830. Dan nanti juga kami akan mengupdatekan informasi kepada Anda melalui informasi yang sesuai dengan fakta, melalui cek fakta. Nanti kurang lebih jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Masih dalam rangkaian Denpasar Sore menjelang malam bersama saya, Dharma Chandra.

0: Waktunya Kentongan.
1: Hal-hal yang harus dilakukan pada saat pra-bencana kebakaran hutan dan lahan adalah memberikan peringatan, karena masih banyak warga yang tinggal di sekitar hutan yang masih belum mempunyai pengetahuan yang memadai tentang hutan dan penyebab kerusakan ekosistem yang fatal. Masih banyak warga yang membakar rumput saat musim kemarau yang disertai dengan angin kencang, sehingga penyebaran api akan mudah dan meluas. Maka dari itu, diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat di sekitar hutan agar tidak membakar rumput dan puing-puing. Melakukan aktivitas pembakaran minimal dengan jarak yang telah ditentukan, misalnya jarak minimal yang harus diperhatikan untuk melakukan pembakaran terhadap sampah atau puing-puing adalah minimal 50 kaki dari pembangunan dan 500 kaki dari hutan. Pastikan api sudah mati sebelum warga pergi meninggalkan tempat pembakaran. Hindari pembakaran ketika cuaca berangin. Angin kencang menjadi faktor utama kebakaran hutan semakin meluas. Api akan semakin kencang dan besar, dan tentunya ini sangat berbahaya.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
3: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
2: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
3: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
2: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
3: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
2: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
4: Kenyamanan bersama.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial Facebook yang membagikan informasi terkait program tunjangan lansia 2026. Unggahan tersebut juga berisi sebuah tautan yang diklaim merupakan tautan pendaftaran program tersebut. Benarkah demikian? Mari kita cek faktanya. Hasil penelusuran tim cek fakta menemukan bahwa tautan tersebut mengarah ke halaman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Selain itu, pada tautan itu tertera gambar dengan keterangan "We are hiring" atau "Kami sedang merekrut" yang biasanya terdapat pada lowongan kerja. Dalam unggahan tersebut, foto yang tercantum merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan juga hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: dan pasar malam ini.
1: Aduh, aku nggak kuat di sini toh.
2: Toh?
1: Botol plastik.
2: Oh.
1: Makin sesak, makin menumpuk di sini.
2: Tambah terus. Heh, sek, lihat tuh.
1: Hah?
2: Resek. Tuh, lihat tuh teman kamu tuh. Tambah lagi. Mana bau lagi. Ih, isinya apa ya? Duh, bau gitu. Duh.
1: Aduh, orang-orang itu buang sampah plastik terus, no.
3: Ai, apa sih ini? Kenapa sih orang-orang itu loh nambahin sampah terus?
4: Hei. Kamu dan kamu.
1: Kenapa?
4: Kamu enggak kalau kalian itu sudah menyakiti aku. Aku membutuhkan ribuan tahun untuk mengurai kalian. Iya. Hei, botol plastik, kertas plastik, kantong plastik, styrofoam. Kalian sudah membuat aku sakit. Aku enggak bisa bernafas. Sesak.

0: Tan.
1: Ini kok kenal.
0: Tan, nah.
1: Kita juga gak mau ada di sudut jalan kayak gini.
2: Bau. Kotor lagi.
3: Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.

Yeah, Uptown Girl dari Westlife ya. Aduh, lagu yang ngebeat-ngebeat sekali nih. Karena memang Uptown Girl sendiri lagunya cukup fenomenal waktu itu ya, di tahun awal-awal periode tahun-tahun 2000-an ya, begitu. 90-an 2000-an kalau tidak salah, dan memang menjadi hits Westlife pada waktu itu, dan akhirnya ada tempat tersendiri untuk penggemar di Indonesia. Dan masih bersama saya Dharma Chandra dalam rangkaian Denpasar malam hari ini sekarang ya. Dan masih ada waktu sampai jam 8 malam, ada informasi juga untuk Anda yang saya kutip dari rri.co.id, khususnya untuk Anda yang dimana biasanya gelisah nih dengan kaki Anda ya, lebih tepatnya kuku kaki. Ya, jadi kuku kaki Anda yang biasanya mungkin tidak ada perubahan warna, tiba-tiba berubah warna, khususnya berubah warna kuning nih ya. Jadi memang warna kuning tersebut ini bisa disebabkan berbagai hal para pendengar. Jadi kondisi tersebut tidak selalu berkaitan dengan kebersihan, tetapi dapat dipengaruhi penggunaan seperti kuteks, lalu cedera pada kuku Anda, dan juga infeksi jamur ya. Jadi perubahan warna yang disertai kuku menebal atau rapuh, ini sekali lagi perlu mendapat perhatian lebih para pendengar. Dan ini juga dikutip dari artikel halodoc.com. Ini menjelaskan bahwa jamur kuku ini bisa menyebabkan perubahan pada warna kuku. Dan infeksi jamur sekali lagi juga dapat membuat kuku berubah bentuk, retak, menebal, hingga terlepas dari dasar kuku. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab kenapa kuku di kaki Anda bisa menguning, sekali lagi dari infeksi jamur ya. Biasanya disertai kuku Anda menebal dan rapuh, lalu penggunaan kuteks, terutama warna gelap dalam waktu lama. Kondisi kaki ya, sering lembab dan juga tertutup, dan juga tekanan atau cedera akibat penggunaan sepatu yang terlalu sempit, dan juga kondisi kesehatan tertentu yang dapat mempengaruhi kuku kaki Anda. Nah, jika kuku Anda di bagian kaki tetap menguning atau disertai penebalan, kerapuhan, nyeri, bau, maupun kuku Anda terangkat, sebaiknya Anda bisa langsung periksakan ke dokter, karena diperlukan, hal tersebut sangat diperlukan agar penyebabnya dapat diketahui dan penanganannya yang diberikan sesuai dengan kondisi kaki Anda. Dan tentu saja pastikan kaki Anda tetap bersih dan kering ya. Rutin mengganti kaos kaki Anda, dan juga pilih sepatu yang tidak terlalu sempit dan memiliki sirkulasi udara yang baik ya. Sekali lagi, hindari juga berbagai alat potong kuku ya, dan alas kaki dengan orang lain. Sekali lagi, informasi saya kutip dari rri.co.id. Masih banyak informasi dan musik lainnya hanya untuk Anda. Dan sambil menemani malam Anda yang saat ini masih dalam perjalanan atau mungkin sudah di rumah sedang bersiap untuk istirahat, masih ada lagu dan musik-musik lainnya hanya untuk Anda. Dan masih dalam rangkaian Denpasar malam hari ini.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
2: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
3: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
2: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Oke, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Satu yang tak bisa lepas dari Andin nih ya. Ya, benar ya. Ada beberapa hal yang tidak bisa kita lepaskan, apalagi dalam sehari-hari kita selalu bersama. Tidak harus seseorang lah ya, apapun itu. Seperti halnya tumbler yang Anda punya ya, untuk air minum yang biasa Anda bawa. Dan memang penggunaan tumbler, para pendengar, ini bisa menunjang atau juga bisa dibilang untuk menunjang berbagai aktivitas sehari-hari ya, dan tentu saja semakin diminati, mulai dari bekerja, bersekolah, hingga berolahraga. Dan selain menjadi pilihan yang lebih ramah lingkungan, membawa tumbler ini juga memudahkan Anda, ya, kita, dalam memenuhi kebutuhan cairan tubuh setiap hari. Nah, meskipun begitu pendengar, tidak semua tumbler memiliki kualitas yang aman dan tahan lama untuk digunakan secara rutin. Nah, pemilihan yang kurang tepat ini sekali lagi juga bisa menimbulkan berbagai masalah seperti resiko terhadap kesehatan, kebocoran, atau ya tumbler yang Anda beli ini mudah rusak. Nah, supaya tidak keliru saat beli, ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan seperti material tumbler yang umum digunakan ya, seperti stainless steel dan juga plastik BPA free ya. Karena kalau stainless steel sendiri kan tahan terhadap karat, tidak mudah menyerap bau dan dikenal awet juga jangka panjang. Kalau untuk yang plastik BPA free, ini ringan, praktis, dan relatif aman digunakan aktivitas sehari-hari, atau mungkin kaca borosilikat yang dimana tidak mudah bereaksi dengan kandungan minuman serta mampu menahan suhu yang tinggi. Dan Anda juga harus perhatikan juga nih tekanan suhu minuman juga ya dalam penggunaan sehari-hari. Karena memang keunggulan tumbler dengan insulasi adalah bisa menjaga minuman panas hingga 6 sampai 12 jam. Dan juga begitu minuman dingin bisa lebih lama tanpa embun di luar. Lalu juga Anda harus perhatikan juga nih tutup tumbler minuman yang rapat dan anti bocor. Lalu bisa sesuaikan dengan ukuran desain tumbler Anda. Dan yang pastinya tumbler minum Anda ini mudah dibersihkan dan juga mudah dirawat. Ya, ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan, tidak asal beli asal murah saja, tidak ya. Begitu. Jadi harus perhatikan benar-benar dari bahan dan kegunaannya juga untuk jangka panjang. Yang pastinya harus dibersihkan sebagus-bagusnya tumbler, sehebat-hebatnya tumbler dengan fitur dan lain sebagainya. Jika Anda tidak membersihkannya secara rutin atau secara teratur, tentu tumbler Anda sendiri atau tempat minum Anda sendiri akan menjumpa bakteri juga yang tentunya akan merugikan diri Anda sendiri. Dan akhirnya tumbler yang niatnya untuk agar kita lebih sehat ya, lepas dari plastik yang biasanya mungkin bisa terurai dalam cairan seperti itu, cairan air minum gitu, akhirnya malah terkonsumsi ke diri sendiri akibat jarang kita bersihkan juga. Oke, informasi tadi saya kutip dari rri.co.id. Masih banyak informasi lainnya hanya untuk Anda. Dan sambil menemani malam Anda, saya juga masih menyiapkan beberapa lagu hingga nanti kurang lebih sampai jam 8 malam waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
0: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
0: Iya dong, saya nih. Contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.

0: Virtual Insanity dari Jamie Rockway ya. Sebagai lagu penutup pada penjumpaan kita pada hari ini di Denpasar sore hingga malam hari. Sebelumnya saya berterima kasih untuk para pendengar yang bersamai saya tadi kurang lebih sejak jam 3 sore hingga hampir jam 8 malam. Setelah ini ada rekan saya Fitri Marlinda akan menemani ruang dengar Anda sampai nanti jam 12 malam. Dan juga nanti akan kami memperbarui informasi Anda bersama Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa, bye.
1: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
2: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya. 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
3: Pro 1 RRI Denpasar.

0: siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang? Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara ini menjadi transport hub.
1: Ini sistem manusia, karena ada juga bangsa di Afrika, di Pasifik Selatan juga perlu mendapat sebuah potensial.

0: Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi. Satgas Terpadu Port Visit 2026 memastikan peran strategis Indonesia di wilayah Pasifik Selatan. Pakistan mengecam serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Mekah, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya Wisnu Wardana. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi dan terjangkau untuk masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemajuan bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan LRT Jakarta Jalur Kelapa.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan langsung transportasi publik cepat berbasis rel atau light rail transit LRT Jalur Kelapa Gading Manggarai Jakarta pada hari ini. Dalam peresmian ini, Kepala Negara mengapresiasi inisiatif Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan transportasi publik yang terjangkau dan terintegrasi. Presiden Prabowo dalam kesempatan itu menekankan bahwa sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, seluruh program kerja seorang pemimpin haruslah berorientasikan pada kepentingan rakyat. Dengan hal ini diungkapkan Presiden Prabowo akan menjadi landasan dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju.
3: Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan saya. Hari ini adalah hari yang membanggakan bahwa bangsa kita terus teratur. Mungkin tidak fantastis, tapi kita maju. Setapak demi setapak demi setapak. Tadi dikatakan 5-6 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang. Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub. Selama kita mau menerima mandat ini, selama kita mau menerima kehormatan melayani rakyat Indonesia, selama itu kita harus bekerja hanya untuk kepentingan yang besar, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat.
2: Sementara itu, dengan kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan pembangunan LRT merupakan wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan layanan publik dan produktivitas masyarakat Jakarta. Bahkan dalam kesempatan itu, Pramono menyebut melalui transformasi transportasi publik yang kini semakin terjangkau oleh masyarakat, memberikan dampak efektivitas penggunaan transportasi publik mencapai 15%.
4: Bapak Presiden yang kami hormati, kami membangun LRT Jakarta ini guna untuk memperkuat sistem transportasi publik yang terintegrasi, meningkatkan produktivitas, layanan publik, serta konektivitas. Konektivitas di Jakarta sekarang ini sudah 93%. Dan sejak 2 tahun ini, Bapak Presiden, yang menggunakan transportasi publik meningkat setiap tahunnya 15%. Sehingga dengan demikian, walaupun masih ada kemacetan pasti, tapi masyarakat di Jakarta merasakan bahwa sekarang ini jauh lebih mudah untuk menggunakan transportasi umum.
2: Selain itu, lebih lanjut diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, untuk menunjang efektivitas transportasi publik khususnya penggunaan LRT, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan keringanan biayanya. Dengan hal ini diharapkan Pramono, masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya dapat merasakan kenyamanan dalam menggunakan transportasi publik LRT. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sosialisasi selama 8 hari ini, pasti masyarakat akan merasakan kenyamanan menggunakan LRT Jakarta ini.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, mengatakan, Satgas Terpadu Port Visit 2020

0: 991 yang akan diberangkatkan menuju sejumlah negara di Pasifik Selatan. Dalam kunjungannya, Menko Jamari ditemani langsung oleh Panglima TNI Agus Subianto dan jajaran petinggi TNI dari ketiga matra serta perwakilan dari masing-masing kementerian yang terlibat. Setelah memastikan seluruh unsur siap, Menko Jamari langsung melepas tim Satgas Terpadu Port Visit 2026 untuk berlayar melalui Dermaga 6 Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Misi kali ini menurut Jamari untuk menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan kemanusiaan dan diplomasi pertahanan.
1: Misi kemanusiaan, karena ada juga bangsa di Pasifik Selatan juga perlu mengatasi kemanusiaan. Dan yang kedua adalah tugas diplomasi. Kayak itu adalah kapal perang, dikelompokkan dalam kapal itu kapal yang punya kekuatan diplomasi. Dimanapun dia bersandar, itu adalah orang diplomasi.
0: Sementara itu, di tempat yang sama, Komandan KRI Dr. Wahidin Sudirohzodo 991, Kolonel Laut Pelaut Benictus Heri Murwanto mengatakan, misi diplomasi maritim kali ini merupakan pertama kalinya yang sebelumnya hanya melibatkan TNI Angkatan Laut. Dan kali ini melibatkan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut sendiri. Tidak hanya itu, karena juga menurut Beni melibatkan unsur Polri dan kementerian lainnya seperti Polkam, Kemhan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. Dalam Satgas ini juga terdapat dosen, mahasiswa, dan awak media.
2: Kegiatan Porsisi 2026 ini adalah kegiatan yang pertama kali pelaksanaan pelayanan mengibah yang dilaksanakan secara gabungan terpadu. Hal tersebut jadi suatu kebanggaan bagi kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak wujud Bapak Menko Polkam yang telah berkenan untuk menginisiasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Hal tersebut jadi suatu tantangan buat kami untuk dapat melaksanakan tugas diberikan.
0: Satgas Terpadu Port Visit 2026 menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohzodo 991 dengan tujuan 4 negara di Pasifik Selatan, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini, ditempuh dalam waktu 60 hari perjalanan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohzodo 991, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebagai bentuk perlindungan sosial, PT Jasa Raharja menyiapkan santunan dan jaminan biaya perawatan bagi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden di Laut Jawa. Laporan selengkapnya oleh Rizky Wahyudi.
4: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan
5: sosial. PT Jasa Raharja memastikan kesiapan memberikan pelayanan dan santunan kepada korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Kepastian tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial negara bagi masyarakat yang terdampak kecelakaan transportasi laut. Direktur Utama PT Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan jumlah korban baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka-luka dan menjalani perawatan. Pendataan dilakukan untuk memastikan hak korban maupun ahli waris dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan sosial kepada mereka korban meninggal dunia, kita akan berikan santunan kepada ahli waris ataupun keluarga korban senilai 50 juta rupiah, dan korban luka-luka baik berat, luka sedang maupun ringan itu diberikan plafon biaya perawatan di rumah sakit senilai 20 juta rupiah.
5: Perlindungan bagi korban juga diperkuat melalui extra cover dari anak perusahaan Jasa Raharja dengan Jasa Raharja Putera. Korban meninggal dunia mendapatkan tambahan santunan sebesar 20 juta rupiah, sedangkan korban luka-luka memperoleh tambahan biaya perawatan hingga 10 juta rupiah. Adapun perlindungan tersebut merupakan bagian dari asuransi tanggung jawab pengangkut yang dilaksanakan oleh operator kapal. PT Jasa Raharja juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, KSOP,

0: Basarnas, Polri, Pelindo, serta pihak terkait lainnya. Koordinasi dilakukan untuk memastikan proses pendataan, verifikasi, pelayanan, hingga penanganan korban dapat berjalan secara optimal. Sementara itu, Ria, kerabat sejumlah anak buah kapal yang selamat dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8, mengaku sempat terkejut saat mendengar kapal mengalami kecelakaan. Ia bersyukur sejumlah penumpang yang dikenalnya dapat diselamatkan setelah melalui kondisi sulit di tengah laut.
1: Ya, yang terbaik lah. Dan mungkin yang selamat juga saya bersyukur. Alhamdulillah gitu ya. Ya, sampai bisa ya dengan pengorbanan yang seenggaknya di tengah laut lah.
0: Jasara Harja memastikan pelayanan kepada korban dan ahli waris akan terus dilakukan seiring dengan perkembangan data dari tim di lapangan. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hak dan dukungan bagi korban serta keluarga yang terdampak kecelakaan KM Virgo Transport 8. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan penyelundupan 29 kg emas yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
3: Bea dan Cukai telah mengamankan emas berbagai jenis dengan total berat kurang lebih dari...
4: Sejak berlakunya ketentuan pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas pada November 2025, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai memperketat pengawasan terhadap komoditas emas yang akan dibawa ke luar negeri. Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama mengatakan hingga September 2026, pihaknya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan emas ke luar negeri dengan total seberat 330 kg emas. Termasuk upaya penyelundupan 29 kg emas dari 4 bandara di Indonesia yang baru saja berhasil digagalkan Bea Cukai dalam sepekan terakhir. Dalam keterangan pers di Jakarta Selasa 15 September 2026, Jaka mengatakan upaya penyelundupan emas dari Indonesia melalui 4 bandara, yaitu Bandara Kuala Namu, Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, dan Bandara Samratulangi tersebut berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah.
3: Perkiraan nilai barang mencapai kurang lebih 73,3 miliar serta mengamankan total potensi kerugian negara atau dari potensi bea keluar yang harus dipungut sebesar 8,5 miliar.
4: Pada kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan Intelijen dan Penanganan Pengaduan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Yuli Sulistyohadi mengatakan, emas yang diselundupkan tersebut dipastikan berasal dari tambang-tambang emas ilegal yang ada di Indonesia yang saat ini juga sedang menjadi perhatian serius Kementerian ESDM.
5: Dari sisi ESDM nanti kita akan berkoordinasi dengan Bareskrim bersama dengan Bea Cukai untuk mengembangkan kasus ini karena emas-emas ini bisa dipastikan berasal dari tambang-tambang ilegal yang sedang menjadi concern kami untuk penanganannya secara komprehensif.
4: Sementara itu, menurut Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes Pol Bambang Wijanarko, ada dua jaringan penyelundupan emas yang beroperasi di Indonesia, yaitu jaringan India dan jaringan Cina yang menyelundupkan emas dari Indonesia ke berbagai negara lainnya.
6: Ini dari hasil penelusuran kami, serangkaian tindakan penyelidikan maupun penyidikan berhasil terungkap ada dua jaringan, jaringan India dan jaringan Cina. Kalau jaringan Cina, ini dia akan bawanya ke Hong Kong. Kemudian kalau jaringan India, ini dia akan bawa ke Bangkok, Manila, kemudian ke Dubai.
4: Kombes Pol Bambang Wijanarko lebih lanjut mengatakan, jaringan penyelundupan emas India dan Cina ini merupakan jaringan yang berbeda dan dikendalikan langsung dari luar negeri. Namun pihak Bareskrim, kata Bambang, terus mengidentifikasi dan melakukan pengejaran terhadap siapa yang mensuplai komoditas emas ini dari pertambangan ilegal di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
7: Mengecil, ya, ini bukti bahwa negara-negara semua patuh terhadap protokol-protokol internasional, baik Montreal maupun Kigali, amandemen.
8: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Dalam momentum tersebut, kedua kementerian sepakat mendorong keberadaan tenaga kerja hijau di Indonesia, khususnya di bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air conditioner atau AC. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC sangat dibutuhkan guna menjaga lapisan ozon di bumi dari kerusakan.
7: Ozon itu berjalan dengan baik. Dan hari ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa ada shifting dari orang yang terlatih menggunakan freon dan sebagainya, sekarang mereka harus berlatih dengan menggunakan teknologi yang baru. Nah, karena itu perlu pelatihan ulang dan Kementerian Ketenagakerjaan menyediakan tempat untuk bisa melatih mereka, dan kita juga menyediakan alat gitu. Jadi kolaborasi ini berhasil insya Allah menghasilkan tenaga kerja hijau. Apa itu tenaga kerja hijau? Tenaga kerja yang memang diniatkan untuk mengurangi emisi, merusak lingkungan, ya, degradasi lingkungan. Setiap niatnya kesana dan ada pekerjaan yang terlibat, itu disebut dengan pekerjaan hijau.
8: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menjelaskan peringatan Hari Ozon merupakan momentum untuk mengakselerasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, yakni di bidang tenaga kerja hijau, khususnya bidang operator reparasi AC. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan itu, beberapa langkah telah ditempuh, mulai dari pemutakhiran standar kompetensi kerja nasional Indonesia hingga kurikulum pelatihan.
9: Pada hari ini, kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup, kita jadikan peringatan Hari Ozon Internasional ini momentum kita untuk mengakselerasi kesiapan SDM green. Dan memang fokus salah satunya itu yang menjadi lini terdepan kita itu adalah operator reparasi AC dan pendingin. Jadi mereka, kita pastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai, sehingga mereka memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan.
8: Sekedar informasi, kegiatan peringatan Hari Ozon Sedunia dihadiri perwakilan masing-masing kementerian. Adapun kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi. Dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Taman Mini Indonesia Indah atau TMII terus memperkuat dorongan sektor pariwisata ramah lingkungan dengan mendukung penggunaan kendaraan listrik. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
10: Taman Mini Indonesia Indah memperkuat pariwisata ramah lingkungan melalui pemanfaatan kendaraan listrik. Dukungan tersebut diberikan oleh PT Payton Energy melalui hibah 2 unit angkutan keliling atau angling listrik. PLT Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah Ratri Paramita kepada para awak media hari ini menyatakan bantuan tersebut menambah fasilitas transportasi bagi wisatawan, di mana kendaraan listrik digunakan untuk mengangkut pengunjung menuju anjungan dan museum yang berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah.
11: Pastinya yang pertama untuk mengajarkan untuk wisatawan untuk green, karena Taman Mini sendiri saat ini dengan area 150 hektar, 70% kita sudah zona hijau.
10: Di mana penggunaan kendaraan listrik juga menjadi sarana edukasi bagi wisatawan mengenai penerapan konsep ramah lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan kondisi Taman Mini yang memiliki luas sekitar 150 hektar, di mana 70% kawasan ini merupakan zona hijau yang mendukung konsep wisata berkelanjutan. Sementara itu, Presiden Direktur PT Payton Energy, Fazil Erwin Alfitri, menegaskan bantuan yang diberikan oleh perusahaannya kepada Taman Mini Indonesia Indah merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap transisi energi.
12: Jadi sebenarnya yang kita pikirkan adalah nanti ke depannya mungkin suatu ide yang bagus juga kalau misalnya nanti Taman Mini komplit gitu. Jadi ada juga edukasinya, edufannya.
10: Fazil juga menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan dukungan energi hijau dari hulu hingga hilir. Selain sektor lingkungan, program perusahaan juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi, di mana program tersebut mencakup dukungan bagi UMKM, pesantren, serta fakultas teknik di Probolinggo, Jawa Timur. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Buku buah pemikiran Susilawati Susmono yang merupakan pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati resmi diluncurkan di Perpustakaan Nasional Jakarta yang berisi perjalanannya berkarya selama 40 tahun dengan menghasilkan lebih dari 8.000 karya. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
13: Kita sudah menyiapkan laboratorium karakter.
14: Buku buah pemikiran Susilawati Susmono, pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati resmi diluncurkan pada Rabu pagi di Jakarta. Buku yang disusun Elisa Anggraini bersama 15 penulis dari Institut Kajian Ilmu Al-Quran IKIA An-Najm Jakarta ini berisi perjalanan Susilawati Susmono berkarya selama 40 tahun. Susilawati Susmono telah menghasilkan 8.110 karya yang menjadi basis dokumentasi buku, kini berkembang menjadi 8.211 karya selama 4 dekade. Ribuan karya itu mencakup buku, metodologi, kurikulum, sastra, manuskrip serat, hingga pengembangan museum dan galeri. Susilawati Susmono yang ditemui RRI mengungkapkan, melalui ribuan karya yang dihasilkan, ia ingin mendedikasikan buah pikirannya untuk bangsa. Secara khusus, ia juga mengajak generasi bangsa untuk turut berkontribusi kepada negara.
15: Pada bangsa ini kalau itu sudah jalan, pesan saya ya sudah. Apa yang dijadikan kehendak Tuhan terhadap diri kita hadir di dunia ini ya manfaat intinya. Saya memberikan manfaat A, ada yang B, ada yang C. Itu bergabung, kolektif gitu.
14: Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas RI, Suharyanto pada kesempatan yang sama mengungkapkan, di Perpustakaan Nasional sendiri terdapat 162 judul buku karya Susilawati Susmono yang dapat dibaca oleh para pengunjung.
16: Perpustakaan Nasional kami bangga menjadi bagian kecil dari perjalanan besar hari ini. Saat ini kami merawat menyebarkan 162 judul karya beliau ada di tempat kami.
14: Buku yang diterbitkan oleh Yayasan Riyadatul Ihsan ini merekam perjalanan 4 dekade Susilawati Susmono dalam mengembangkan gagasan dan karya untuk membangun manusia seutuhnya melalui pendekatan holistik. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Terima kasih atas sambutan dari Perpustakaan Nasional.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara. Pakistan mengecam upaya serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Muslim, Makkah, Arab Saudi, dan menyerukan dialog bagi pihak-pihak yang bertikai. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, menegaskan seruannya agar seluruh pihak mengendalikan diri secara maksimal dan menarik diri dari ambang eskalasi lebih lanjut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Dejan Ferdiansyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu siap memulai perjalanan baru sebagai pasangan ganda campuran Indonesia yang akan menjalani tur Eropa dengan target meraih gelar juara bersama. Laporan selengkapnya oleh Liliana Dea.
17: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi.
18: Pasangan baru ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinandsyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu, bersiap menjalani tur Eropa dengan membawa ambisi besar untuk meraih gelar juara. Dejan dan Feli mulai dipasangkan setelah Nova Widianto menangani sektor ganda campuran Pelatnas PBSI. Dejan sebelumnya berpasangan dengan Apriani Rahayu, sementara Feli berpasangan dengan Jafar Hidayatullah. Saat ini, Dejan dan Feli masih terus membangun chemistry dan menyesuaikan pola permainan masing-masing. Ditemui RRI usai latihan di Pelatnas Cipayung Jakarta siang tadi, Dejan menyebut keduanya masih perlu memahami kebiasaan dan karakter permainan satu sama lain. Meski demikian, ia memiliki ekspektasi tinggi dan berharap mereka dapat kembali ke level elit.
17: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi dan semoga apa ya, semoga ini bisa balik lagi lah ke apa, saya bisa bersaing di level top elit kan. Dan, jadi sebenarnya lebih karena Felix juga cukup pengalaman main mix double gitu, beberapa kali main juga gitu. Jadi lebih ke ini aja sih, polanya seperti apa, nyamannya seperti apa, lebih itu sih. Karena kita satu sama lain udah tahu lah cara mix main mix itu seperti apa, cuma mungkin kebiasaannya aja sih, kebiasaan.
18: Sementara itu, Feli juga menunjukkan antusiasme tinggi menjelang debut bersama Dejan di level turnamen Eropa. Setelah terakhir tampil pada Indonesian Open Juni lalu, ia mengaku sudah sangat menantikan kembali bertanding. Meski harus memulai dari awal dengan pasangan baru, Feli mengaku tidak ambil pusing dan memilih untuk menikmati duet bersama Dejan sekarang.
19: Saya jaga konsentrasi lebih ke positive thinking aja, Mbak. Misalkan emang jalannya udah gak bisa sama Jafar ya, udah kita ambil positifnya aja. Ngapain kalau terus dipusingin, terus dipikirin, maksudnya dengan apa yang saya udah dapat sama Jafar, terus harus diganti lagi gitu. Ya bukan gak mungkin sayanya, bukan makin maju malah makin mundur gitu. Jadi ngapain dipusingin, enjoy aja.
18: Dejan dan Feli dijadwalkan tampil pada Denmark Open 2026 yang berlangsung pada 13 hingga 18 Oktober mendatang. Setelah itu, mereka akan melanjutkan kiprah di French Open pada 20 hingga 25 Oktober mendatang. Meski baru dipasangkan, keduanya memiliki ambisi besar untuk mengejar prestasi bersama. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Wisnu Wardana. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Masih disiarkan langsung dari Hayam Wuruk 70 Denpasar 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Om Swastiastu pendengar dimanapun Anda berada. Senang rasanya di sini saya Fitri Marlinda bisa kembali hadir untuk menemani ruang dengan Anda pada hari ini, hari Rabu, di tanggal 16 September tahun 2026, tentunya di Denpasar malam ini dari jam 8 malam ya, sampai dengan nanti di jam 12 malam waktu Indonesia Tengah pendengar. Seperti biasa nih, di hari Rabu tadi kita sudah dibuka sama Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta, lalu nanti juga kita akan mendengarkan terlebih dahulu Mimbar Agama Hindu yang telah diproduksi oleh RRI Denpasar dengan judulnya Pancayama Brata bersama narasumber Wayan Winaja. Dan nanti juga pada pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah ya, kita juga akan bersama-sama bergabung dengan Pro 1 Jakarta. Karena ini hari Rabu, maka kita akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta di jam 9 malam waktu Indonesia Tengah untuk bersama-sama mendengarkan Ruang Rindu Nasional. Nah, sebelum itu, kita dengarkan terlebih dahulu Mimbar Agama Hindunya pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Dan pasar.

Om Swastiastu. Saudara pendengar, plus satu RRI Lintasar dan umat sedharma yang berbahagia. Selamat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Hindu pada kali ini. Mengawali pertemuan pada hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja pengastuti dan angai bahagia kehadap Mide Sang Yang Widiwasa. Karena atas asung ketawarunugrahanya lah kita sampai saat ini masih diberkati kesehatan dan keselamatan serta umur yang panjang. Sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat berjumpa kembali untuk melanjutkan perbincangan kita dalam program Mimbar Agama Hindu. Kita semua juga berharap semoga segala kehidupan di muka bumi ini selalu mendapat perlindungan lahir dan batin, tuntunan dan percikan sinar suci kebijaksanaan dari Ide Sang Yang Widiwasa. Bahkan semoga kita selalu bisa dan mampu untuk menebarkan kebaikan dengan berlandaskan pemikiran yang positif sesuai dengan ajaran Dharma atau kebenaran. Umat sedharma yang saya cintai, atas segala anugerah dan perlindungan yang telah dianugerahi oleh Ide Sang Yang Widiwasa, marilah kita bersama-sama untuk selalu mengucapkan rasa syukur dan berterima kasih kehadapannya, agar beliau juga senantiasa menuntun kita untuk dapat menjaga persatuan dan kesatuan negeri kita ini dalam rangka mewujudkan kehidupan yang rukun, harmonis, damai dan sejahtera di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para pendengar yang budiman, dalam ajaran agama Hindu, kehidupan manusia diarahkan untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin melalui jalan Dharma, yaitu hidup yang selaras dengan kebenaran universal. Salah satu pedoman penting dalam menapaki kehidupan yang harmonis dan bermoral dalam ajaran agama Hindu disebut dengan Panca Yama Brata, yang berarti lima bentuk pengendalian diri secara lahiriah. Nah, ajaran ini menjadi dasar perilaku etis bagi umat Hindu dalam berinteraksi dengan sesama dan lingkungannya. Nilai-nilai dalam Panca Yama Brata tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga sangat relevan diterapkan dalam kehidupan modern yang penuh tantangan moral, sosial dan budaya. Umat sedharma, secara etimologis, Panca Yama Brata berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti lima, yama berarti pengendalian atau disiplin, dan brata berarti laku tapa atau janji suci. Dengan demikian, Panca Yama Brata mengandung makna lima bentuk pengendalian terhadap perilaku lahiriah manusia agar hidupnya senantiasa sesuai dengan nilai-nilai ajaran Dharma. Nah, ada pun yang merupakan bagian dari Panca Yama Brata, yaitu meliputi ahimsa, brahmacarya atau brahmacari, kemudian satya, kemudian avyavahariko atau avyavahara, dan terakhir asteya. Secara umum, sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Panca yang berbeda, yaitu melalui kelima bentuk pengendalian ini, seseorang atau umat diarahkan untuk berbuat baik, berbuat benar, dan tidak menyakiti sesama, serta menumbuhkan kasih sayang kepada seluruh makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di dalam Lontar Werti Sesana diuraikan rincian mengenai Panca Yama Brata seperti berikut. Ahimsa ngaraning tanpa mati-mati, brahmacarya ngaraning tan keneng stri sangkan rare, muang sang kumar wuruhi mandra ka brahmacarya,
Satyo ngaraning tuhu mojar. Awiyo wahariko ngaraning tan. Pawiyo wahara. Astaya ngaraning tan cindra ring druwiyo ninglen. Iko tekalimu yang memberata ngaranyo ling betara rudra. Nah, itu diterjemahkan. Ahimsa artinya tidak melakukan pembunuhan. Brahmacari artinya tidak pernah menyentuh perempuan sejak kecil dan memahami mantra kebrahmacarian. Satya artinya berkata jujur. Awiyo waharika artinya tidak terikat ke duniawian. Astya artinya tidak berniat jahat kepada milik orang lain. Nah, yang kelima itu yang memberata namanya Sabda Betara Rudra. Nah, Marsa dan Ma dimanapun berada, saya jelaskan satu persatu dari kelima bentuk pengendalian tersebut. Yaitu kita awali yang pertama, yaitu bagian pertama dari yang memberata sesuai yang disebutkan dalam sasana tadi, yaitu Ahimsa, yang berarti tidak menyakiti makhluk hidup. Ajaran ini menuntut umat menumbuhkan kasih sayang dan tidak melakukan kekerasan, baik dalam pikiran, ucapan maupun perbuatan. Seperti yang terungkap dalam Mahabharata, yaitu bagian Anusasana Parwo, yang mana disebutkan Ahimsa Parudharma, Dharma Himsa Tatwai Waca, yang artinya Ahimsa adalah dharma tertinggi. Membela kebenaran juga merupakan bagian dari benar dharma. Nah, penerapan Ahimsa dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan tidak membalas kekerasan dengan kekerasan, menjaga tutur kata agar tidak menyakiti hati atau pikiran orang lain, serta menjaga kelestarian alam dan kehidupan. Nah, secara harfiah, kata Ahimsa berasal dari dua kata, dari gini, dua bagian, yaitu artinya tidak, Imsa berarti menyakiti, melukai atau membunuh. Jadi Ahimsa itu tidak menyakiti, tidak melukai dan tidak membunuh makhluk lain, melalui pikiran, perkataan, dan tingkah laku secara wenang-wenang. Agama Hindu mengajarkan kepada umat untuk tidak membunuh atau menyakit makhluk lain agar kita tidak berdosa. Nah, ajaran Ahimsa merupakan salah satu faktor susila kerohanian yang amat penting dan amat utama. Di dalam ajaran Dharma, di dalam sloka disebutkan Ahimsa Parudharma, artinya kebajikan atau dharma yang tertinggi terdapat pada Ahimsa. Jadi jelaslah bahwa ajaran yang tertinggi itu adalah tidak membunuh dan atau tidak menyakiti. Itu. Marilah kita pahami, walaupun kalau kita simak, walaupun kecil apa kita menyakiti atau menyebabkan orang tersinggung, berarti kita telah melakukan langkah himsa atau sedikit langkah berdosa sesuai dengan ajaran Ahimsa yang telah disebutkan tadi. Marilah kita junjung tinggi kebenaran dan kebajikan itu sebagai landasan hidup. Kemudian yang kedua, yaitu Brahmacari, yaitu Brahmacarya, yang berarti pengendalian diri dan kesucian hidup. Nah, ajaran ini menekankan pentingnya menjaga kemurnian pikiran, ucapan dan tindakan agar manusia tidak diperbudak oleh hawa nafsu atau keinginan untuk memenuhi kebutuhan keduniawian. Dibuktikan dengan apa yang tertuang di dalam kitab Atharva Veda, di mana disebutkan Brahmacaryena
tapasa dewam windanti yoga wit. Artinya, dengan hidup suci dan tapa brata, seorang yogi mencapai Tuhan. Nah, dalam praktek kehidupan sehari-hari, brahmacarya dapat diwujudkan dengan mengendalikan emosi, menjauhi perbuatan yang melanggar kesusilaan, menjaga kesetiaan dalam hubungan, serta menyalurkan energi hidup ke arah yang positif dan bermanfaat. Nah, brahmacari artinya tingkah laku manusia dalam menuntut ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan tentang ketuhanan dan kesucian. Brahmacari juga disebut masa agurun-gurun atau masa berguru. Oleh karena itu, seorang siswa harus mempunyai pikiran bersih yang hanya memikirkan pelajaran atau ilmu pengetahuan saja, supaya perasaan dan pikiran kita bisa terpusatkan. Belajar dengan baik perlu adanya tata tertib yang baik, seperti pemakaian waktu, kebersihan, kesopanan, ketertiban pembagian tugas, dan juga sanksi-sanksi pelanggaran. Nah, penunjuk-penunjuk tersebut selama brahmacari adalah merupakan kunci keberhasilan bagi seorang siswa. Bagi siapa yang tidak mematuhi hal tersebut, masa ini pasti akan gagal. Nah, hendaknya dari sana marilah kita taati aturan-aturan yang ada demi tercapainya masa menuntut ilmu. Kemudian yang bagian ketiga yaitu bagian yang disebut dengan satya, yang berarti kejujuran. Satya mengajarkan manusia untuk selalu berkata dan bertindak sesuai dengan kebenaran. Hal ini terungkap dalam Taittiriya Upanishad. Ya, terdapat ajaran leluhur kita yaitu yang menyebutkan satyam wada dharmam cara. Berkatalah benar dan hiduplah sesuai dengan dharma. Nah, penerapan nilai satya dalam kehidupan modern sangatlah penting. Misalnya, dengan tidak berbohong dalam pekerjaan, menepati janji, berani mengakui kesalahan, serta hidup dengan transparansi dan integritas. Kejujuran menjadi dasar utama untuk membangun kepercayaan dalam hidup sosial, dalam hubungan hidup sosial maupun spiritual. Satya artinya benar, jujur dan setia. Tetapi dalam pelaksanaannya, melihat situasi yang bersifat relatif, kesetiaan, kejujuran hendaknya dipakai pedoman dalam setiap tindakan atau perbuatan kita sehari-hari. Nah, dalam ajaran satya kita sering juga mengenal ada 5 kesetiaan yang harus kita penuhi, yang kita tidak boleh kita langgar, yaitu ada sebut dengan satya wacana, setia dengan kata-kata. Apa yang kita katakan itulah yang hendak kita lakukan, perbuat sesuai dengan kata-kata kita. Kemudian satya hridaya, setia dengan kata hati, tidak terombang-ambing oleh pengaruh-pengaruh luar yang mengarah ke negatif. Kalau memang kita mempunyai prinsip yang benar dalam hati kita, lakukan dengan sebaiknya, pasti itu akan mendapatkan hasil yang baik pula. Kemudian satya laksana, setia dan bertanggung jawab terhadap perbuatan. Nah, istilahlah kita, apa yang kita laksanakan nanti kalau ada permasalahan kita bisa bertanggung jawabkan. Jadi di sanalah kita setia dengan apa yang telah kita laksanakan sebagai bentuk tanggung jawab kita, mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita sendiri. Kemudian satya mitra, setia pada teman. Di sini mungkin perlu kita pahami juga, dan kita perlu lihat secara bijak
terkadang di zaman modern sekarang ini, walaupun bukan kita berpikir negatif ya, kadang-kadang ada kita sudah setia pada teman, tetapi di balik itu pada saat kita jauh dari kita, mulai ada pemikiran yang negatif yang dilakukan oleh teman baik kita sendiri. Tapi intinya kalau kita sudah setia dengan teman dari awal sampai akhir, tunjukkanlah kesetiaan kita itu, walaupun itu dampaknya tidak sesuai yang kita harapkan, intinya kita telah menjalankan ajaran Dharma sebaik-baiknya. Kemudian yang terakhir yaitu satya semaya, satya dengan janji. Nah, disinilah setiaan pada janji itu yang perlu kita tahankan, sehingga kita tidak melakukan suatu pembohongan yang luar biasa. Kemudian yang bagian keempat yang disebut dengan awiyo waharika, artinya tidak terikat pada ikatan duniawi. Nah, ajaran awiyo waharika menjadi orang rendah hati, sederhana, jujur, menyayangi sesama, berbudi luhur, dan tidak mengharapkan pujian, dan suka menolong tanpa pamrih. Pelaksanaan konsep awiyo waharika sebagai wujud kewajiban yang dilakukan dalam kehidupan ini dengan bekerja tanpa mengharapkan timbal balik. Untuk penerapan dalam kehidupan ajaran awiyo waharika ini sangat penting untuk diamalkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Penerapan ajaran ini menjadikan insan yang memperhatikan lingkungannya dengan selalu bekerja sesuai dengan kewajiban dan keahliannya dari orang yang bersangkutan. Kewajiban ini dilakukan dengan sebaiknya mungkin tanpa ada paksaan dari siapapun, karena menyadari bahwa hidup ini adalah sebuah kesempatan dengan jalan menolong orang lain. Dan yang terakhir adalah astya, yang bermakna tidak mencuri, tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya. Kemudian astya tidak hanya berkaitan dengan pencurian benda fisik, tetapi juga dengan yang menyangkut kejujuran terhadap waktu, tanggung jawab, dan kepercayaan yang diberikan oleh orang lain. Sesuai dengan ajaran yang dalam kitab Manawa dan Sastra disebutkan, Anartam na wadet prasyawam na smarset, yang artinya jangan berkata dusta dan jangan menginginkan milik orang lain. Nah, penerapan nilai astya dapat diwujudkan dengan menghargai karya orang lain, tidak menjiplak atau plagiat dan korupsi, serta menghargai waktu dengan bekerja secara disiplin. Nah, umat sedharma yang berbahagia, dari kelima bagian dari Pancayama Brata itu, marilah kita simak, dalami bersama, pahami dan amalkan untuk kehidupan dalam mengarungi kehidupan ini sebagai bentuk pengingatan agar kita sadar akan diri kita bahwa itulah hendaknya kita pahami, kenali dan hayati serta amalkan, sehingga dapat terwujud apa yang menjadi tujuan akhir dalam kehidupan ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat. Dan saya juga tidak lupa mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan, tidak berkenan di hati pemirsa atau pendengar sekalian. Sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sebagai akhir kata, saya mengaturkan puja Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: dan Pasar malam ini.
1: Pendengar masih di Denpasar malam ini tentunya masih bersama Linda yang juga masih akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti di jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan mimbar agama Hindu ya, yang tentunya telah diproduksi oleh RRI Denpasar dengan judulnya Pancayama Berata dengan narasumber Wayan Winaja. Dan pendengar, karena sudah masuk ke jam 9 malam waktu Indonesia Tengah, kita akan segera bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk mendengarkan Ruang Rindu Nasional yang akan dibawakan oleh rekan Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Dengan bintang tamunya malam ini ada Yana Julio dan juga Edi Suryono. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Cinta dan emosi kembali bergetar saat kehadiranmu menjadi selamanya cinta. Sebab cintamu masih menetap di relung hati. Bagaimana dengan yang terjadi ketika Monica, ku cinta dan kasih kita hanya menyisakan satu keinginan dalam gelora cinta yang tak pernah padam. Kini aku belajar tegar, mencoba lepaskanlah semua kenangan. Meski aku masih cinta dan berharap jumpa lagi. Selamat malam kekasihku, karena aku jatuh cinta kepadamu sekali lagi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Bila awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran. Namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menyinari jiwaku. Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya, akan ku berikan seutuhnya rasa cintaku selamanya, selamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Masih ingat gak tadi yang dibacain Mbak Ita ini lagu apa
1: dong,
0: judulnya?
1: Terutama aku, karena ini semuanya lagu favorit aku.
0: Lagu favoritnya ya, lagu-lagu yang pernah dibawakan oleh Kang Jana
1: Julio.
0: Julio bintang tamu kita untuk malam hari ini. Tapi Kang Jana gak sendirian loh. Nanti ditemanin
1: ada sosok penggiat, yang istimewa,
0: penggiat musik penggiat ya. Waduh. Jadi kalau kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan hits besar dari salah satu bintang tamu kita untuk malam hari ini.
1: Malam ini Mas Yudi, tanggal 16 September 2026 kita dirilai 51 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Jadi seluruh Indonesia lagi dengerin kita semua
1: lagi
0: ini ya.
1: Kita siaran. Mantap gak tuh?
0: Enggak hanya di seluruh Indonesia loh, yang ada di mancanegara juga, yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jadi cepetan di follow
1: IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Oh baiklah.
1: Udah gak sabar kita ngobrol dengan bintang tamu kita. Ada dua.
0: Ada dua ya.
1: Mas Yana Hulia dan ini dia Dokter Edi.
0: Dokter Edi ini penggiat musik loh. Sampai-sampai pengen
1: penggiat seni.
0: Nah, kalau Yana Julio nanti kita akan ngobrol, karena Bang Yana masih ada keperluan sedikit 15 menit lagi bergabung sama kita. Jadi Kang Yana ini bintang radio juga, Mbak.
1: Wow, jebolan bintang radio ya.
0: Jebolan bintang radio.
1: Luar biasa.
0: Kalau Mbak Ita bintang apa?
1: bintang mau ngomong bintang
0: kecora.
1: Enggak jadi deh.
0: Kita ngobrol dulu sama penggiat musik Dr. Edi.
2: Halo, selamat malam Mbak Ita.
0: Malam dok.
1: Ini selamat datang dok di Ruang Rindu dok.
0: Saya takjub seorang dokter mau mengumpulkan penyanyi-penyanyi senior. Kenapa begitu?
1: Iya,
0: apakah mereka mau divaksin?
1: Bakal akan ada menggelar acara ya dok ya?
2: Iya, jadi
1: bisa diceritakan dok?
2: Ya, jadi gini, perkenalkan saya Dr. Edi ya. Kebetulan saya apa namanya petugas bekerja di Kementerian Kesehatan.
0: Oke.
2: Nah,

0: ya kan. Mungkin kalau ada Bapak Pak Menkes, Pak Dirjen Keslan ataupun Bu Direktur saya dengar ya kan, ini staf Kementerian Kesehatan akan membuat acara besar ya kan.
1: Okay.
0: Mudah-mudahan didukung oleh mudah-mudahan didukung oleh jajaran Kementerian Kesehatan. Nah, jadi ini adalah ada kegiatan saya ya, proyek pertama saya yaitu dari PT Suryono Sehat Sejahtera dan S3 Entertainment ya. Itu tanggal 31 Oktober ya.
1: Okay.
0: Di Balai Sarbini jam 18. Jadi kenapa tadi ada 6 artis ya, kebetulan juga saya pecinta artis lama ya, sama dengan Mbak Ita, kita juga nanti akan membawa mengajak Mbak Ita ya kan?
1: Okay.
0: Ada beberapa kegiatan saya ya kena. Jadi di situ nanti ada Dian Piscesa, ada Betaria Sonata, ada Atik CB, ada Ratih Purwasi, ada Rita Effendi, dan nanti
1: Kang Yana Huli.
2: Wah,
1: Yana
2: ini kok enggak ada Mbak Ita?
3: Nah, itu dia.
1: Sebentar, kok enggak ada Mbak Ita?
0: Event berikutnya, event berikutnya ada Mbak Ita.
3: Tagih janjinya, dokter ya. Aduh, ini
0: kan
3: luar biasa
0: sebelum, ya. Sebelumnya kan?
3: Malah sebelumnya. Sudah ada acara dengan dokter di Kota Jogja.
1: Oh,
3: di Kota Jogja.
1: Iya. Tapi tadi ada nama Dian Piscesa, kenapa dipilih Dian Piscesa?
0: Yes. Nah, jadi gini, sebenarnya mungkin agak biar Bapak Ibu yang mendengarkan nanti nonton ya datang. Jadi ini ada momen tersendiri. Jadi kita saya pribadi ya, zaman dulu itu kita ada historinya sendiri kenapa saya memilih Mama Dian.
3: Ya.
0: Pertama itu Mama Dian itu satu idola ibu saya.
1: Ya. Oh, oke.
0: Okay. Jadi kalau dipanggil itu biasanya kita manggil emak ya kan. Emak itu emak saya, yaitu jadi kayak emak saya itu paling suka dengan Mama Dian.
3: Oh,
0: nah,
3: iya.
0: Ada historinya juga kenapa dia suka gitu, karena ada salah satunya lagu yang tak ingin sendiri.
3: Aku masih seperti yang dulu.
1: Gak berubah-berubah ya.
0: Nah, dari situ, dia apa namanya ayah saya meninggal ya, bapak abah saya meninggal. Nah, ibu saya itu meninggalkan 7 anak. Nah, okay. Salah satunya saya anak bungsu, Ragil. Nah,
1: iya. Dari sama anak, kita nomor 7.
0: Nah, nomor 7.
3: Bungsu,
0: bungsu semua kita. Nah, di antara itu jadi umur berapa itu banyak yang ngajak nikah lagi, tapi ibu saya enggak mau. Nah, akhirnya jadi akhirnya ketika itu tuh masih lagu yang
1: tak ingin sendiri.
0: Lagi viralnya lagu. Nah, jadi akhirnya terus akhirnya saya berpikir suatu saat nanti gitu kan, itu akan salah satu impian saya adalah menghadirkan itu walaupun dalam wujud yang lain ya kan. Sekarang ibu saya udah almarhum, mas saya udah almarhum. Nah, jadi dari situ tuh saya pertama kali ketemu adalah salah satunya adalah teman saya itu Mas Nick ya, kebetulan
1: Mas Nick.
3: Teman kita juga.
0: Yang tinggal di Jerman. Nah, terus dia bilang, saya bilang, Mas Nick, saya ini punya impian loh, salah satunya siapa sih Pak gitu kan. Ini lah, dalam 2 hari ternyata impian saya itu terwujud. Artis-artis itu dan arti itu semuanya ready pada saat tanggal. Bisa Pak Edi gitu kan. Siapa?
1: Sejalan dengan Sisa. Ruang Rindu juga.
0: Nah, artis-artis lama ya.
3: Nostalgia.
0: Jadi ini nanti di situ itu adalah mungkin persembahan untuk emak saya itu mungkin selain doa ya kan, mungkin kalau ada umat Islam itu kita udah membadalkan lah ya. Nah, salah satunya adalah saya ingin mengumpulkan keluarga saya itu dan menyaksikan ini loh. Nah, saya sudah beberapa kali melihat beberapa penampilan Mama Dian, konsernya di beberapa hotel dia. Waktu itu ada acara apa 40 tahunnya dia berkarya. Tapi ketika nyanyi itu saya bukan menikmati, tapi saya menangis karena saya ingat
3: teringat almarhumah.
0: Jadi saya ingin akhirnya setelah lagu itu selesai saya pulang. Saya juga udah ketemu Mama Dian, udah bilang, "Mama, aku tuh kok bisa kayak gitu ya?" Ya udah pokoknya terserah. Nah, salah satu membuat konser ini adalah idenya dia.
1: Dok, berarti yang di Planet Hollywood nonton dong Dian Piscesa.
0: Di hotel yang di Senen.
1: Senen nonton juga.
0: Nah,
1: ya kita mah penggemar penyanyi-penyanyi lawas. Nanti kita akan ngobrol dengan Jana Julio, tapi ditunggu ya, karena ini sudah banyak yang bergabung kita ajak berbincang. Bung Benijo.
3: Ada Bung Benijo.
1: Di Manado.
3: Selamat malam Bung Beni.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu berbahasa itu memori lewat lagu karya anak bangsa.
3: Iya Bang Beni.
1: Langsung Bung Beni pertanyaannya.
4: Pertanyaan ke Kang Yana Julio ya. Itu kan ada lagu kehadiranmu, terus ada emosi jiwa juga ya. Emosi jiwa ya kalau nggak salah. Pertanyaannya ini, lagu kehadiran dan emosi jiwa itu apa dimuat dalam beda-beda album atau satu album? Maksudnya mungkin di album pertama atau album kedua.
1: Siap.
4: Itu ya pertanyaan pertama. Nanti dijawab ya Bang Ya. Ya, baru pertanyaan kedua. Dari sekian banyak lagu Kang Yana Julio itu, apakah ada yang booming? Lagu yang sangat booming ya di era tahun berapa itu?
1: Yang
4: itu
1: sangat booming menurut Kang Yana kali ya. Kalau menurut kita sih booming semua.
3: Iya, menurut kita booming semua.
4: Pertanyaan untuk kayak Dr. Edi Suryono ini.
3: Edi, silakan.
4: Kenapa tertarik sebagai penggiat musik? Dokter Edi, itu aja ya pertanyaannya. Mas Yudi, salam dong.
1: Silakan.
3: Akan tiga orang.
4: Ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, terus ada Bung Leman Lampung. Itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi Utara kita ke Sulawesi Tenggara.
3: Iya, ada Albert. Bang Albert.
1: Selamat malam Bang Albert. Halo?
3: Bang Albert.
1: Ah, Bang Albert terputus. Kita ke
3: Sorong.
1: Ada Bu Ana. Selamat malam. Lama kali kita tak jumpa.
5: Bang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Bener banget.
5: Wah, Yudi, apa kabar?
1: Iya, baik.
5: Biarpun sudah lewat ya, selamat ulang tahun untuk RRI.
1: Oh iya, terima kasih.
5: Semoga sukses selalu. Amin. Sekali di udara tetap di udara.
1: Siap pertanyaannya.
5: Halo, Mbak ini Bang Edi dan siapa nih?
1: Kang Yana.
5: Apa kabar?
0: Baik, Ibu. Sehat Bu di sana, Bu. Aman ya bencana ya? Apa situasi aman?
3: Sorong jauh.
5: Yang ganteng-ganteng sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang masih ganteng aja.
1: Siapa itu?
3: Siapa yang dimaksud? Bu Ana.
5: Ya Bang Edinya.
3: Oh Bang Edi. Tuh emang ganteng Bu Ana. Dokter Edi ini ganteng.
1: Biar gratis kalau mau suntik ya kan.
0: Boleh.
5: Emang kita tidak tahu, biarpun kita nyusup di Sorong.
1: Iya. Kan kita ada RRI Netnya.
5: Iya.
1: Pertanyaannya apa nih? Bu Ana, cepetan.
5: Pertanyaannya, sekarang usianya udah berapa sih? Gitu.
1: Siap.
5: Terus udah aslinya orang mana gitu?
1: Siap. Oke, ditunggu ya.
3: Siap Bu Ana.
5: Terus tolong dong putarin lagunya yang apa?
3: Judulnya
5: yang
3: apa?
5: Sekarang ini mau dirilis.
1: Belum ada lagunya yang mau dirilis. Iya.
3: Pokoknya akan
1: ditunggu ya.
5: Pokoknya Bu Ana, salam dulu.
1: Silakan
3: Bu Ana.
5: Salam buat Om Ana di Palembang. Terus yang sekarang lagi tugas di RRI Pro 1 Sorong. Terus Bang Benijo Manado, Teh Dinda dan semuanya sajalah tanpa
1: terima kasih.
5: Terima kasih.
3: Sama-sama
5: dan Mas Yudi.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih Bu.
1: Dari Sorong kita ke Toli ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
6: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ismail dan Ica Purnamasari.
1: Siap. Alhamdulillah baik. Bang Candy gimana?
6: Alhamdulillah
1: baik. Oke. Pertanyaannya
3: ada yang mau disampaikan Bang?
6: Oke. Bang Yana Yulio, salam kenal dari Toli.
1: Siap. Nanti disampaikan
6: juga Dokter Edi.
3: Dokter Edi ya.
6: Gini loh, itu Bang Yana Yulia kan bintang radio ya.
1: Iya, bintang radio, bukan radio, radio.
6: Radio bintang radio. terus itu belajar nyanyinya sejak kapan, usia berapa?
1: Oke.
3: Nanti ditampung dulu pertanyaannya
6: dan,
3: Bang Gendi.
6: Dan kedua nanti ditanyakan itu ada enggak penerusnya, artinya anaknya yang.
1: Oke. Ditunggu jawabannya Bang Gendi ya.
6: Iya, saya salam.
3: Silakan
1: Bang Gendi.
6: Iya, untuk Bang Denijo di Manado, selamat malam. Untuk Pro 1 RRI Toli yang bertugas malam ini, Nyai Irnawati, dan seluruh RRI Indonesia.
1: Oke. Terima kasih.
6: Selamat malam.
1: Dari Toli-Toli kita ke Lampung.
3: Lampung ada Bang Leman.
1: Bang Leman, selamat malam Bang. Halo? Bang Leman.
3: Halo Bang Leman.
1: Bang Leman. Wah, kayaknya line 2 ada sedikit gangguan. Berarti nanti kita telepon Kang Giana lewat nomor di line sini sih. Ini dulu pertanyaan buat Dr. Edi. Kenapa kok bisa jadi penggiat musik? Kan udah jadi dokter nih.
0: Jadi dokter itu 2001 ya kan.
1: 2001 ya.
0: Sekarang jadi udah 25 tahun.
3: Nah, oke.
0: 25 tahun mungkin kadang ada pengen keluar apa namanya? Yeah. Tetap jadi dokter waktu tetap praktek ya.
1: Dokter kan kerjaan tapi ya, musik hobi gitu ya.
0: Tetap kita kerja. Cuman maksudnya ini salah satu adalah karena dulu beberapa kali itu saya ngurusin wedding ya kan, ngurusin artis itu kan. Jadi dunia saya udah nah, akhirnya kebetulan juga saya ada acara-acara workshop atau apapun itu biasanya melibatkan artis
1: ya.
0: Tapi artis itu yang saya undang itu adalah harus idealis, harus kesukaan saya.
3: Gitu.
0: Jadi makanya jadi kalau misalkan artis yang sekarang mungkin yang lagi anak-anak muda biasanya saya jarang ya kan. Jadi saya karena saya
3: emang yang legend itu, ya.
1: Nah, legend
0: lah gitu kan. Nah, salah satunya Mbak Ita ya kan.
1: Makanya cocok sama Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu gitu ya.
1: Jadi kemudian
0: sama Kang Yana juga udah berapa kali, sama Teh Rita udah berapa kali ya kan. Jadi makanya sekalian aja lah kita buat acara. Nah, ini makanya proyek pertama, mudah-mudahan sih banyak yang nonton ya kan, di Bayasari ini dengan harga yang ya masih terjangkau.
3: Masih terjangkau.
1: Berarti kalau Kang Giana sudah berapa kali, Mbak Rita Effendi juga udah berapa kali, Ita Purnamasari udah berapa kali?
3: Ya
1: udah.
0: 9 Oktober Jogja.
1: Oktober Jogja. Mudah-mudahan Ruang Rindu bisa siaran di Jogja ya.
0: Siap.
1: Halo warga Jogja. Terus kita ketemu dengan Bang Ori di Samarinda. Selamat malam. Yuk, Bang Ori silakan.
7: Ruang Rindu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ini dari Ori di Samarinda.
1: Iya, siap. Langsung pertanyaannya Bang Ori.
7: Ini dengan Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.
1: Betul. Oh iya.
7: Bersama Dr. Edi ya.
3: Betul.
1: Dan nanti ada Yana Julio ya.
7: Oh iya. Mau menanyakan langsung aja ya.
1: Boleh silakan.
3: Silakan Bang.
7: Bagaimana Bang Edi sebagai sutradara lagu yang memilih Yuliana Julio sebagai penyanyi yang berbakat untuk masuk ke era lagu yang ternama yang disukai pendengarnya?
1: Siap.
3: Bang Ori.
7: Iya, boleh santalan?
1: Silakan, boleh silakan Bang. Bang Ori.
7: Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
1: Siap kalau begitu. Itu aja Bang Ori.
7: Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
1: Sama-sama. Terima kasih.
0: Sehat selalu.
1: Sebelum lupa, kenapa milih Yana Julio sih?
0: Nah,
3: di acara nanti.
0: Yana Julio itu salah satu artis. Tadi saya bilang saya itu idealis ya. Yana Julio itu adalah salah satu artis kesukaan saya. Tadi ada yang pertanyaan lagu yang paling bagus itu adalah yang menurut saya itu adalah yang kesukaan saya itu adalah Selamanya Cinta dan Hasrat Cinta. Nah, jadi kadang
1: bila sudah tak mungkin.
0: Nah,
1: mirip suaraku ya Mbak ya.
0: jadi
3: dia nyanyinya Mas.
1: Overtune. Terus.
0: Nah, jadi udah pas ketemu kita sama Yana Julio juga, Kang Yana itu udah pernah kita ajak ke Jogja Mbak Ita ya kan. Saya sampaikan Kang Yana gini. Oh iya gini. Nah, dia kebetulan juga emang sama Kang Yana itu kita udah janji mau berapa event di tahun ini. Jadi makanya terus akhirnya Kang Yana yaudah boleh gak apa-apa. Nah, itu salah satunya adalah kemarin sudah ada di Jogja. Nah, nanti nextnya itu adalah tanggal 31 Oktober itu di Balai Sarbini.
1: Gitu. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kalau bersedia menjawab silakan, enggak juga enggak apa-apa. Usianya berapa dan asli orang mana? Kalau dari namanya sih Jawa, kalau dari namanya ya, tapi saya enggak tahu loh.
0: Ya, namanya itu Edi Suryono. Kalau Edi itu adalah Sunda.
1: Oh Sunda pakai H ya.
0: Pakai H. Edi gitu kan. Edi. Tapi kalau Suryono ya kan Jawa. Biasa itu Jawa.
1: Iya iya
0: kan. Jadi bapak saya itu Purworejo, ibu saya itu Tangerang, Kabupaten Tangerang.
1: Oh, gitu. Tangerang dulu masih masuk
0: Jawa Barat.
1: Jawa Barat.
0: Masih masuk Saiki Sunda. Banten.
1: Saiki Banten. Banten. Oh alah.
0: Gitu. usia 76, jadi sekarang berarti ke 50, pas 50.
1: Wih.
0: Nah, kalau mau cerita usia sebenarnya gimana, awalnya gimana itu lo? Adalah alunan apa namanya? Memories of the Soul ini awalnya itu adalah dibuat bulan Juni. Karena 11 Juni itu adalah ulang tahun saya, 12 Juni itu adalah mau konser musiknya itu.
1: Saya 15 Juni, Dok. Nah,
0: kita sama-sama
1: Gemini. Oke.
0: Tapi di suatu hotel di waktu itu ya, tapi kita karena terkendala akhirnya kita undur jadi
3: mundur, ya?
0: 31 Oktober. Nah, waktu itu kan Mbak Ita udah kita tawarin. Mbak Ita berhalangan karena mau haji. Nah, ternyata kan
3: ada
0: itu ya, dia. Ya. Jadi padahal kan udah salah satunya adalah Mbak Ita itu ya tadinya. Jadi akhirnya kita mundur jadi 31 Oktober ya. Bapak Ibu yang dengerin ya, tolong silahkan nonton ke Balai Sarbini
3: Jakarta
0: 31 Oktober.
3: Oh ya, mungkin Bang Edi ini acara bisa dilihat di medsos di mana? Mungkin banyak pendengar yang ingin tahu
0: ada, lebih lanjut. Ada, tinggal follow aja di alunan musik nostalgia. Alunan musik titik nostalgia.
3: Alunan musik titik nostalgia di Instagram.
0: Instagramnya.
3: Oke, siap.
1: Kita dengerin lagu yang satu ini karena nanti penyanyi akan
3: bergabung
1: bersama kita. Dari Indonesia 6 featuring Yana Julio, Monica.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Saya Yudi Ismail,
1: kita Purnama Sari dan Dr. Edi.
0: Yang di ujung telepon juga sudah bergabung bersama kita Kang Yana Julio.
1: Yana Julio, Kang
2: Halo.
1: Yana.
2: Malam kita.
1: Kang, kumaha damang?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, ye, akhirnya.
0: Kang Yana katanya lagi ikut bintang radio ya sekarang ya.
3: Pada tahunnya, pada zamannya.
1: Aduh, jebolan bintang radio
2: satu
1: ini.
2: Bukan bintang radio, tapi itu bintang radio dan televisi.
0: Oh iya, iya. Kalau di zaman itu bintang radio dan televisi ya. Nah ini kita hari Sabtu nanti finalnya untuk Jakarta.
2: Oh gitu.
0: Iya, hari Sabtu nanti. Kalau ngomongin bintang radio, apa yang terbayang sama iya, Kang Yana di momen zaman itu, Kang?
1: Kenangannya apa tuh, Kang?
2: Pengen salam dulu sama Dr. Edi.
0: Oh iya.
3: Kangge Kang. Aduh.
0: Iya.
3: Ayo Kang. Hatur nuhun.
2: Iya, terakhir ketemu di Jogja.
3: Iya.
0: Oke.
2: Ya udah, mau cerita apa tadi, bintang radio?
1: Iya, kenangannya bintang radio tentang saat mengikuti di masa bintang itu, radio televisi, Kang Yana.
2: Ya itu tahun 70 loh.
1: Tahun 70. Yang benar kan?
0: Hah? Seriusan?
3: Saya belum lahir.
0: Saya belum lahir, benar.
2: Coba ya, 78 apa 7?
1: No, 78 aku SD.
0: Oh.
2: Enggak, maksudnya. Jadi gini ya, waktu SMP itu saya kan biasa suka nyanyi-nyanyi di sekolah kan. Saya enggak ada keinginan ikut lomba-lomba gitu, tapi guru vokal saya dulu di SMP 4, Ibu Nani itu meng-encourage saya untuk ikut lomba, ikut lomba gitu, harus lomba gitu. Terus nggak ngerti kan lomba itu kayak gimana gitu. Ya udah, ngapalin lagunya, nyanyi, eh menang gitu.
0: Oh.
2: Tahunnya sama waktu Harvey juara di Jakarta kalau nggak salah.
0: Oke, okay. Oh jadi Bang Harvey juara Jakarta, Kang Yana juara di Bogor.
1: Di Bogor ya Kang.
2: Iya. Iya betul.
0: Oh, iya.
2: Tapi ke Jawa Baratnya kan dari Kota Madya ke provinsi kan ke Bandung dulu kan ke Jawa Barat. Nah, ke Jawa Baratnya saya enggak ikut.
0: Oh, oke.
2: Okay. Karena enggak ada yang dorong-dorong.
1: Oke, Kang.
2: Nggak ada yang dorong-dorong tuh, karena ya, dulu kan yang kemarin kan didorong guru saya, nah ke Jawa Barat nggak ada yang dorong-dorong, jadi nggak pergi deh.
0: Oh.
2: kurang ambisi
0: ya. Terus dari situ langsung terjun ke industri musik, maksudnya ke rekaman.
1: Tahun berapa itu, Kang? Pertama kali, Kang, terjun ke
2: masih jauh lah dari situ. Saya jadi tahu bahwa ada banyak lomba-lomba nyanyi kan di Kota Bogor kan, jadi ikutan pokoknya tingkat Bogor, Kota Madya, Kabupaten di Bogor gitu, lomba pop singer gitu-gitu kan, ya kadang-kadang menang gitu.
0: Eh, menang terus dong berarti.
1: Pasti menang terus.
2: Tergantung hadiahnya gitu, kalau hadiahnya bagus menang.
0: Oke. <Okay. laughs> Siap.
2: Ya gitu
0: siap.
2: Terus ikutan lomba-lomba nyanyi setelah sampai kuliah masih belum profesional, masih amatiran lah di kampus di sekitar Kota Bogor aja. Nah, setelah lulus baru pindah ke Bandung, ketemu Kang Agus, ketemu Elva, diangkat di anggota Elva Singers ya baru deh.
0: Oh ya, baiklah. Kalau kita yang bertanya, nanti pendengar gak ikut nanya. Ini sudah ada yang bergabung ya.
1: Sudah ada yang menelpon dari Manado, Kang. Ibu Fatmawati, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Halo Ibu Fatmawati.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Fatmawati.
4: Apa kabar dulu, Ibu Ica
1: Suci? Oh, baik, alhamdulillah Ibu.
4: Masih diganteng.
0: Alhamdulillah, iya saya dibilang ganteng ya, emang iya sih ya.
1: Idi. Kok kier, Mas?
0: Gak apa-apa loh, kan Bu Fatmawati, ibu-ibu yang bilang loh. Silakan Bu Fatmawati.
1: Silakan yuk.
4: Mas Yudi, bintang tamunya siapa ya?
0: Kang Yana Hulio dan Dr. Edi Suryono. Mereka ini teman baik yang bikin perhelatan musik nanti di penghujung Oktober.
1: Iya.
0: Silakan.
4: Mau begitu ya. Halo, apa kabar? Om ganteng, mas ganteng
0: dan mas ganteng katanya.
3: Berarti aku yang masnya ya. Yang ini omnya.
4: Orang Manado.
3: Oh iya.
4: Rasanya orang Manado gitu.
0: Oke. Okay. Apa yang mau ditanyakan Bu Fatma?
4: Oke. Saya cuma mau tanya sama Mas Edi ya, boleh?
0: Boleh.
4: Mas penyanyi atau gimana? Atau pencipta lagu?
0: Penggiat musik.
1: Oh, penggiat musik Dr. Edi ini yang akan membuat acara tanggal 31 Oktober nanti di Jakarta, Bu Fatmawati. Salah satunya ada Kang Yana Hulio.
4: Iya. Saya mau tanya sama Mas Edi, selain musik itu apa ada aktivitas lain? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Itu aja.
4: Iya.
0: Siap.
4: Oke. Semoga sukses ke depan.
3: Amin.
4: Semua.
0: Terima kasih.
4: Mas Yudi, saya nanya ya, Mas. Mau salam dong.
1: Boleh, silakan.
4: Mau salam ada yang teman-teman, apa kabar Bang Leman? Yang Bang Leman juga yang ada di Palembang juga salam.
0: Oke.
4: Ada juga Ayu di Ambon.
0: Siap.
4: Ada Oma Ada, apa kabar?
0: Oke, okay, baik.
4: Penyiar yang lagi beraktivitas ya. Ada Ibu Ike sama Priscila.
0: Terima kasih Bu Fatmawati.
1: Terima kasih Bu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Yana dan Dr. Edi. Kalau Dr. Edi selain dokter, kegiatannya apa nih tadi di bidang nyanyi?
1: Selain membuat acara dong.
3: Ya, saya sebenarnya bukan penyanyi Bu ya, saya penggiat musik dan ya ini mungkin adalah apa namanya kayak mungkin promotor atau IO kayak gitu ya Mbak ya.
2: Nah, ini Dr. Edi suaranya bagus tahu.
0: Iya ya.
3: Aduh.
0: Oh, tuh Kang Yana aja mengakui loh.
1: Kang Yana aku jadi penasaran deh sama suaranya Dr. Edi.
0: Kita aja bikin proyek lagu religi kali ya.
1: Iya,
0: bulan Februari.
1: Bikin apa single religi dong?
0: Oh, iya. Sama Ita Purnamasari.
1: Boleh.
0: Biar dijawab dulu.
1: Okay. Silakan dong.
3: Nah, jadi apa yang tadi lupa ya? Oh iya, aktivitas ya tadi. Ya, betul Bu, saya Bu Fatmawati, terima kasih. Jadi saya itu sebenarnya ya itu tadi udah saya tetap di bidang saya yaitu ya medis ya kan.
1: Medis.
3: Nah, terus kedua saya juga adalah seorang PNS. Ya, di Kementerian Kesehatan di Rasuna Said di Kuningan ya. Apa namanya? Saya di Direktorat Mutu Rujuk Pelayanan Kesehatan Rujukan ya. Dirjen Keslan. Jadi nah makanya kalau berkaitan dengan musik ini mungkin dari 2007 saya sudah ngurusin musik ya kan. Ada beberapa dulu saya ngurusin ada beberapa, tapi mungkin dulu artis dangdut jebolan-jebolan artis dangdut itu zaman dulu.
0: Saya ngurusin.
3: Ya kan. Nah, ya berikutnya karena saya bilang saya ini adalah kesukaan saya adalah ada artis-artis legend, jadi saya mengundang beberapa artis itu Bu. Nah, terus kebetulan ini adalah Memories of the Soul ini adalah untuk mewujudkan salah satu impian saya yang tadi yang saya sampaikan untuk ibu saya itu. Kalau Kang Yana tadi udah saya bilang, saya dulu pernah ikut sebenarnya ikut lomba nyanyi waktu SMA, nyanyi Hasrat Cinta. Tapi temenang. Udah cerita makanya. Tapi temenang Kang.
0: Temenang. Ya.
1: Menang maksudnya.
3: Untuk jadi juara.
0: Ya, oke.
2: Bohong. Menang
0: dia ya. Oke. Kang Yana, ini tadi ada pertanyaan dari Bung Benijo. Lagu Kehadiran dan lagu Emosi Jiwa itu
1: apakah jadi satu album
0: dalam satu album atau album yang berbeda? Silakan diceritakan.
1: Atau single terpisah, Kang?
2: Waduh, berbeda pastinya. Ya, Emosi Jiwa itu single di kompilasi album.
0: Iya.
2: Di album kompilasi. Jadi ada album kompilasi soundtrack film Catatan
0: Si Buah. Dua ya, oke.
2: Tahun 79 kalau enggak salah atau tahun 80 ya itu.
0: 80-an
1: itu. 80. Oh, 79.
3: 89 kali
1: ya. 89 Kang tepatnya.
3: Catatan Si Boy ya,
0: Catatan Si Boy 2 ya.
3: Iya.
2: tahun itu kompilasi soundtrack
0: Jam 4:42
2: itu salah satunya Emosi Jiwa. Yang lainnya adalah ada Epic City, ada Ikang Fauzi dan lain sebagainya gitu. Nah, Emosi Jiwa yang jadi single hitsnya gitu.
0: Kalau kehadiran,
2: nah, kalau kehadiran itu adalah album kedua solo saya.
0: Jadi,
2: setelah Emosi Jiwa, saya keluarin album solo tahun 90. Nah, album solo saya pertama kan Cintamu. Nah, yang kedua itu mini album 4 lagu, judulnya Kehadiran. Salah satunya Kehadiran gitu.
0: Jadi
2: beda-beda album sama Emosi Jiwa.
0: Siap.
2: Beda 2 tahun atau 3 tahun lah.
0: Iya. Kemudian ada Bang Candy di Toli Toli. Kang Yana, waktu Bintang Radio, belajar nyanyinya sama siapa sama dan siapa, bagaimana?
1: Ya. Apakah otodidak atau ada gurunya, Kang?
2: Pasti yang pertama itu senang nyanyi dulu ya. Dari kecil itu senang nyanyi. Jadi ngikutin orang tua saya suka beli dulu vinyl, kan namanya dulu piringan hitam. Saya sebutnya pelat dulu. Gitu. Nah, orang tua saya, bapak saya tuh kalau pulang dari kantor gitu, pulang ke rumah itu suka bawa kotak gitu, kotak dibungkus koran gitu, pasti kan vinyl ya. Langsung saya rebut, saya pasang, satu album itu berapa hari kemudian udah hafal semua. Jadi memang seneng nyanyi gitu. Udah hafal semua. Terus kalau misalnya ada plat baru, diambil, diputer, berapa hari kemudian udah hafal gitu. Album penyanyi Indonesia ya, maupun lagu barat gitu. Nah, karena senang nyanyi terus ya itu tadi dilatih sama guru nyanyi di sekolah.
0: Jadi ada guru sekolah di sekolah ada guru nyanyi ya.
1: Berbakat plus ada gurunya.
0: Betul.
1: Hasilnya ya luar biasa.
0: Seperti yang kita nikmati sekarang ini ya. Kemudian masih pertanyaan dari Bang Candy di Toli Toli. Apakah ada yang meneruskan bakat dari Kang Yana Julio ini?
1: Mungkin putra-putrinya Kang Yana.
2: Iya, saya punya putra-putri 3, laki-laki 1 yang paling besar, adiknya 2 perempuan, dan semua sekarang sudah bekerja. Sudah selesai kuliahnya dan sudah bekerja, tapi mereka semua berbakat musik.
1: Yang
2: nomor 1 selain bekerja, dia juga main band dan produser musik. Pernah juga bikin produksi untuk sinetron, pernah. Terus untuk pernah jadi pemain di grupnya Warna dan lain sebagainya. Pokoknya kalau Sabtu Minggu dia manggung, tapi kalau misalnya hari biasa dia kerja. Nomor 2 Aisyah perempuan, dia
3: sering diajak.
1: Sering diajak juga Kang.
2: Iya, dia aktif di musikal.
0: Iya.
2: Dia udah pernah jadi pemeran utama di musikal Legally Blonde dan Keluarga Cemara. Musikal ya, musikal tuh. Musikal.
0: Drama musikal ya.
2: Drama musikal.
0: Siap.
1: Terus, yang bungsu Kang?
2: Yang bungsu senang nari. Kalau nyanyi Pak, ya, kalau nyanyi dia nggak terlalu, tapi dia senang nari. Tapi pemalu banget. Jadi jadi dia cuma gitu. Tapi tiga-tiganya ya tuh.
1: Tiga-tiganya memang semua
2: pada seni yang kuat.
0: Siap. Memang kalau begitu.
1: Di seni Kang menuruni bakat.
2: Kalau nyanyinya yang kalau nyanyinya yang nurun itu ke Aisyah.
1: Ke Aisyah nomor 2 ya. Siap Kang.
0: Ini ada penelpon dari Jember. Kita ajak ngobrol ya. Pak Ahmad, selamat malam.
2: Penelponnya loh.
0: Oh, enggak dengar suara Pak.
5: Selamat malam.
0: Kita translate. Kita
5: Israel yang ganteng. Selamat malam, Mbak Ita Purnama Sari yang cantik.
0: Siap, Pak Ahmad Abdullah, silakan. Ya, Ahmad, ini ada Kang Yana Julio dan Dr. Edi.
5: Memori lewat lagu. Kabarnya sehat ya?
0: Sehat. Sehat Kang Yana katanya.
5: Sehat.
1: Siapa Dokter Edi ya? Bintang tamunya ada Dokter Edi dan Kang Yana Julio.
5: Kang Yana Julio, salam kenal dan salam sehat Dokter Edi Kang Yana.
0: Salam
5: sehat.
0: Kenal Kang Yana katanya.
5: Salam kenal selalu. Begini pertanyaan saya untuk Dokter Edi. Apakah Dokter Edi ini di dalam melakukan irama dan mengusikkan irama musik, apakah tidak mengganggu pasiennya?
0: Oke.
1: Oke, nanti dijawab ya.
0: Terus buat Kang Yana apa pertanyaannya?
5: Kang Yana, mohon jawabannya. Salam-salamnya boleh ya, Kang Mas Yudi?
0: Pertanyaan buat Kang Yana apa tadi?
5: Kang Yana, makanan apa saja
0: ya? Makanan favorit Kang Yana. Oke. Kalau makanan favorit Mbak Ita saya tahu, bakso. Kali mau ngirim dari Jember. Silakan.
5: Ya, salamnya untuk Ibu Meti. Ibu Meti di Jambi.
0: Saya ada pertanyaan buat Kak Yana. Ya. Boleh nanti Kang Yana. Siap. Oke.
5: Salam sehat.
0: Terima kasih.
5: Salam NKRI harga mati.
0: Okay, siap, terima kasih Pak Mas.
3: Merdeka.
0: Merdeka. Oh ya, jadi kegiatan bermusiknya Dr. Edi mengganggu pasien enggak sih?
3: Enggak, jadi kalau kita PNS itu kan pagi sampai sore ya kan, sore, Senin sampai Jumat. Dokter. Nah, kalau malam itu saya praktek di klinik ya kan. Nah, kalau bermusik itu biasanya antara Sabtu sama Minggu,
1: Sabtu,
3: ya
1: Minggu,
3: kan. Nah,
1: karena
3: kegiatan kita workshop itu ya mungkin biasanya ke arah Jumat Sabtu Minggu. Nah, kita biasanya ada cuti atau kalau enggak ada apa namanya ngambil yang tidak berhubungan dengan kerjaan gitu.
0: Oke, ya. Jadi enggak ganggu pasien ya.
3: Iya.
0: Atau pasien suka mengganggu.
3: Kalau di ruang kerja kita enggak ada musik, Pak. Jadi di ruang kerja itu fokus meriksa ya, Kak. Menunggu pasien datang.
0: Iya.
3: Gitu.
0: Kang Yana ditanyain makanan favoritnya apa atuh?
2: Apa emang? Makanan favorit saya banyak.
1: Enggak apa-apa, Kang, disebutin aja.
2: Pokoknya masakannya istriku.
1: Luar biasa rendang. Masakannya Tania ya.
3: Rendang Tania.
1: Rendang ya, pastilah.
0: Masakan rendang ya.
1: Istri tercinta itu udah
0: berarti
1: nomor satu. Iya, Kang.
0: Toge, bukan Padang.
2: Toge goreng.
1: Toge. Mantap.
0: Kirain orang Minang. Tadi ada satu pertanyaan dari Bung Benijo yang terlewat. Kalau menurut Kang Yana, lagu Kang Yana yang jadi hits apa ya, aja? Ini apa menurut aja, Kang Yana. Kalau menurut kita sih hits semua.
1: Semua hitsnya, Kang. Semua
0: banyak
1: hits.
0: Gitu maksudnya.
1: Kalau menurut Kang Yana?
2: Kalau sekarang sih, setelah sekian puluh tahun, yang masih berasa hits banget itu Selamanya Cinta.
1: Selamanya Cinta. Itu yang paling banyak di cover anak-anak sekarang ya, Kang?
2: Iya, kalau nggak salah. Di cover di TikTok, di cover di apa, segala macam. Saya rasa Selamanya Cinta yang
1: Selamanya
2: paling
1: cinta, siap.
3: Sudah di sama itu juga kalau soundtrack film juga kan
1: soundtrack
3: pernah tuh
1: ya,
3: yang
1: ya.
3: Sama
1: ya.
3: The Cinnamons itu.
0: The Cinnamons.
1: Iya.
2: Setelah di cover sama The Cinnamons itu makin
1: naik lagunya, betul.
0: Oh, okay. Baik kalau begitu. Ke penelpon berikutnya dari Lampung. Kita jangan
1: ya.
2: Saya mau tanya Dr. Edi.
0: Silakan. Mau tanya Dr. Edi apa tuh?
1: Boleh.
3: Apa sih, Kak?
2: Hei. Nanti di Memories of the Soul, kenapa enggak ngajak Ita Purnama Sari?
0: Nah, itu aku bingung. Kayaknya bisa direvisi itu ya, enggak sih?
1: Aku juga bingung loh.
2: Pasti honornya kemahalan ya.
1: Ya ampun, Kang, diajak aja juga enggak nih sama dokter.
2: Mahal banget.
1: Aku keselak di sini. Pengen banget.
3: Kang, waktu bulan Juni itu kan ngajak Teh Ita, Mbak Ita ya kan. Nah, Mbak Ita itu kebetulan berhalangan karena mau pergi haji.
1: Tadinya.
3: Nah, pas kita reschedule itu kan kita udah ngubungin nambah yang satu Mbak Atik itu. Jadi makanya kalau kita langsung 7 kayaknya nanti jadi 7 bintang. Nah, waktunya juga kebanyakan nanti tapi Mbak Ita ada dengan event yang sama dengan Kang Yana, nah nanti dia di Jogja kita.
1: Insyaallah tanggal 9 Oktober, Kang Yana, aku di Jogja.
0: Okay. Siap kalau
3: sesuai lah, berarti nggak kemahalan.
0: Kita ke Lampung ya.
1: Iya, oke.
0: Ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Langsung saja nih Mbak Ita.
1: Siap.
6: Bang Dr. Edi.
1: Dr. Edi.
6: Edi.
1: Yono.
6: Dan Bang
1: Yana
6: Julio. Selamat malam, assalamualaikum. Walaupun melalui telepon, hanya fotonya dua, wajahnya dua.
0: Oh, siap. Apa yang mau disampaikan?
6: Saya melihat semua wajah-wajahnya Kang Edi dan Mbak Edi.
0: Oke.
6: Ini Mas Yudi, Kang Edi, petanya saya dan Kang Julio. Sebenarnya untuk Kang Julio dulu nih, pernah sebagai penyanyi pertama kali sampai malam ini, pernahkah Kang Yana itu diundang oleh pejabat publik itu untuk nyanyi ataupun untuk kampanye, suatu kampanye partai politik itu?
0: Oke.
6: Okay. Dan yang kedua untuk Kang Edi. Jadi pegiat musik itu apa maksudnya?
0: Dan okay.
6: itu apa saja gitu? Dan sejak kapan jadi pegiat musik itu? Oh,
0: siap, ditunggu ya.
1: Nanti akan dijawab.
6: Salam balik.
0: Siakan.
6: Tadi untuk Bung Beni Jo, selamat malam. Selamat Nawati. Untuk sama agenda di Bondowoso, untuk Bapak Ahmad Abdullah dan semuanya saja tanpa kecuali yang ada di Kota Agung Tanggamus Lampung.
0: Siap.
6: Itu saja Mas Yudi.
0: Okay.
6: Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, ada pertanyaan ya buat Kang Yana. Pernahkah diundang untuk acara kampanye atau diundang pejabat publik begitu?
2: Kalau kampanye saya lupa, mungkin hampir nggak pernah ya kalau untuk kampanye. Tapi mungkin pernah sekali tanpa saya sadari itu acara kampanye gitu. Tapi mostly nggak bisa dibilang nggak pernah.
0: Oke. Siap. Nah ini Dokter Edi ini termasuk pejabat publik bukan sih?
3: Bukan.
0: Oke, baik, bukan publik pokoknya. Cerita gimana awalnya jadi penggiat musik?
3: Oh iya, tadi saya sampaikan jadi 2007 itu saya udah beberapa kali ngurusin artis, boleh sebutin nggak ya?
1: Mungkin
3: boleh. Jebolan itu ya. Nah,
1: boleh.
3: Dulu saya punya sepupu saya namanya Genta KDI.
0: Oh oke.
3: Udah lama.
0: Iya. Oh udah meninggal pun dia ya. Oke.
3: Jadi dia itu jadi jebolan KDI, dia juara 4. Nah, habis dia juara, jadi kita beberapa kali yang tadi berhubungan dengan politik itu kita biasanya disewa sama partai ya, kampanye itu beberapa titik.
0: Oh,
3: nah, iya. Jadi dihubungin terus akhirnya saya bawa beberapa artis juga. Nah, jadi 2007, 2008, 2009 saya masuk PNS. Jadi agak fokus ke PNS-nya lah. Nah, 2017 saya buat WO, wedding.
1: Yang
3: beberapa artis yang saya buat, yang saya tarik lah. Nah, habis dari situ, nah kita COVID kan 2020. Nah, 2020, 2022 sampai 2023, 2024 saya melakukan buat acara lagi. Nah, acara itu saya sampaikan saya itu idealis Pak ya, yang dari Lampung tadi. Jadi yang saya undang itu adalah beberapa artis yang kesukaan saya.
0: Jadi
3: saya buat konsep workshop, konsep pokoknya saya pengen ketika selesai acara saya pengen duduk manis, saya menikmati artisnya. Salah satu kayak kemarin di Jogja, pokoknya saya nggak mau duduk nggak mau beranjak, saya menikmati Kang Yana di depan saya gitu nyanyi.
0: Siap kalau begitu.
3: Tidak mengganggu gitu Jana. Jadi yang dimaksud penggiat itu adalah ya penyuka
0: musik
3: ya kan, ada yang membuat
0: bikin event musik.
3: IO, promotor, cuman masih kecil-kecilan lah.
0: Masih kecil-kecilan.
3: Makanya ini proyek pertama ya Pak, yang dari Lampung. Mudah-mudahan bisa nonton lah di Balai Sarbini.
0: Balai Sarbini ya.
3: 21 Oktober.
1: Ini luar biasa ini, aduh.
0: Ada Indi dari Bali. Halo, selamat malam ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Selamat malam Mbak Ita dan Mas Yudi, Bang Yana dan juga Dr. Edi. Salam buat Bung Beni Jo, Bu Farida, Pak Widi, Ayu Masohi. Terima kasih dari Indi, Bali.
0: Siap, kemudian wah namanya Lara Purnamasari, adiknya Mbak Ita ta ini. Oke. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku mau izin bertanya untuk Kakak Ita dan Kakak Yudi. Pertanyaan saya di sini adalah, dalam perjalanan bersama, pernahkah kalian menemukan bahwa orang yang paling sering menjadi tempat berbagi justru menjadi orang yang paling sulit diberi kritik? Ini acara apa ini maksudnya?
3: Curhat.
0: Jadi curhat. Nah, ini buat yang telpon lewat WhatsApp. Mohon maaf karena WhatsAppnya dipakai telpon sama Kang Yana. Jadi silahkan telpon ke 0213440696. Sekali lagi 0213440696 kalau mau telpon. Kalau mau tanya lewat WhatsApp boleh, bertanyanya pakai voice note atau
1: by WhatsApp.
0: By kirim chat WhatsApp ya, gitu ya. Silakan lo ditunggu. Ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Ruang Rindu,
1: dari
0: Mbak
1: Cindy
0: Ita dan Bang
1: Indah.
0: Yudi. Oh, Cindy di Pondok Indah.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Cindy suka banget dengar lagunya Mas Yana Julio yang judulnya Hasrat Cinta dan Kehadiranmu. Walaupun
0: legend, dia legend tapi masih
1: enak banget
0: didengar. Walaupun sudah legend tapi masih enak banget didengar. Kalau boleh, kalau bisa diputerin Hasrat Cinta.
1: Pastinya.
0: Oh, ditungguin habis ini bakal kita puterin ya. Baiklah. Kalau gitu kita
2: dia aja yang nyanyi, Dokter.
0: Oh, iya. coba Dok, Hasrat Cinta dulu, Dok.
1: Pengen dengar suaranya langsung.
3: Ah, Kangnya nama apa?
1: Iya, ayo, Dok. Aku terus memang juga jadi penasaran.
0: Penasaran ini. Jangan-jangan dulu Dokter Edi sempat ikut Bintang Radio juga ya?
3: Aduh,
1: enggak. Eh, Dok. Para pendengar Ruang Rindu pasti juga pengen dengar suara-suara langsung.
3: Yang itu aja, yang awalnya aja ya. Kangen ya. Maaf ya. Bila sudah

0: aku. Udah.
1: Lupa kamu.
2: Ternyata suaranya merdu.
3: Ya udah. Kita langsung puterin Hasrat Cinta dari Yana Julio. Kang Yana, nanti kita ngobrol lagi ya, Kang ya.
4: Siap.
3: Tetap di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: saya, terus saya bilang beliau dia bilang ngefans sama lagu-lagu saya gitu.
1: Oh,
0: terima kasih udah gitu mau ngundang nyanyi di acara gitu-gitu bersama penyanyi-penyanyi yang lain gitu. Siapa aja ini wah seru gitu ya, langsung mau langsung mau.
1: Nah, di acara ini kira-kira bawain berapa lagu Kang Yana sama
0: Kang? Misalnya 4 lagu.
1: Masing-masing 4 ya Kang ya?
2: Iya. 4 lagu ya.
1: Wow.
0: Berarti ya, boleh dari 4, kan banyak pengisi acaranya. Kalau lebih dari 4 lagu kayaknya terlalu panjang jadinya.
2: Oh, iya.
1: Siap-siap
2: ya,
1: Kang.
2: Ya.
1: Apakah nanti juga ada perform bareng semuanya, Kang? Mungkin di akhir acara? Dok Edi.
3: Ya, nanti itu ada rencananya ada closing biasanya.
1: Oh, closing ya.
3: Lagu bareng nanti closing pas closingnya.
2: Oh, oke. Okay,
1: aduh, okay. Sudah membayangkan betapa serunya ya, Kang. Sayang aku
2: penampilan
1: tidak ada,
2: Kang.
1: Maafkan.
2: Ada tapi sebagai undangan. Kita Kang nonton Yana bareng.
0: Selain Dokter Edi tuh.
1: Aduh. Ya.
2: Kang Yana. Seorang Yana Julio ini kan komplit banget ya. Selain menjadi soloist, personil
1: Elva
2: Singers juga berduet juga banyak juga lagu-lagunya. Banyak. Kenapa bisa begitu sih Kang Yana?
1: Kayaknya ngeblend semuanya loh Kang.
0: Kayaknya aku cuma beruntung aja.
1: Ya, aduh, Kang Yana ini baik banget sih. Aduh, duduh.
0: Iya, beruntung aja. Jadi waktu pertama kali mau pertama kali dilamar untuk bikin album solo itu di try out dulu dengan duet.
2: Oke.
0: Okay. Formasi duet dulu baru solo kan. Tapi sebelumnya saya udah jadi anggota Elva Singers.
2: Oh, iya.
0: Sebenarnya pertama kali itu Elva Singers dulu.
2: Oh,
0: jadi
2: Elva Singers
0: buat
2: dulu.
0: Saya sebenarnya itu menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah sangat cukup gitu, sudah sangat membanggakan buat saya dan sudah sangat saya senang gitu jadi anggota sebuah grup vokal yang legendaris kayak Elva Singers ya. Tapi dengan bertambahnya formasi yang lain kayak duet dan solo itu benar-benar bonus yang luar biasa dari Tuhan.
2: Oh, gitu. Okay.
0: Jadi saya ngerasanya ya kayak yang beruntung aja.
1: Oh, Kang Yana suka gitu. Tahun 90-an nih Kang Yana ini salah satu vokalis solo pria yang paling dicari.
2: Paling dicari. Paling kenapa top dicari?
1: Barengan dicari oleh fans, Kang.
0: Hah? Barengan Ita pun nafas
2: tadi. Oke.
3: Ada salah satu enggak? Ada salah satu duetnya juga dia. Kang Yana masih ingat ya, ada salah satu duetnya dia itu sama Agnesmo waktu itu loh.
2: Yang, oh
1: iya. Agnesmo ya?
3: Iya, pernah.
1: Oh iya.
3: Ini orang-orang bener, banyak yang enggak tahu bahwa Kang Yana pernah ada apa sama Agnesmo ya Kang ya?
2: Ombak
3: Kang,
2: dan laut,
1: gak,
2: laut dan ombak.
1: Kenapa enggak dirilis lagi?
2: Oh, awan dan ombak
3: awan
2: ya Kang
3: dan
2: ya?
3: Ombak.
1: Awan dan ombak.
0: Awan dan ombak.
2: Siap, oke.
0: Okay. Itu soundtrack juga soundtrack sinetron tapi.
3: Iya, soundtrack sinetron.
0: Soundtrack sinetron yang dimainkan oleh Agnes Monica sendiri.
1: Aduh, Kang Yana ini luar biasa. Paket komplit seperti Kang Yudi tadi sama
2: siap.
1: Mas Yudi tadi bilang ya, komplit.
2: Oke. Okay. Kita ke Madiun ada Mas Heri.
1: Ada Mas Heri, selamat malam Mas Heri.
4: Malam Mbak Ita sama Bang Yudi.
2: Siap. Silakan Mas Heri.
4: Tanya ke ya, silakan, Bang Mas. Edi sama Kang Yana. Yana.
1: Silakan Mas.
4: Bang, okay. Bang Edi bikin event di Madiun, Jawa Timur pernah enggak?
2: Bikin event di Madiun.
1: Bikin event dong Mas Edi.
3: Kebetulan Madiun.
4: Di Bali Serbini jauh amat.
2: Oke.
4: Kemudian siap. Buat Kang Yana, sepertinya juga belum pernah ke Madiun ya, show di Madiun.
2: Kang Yana.
1: Kang Yana nanti Kang akan Yana dijawab ya, Mas Heri nanti
2: ditunggu
1: akan dijawab.
2: Mas Heri ya.
4: Kalau Mbak Ita udah pernah lihat sih di Stadion Wilis.
1: Iya.
4: Oh, zamannya rindu ya, sampai mati, Mbak Ita.
1: Oh, zaman rindu sampai mati. Wih, itu kan tahun 90-an, Mas Heri.
4: Sama yang Son AI.
1: Iya, benar-benar. Nanti kalau ada show di Jawa Timur, nonton ya, Mas Heri ya.
4: Pastilah.
1: Siap.
2: Okay. Surabaya palingan biasanya, Mas Heri. Gak jauh kan?
4: Dua jam doang.
1: Iya, makanya.
2: Oke. Ditunggu kalo jawabannya ya. Siap.
4: Bang Mas Yudi sama Mbak Ita ya. Salam buat Mas Budi Purwoko sama Mbak Wulan. Selamat malam, selamat istirahat.
1: Oke. Okay.
2: Terima kasih.
1: Matur nuwun Mas Heri.
2: Sama-sama Mas Heri. Pernah bikin acara di Madiun enggak Mas Bang Edi? Mas Edi.
1: Mas Edi?
3: Belum. Jadi makanya mungkin ini kan tadi saya sampaikan ini proyek pertama saya
1: ya
3: kan. Jadi mungkin biar ini juga karena rata-rata artisnya di Jakarta biar budgetnya juga enggak begitu
1: terlalu. Aku sih ada usul, Mas, Dok.
2: Nah, kalau di Surabaya enggak usah pakai nginep di hotel di rumahnya Mbak Ita.
3: Betul. Nanti makanya udah kepikiran.
1: Maksudnya,

0: Bali Sarbini insya Allah sukses, langsung berlanjut ke kota berikutnya.
1: Amin, amin.
0: Surabaya, nah, Surabaya ini jangan sampai kelewatan.
1: Kebetulan sebenarnya Madiun itu adalah kota mertua saya, istri saya, Magetan ya, terutama Magetan. Jadi Pak Heri mungkin nanti diagendakan, nanti saya ngajaklah Mbak Ita sama mudah-mudahan ada rezeki kita ya, ada sama Kang Yana, nanti kita ke Madiun.
2: Di Madiun juga ada RRI loh soalnya.
1: Bisa juga.
0: Siap. Nah,
1: sebenarnya ada yang minta setelah di Balai Sarbini nanti mungkin saya masih ya ini pokoknya lagi
0: mikirin sekarang.
1: Ada yang minta itu di Pekanbaru.
2: Oh, nah, Pekanbaru.
1: Ada salah satu beberapa pejabat yang sana itu minta artis legend buat di sana.
0: Nah,
1: tapi saya lihat dulu lah ini lah kayak mudah-mudahan di Sarbini ya kan.
0: Insyaallah bakal pecah, Dok.
2: Siap.
1: Minam.
2: Ini ada Ayu di Maluku. Sebelum Kang Giana udah pernah ke Madiun belum Kang Giana? Ditanyain
3: udah
2: tadi.
3: Enggak, udah pernah, ya.
0: Enggak. Udah pernah.
3: Lupa kapan.
1: Pecel Madiun
2: bener. Siap. Kalau begitu kita ke Maluku Tengah.
0: Ada Kak Ayu.
2: Selamat malam Ayu.
4: Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu.
4: Ya, sangka Mas Yana Julio.
2: Kang Yana.
4: Ya. Kang Yana ya panggilannya.
2: Iya, panggilannya Kang Yana.
4: Oh, Kang Yana. Assalamualaikum Kang Yana, selamat malam.
0: Oh iya, Ayu, Kang Yana tadi sudah berpesan karena enggak dengar ya suara.
2: Silakan,
0: Ayu, ya.
2: silakan
0: Ayu, ada yang mau ditanyakan.
4: Oh iya, kalau pertanyaan sama Kang Yana Julio ini tentang lagunya ya. Tadi kan Nuklia menyampaikan bahwa vokal atau fast singers ya. Lagu yang emosi jiwa gitu.
0: Emosi jiwa.
4: Tentang lagu emosi jiwa itu ya, yang kita kan siapa, terus kenapa harus emosi jiwa gitu kan?
2: Kenapa harus emosi jiwa ya?
4: Iya kan ada juga terus namanya cinta.
2: Iya.
4: Ada waktu itu jumpa gitu ya tentang emosi jiwa. Terus pertanyaan saya ke Dokter Edi ya.
2: Iya.
0: Dokter Edi.
1: Iya Ibu.
4: Ya, selamat malam Dokter Edi.
1: Malam.
4: Ini juga perpaduan dari dokter nih.
0: Iya, yuk. Keren.
4: Iya, tapi luar biasa loh jadi penggiat musik gitu. Saya mau tanya tentang kegiatannya nanti di UPI bulan Oktober. Tadi sempurna sama makan Abang Yudi. Itu yang melibatkan siapa aja gitu, atau ada penyanyi muda selain
0: Ayana? Penyanyi legend, oke. Okay.
2: Penyanyi mudanya saya. Nanti ditunggu dijawab ya.
4: Iya, Bang Yudi kan kalau Bang Yudi dari penyanyi muda juga kan?
2: Iya, betul.
4: Iya kan kalau udah sama Mbak Ita pasti bisa nyanyi dong.
2: Siap.
0: Iya dong, yuk.
4: Ya, Mbak Ita, pokoknya buat Bang Dokter Edi sama Kang
0: Yana,
4: Hana Yulio ya. Pokoknya tetap sukses berdua.
0: Amin.
2: Siap.
0: Amin.
4: Nanti. Terus siapa Pak Abdi Jo? Tadi dia Bu Indi yang ada di Denpasar Bali. Dan juga buat Pak Widi kita semua semuanya mendengarkan perusahaan dari seluruh Indonesia. Selamat malam.
2: Selamat malam. Terima kasih Ayu. Oke, Kang Yana ditanyain kenapa memilih lagu Emosi Jiwa dijadikan duet.
0: Itu mungkin jadi produser ya, Kang Yana.
3: Kita mah dulu sebagai penyanyi yang ditunjuk buat nyanyi nurun-nurun aja.
0: Nah itu memang kondisi 90 ya, seperti itu Mas Yudi
2: gitu ya.
0: Tapi siapa tadi yang nyanyi ya. Jadi kita menyanyi
3: sebenarnya penunjukan saya sama Lita itu di duetin. Itu kan tadi saya udah bilang bahwa itu try out. Jadi gini, Elva Singers sudah ada nih, udah manggung kiri kanan ya. Tiba-tiba Elva Singers dikontrak oleh satu produser namanya Tim Record sama Pak Ian itu.
0: Pak Ian Juhana.
3: Kita rekaman terus Elva Singers ada keluar satu album, udah selesai. Nah, sang produser Pak Ian waktu itu tuh naksir saya sama Lita.
2: Dibikinin
0: kayaknya cocok album. Gitu ya, Kang ya.
3: Nah, sebelum satu-satu dibikinin solo album. Ya, kita berdua di try out
0: lewat emosi jiwa.
3: Terus kebetulan ada emosi apa film Catatan Sipil 2 in the making gitu. Mereka butuh soundtrack, kemudian Pak Mas Hari Sabar almarhum itu bikin lagu judulnya Emosi Jiwa. Terus Pak Ayan kasih ke kita, ke saya dan Lita gitu.
0: Dan ternyata hasilnya luar biasa.
1: Sampai sekarang
0: merinding loh.
2: Hanya karena
3: itu dulu di salah satu radio swasta yang terkenal itu sampai 12 minggu apa 11 minggu gitu.
1: Oh, di tracknya itu ya.
0: Oh iya, bertengger di puncak.
2: Bertengger ya kan.
0: Jangan dulu bertengger. Tua.
1: Tapi beberapa kali juga udah apa ya Kang, viral juga ya kemarin yang dinyanyikan sama Aisyah ya kan. Ya,
3: iya,
1: apa,
3: iya. Ngeliat, oh iya
1: gitu. Yang di Kudus ya apa di Jepara itu lah. Saya lihat.
0: Iya. Wah, itu lagunya Wena, apalagi Kang Yana sama Lita Zen bawainnya tuh kayaknya emosinya tuh nyampe ke kita.
2: Emosi jiwa banget dia.
0: Nyampe ke pendengar lo Kang. Ini dan, luar biasa lo.
2: Iya ya. Dan pada akhirnya kata-kata atau judul emosi jiwa itu menjadi jargon tersendiri gitu ya. Ih, emosi jiwa nah ini gitu ya. Oke. Tadi ada yang nanya kenapa enggak ada penyanyi mudanya? Ya,
0: coba,
2: ada enggak sih?
0: Mas Edi. Dijelaskan.
1: Sebenarnya ada nanti di salah satu gimmick kejutan itu ada salah satu penyanyi muda. Itu kebetulan teman saya. Nah, itu rahasia.
2: Oh, oke.
1: Okay. Nah, tapi kebetulan lagi kembali lagi ke selera ya. Jadi saya seleranya memang selera legend.
2: Selera yang tua-tua. Nah, maksudnya yang legend-legend.
1: Legend ya, legend. Jangan dibilang tua ya. Masih
0: yang legend-legend. Jadi gimana sih?
2: Iya.
1: Jadi nanti itu kebetulan ada Mama Dian itu kan, Mama Dian Pisesa ya kan. Itu maksudnya masih muda kan. Nah, ada Mama Beta ya kan. Nah, masih muda juga.
0: Iya. Ada Yana Julio.
1: Yana Julio. Kang Yana itu udah masih masih muda sekali Kang ya. Ada Rita Effendi.
0: Dan
1: ya
0: ada yang dari Amerika. Atik CB ini
1: bestie. Atik CB yang pulang kampung ya, kan langsung suruh nyanyi.
0: Aduh, luar biasa.
1: Jadi udah lengkap. Oh, udah Ratih Purwasih.
2: Ratih Purwasih.
1: Apa yang akan tampil juga. Jadi makanya
0: 31 Oktober.
1: Nah, 31 Oktober. Jadi itu seleranya memang mungkin untuk saat ini ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti ngadain acara untuk yang anak-anak muda anak-anak, gitu.
2: Ya kalau anak muda berarti aku yang diajak.
1: Iya, siap Mas.
0: GR lo Mas.
2: Bukan PD. Oke, ini ada tetangganya Kang Yana nelpon nih kayaknya
0: dari
2: ya.
0: Dari Bogor ada Teh Dinda, selamat malam Teteh.
2: Teh Dinda selamat malam.
5: Mbak Isa Purnamasari, Yudi Ismail, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
2: Siap.
0: Mangga Teh.
5: Dokter Edi, selamat malam.
1: Malam Ibu, selamat malam, sehat selalu Ibu.
5: Alhamdulillah sehat. Dokter juga sehat ya, suaranya keren. Emang benar Kang Yana, kumaha damang Kang Yana?
2: Amin. Kang Yana kumaha damang Kang Yana ditanyain.
3: Alhamdulillah, kumaha Bogor.
5: Batur salembur ya Teh, Teteh Dinda Kang Yana di Bogor.
0: Teh Dinda di Bogor ya.
2: Ada Teh Dinda di Bogor katanya Kang Yana nih.
3: Oh, iya. Kumaha Bogor hujan Teh.
0: Bogor hujan kan
5: Teh. Kang Yana lagi di mana?
2: Emang Kang Yana lagi di mana katanya kok enggak tahu.
0: Di ujung telepon.
2: Teh. Oke, silakan Teh pertanyaannya Teh.
5: Bogor lagi ini lagi kurang bersahabat sama hujan gitu ya.
2: Oke, siap.
5: Pertanyaannya ke dokter dulu ya yang ya, ada
0: boleh,
5: di studio ya dokter Edi ya.
1: Siap Bu.
5: Dokter iya, wedding juga iya, penggiat musik juga iya.
2: Betul.
5: Aduh, luar biasa. Ih, benar-benar biasa di luar nih Kang Edi dokter Edi.
0: Benar-benar.
5: Suaranya keren, emang betul. Orang yang bilang suara dokter emang keren, benar.
1: Amin, amin. Dok,
5: nanti kalau ada tapi itu nanti untuk apa namanya untuk acara 31 Oktober itu tadi di deretan nama-namanya sebetulnya dari Jawa Barat semua ya kan?
1: Betul ya.
5: Ya.
1: Iya kan
5: dari Jawa Barat semua.
1: Atik CB dari Kediri.
5: Oh iya dari Kediri. Harusnya ada satu lagi dari Jawa Timur ini yang sekarang ada di.
0: Nah itu loh
1: yes,
0: Teh.
1: Betul sekali.
0: Heran kan Teh?
5: Yang ada di samping
0: Bapak Edi. Oh iya ada di sampingnya langsung Teh.
5: Kediri ada apa di Surabaya nggak ada kan itu dong.
0: Lah iya Teh. Dokter Edi tidak bisa
5: Kang
0: berkata-kata
5: Yana, kalau disimak yang Kang Yana
2: ya. Ya, silakan Teh.
5: Kalau disimak nih Kang Yana nih memang warna ininya nggak hilang ya. Betul. Warna
0: vokal,
5: apa namanya
1: fibra
0: karakter apa suaranya. Ya,
5: ya. Bukan itu apa grup pertamanya Kang Yana apa
2: tadi? Oh, Elva Singers. Warna Elvasnya enggak hilang. Oke. Okay.
5: Enggak hilang. Walaupun single gitu kan solo walaupun solo warna tapi Elvasnya. Warna Elvasnya masih masih nyangkut gitu kan.
2: Oke, okay, siap.
5: Nah, jadi seperti apa sih Kang Yana apa namanya apa ya sedalam apakah tukang Yana di Elvas itu sama Elvas okay. Sama teman-teman di Elvas itu artinya itu pertanyaannya
2: okay.
5: Buat Dokter Edi semoga sukses
1: nonton ya. Ibu nonton ya kasih ke
0: nonton ya Teteh ya 31 Oktober
5: semoga yang dari Surabaya juga dibawa ya
1: siap
0: semoga ya Teteh ya semoga
5: oke kalau gitu Yudi Ismail
2: siap
0: Hatur Nuhun
5: Teteh Hatur Nuhun
2: Hatur Nuhun
0: selamat malam. Selamat malam.
2: Oke, Kang Yana pertanyaannya, sedalam apa sih Kang Yana itu di Elva Singers? Kok kayaknya nafas Elva Singersnya masih nyangkut sampai sekarang nggak hilang-hilang warnanya gitu.
3: Elva Singers, buat saya sebagai seorang penyanyi, Elva Singers itu ya segalanya. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa sebenarnya saya tuh menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah suatu opportunity, sebuah kesempatan atau sebuah peluang yang sangat besar untuk saya jalani sebagai seorang penyanyi. Jadi buat saya sampai sekarang walaupun saya solo karir, ada duet sana kiri kanan dan lain sebagainya, Elva Singers nggak akan saya lepas gitu maksud saya. Akan saya terus pertahankan menjadi angsal satu anggotanya sampai kapan ya? Gak tahu deh pokoknya selama mungkinlah saya akan terus di Elva Singers, nggak akan saya lepas gitu. Jadi sedalam itu kecintaan saya terhadap Elva Singers gitu.
2: Oh baik, siap kalau begitu.
0: Siap Kang.
2: Ya, kita ya. Wah ini kok tiba-tiba banyak ada orang.
0: Kenapa Kang?
3: Jadi kalau misalnya ada yang mau gantiin saya jadi anggota Elva Singers, saya akan cuman bilang over my dead body.
2: Langkai dulu mayat saya gitu ya.
0: Sudah mendarah daging buat
1: sudah Kang Yana. Menjiwai.
2: Oke.
0: Okay. Oh, mungkin diganti. Oh ya Kang, ini masih dari Kota Bogor mentang-mentang.
2: Ada
0: Kang
2: lagi Yana, iya, ada Bogor. Lagi orang Bogor nih ya kan. Ada Pak Hasanuddin.
0: Selamat malam Pak Hasanuddin.
6: Ruang Rindu, Robert Magrindu, Memori Lewat Lagu, Mbak Ita,
0: siap.
6: Bang Yudi, Pak Freddy, kalian dulu dong, selamat malam
1: Bapak.
2: Langsung silakan.
6: Luar biasa Pak Dokter Edi nih. Luar biasa. Ya dokter, ya di musik juga, penata vokal juga, woy luar biasa.
2: Luar biasa ya, siap. Mantap. Oke pertanyaannya apa nih?
6: Pak Dokter Edi, itu bebas gak? Untuk penonton untuk acara nanti.
2: Oh nanti silakan menghubungi Instagramnya ada ya?
1: Ada.
2: Di Instagramnya nanti ya Pak Hasan ya?
6: Oh di IG.
2: Di ya. IG. Oh. Terus ada lagi?
6: Terus nanti sukses buat Dr. Freddy.
1: Amin.
6: Yang bisa mempolarisasikan untuk penyanyi remaja kayak Mbak Dian,
2: terus Mbak Betaria Sonata.
6: Sonata sama itu juga tuh. Itu emang Bang Yana Yulio itu sukses buat Bang Yana Yulio ya Bang Edi ya. Karena ini saya sedikit ngasih ini yang masih kadang Elva Singers berangkat Yana Yulio jadi penyanyi itu di Elva Singers, jadi bukan Elva Singers kalau nggak ada Yana Yulio.
2: Oke siap nanti disampaikan ya.
6: Singers, beda lagi
0: ya, udah ya, ya.
6: Vibrasinya itu yang cakep saya.
0: Vibrasinya itu tidak tergantikan bener loh.
6: Terjadi.
0: Duh, memang
6: warna suara vibrasi
0: suaranya khas banget Kang Yana ini.
6: Dari kapan bisa nata album lagi untuk Elva Singers Bang Yana gitu aja pertanyaannya.
0: Oke, siap.
6: Selamat malam buat Dinda semuanya.
2: Siap.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, kalau kata Bang Hasanuddin di Bogor, Elva Singers tanpa Yana Julio ya bukan Elva Singers katanya. Gimana Kang?
3: Elva Singers tanpa Yana Julio adalah Elva Singers tanpa Yana Julio. Gitu. Enggak sebenarnya namanya ya sebenarnya Elva Singers itu kan artinya penyanyi-penyanyinya Elva. Ya, jadi sebenarnya Elva itu membawahi banyak sekali penyanyi-penyanyi bagus di Elva Music School-nya dulu. Jadi banyak sekali personil-personil yang potensial yang sebenarnya bisa dijadikan dijadikan anggota Elva Singers. Dulu pernah sampai 7 orang anggotanya.
2: Oke.
3: Okay. Akhirnya direduce jadi 4, jadi 5. Dan terakhir yang sampai sekarang eksis adalah berempat gitu. Jadi sebenarnya beberapa kali sih pernah mereka tampil tanpa saya karena saya sudah terlebih dulu kontrak nyanyi solo misalnya gitu. Dan saya minta izin kepada Elva untuk nyanyi solo gitu, dan Elva mengizinkan baru saya bisa. Tapi kalau misalnya datangnya barengan belum kontrak, saya pasti mendahulukan Elva Singers. Yeah.
2: Oke.
3: Okay. Nah, kalaupun saya nggak ada, Elva Singers yang bertiga itu tetap keren. Yang bertiga itu tetap keren nyanyinya dengan lagu-lagu yang sama dan harmoni yang sama. Saya rasa sih nggak terlalu ngefek gimana gitu untuk secara harmoni dan secara penampilan ya. Tapi pasti tentu saja kalau lengkap itu jauh lebih lebih baik lah gitu. Dan ya, selama ini memang jarang banget saya misalnya nggak hadir di Elva Singers gitu, kayaknya itu jarang banget.
0: Kayaknya juga nggak pernah lihat kok bertiga, Kang. Pastinya selalu komplit.
1: Jadi pembagian suaranya agak susah ya kalau.
2: Oke. Kang Yana, kita masih punya satu segmen lagi nggak apa-apa ya?
3: Ya boleh.
2: Siap, kita dengerin. Karena tadi Bang siapa tadi, Hasanuddin menyanyikan Satu Keinginan. Nah, kita puterin Satu Keinginan berikut ini. Tetap di Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baiklah, ini lagu Cintamu dari Yana Julio. Kang Yana masih ingat ya lagu Cintamu tahun berapa, Kang?
1: Kang Yana.
2: Ya.
0: Lari kayaknya Kang Yana.
1: Lari nih Kang Yana.
0: Kang Yana ada lagu Cintamu. Ini tahun berapa Kang Yana kalau masih ingat?
2: Tahun 90
0: ya. Album pertama bukan?
3: Iya, album pertama kayaknya.
2: Itu ciptaan suami temanku.
0: Oke.
1: Oh, suami temannya. Oh, oke.
2: Ciptaan suami temanku namanya Dwiki Darmawan.
0: Oh, iya, serius? Ya?
1: Oh, iya. Aku jadi gak lah, serius.
0: Emang iya ya, cintamu ciptaan Dwiki Darmawan.
1: Serius
0: ya?
1: Kang, bener. Aku gak tahu.
2: Oh, bukan. Yang bikin musik.
0: Oh, yang bikin musik. Aransemennya.
1: Kang Yana mah. Okay. Makanya kok aku gak ngerti. Aduh.
0: Sebentar. Kita ke Bandung dulu satu orang yang Kang Yana ya.
1: Ada
0: Teh Ati.
1: Ya.
0: Bati, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Silakan.
4: Makasih Mbak Ita.
1: Iya, sama-sama. Sami-sami ya, Teteh.
4: Maksud Kang Yana dulu ya. Saya udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
0: Udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
1: Udah dua kali Kang,
0: okay.
1: Jadi LO-nya Kang Yana. Di siap. Acara apa Mbak Ati?
4: Pertama reuni di Garut.
0: Reuni Garut?
1: Reuni di Garut. Oh
0: yang udah Jakarta, oke. Okay. Ingat gak Kang Yana sama Mbak Ati?
2: Ingat dong
0: katanya.
4: Ya. Baru kemarin. Nanti kita mau pengen ngundang lagi nih di Garut.
0: Aduh, pengen ngundang lagi katanya
1: Mbak
0: Kang
1: Ati,
0: Yana.
1: Mbak Ati, jangan lupa aku dong juga diundang.
2: Jangan khawatir lagunya masih banyak yang belum dinyanyiin.
1: Oh. Ya siap.
0: Oke Mbak Ati, apa ada yang ditanyain?
1: Ada yang mau disampaikan?
4: Sukses selalu ya Kang Yana itu. Kang Yana tuh orangnya sama tehnya aduh baik banget. Jadi salah satu artis yang amat sangat baik ya. Sambel benar ya.
0: Siap.
4: Saya ini terus
1: siap.
4: Mendoakan supaya makin bersinar.
1: Amin.
4: Tapi tetap awet muda.
1: Amin.
4: Kita
1: amin.
4: Yang muda-muda kalah.
1: Kalah muda,
4: ya, buat acaranya ya.
0: Oke.
1: Makasih Mbak Ati.
4: Ya, itu aja.
0: Sama-sama Mbak Ati.
1: Mbak Ati jangan lupa nonton
0: nanti 31 Oktober.
4: Kita mau ajak teman-teman.
1: Yes.
0: Terus ya kalau begitu.
3: Hubungi saya nanti biar saya kasih diskon.
1: Ya, nanti sama dokter Mbak Ati.
0: Makasih Mbak Ati.
4: Ya, yuk mangga, selamat
1: mangga. Mas Yudi, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya
0: impresi ya.
1: Memori penuh rasa simpan di hati.
0: Gimana,
1: Kang Yana udah
0: impresi?
1: Tahu kan aturan mainnya?
0: Kang Yana, ini kalau ada impresi tahu kan aturan mainnya Kang Yana. Gimana Mbak Ita aja yang ngomong.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Kang Yana. Kalau benar dapat hadiah donat.
0: Donat. Mbak Ita yang ngirim donatnya ya. Kalau enggak diwakili
1: Dokter
0: Edi juga ya. Oke.
3: Okay. Insyaallah.
0: Oke, okay, siap. Kang Yana udah siap ya? Pertanyaan-pertanyaannya gampang-gampang kok Kang Yana.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Pertanyaan-pertanyaan Mbak Ita.
2: Ini jawabannya rebutan.
0: Enggak, Kang Yana dong, Kang Yana. Kalau bisa dibantu Dokter Edi enggak apa-apa.
1: Oh. Oke, okay, pertanyaan pertama dalam album Lebaran milik Elva Singer ada lagu yang berjudul Nyatakan Kebenaran. Siapakah pencipta lagu Nyatakan Kebenaran? Ayo Kang.
2: Elva Cesuria dan Wike Gur.
0: Bukan.
1: Salah Kang Yana.
2: Salah.
0: Iya. Nyatakan kebenaran.
1: Ayo satu kali lagi
0: satu
1: Kang.
0: Satu kali lagi Kang.
2: Gak tahu beneran, setahu saya itu.
0: Oh, oke, okay. Coba dijawab Mbak Ita.
1: Nama penciptanya adalah Dani Daksina Putra.
2: Kang Dani.
0: Kang Dani siapa atuh?
2: Almarhum.
0: Oh, oke.
2: Okay. Gitarisnya Elva di Elva Music Studio.
0: Oh, okay. Pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu dalam album Jumpa Lagi yang ada di urutan B2. Album Jumpa Lagi.
1: Tuh, Kang Yana sampai keselak.
2: Apa ya? Rutan B2 apa ya?
0: Oke.
2: Okay. Tahu cari kasetnya.
1: Pas
0: ya.
1: Lewat. Judulnya apa Mas Yudi?
0: Sebutir Impian. Bener nggak Kang Yana?
2: Oh iya. Ya, ciptaan Shanti teman saya kuliah
0: dulu. Oke. Okay.
2: Dia tinggal di Australia, bikin lagu untuk saya. Beliau itu alirannya klasik, jadi lagunya memang agak-agak klasik.
1: Agak-agak klasik gitu ya, seperti mana? Oke. Pertanyaan ketiga, Kang Yana, sebutkan ini harga.
2: Susah pertanyaannya.
1: Nah, tanyalah sama yang di sebelahku ini, Kang.
0: Oke. Okay.
1: Pertanyaan ketiga, Kang, sebutkan harga kaset dari album Indonesia 6 di mana Yana Julio membawakan lagu Monica. Berapa harga kaset?
0: Berapa harga album kasetnya? Indonesia kala 6? Itu, Kang.
1: Kala itu, Kang.
2: 15.000.
1: Terlalu mahal.
3: 6.800.
0: Satu lagi barangkali.
1: Satu
0: Kang
1: kali
0: Yana.
1: Lagi Kang Yana.
2: 11.000.
1: Donatnya aman kalau.
0: Donatnya gitu. Aman. Udah 3 pertanyaan masih aman. Berapa Mbak Ita harganya?
1: 3.500.
0: Serius? Iya serius. Nanti coba dicek di kaset Indonesia 6 Kang Yana nyanyi lagu Monica itu. 3.500 harganya.
2: Berarti inflasi kita berat banget ya.
1: Benar.
0: Lanjut ke pertanyaan keempat. Ya. Tahun 1993.
2: Evaluasi uang kita gila-gilaan ya.
0: Iya. Tahun 1993 sebuah album Satu Keinginan dirilis. Ada lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
2: Halo.
0: Halo ya. Halo Kang Yana.
1: Kang?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Jadi tahun
2: 90 gue ngomongin pasti terus disensor.
0: Enggak dong, masih didengerin. Dalam album Satu Keinginan ada satu lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
1: Ayo. Ayo kan. Ayo.
2: Lu lupa judulnya.
1: Donat sudah. Wah, donat aman. Donat aman. Udah pas Kang, pas.
2: Pas.
0: Oke, judulnya
1: adalah Falling in Love alias Jatuh Cinta.
0: Bener ya Kang, Jatuh Cinta ya diciptakan Was ya.
2: Iramanya hip hop gitu.
0: Oh, tuh masih ingatkan lagunya.
1: Waduh, ya wis donat aman Mas.
0: Aman ya.
1: Satu pertanyaan terakhir Kang Yana. Pada album Cintamu milik Yana Julio ada lagu yang durasinya persis 4 menit 00 detik. Apakah judul lagu tersebut?
0: Durasinya persis 4 menit 00 detik. Cantik banget durasinya Cintamu. Ini.
2: Pertanyaan apa ini?
1: Ya nih, karena juga nih.
0: Karena di album itu dicantumkan banget durasinya Kang. Jadi bahan pertanyaan deh.
2: Mungkinkah?
0: Satu lagi deh.
1: Satu kesempatan lagi Kang Yana.
0: Belakangnya U.
1: Aduh. Gak sia-sia beli donat-donatnya untuk.
2: Cintamu.
1: Salah.
0: Kan? Yang benar.
1: Dirimu.
0: Jadi nanti dicek di kasetnya ya Kang. Lagu Dirimu durasinya persis 4 menit 00 detik.
2: Ini pasti ngulik banget cari pertanyaan.
0: Oh iya dong.
1: Ini Mas Yudi langsung alhamdulillah donatnya utuh.
0: Utuh katanya. Ya enggak juga.
2: Tapi keren sih nyari pertanyaannya.
0: Siap. Ya. Kang Yana, ada yang mau disampaikan buat
1: untuk
0: pendengar Pro 1 barangkali?
1: Pendengar Ruang Rindu.
2: Pokoknya saya Yana Julio akan tampil di acara Memories of the Soul tanggal berapa? Tanggal
1: 31 Oktober.
2: 31 Oktober di Balai Sarbini malam ya. Ini sebuah konser gabungan antara penyanyi-penyanyi saya dan teman-teman saya. Ada Dian Pesesa, ada Betaria Sanata, ada Rita Effendi, ada Atik Sibi. Satu lagi siapa ya?
1: Ratih Purwasi.
2: Ini penyelenggaranya adalah PT Suryono Sejahtera, pimpinan Dr. Edi.
1: Dr. Edi.
0: Siap.
2: Suryono. Tepuk untuk Dr. Edi.
3: Hatur
2: nuhun. Acaranya pasti seru karena
1: bakal pecah ini.
2: Saya satu-satunya bapak-bapak dan
1: bapak-bapak keren dong. Kang Yana bapak-bapak keren.
2: Dan kita akan nyanyi, semua akan nyanyiin ke paling apa? masing-masing 4 atau 5 lagu gitu.
1: Siap.
2: Dari hits kami masing-masing. Dan mungkin juga ada kolaborasi, saya juga belum tahu, tapi yang pasti seru banget. Dan harus nonton, beli tiketnya di loket.com, jangan lupa.
0: Siap, okay.
2: Untuk berburu tiket dari sekarang supaya nggak kehabisan.
1: Kapan lagi ya Kang Gias? Siap.
0: Semangat banget yang mau diajakin nyanyi.
1: Oke, dari dokter ini.
0: Kang Yana, next project ada rilis single atau album gitu?
1: Mungkin album religi, single religi 2027, Kang?
2: Belum ada, tapi saya lagi ngerencanain mau bikin collab antara saya dan anak-anak.
0: Oh, oke.
1: Okay. Wah, keren.
2: Jadi
1: pastinya
2: saya,
1: ya. Putra-putrinya ya.
2: Iya, saya.
1: Oke, okay, Kang. Aisyah,
0: gitu. Siap kalau begitu.
1: Siap, Kang.
0: Terima kasih Kang Yana.
1: Terima kasih Kang.
2: Sama-sama.
1: Hanupi.
0: Sampai ketemu.
3: Hatur nuhun Kang Yana.
0: Hatur nuhun pisan.
2: Salam buat Dokter Denny dan semuanya ya.
0: Siap. Kalau
3: saya sampaikan.
0: Begitu. Wah, seru banget ngobrol sama Kang Yana. Tapi ini ternyata banyak banget WhatsApp yang sudah masuk. Coba kita cek satu persatu ya. Belum ada Teh Eca di Bogor. Banyak banget Kang Yana, Kang Edi, Mas Yudi turut bergabung dong. Pertama mau menyapa penyanyi favoritku Kang Yana.
1: Sekaligus
0: kakak kelas SMA 2 Bogor,
1: dan sekaligus tetangga satu kompleks di perumahan Sempur.
0: Waduh. Oke. Terima kasih Mbak Eca Hamid. Kemudian ini dari Indi di Bali tadi udah ya. Lanjut ada Brandy di Bogor. Terima kasih sudah mengirimkan voice note. Kemudian ada siapa lagi ini? Willy Anugrah. Terima kasih Kang Willy. Ya, ada juga Bu Lois, Bidan Lois ya.
1: Bidan Lois.
0: Oke, ada Kak Atin di Cipayung. Terima kasih.
3: Ada juga ada beberapa teman saya.
0: Oh iya, Kang Oyan.
3: Iya, ada Kang Oyan dari salam juga sama Kang Yana, sama Mbak Ita, sama Mas Yudi.
0: Siap, Kang Oyan, waalaikumsalam.
3: Teman saya beberapa teman kantor yang salam sama Mbak Ita Purnamasari, masih kelihatan awet muda.
1: Keselak
3: ya. Sama istri saya juga salam untuk sama beberapa
1: sama
3: Mas Yudi,
0: salam balik.
3: Sama Mbak Ita, ya kan, sama Kang Yana ya. Gitu, itu aja.
1: Jadi ada saya mau disampaikan?
3: Oh iya. Jadi saya mau menyampaikan mungkin tadi ada beberapa yang pertanyaannya Kang Mas Yudi sama Mbak Ita. Jadi mungkin bisa follow di IG ya, IG Alunan Musik titik Nostalgia. Nah, nah di situ pun nanti udah terlihat jelas beberapa informasi tentang event nanti 31 Oktober 2026
0: siap,
3: ya. Harganya gitu. Mulai Rp350.000 sampai yang paling VIP itu adalah yang 2 juta.
0: Siap.
3: Nah, itu yang udah mulai sold out itu adalah VIP yang bagian depan itu harganya kurang lebih 1,1
0: langsung dicek aja berarti di Instagram ya.
3: Baik, oke. Di loket.com bisa nanti cari di loket.com nanti dikulik Alunan Musik Nostalgia.
0: Terima kasih banyak.
3: Oke, terima kasih banyak Mas Yudi.
1: Sukses terus ya,
0: Dokter Edi.
1: Wah, seneng banget, seru banget malam ini Mas Yudi ya.
0: Siap.
1: Gak berasa loh, kita sudah di penghujung.
0: Oke.
3: Udah 2 jam ya kita.
0: Udah 2 jam. Yaudah kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali minggu depan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: 101 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Dan Pasar malam ini.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
6: Kilau Pancasila.
1: Yang mendengar kembali lagi di Denpasar malam ini tentunya masih bersama Linda yang masih akan menemani ruang dengar Anda dalam 1 jam ke depan. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan Ruang Rindu Nasional ya, bersama Pro 1 Jakarta. Tadi ada bintang tamunya Yana Julio sama Edi Suryono, dan tentunya tadi ditemani sama rekan Yudi Ismail dan juga Ita Purnama Sari. Sekarang kita sudah balik lagi nih di Denpasar malam ini. Dan tentunya seperti biasa, setelah Ruang Rindu Nasional kita masuk ke segmen Senandung Malam. Bagi yang mau bergabung, tentunya boleh langsung di 0896781238330 untuk WhatsApp-nya. Atau yang mau langsung ditelepon juga boleh di 0361222161. Dan sepertinya tadi sudah ada yang masuk nih di line telepon. Coba kita sapa dulu apakah masih terhubung. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
8: Halo, selamat malam, Senandung Malam.
1: Selamat malam, Bung Benijo.
8: Kok tahu?
1: Sudah hafal. Selamat malam, Bung Benijo di Manado.
8: Apa kabar, Mbak Linda?
1: Kabar baik, Bung Benijo. Bung Benijo gimana nih kabarnya?
8: Gimana nih kabar? Alhamdulillah, baik, sehat walafiat nih.
1: Baik, sehat walafiat, mantap ya. Bung Benijo masih mantau nih.
8: Ada lagu mau turun tahun berapa nih?
1: Lagunya turunnya tahun oldies ada, lagu baru ada, tapi lagu mancanegara nih.
8: Oh, mancanegara ya?
1: Mm-mm.
8: Oke, kita coba old Manchester yang baru. Ini aja deh, Adele, Don't You Remember.
1: Adele, Don't You Remember. Oke, siap. Ini udah pasti ini ada.
8: Ada.
1: Ada dong.
8: Bunda Lidia yang tugas ya.
1: Okay,
8: tetap semangat, tetap Tuhan yang Maha Kuasa. Salam Amin. Sehat selalu tentunya. Salam untuk keluarga.
1: Amin. Lanjut.
8: Ini dapat alamin tentunya ya. Kita menyapa ada Ibu Indi ya. Makasih sudah menyapa Bung Benijo di berjaringan nasional ya. Tadi lewat WhatsApp-nya kalau tidak salah. Ibu Indi, apa kabar ya? Salam sehat selalu. Ada Ibu Janura juga, Ibu Yuni, Ibu Kartika, Bunda Yoseli, terus ada Ibu yang di Singaraja itu, Ibu siapa?
1: Bu Resmi. Bu Resmi ya, Ibu. Iya, Bu Resmi. Bu Resmi ya.
8: Terus ada Ayu di Maluku Tengah, apa kabar Yu yang sudah bergabung tadi juga di berjaringan. Terus ada Bung Leman di Lampung, Cikuria Jakarta, Pak Widi Made, Tokyo Jepang, Ibu Farida Palu. Ada siapa lagi ya? Ada Pak Andi di Batam, Purnamasari Sulawesi Barat ya kalau nggak salah. Ada Sari di Banjarmasin juga ya.
1: Okay.
8: Ada Ibu Fatmawati di Manado dan seluruh fans tanpa terkecuali. Buat Ibu Linda, makasih. Selamat malam.
1: Selamat malam, terima kasih kembali Bung Benijo, mantap. Bung Benijo gak pernah absen nih kalau di Ruang Rindu Nasional. Tadi juga Linda dengerin soalnya ya, ada Bung Benijo, makanya tadi pas masuk, wah udah hafal suaranya. Soalnya tadi juga bisa dengerin. Oke, pendengar yang lainnya mau bergabung tentunya masih bisa, kita masih bisa sampai di jam 12 malam. Langsung aja ke WhatsApp kita di 0896781238330. Atau bisa juga melalui telepon kami di 0361222161. Lagunya malam ini mancanegara. Oldies ada, lagu baru ada, mau yang mana ada semua ada. Tapi memang kita jamnya agak mepet ya. Karena waktunya enggak banyak kalau hari Rabu karena ada Ruang Rindu Nasional. Mungkin tadi ada yang juga mantau, pasti pada mantau enggak sih? Tadi Ruang Rindu Nasional itu ramai banget, ramai sekali. Legend gitu kan ya. Heboh luar biasa.

0: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.
1: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
3: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
3: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu

0: Ini orang sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
2: Yang mau gabung boleh di 0361-2261. Malam panjang malam minggu ini ya ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
4: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
5: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan.
6: Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam,
7: ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar.
5: Kiu kiu.
8: Ya, kembali lagi masih di Senandung Malam, masih di Pro 1 dan Pasar Kanal Informasi dan Inspirasi tentunya di FM 105,2 MHz. Pendengar, Linda selalu mengingatkan untuk tetap terhubung dengan Pro 1 dan Pasar, baik melalui terestrial di FM 105,2 MHz atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital atau bisa juga melalui audio streaming di www.rri.co.id. Dan seperti biasa di Senandung Malam, yang mau ketawa ketiwi bareng, mau sapa-sapa, request lagu, salam-salam, tentunya boleh. Nanti masih Linda buka sampai di jam 12 kurang. Bisa langsung bergabung aja di telepon kita di 0361-222-161 atau melalui WhatsApp kita di 089-678-123-830. Sambil menunggu, sambil menanti, mungkin ada yang mau masuk, masih melek atau malah memang udah pada bobo semua nih ya. Hari Rabu malam-malam, besok masih hari Kamis, masih harus kerja. Jadi mungkin udah ada yang bobo juga nih, gak apa-apa. Nah, bagi yang masih melek nih, sambil kita nunggu jika memang ada yang mau naik, Linda mau puterin dulu satu lagu dari Bon Jovi dengan judulnya Always.

0: Dan pendengar itu tadi satu lagu dari Michael Bublé dengan judulnya Can't Help Falling in Love with You. Sebenarnya ini lagunya Elvis Presley yang kemudian dinyanyikan ulang oleh Michael Bublé. Dan yang mau bergabung boleh, yuk langsung di 0361-222-161 atau di WhatsApp kita di 0896781230. Tadi ada yang sudah masuk sepertinya ya. Sudah ada yang wanti-wanti soalnya di WhatsApp. Coba langsung kita sapa. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Selamat malam, Linda.
0: Selamat malam, Kakak Rahma. Sudah diwanti-wanti dulu. Masih terima telepon nggak nih?
1: Ya, iya dong, nanti nggak. Ini keduluan yang lain nanti kalau ini kan.
0: Aman sepertinya. Kayaknya udah pada banyak yang bobok mungkin ya.
1: Iya. Tadi Kak Rama kan lagi terima telepon dari teman, kan jadi gak tahu berapa orang yang gabungkan itu. Makanya Kak Rama chat duluan sama Linda.
0: Oh, oke. Okay. Pantesan.
1: Teman Kak Rama ini nih pendengar RRI juga. Biasanya gabung di RRI Padang sama sekarang dia di Bekasi nih, dia lagi monitor di Denpasar.
0: Lagi monitor di Denpasar, boleh kali diajak-ajak kenalan sama yang ada di Denpasar gitu kan.
1: Namanya Kak Mary nih, Kak Mary sapa deh sama Linda.
0: Namanya Kak Mary?
1: Ya.
0: Halo Kak Mary, boleh dong gabung nih, kenalan sama teman-teman yang lain di Denpasar, ada banyak loh. Kita ketawa-ketiwi bersama ya Kak ya.
1: Iya, ketawa-ketiwi bersama. Ini Kak Rama, ini lagu mancanegara kan?
0: Benar, lagunya mancanegara.
1: Ini lagu Kak Rama, kesukaan Kak Rama sekaligus kesukaannya Kak Mary juga nih.
0: Apa tuh?
1: Please Forgive Me, Bryan Adams.
0: Waduh, Please Forgive Me, Bryan Adams. Ini juga lagu kesukaan saya sih, bertiga kita ya, jadi trio kuek-kuek nanti.
1: Lihat ini.
0: Oke, siap, nanti kita puterin.
1: Senang bisa bergabung sama Linda malam ini karena Kak Rahma tadi nggak pingin gabung di berjaringan ya, pinginnya gabung sama Linda aja.
0: Waduh, apalagi ngapain kali tadi, ayo lagi sama yang lain kali.
1: Bukan, kemarin aja gabung Kak Rahma di berjaringan malam ini. Males aja.
0: Oke, mantap lah, gak apa-apa.
1: Sehat, susah dan bagi selalu ya buat Linda sekeluarga.
0: Siap.
1: Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin.
1: Buat itu bestinya Kak Rama juga salam selalu. Buat Rahma Sisters, ya radanya bisa selalu dalam lindungan Allah SWT. Yang gabung tadi siapa?
0: Ada Bung Benny Joni, baruan.
1: Ini langganan baik di RRI Denpasar, baik di berjaringan langganan ini ya.
0: Iya, muncul.
1: Salam sejahtera buat Benny Jo, buat Ibu Indi, buat Ibu Janura, Ibu Wigati, buat Tedinda, buat Diona, buat Ayu Manisri di Masohi Maluku Tengah, buat Bli Govinda, buat Bang Luhut, buat Pak Widi, buat Bang apa ya itu kan lupa lagi ya Bang Krispati di NTT, buat Klip di Manado, buat Bu Kartika, buat Ibu siapa, buat Ibu Farida, buat Gemas, buat Ciguria, buat siapa lagi, Ibu Esterlita ya.
0: Esterlita, betul.
1: Nah, salam sehat juga. Pokoknya buat Pak Widi di Tokyo. Salam sehat juga.
0: Oke.
1: Okay. Buat semua yang lagi monitor malam ini ya, selalu keadaan sehat, bahagia sampai kapanpun juga nih.
0: Amin. Amin. Nih Kak Rahma ada salam nih dari Mas Wandi. Salam ya Kak Rahma. Dia mantau katanya.
1: Wah, kemarin Kak Rahma nyalamin Mas Wandi nih, kemarin berjaringan. Dia kasih arah kemarin kan?
0: Kemarin dia benar.
1: Salam selalu buat Wandi. Buat keluarganya ya. Salam sehat deh. Disalamin, sampein buat keluarganya.
0: Oke, siap. Mantau kok dia, denger itu.
1: Pokoknya yang abis ini yang bergabung, silakan salam sehat selalu buat semua-semuanya. Terima kasih banyak ya Linda.
0: Siap.
1: Wabarakatuh.
0: Dadah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Rahma sudah bergabung malam hari ini. Kalau Kakak Rahma yang bergabung pasti ramai ya. Malam-malam masih semangat, masih 1000 watt kalau kata Bu Indi kemarin. Oke, di WhatsApp kita ada yang lagi mantau, Mas Wandi nih, mantau lagi perjalanan pulang sepertinya ya. Tapi karena kata dia, mumpung nggak nyetir, mumpung nggak nyetir. Oke, mau request lagunya samain aja kayak Kakak Rahma. Siap, siap amin, kata Mas Wandi tadi untuk doanya Kakak Rahma. Salam buat Pak Taufik yang setirin biar nggak ngantuk. Oh alah, disetirinnya sama Bapak Taufik ternyata ya. Oke, siap. Salam buat Bapak Taufik. Jangan ngantuk, Pak. Besok kerja lagi, Pak. Oke, pendengar. Kita akan lanjutkan dulu. Apakah ada yang... Oh, ada telepon lagi di WhatsApp kita. Langsung saja kita sapa-sapa dulu. Ada Bu Janura. Halo, selamat malam, Bu Janura.
2: Selamat malam, Mbak Reba. Bisa bersua, gimana kabar?
0: Kabar baik, Bu Janura. Baru bisa bersua, belum tidur nih, Bu Janura.
2: Sama baik, sama-sama sehat pada biar segar-ugar ya.
0: Siap, amin. Udah tidur belum nih Bu Janura nih?
2: Tadi jadi dapat tidur udah tadi.
0: Pantas, nanti habis ini?
2: Tidur. Sekarang ini kan bisa karena tadi dapat tidur, sekarang agak segar lah.
0: Agak bisa bersua. Agak segar ya, bisa bersua jadinya. Siap. Oke. Okay. Silakan Bu Janura, mau request lagu atau mau langsung salam-salamnya?
2: Lagunya apa sekarang?
0: Lagunya mancanegara, All This ada, yang baru ada, mau yang mana?
2: Iya, yang All This saja ya.
0: Yang All This saja. All This-nya apa tuh?
2: Atau Yesterday Once More bisa juga, Darling Land I Love You bisa juga, yang mana itu?
0: Darling I Love You.
2: Iya, bisa aja.
0: Yang nyanyi siapa nih?
2: Si The Classic, Genedy Classic.
0: Genedy Classic.
2: Ya, The Classic.
0: Coba Linda cari. Kalau nggak ada, mau yang lain siapa?
2: Yang ada ya, Yesterday Once More bisa.
0: Yes.
2: Carpenters penyanyi.
0: Oh, Yesterday Once More seharusnya ada sih. Biasanya Linda suka dengar. Oke, okay, Yesterday Once More-nya Carpenter.
2: Iya. Oh. Ya, tadi Mbak Rahma sudah Mbak Rahma ya.
0: Kakak Rahma ya, betul.
2: Iya, selamat malam. Tadi udah naik ya. Siapa yang para pecintis tenang malam yang udah naik tadi?
0: Yang udah
2: saya
0: naik.
2: Saya enggak dengar, baru bangun.
0: Yang udah naik tadi baru Bung Beni Jo, kan kita biasa hari Rabu kan ada berjaringan dulu Bu Janura.
2: Ya makanya itu saya dapat tidur karena jaringan kan di ruang rindu itu untuk gini ya.
0: Benar, ruang rindu dulu jadi.
2: Jaringan seluruh Indonesia tuh ya.
0: Jadi kita mulainya agak mundur.
2: Iya, jam 11 ke atas baru mulai, tidak apa-apa ya. Yang penting masa bisa ngisi gini untuk kurang lebih 40 menit ya.
0: Benar, 40
2: iya,
0: menit.
2: Iya. Ma ini belum nanya, Ma ini.
0: Belum,
2: pasti
0: belum.
2: Sudah tidur. Ya, Ma ini ya masih sudah tidur. Anda sudah beresmi juga ya, Mat malam. Bu Farida juga ya, Mat malam ya. Mbak Ani kadang-kadang mungkin sudah tidur. Munaya sudah amat malam ya. Buat Pak Krespati juga ya. Nah mungkin sudah tidur ya Kang Ahmad Ridwan juga ya. Dengan Mbak Widi Kanaro juga. Armada juga amat malam. Pak Yaman dengar Pak dengan Pak Siva Gianyar tumben dia naik kemarin ya. Kan malam sekarang naik lagi, naik ya. Pak Irma Mangku di Tunggung, Mangku Romo juga sebentar pasti naik tuh kadang-kadang malam-malam dia.
0: Iya, suka iseng-iseng ya.
2: Ya malam-malam kadang-kadang. Diawati, Desa Ayu juga ya, malam ya buat Teteh Dina juga kadang-kadang malam, kemarin dia malam juga ya, malam-malam Teteh
0: Malam-malam.
2: Dinda ya,
0: Benar.
2: ya juga dia juga ya, para para pecinta senang malam silakan naik-naik, sudah ditunggu sama Non Dinda di studio. Siapa beritanya Non?
0: Sama Pak Wayan Suitra malam ini, Bu Janera.
2: Pak Wayan Suitra ya. Selamat bertugas Pak Wayan sama Non Dinda di studio. Oke, terima kasih satunya lagunya.
0: Siap.
2: Yang lain biar bisa dapat naik ya, okay. Biar dia kehabisan waktunya nih. Oke, dadah.
0: Dadah, terima kasih. Malam-malam masih sangat semangat, Bu Janura luar biasa. Lanjut, kalau masih ada yang mau bergabung, yuk di 0361-222-161 untuk teleponnya atau di WhatsApp kita di 089-678-123-8330. Masih ada waktunya sekitar 20 menitan kali ya. Iya, 20 menitan. Ini udah 40 menit. Oh, enggak nyampe 20. Mungkin sekitar 15 menit lagi nanti sampai kita harus menutup perjalanan Pro 1 Denpasar di hari ini. Besok sih muncul lagi. Oke, tadi ada lagunya Bryan Adam yang Please Forgive Me. Terus tadi ada requestannya Bu Janura, lagunya Carpenters yang Yesterday Once More. Mungkin kita puterin dulu ya, takutnya nanti ternyata kelewatan kan. Linda udah janjiin malah gak keputer, gawat nanti di tanyain kan. Oke, kita putarin dulu dari yang Bryan Adam. Ini requestannya dari Kak Rahma tadi sama Mas Wandi yang lagi perjalanan. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan pendengar, tidak terasa nih waktu semakin mendekati pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Sudah jam 12 lebih 52 menit waktu Indonesia Tengah nih. Linda mau ucapin terima kasih dulu kepada seluruh pendengar yang selalu setia pokoknya mendengarkan Pro 1 dimanapun Anda berada. Tadi ada Bung Ben Ijo yang udah mampir, ada Kakak Rahma, ada juga Bu Januraga, dan juga ada Mas Wandi yang katanya tadi lagi mantau di perjalanan. Pokoknya terima kasih. Terus terhubung dengan Pro 1 baik melalui terestrial di FM 105,2 MHz atau bisa juga melalui audio streaming di www.rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital yang tentunya bisa di-download di Play Store ataupun di App Store pendengar. Dan tentunya Pro 1 mungkin memang akan pamit undur dulu malam hari ini, tapi Pro 1 akan kembali hadir besok pagi jam 5 pagi sampai dengan di jam 10 malam. Sedangkan, kok jam 10 malam sih? Sampai dengan di jam 12 malam. Sedangkan untuk Linda, besok akan menemani ruang dengar Anda dari pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah sampai dengan di pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Besok kita ketemu di Denpasar sore ini, pendengar. Akhir kata Linda ucapkan, terima kasih, selamat malam, dan tentunya selamat beristirahat. Bagi kita semua, selalu dalam perlindungan Tuhan dimanapun kita berada. Satu lagu terakhir nih yang mau Linda puterin dari MLTR atau Michael Learns to Rock dengan judulnya That's Why You Go Away.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

Pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio, segenap kerabat kerja Programa 1 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi mengudara dari Jalan Hayam Uruk 70 Denpasar melalui terestrial, audio streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka, akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

bangsa dan negara kita yang kita cintai. Nah, pada hari ini kembali lagi kami dari Kementerian Agama. Nah, pada hari ini kita membahasnya tentang ketahanan ekonomi. Tapi mohon maaf, bukannya saya mau mengambil alih tugas dan fungsi instansi lain nih yang mengatur ekonomi, tetapi kami memandangnya dari perspektif yang berbeda, yaitu dari perspektif agama Hindu. Sebenarnya membangun ketahanan ekonomi dari sebuah keluarga itu, apakah ada trik dan tipsnya atau tidak dalam agama Hindu seperti

pasti sudah tidak asing lagi dengan kata danapunia, dengan kata catur purusa arte. Itu sudah di luar kepala mungkin Lea. Jadi danapunia itu bagaimana kita bisa menyisihkan sebagian dari penghasilan kita, dari sisa-sisa hasil usaha kita, agar kita mampu bersedekah, memberikannya kepada saudara kita yang lebih memerlukan. Lalu ada catur purusa arte di sana, jadi empat hal yang memang menjadi koridor dari bagaimana kita bertindak. Ada arte, dharma, maaf, dharma, arte, kama, dan juga moksa. Nah, pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja, jadi ketahanan ekonomi itu apa sih sebenarnya? Jadi kita sering mendengar ya, ada yang namanya ketahanan pangan, ketahanan keluarga, dan lain sebagainya. Dan pada hari ini kita membahas ketahanan ekonomi. Jadi begini, ketahanan ekonomi itu bukan soal banyaknya harta yang kita miliki, bukan soal banyaknya deposito yang kita miliki, bukan hanya sekedar banyaknya tabungan yang kita miliki. Jadi ketahanan ekonomi itu adalah persoalan bagaimana caranya kita bisa mendapatkan uangnya, bagaimana kita bisa memakai uang itu dengan bijak, dan bagaimana kita bisa mengatur uang itu agar tidak sampai kita diperbudak oleh uang itu. Nah, seperti itu. Nah, yang pertama ya, jadi uang itu harus dicari dengan dharma. Nah, sebelumnya fenomena yang sering kita temukan di lapangan nih, jadi kenapa tema ketahanan ekonomi keluarga ini begitu penting dan relevan di saat ini? Jadi karena hidup yang sekarang ini serba kompleks, serba instan, serba cepat, itu menuntut kita agar bisa memenuhi setiap dinamika dari kehidupan dari arus globalisasi ini. Jadi butuh uang untuk makan, perlu uang untuk menyekolahkan anak, perlu uang untuk beriadnya, jadi kegiatan sosial keagamaan, dan semua sisi kehidupan itu rata-rata kita memakai uang. Dan itu tidak bisa kita pungkiri, kita tidak bisa menutup mata bahwa itu adalah realita. Nah, di sisi lain, jadi media sosial kita pada saat ini dengan berbagai macam tawaran gitu ya, itu membuat kita mudah sekali menginginkan. Jadi kama itu sangat tinggi begitu, karena tawaran-tawaran di media sosial dengan berbagai iklannya, dengan berbagai caranya menarik perhatian pembeli itu luar biasa. Nah, dan fenomena saat ini supaya kita kelihatan mampu dan bisa seperti yang lainnya, tentu saja menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Apalagi saat ini media sosial bertebaran, apa yang bisa dibeli mungkin suatu kebanggaan untuk orang lain, dan itu bisa menjadi pemicu juga untuk yang lainnya untuk memiliki seperti itu, padahal mungkin belum mampu. Nah, jadi masalahnya itu bukan di membeli barangnya. Apakah salah saya mampu membeli misalnya barang yang saat ini lagi tren, lagi booming? Apakah salah? Bukan. Jadi masalahnya bukan dibeli barangnya, tetapi kalau keinginan, nah, kalau kama itu lebih besar dari kemampuan kita untuk membeli, jadi ujung-ujungnya yang ada stres. Terus ujung-ujungnya kita menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, yang seperti dimiliki oleh orang lain. Lalu ada tidak tenang dalam diri. Waduh, gimana caranya supaya saya bisa membeli seperti yang dibeli oleh si A. Nah, seperti itu. Nah, jadi ajaran Hindu menekankan catur purusa arte. Jadi sudah ada dalam Manawa Dharma Sastra koridor-koridor yang harus kita berikan sekat begitu istilahnya, agar ke

tidak menjadi lebih besar dari kemampuan kita. Jadi di dalam ajaran agama Hindu itu ditekankan bahwa jadi uang itu bukan segalanya, tetapi uang adalah alat kita untuk hidup, alat kita untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk dipuja-puja, seperti itu. Nah, kemudian dalam ajaran agama Hindu, kerangka catur purusa arta itu dapat kita definisikan sebagai 4 tujuan hidup manusia di dalam agama Hindu. Yang pertama ada Dharma. Jadi kenapa Dharma yang pertama? Dharma adalah landasan hidup dari seseorang, landasan hidup dalam kita menjalankan laku kehidupan di muka bumi ini. Jadi untuk mencari arta, untuk mencari penghidupan, kita harus berlandaskan Dharma. Arta yang kita peroleh itu harus berlandaskan Dharma. Jangan sampai Dharma ini adalah kejujuran, kebaikan. Nah, jangan sampai arta yang kita dapat itu menghalalkan segala cara untuk mencapai kama kita. Nah, ini sudah berseberangan dengan ajaran Manawa Dharma Sastra. Nah, jadi tidak merugikan orang lain, tidak menghalalkan segala cara. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya kama. Jadi kebutuhan hidup itu wajar, yang makan, rumah, pendidikan, kesehatan, dan rekreasi itu adalah sesuatu yang wajar. Kemudian ada dana punia di sini. Jadi dana punia itu bukan memberikan seluruh harta kita, tetapi dapat berbagai atau dapat berbagi sesuai dengan kemampuan dan keikhlasan. Jadi filosofisnya adalah mendidik jiwa agar tidak diperbudak harta, dan harta itu digunakan agar hati kita tetap merdeka. Nah, dana punia ini adalah bagian dari manajemen jiwa. Jadi bukan kompetisi nominal. Ketika mungkin kita dihadapkan pada sesuatu seperti sekarang kan banyak nih kejadian-kejadian di luar Bali, ada bencana, ada apa namanya gempa di luar Bali begitu ya, dan kita dihadapkan pada wajib nih kita atau berdana punia. Jadi nah di sini juga sepertinya bukan kompetisi berdana punia itu, bukan wih saya bisa berdana punia sekian, bukan seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa menyisihkan sesuai dengan kemampuan kita. Nah, setelah kita mampu mencari arta dengan Dharma, mampu mengendalikan keinginan. Nah, sekarang tantangannya di zaman serba cepat ini apa nih Mbak Tris? Jadi tantangannya adalah ada yang namanya kita lihat

0: kita mau pamer, tapi kita kan mau apa ya? Itu salah satu sebagai kepuasan lah bagi seseorang dengan kerja kerasnya, dengan kerja cerdasnya, mampu membeli keinginannya seperti itu misalnya. Nah, media sosial ini adalah pemicu yang luar biasa ketika seseorang melihat seperti yang Tiang sampaikan tadi, bahwa ketika seorang mampu melihat, teman saya mampu nih beli mobil yang terbaru, mobil series yang terbaru begitu misalnya. Lalu kemudian kita tidak mampu, dianggap ih dia flexing tuh. Nah, sebenarnya kita memandangnya dari segi mana nih, segi positif atau segi negatif seperti itu. Jadi media sosial ini sangat sering yang jumpai memicu keinginan seseorang yang melebihi kemampuannya. Lalu yang tidak kalah penting pada saat ini, tantangan di saat ini itu adalah pinjaman online, judi online, yang itu memang kami diinstruksikan untuk bisa menekan bagaimana cara kita bisa menyadarkan dan mengubah mindset umat kita bahwa hal itu sangat dilarang, pinjaman online. Kan kalau kita lihat, kalau saya sendiri nih menonton misalnya serial edukasi di YouTube, itu iklannya luar biasa ya kalau kita lihat pinjol. Tapi apakah itu negatif? Kenapa negara membiarkan? Oh, bukan. Jadi bagaimana kita memandangnya seperti itu? Jadi kembali lagi ke diri kita, bagaimana kita memandangnya. Jadi tidak semua keinginan itu bisa menjadi hutang, lalu kemudian bertentangan dengan prinsip arta berbasis dharma. Yang ketiga ada manajemen jiwa. Jadi bagaimana kita mengatur keinginan sebelum mengatur uang? Saya membutuhkan ini atau hanya ingin? Jadi bedakan kebutuhan dengan keinginan. Jadi kebutuhan itu mungkin kebutuhan sandang, papan, mungkin makan, minum, itu kan kebutuhan banget ya Mbak Tris. Lalu perumahan, itu kebutuhan banget. Jadi hal-hal yang di luar itu yang bisa membuat kemampuan kita itu yang tidak sesuai dengan kemampuan kita, nah itu mungkin ditanyakan dulu ke hati kita, ke jiwa kita, apakah saya memang membutuhkan ini atau hanya memerlukan ini. Nah, jadi kaya itu saudara pendengar bukan hanya banyak harta, tetapi mampu mengelola harta kita dengan dharma. Jadi jangan sampai ketika pendapatan kita naik, keinginan juga melebihi pendapatan kita. Nah, disinilah bertentangan dengan ajaran Manawa Dharma Sastra. Dan dalam Sara Samuscaya pun 261, 262 itu sudah dijelaskan bagaimana kita membagi penghasilan yang kita dapat dengan menjadi tiga bagian. Ada untuk kebutuhan, ada untuk dharma, lalu 30%-nya untuk keinginan kita, lalu sisanya adalah untuk berdana punia. Jangan lupa kita memiliki umat, kita memiliki saudara yang membutuhkan kita, jangan lupa puniakan sebagian dari penghasilan kita. Mungkin dari saya sekian dulu Mbak Tris sebagai pengantar.
1: Okay. Mungkin ditambahkan G sama rekan yang lain, silakan.
2: Iya, terima kasih Mbak Tris. Selamat pagi, Om Swastiastu pada para pendengar Radio Republik Indonesia. Semua Niki sudah banyak sekali tadi dijelaskan sama rekan Titiang, Mok Titiang Niki, Mok Drupadi. Anggih, mungkin Titiang menambahkan sedikit ya tentang bagaimana membangun ketahanan ekonomi keluarga berlandaskan dana punya dan memanajemen jiwa kita dengan yang ada namanya catur purusa arta itu sendiri. Ya, kalau kita berbicara tentang ketahanan ekonomi kan tentu ini pasti ada hubungannya dengan penghasilan yang tadi sudah dijelaskan sama Mbak Drupadi. Penghasilan berapa sih penghasilan kita? Bagaimana sih kita mengelola penghasilan kita itu? Apa saya bisa menabung ya dengan penghasilan sebegini? Tapi bukan, ini bukan hanya tentang persoalan berapa kita punya uang, berapa kita punya materi begitulah. Tapi bagaimana kita bisa menyeimbangkan itu semua? Kita bisa mempunyai penghasilan yang besar, tentu kita juga harus bisa memanajemen penghasilan kita itu sendiri, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk keluarga, untuk sesama kita juga. Nah, di sini ada yang namanya dana punya tersebut. Nah, kalau berbicara tentang catur purusa arta, ada yang namanya tadi sudah dijelaskan ada empat, yaitu dharma, arta, kama, dan moksa. Tentu kalau kita berbicara tentang penghasilan, tentu apa yang kita hasilkan itu tentu harus berlandaskan dengan yang adanya nama dharma, gitu kan, berlandaskan atas kebaikan. Penghasilan yang kita miliki ini tentu tidak akan bermakna kalau kita mencarinya dengan yang cara adharma, gitu kan, pasti akan cepat habis. Tapi kalau kita berlandaskan atas dharma, pasti akan penghasilan itu ada yang namanya mepaice, gitu ya. Iya, mesari gitu ya, mesari. Tentu dengan adanya sari itu kita juga harus bisa menyisihkannya, kan begitu ya. Kemudian harta itu sendiri. Harta di sini bukan hanya tentang ini kan artinya harta itu kekayaan atau materi. Jadi di sini adalah marilah kita gunakan harta atau materi yang kita miliki ini dengan sebaik-baiknya, kan? Dengan sebaik-baiknya, bagaimana kita harus bisa mengelola harta itu sendiri. Tentu ini bukan hanya membahas tentang harta atau kekayaan, tapi kita menggunakan di dalam agama juga. Harta itu juga bisa digunakan untuk membuat banten, kan? Membuat banten, kemudian sarana-sarana yang kita beli itu bisa masuk ke dalam ajaran dharma itu untuk kebaikan juga, untuk kita persembahkan kepada Ide Sang Yang Widiwasa. Kemudian ada yang nama yang ada ketiga, yaitu kama atau keinginan. Nah, bagaimana di sini kita adalah bisa membedakan yang namanya keinginan dan kebutuhan. Jadi keinginan ibaratkan kita kalau keinginan itu, kalau kayaknya keinginan tidak akan cepat habis ya. Kita pengennya ini itu, apalagi kalau tanggal 1 biasanya ada Shopee nih, ampura ya. Kemudian ada gini, kita ingin belanja apa gitu. Check out. Tanpa terasa kita langsung tidak sadar diri, kan? Tidak sadar diri. Nah, itu yang namanya keinginan. Saya ingin begini, saya ingin beli tas, saya ingin beli sepatu. Tapi ada kebutuhan yang sebenarnya kita sangat butuhkan, kan? Seperti halnya ada yang namanya kita di keluarga, kan, ada keperluan untuk anak, untuk sehari-hari di dapur, beras gitu kan. Tentu itu harus kita utamakan, kebutuhan itu sendiri. Kalau sudah kebutuhan itu tercukupi, baru pelan-pelan kita bisa diceklist lah keinginan apa yang satu persatu mungkin bisa kita wujudkan dulu. Pengen beli sepatu, ya sepatu aja dulu. Kalau kita semua keinginan itu supaya terpenuhi, kan itu bisa saja manajemen penghasilan kita itu akan berantakan, kan seperti itu. Tentu di sini juga berkaitan dengan memanajemen jiwa kita, yaitu kan kembali lagi ke ego kita ya, ke ego itu sendiri, pengendalian diri. Kalau

0: ada yang namanya yang keempat itu moksa. Nah, di sini kan moksa itu tentu berhubungan dengan jagatitta, yaitu kedamaian. Tentu kalau kita bisa merealisasikan ketiga, yaitu dharma, artha, kama itu sendiri, pasti tentu akan damai yang kita rasakan, kan? Sejahtera yang kita rasakan. Nah, jadi di sini adalah membangun ketahanan ekonomi itu bukan hanya berbicara tentang penghasilan saja, bagaimana penghasilan kita, bagaimana mengelola kita, tapi juga berhubungan dengan bagaimana kita harus bisa menyeimbangkan itu semua dengan adanya catur purusa arta itu sendiri, supaya terciptanya keadaan yang sejahtera, bahagia, dan damai dalam kehidupan kita. Tentu dengan adanya penghasilan yang kita miliki, sisihkanlah untuk yang adanya dana punia tersebut. Kita di sini adalah makhluk sosial, ya. Kita makhluk sosial, kita hidup berdampingan. Tentu ada, seperti yang dikatakan oleh Mok Drupadi tadi, ada banyak nyame-nyame kita, yaitu saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan. Jadi di sini kita layak untuk memberikan sedikit apa yang kita hasilkan. Tapi tidak memungkiri juga dana punia itu bukan hanya dalam bentuk materi saja, uang saja, tapi juga bisa dalam bentuk sikap, ya, perilaku itu sendiri. Bagaimana kita harus bisa membantu. Mungkin kalau kita tidak bisa membantu dengan cara memberikan uang, kita bisa bergotong royong, ya, bergotong royong. Mari kita bantu sesama kita untuk bisa meringankan lah, dengan cara mungkin menghibur orang yang sedang kesusahan. Itu juga bisa dikatakan berdana punia, ya. Kita bisa berbagi, ya, saling support antara kita sesama. Mungkin biar bisa orang tersebut yang mungkin mengalami kesedihan bisa kembali bahagia lagi, ya. Sedikit mungkin sederhana, tapi itu cukup bermakna, begitu, ya. Mungkin dari itu yang tambahan sedikit saja, ya.
1: Baik, ya, sudah dipaparkan pendengar, ya, materi kita pagi hari ini, bahwa memang benar, ya, kadang orang kalau udah tiba gajian gitu, jadi langsung, walaupun mungkin sebenarnya sudah di list nih yang kebutuhannya, tapi kadang ya di luar itu pun juga dibelanjakan, begitu, ya, Mbak Drupadi dan juga Mbak Purnama, ya. Ya, jadi ada adik-adik mahasiswa juga, ya, yang hari ini PPL, ya, betul, ya, dari Institut Empu Kuturan. Nah, mungkin kalau dari adik-adik mungkin ada yang mau menambahkan, ya, sembari kita menunggu, ya, pendengar yang ingin sharing, barangkali silakan nanti kami tunggu juga di 24644 dan juga WhatsApp kami, ya, 0811 399 9790. Baik, dengan siapa, silakan.
2: Saya Vira. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vira. Saya merupakan mahasiswa PKL dari Institut Agama Hindu Negeri Empu Kuturan. Kalau dari pandangan saya sebagai generasi muda, ketika kita membicarakan soal ketahanan ekonomi, itu sebenarnya hal-hal tersebut itu sangat dekat dengan kita. Nah, apalagi sekarang kita hidup di zaman yang serba cepat, apa-apa itu media sosial. Nah, kita sering sekali melihat orang-orang membeli barang, nongkrong di tempat-tempat baru, terus juga traveling, dan mengikuti berbagai tren. Nah, secara otomatis di sana tanpa kita sadari, kita sering sekali membuat diri kita itu merasa kita tuh harus mengikuti hal tersebut, gitu. Jadi padahal hal-hal itu tuh belum tentu apa yang orang lain punya itu memang kita juga membutuhkannya. Nah, kadang kita itu membeli sesuatu itu bukan hanya kita membutuhkan, tapi karena kita ingin mengikuti tren, kita takut ketinggalan tren itu. Nah, kalau menurut saya pribadi sebagai generasi muda di sini, kita perlu yang namanya mulai belajar membedakan mana yang namanya kebutuhan dan mana yang hanya sekedar keinginan saja. Jadi di sini membangun ketahanan ekonomi itu menurut saya bukan berarti harus langsung kita punya banyak uang. Yang lebih penting di sini adalah mulai membangun kebiasaan yang baik dari mengetahui apa itu prioritas, terus mampu mengendalikan diri untuk tidak seperti yang dibilang sama ibunya, sedikit-sedikit langsung check out begitu. Terus juga bertanggung jawab terhadap keuangan yang kita miliki. Karena kalau pola pikir dan kebiasaan kita itu sudah baik sejak muda, itu nantinya kita akan dapat membangun keluarga kita sendiri. Kita juga sudah memiliki dasar yang kuat untuk menciptakan keluarga yang sejahtera dan harmonis dalam ekonomi. Begitu.
1: Iya, baik. Terima kasih sudah menambahkan. Ada lagi yang ditambahkan? Baik.
3: Baik, izin memperkenalkan terlebih dahulu, saya Angge Putri Kusmadewi yang di sini berkesempatan untuk menambahkan dari sudut pandang generasi muda. Nah, menurut saya kalau dikaitkan dengan catur purusa, dari sudut pandang Gen Z kita bisa belajar bahwa karma atau keinginan perlu diarahkan oleh dharma, bukan sekedar mengikuti apa yang kita inginkan. Jadi sebelum benar yang dikatakan Bu Drupadi, Bu Purnama dan teman saya, jadi sebelum membeli sesuatu kita perlu belajar membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Nah, menurut saya dari sinilah ketahanan ekonomi bisa dimulai bahkan sebelum kita berkeluarga. Kita belajar mengolah diri, mengatur keuangan, menggunakan harta dengan bijak, dan belajar berbagai melalui dana punia. Nah, jadi membangun ketahanan ekonomi sebenarnya dimulai dari membangun ketahanan diri tentunya. Bagaimana kita mampu mengolah keinginan tetapi berpegang pada dharma, menggunakan harta dengan bijak tentunya, dan membangun kebiasaan berbagi sejak sekarang. Karena nantinya keluarga yang kuat juga dibangun dari pribadi yang sudah mampu mengolah dirinya dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan. Mungkin bisa dilanjut nanti. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih untuk yang ya adik-adik juga ya, dan narasumber kita sudah berbagi juga.
4: Jadi Gen Z kita,
1: iya, perspektifnya iya, seperti apa ya melihat ya ketahanan ekonomi era Gen Z. Ya banyak yang FOMO, ingin FOMO ya, betul, kalau kata orangnya ya FOMO ya, ingin coba ini itu, sebenarnya betul, terlihat agar keren atau ngikutin zaman begitu ya, sebenarnya tidak penting. Baik pendengar, kami tunggu Anda ya, silakan di 24644 ataupun melalui WhatsApp kami, silakan yang ingin sharing begitu ya, ingin berbagi terkait dengan topik kita pada pagi hari ini. Baik, sudah ada WhatsApp masuk ya dari Pak Jero Maliarse Suksama. Oke, kita bacakan dulu nih. Selamat pagi Om Swastiastu, Ibu Drupadi dan Ibu Purnama Yanti sebagai narasumber. Ketahanan ekonomi ini merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sebagai umat manusia dalam rumah tangga agar bisa hidup damai, tenteram, sejahtera dan harmonis. Nah, kehidupan bergerehaste tanpa dilandasi dengan ketahanan ekonomi, maka kehidupan dalam rumah tangga tidak akan berjalan mulus dan tidak harmonis, katanya. Jadi sebelum bergrehaste, hendaknya diawali dengan brahmacari, yaitu masa menuntut ilmu pengetahuan, baik pengetahuan kerohanian berupa ajaran agama untuk mengantarkan hidup ke jalan dharma atau kebenaran. Jadi ilmu pengetahuan jasmani diusahakan untuk memudahkan hidup, dan hal ini terkait dengan tujuan agama Hindu, yaitu catur purusa arta. Dan keinginan untuk mempunyai arta hendaknya juga caranya diperoleh dengan dharma, begitu, kebenaran ya, sehingga mencapai kebahagiaan dan juga kebebasan dalam mengarungi hidup dan kehidupan, sehingga mencapai kemakmuran, kesejahteraan serta kemuliaan. Nah, sehubungan dengan itu, ikuti langkah tahap kehidupan yang berdasarkan brahmacari, grahasta, biksuka dan wanaprasta. Tahapan kehidupan ini jika dilandasi dengan catur purusa arta akan mewujudkan kehidupan ketahanan ekonomi dalam rumah tangga. Jadi intinya ketahanan ekonomi dalam rumah tangga akan mewujudkan rumah tangga yang harmonis, katanya dari Pak Jerongge. Baik, terima kasih Pak Jeromaliarse. Berikutnya kita sapa dulu nge Om Swastiastu. Selamat pagi Bu Janura.
4: Om Swastiastu, rahayat semang, sarang ibu narasumber, padi sarang ibu, sarang mahasiswa-mahasiswa PBL. Dikit yang sarang siring wadah dengan yang sesuai dengan, tapi temanya tadi ini ke membangun ketahanan ekonomi dalam keluarga berdasarkan dana punya dengannya. Jadi kentan dari ke cagar purusa arta dengan dharma arta sama dengan moksa dengan jadi kita mendapatkan arta sesuai dengan dharma dengan sesuai dharma dengan landasan yang baik yang bagus ya. Setelah kita mendapat harta, dengan harta itu kita aturkan kemana? Kemanakah kita bawa harta yang kita dapat dengan baik? Ya, untuk siapa saja? Dosa niki, yang harta niki kita salurkan, kita aturkan sepertinya. Winden trihita karana dengan sesuai dengan kita pertama kita aturkan untuk semayang, untuk buat bantuan kita aturkan niko. Dapat kita kekayaan, dapat harta nih kepemanya, ya baik kita uang atau apa kekayaan apa kita sesuai kita naturkan juga ke ide sang yang widowaso pertama, jadi kedua untuk pawongan. Nah untuk sesama kita sumbangkan juga siapa yang kekurangan, mungkin dia tak punya apa, itulah kita salurkan dengan kebaikan kita. Jadi sesuai juga kan, bentanya ketiga mungkin kelemahan ya. Sesuaikan kira-kira so, kepada setelah kita aturkan setelah ada sisa-sisanya nih ke kita untuk ya untuk labu untuk sebukan kita suburkan untuk kelemahan untuk tumbuh-tumbuhan supaya nanti setelah subur tumbuh-tumbuhan itu setelah dia berbunga berbuah kita petik lagi kita pakai untuk ya untuk bunga untuk sembahyang kita jadi tersalurlah semuanya dharma harta kita dapatkan berdasarkan dharma tercapailah boksartem jagat kita ya saiti dharma sesuai dengan karma kita nih dengan ada yang sedang mantan nih ke mantan ya ibu nari semangat nih suk semua madri
1: suk semua muali majang ibu Janura ya sudah bergabung juga bersama kami. Mungkin ada lagi yang akan bergabung, kami masih tunggu nih sebelum nanti sharingnya dijawab ya di oleh narasumber kita. Baik, sambil menunggu mungkin ya Bu Dropadi dan juga Bu Nama silakan mungkin bisa ditanggapi.
5: Baik, terima kasih Niki. Pak Jero Maliarse benar nggih dengan Ibu Janura yang sangat semangat gitu nggih. Terima kasih Niki, atensinya luar biasa. Rahajang Sembang Pak Jero, Sembang-Sembang sampun mendengarkan RRI pastinya pasti pendengar radio RRI yang paling setia gitu ya. Sama dengan Ibu Janura selalu ikut begitu nggih. Terima kasih Niki Pak Jero. Jadi Pak Jero menambahkan bahwa ada hubungan yang sangat erat, betul sekali nih ke Mbak Tris bahwa ada korelasi yang sangat erat antara catur asrama dan catur purusa arte. Nah, catur asrama itu benar sekali, brahmacari, grahasta, biksuke, sannyasin. Jadi pada saat brahmacari, dharmalah yang kita kejar. Pada masa grehaste, arta dan kama yang kita kejar, dan biksuke dan sannyasin, baru nanti bisa perlahan-lahan kita mencapai yang namanya kebahagiaan yang sejati, yaitu moksartam jagadhita yaca iti dharma. Nah, ini adalah merupakan pendidikan yang diturunkan dari etika juga ajaran agama Hindu yang sudah menjadi pedoman sejak dulu sebenarnya. Dan kalau ini dilaksanakan oleh generasi kita, oleh saya, oleh generasi muda kita pada saat ini, maka tentu saja kebahagiaan itu ketika masa grahaste akan dan pasti didapatkan. kalau catur asrama 4 tahapan kehidupan ini dijalankan dengan benar. Nah, ini adalah merupakan salah satu pendidikan pendidikan grehaste sebenarnya sebelum pernikahan. Jadi pendidikan pranikah lah istilahnya, Mbak Tris, kalau kita kaitkan pendidikan pas pra pernikahan untuk para calon pengantin, untuk generasi-generasi muda kita, bahwa ketika kita di masa brahmacari, maka tuntutlah ilmu sebanyak-banyaknya. Gunakan kemampuan, gunakan kesempatan ini untuk mempelajari apapun itu. Bukan hanya sekedar mempelajari di bidang akademik saja, tetapi kita perlu juga mempelajari bidang-bidang non-akademik. Istilahnya supaya nanti ketika dihadapkan dengan suatu permasalahan di masa grehaste, karena masa grehaste itu permasalahannya sangat kompleks, tantangannya lebih besar dari masa brahmacari, Niki. Jadi kita bisa survive, kita bisa menggunakan kemampuan dan juga pengetahuan yang kita miliki ketika masa brahmacari menghadapi tantangan-tantangan di masa grehaste. Tentu saja setelah kita mampu menghadapi tantangan di masa grehaste, maka kebahagiaan niscaya akan kita dapatkan. Nah, untuk Ibu Janura, terima kasih Niki, dari suaranya aja udah kelihatan bahwa beliau itu udah sarapan, Niki, Mbak.
1: Semangat ya.
5: Semangat banget, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ibu Janura dari mana ya? Dari
1: Bangli.
5: Dari Bangli ya. Dari Bangli sana gitu. Bagaimana kabar Bangli, Ibu? Cerahkah ya? Jadi pastinya Ibu adalah apa namanya, cahaya ya di keluarganya. Pagi-pagi sudah pasti sudah membuat air hangat, yeah, sarapan untuk anak-anak, dan sudah bisa mendengarkan radio, bahkan mungkin sambilan ya. Sambilan Niki mempersiapkan sarapan untuk anggota keluarga tercinta. Baik, terima kasih Ibu. Dan nasihat dari Ibu Janura juga ya benar banget gitu. Ketika kita sudah bisa mencapai arta, maka jangan lupakan trihita karana. Di sana ada parayangan, parayangan dengan mayatnya, dengan yang ke atas ke atas. Lalu ada pawongan yang di sekitar kita gitu, dan ada pelemahan yang di bawah kita, ada tumbuh-tumbuhan, hewan. Nah, ketika trihita karana ini sudah bisa kita punia dengan trihita karana, maka di sanalah tercipta moksartam jagat hitaya ca iti dharma. Benar sekali. Apakah moksa itu akan kita dapatkan setelah kita kematian? Tentu saja tidak. Jadi kepuasan batin itu moksa. Ketika kita, kalau saya pribadi, ketika kita mampu membantu umat kita yang memang benar-benar kekurangan, itulah kebahagiaan sejati buat saya. Nah, itulah moksa. Dan benar sekali, bukan hanya moksa itu bukan hanya sekadar didapatkan ketika kita beralih ke ruang apa namanya yang lain begitu, tapi di kehidupan saat ini kita bisa menciptakan moksa untuk diri kita sendiri. Demikian.
1: Iya, baik. Mungkin ada tambahan, Bu Purnama, nggih, silakan.
6: Nggih, mungkin tiang menambahkan sedikit ya. Niki Suksema, Niki sareng Pak Jerumaliar, sesarang Bu Janura, nggih. Semangat 45 ya pagi-pagi, walaupun masih pagi-pagi tetap semangat nggih. Yang tua mengalahkan semangat yang muda, muda ya. Nggih, dari Pak Jerumaliar, ini tentu berhubungan dengan catur Purusa Arta, itu berhubungan dengan catur asrama. Memang benar sekali seperti yang dikatakan Mbak Drupadi, Pak Jerumaliar, nggih. Memang di saat membahas tentang membangun ketahanan ekonomi, tentu yang paling dirasakan itu adalah pada saat grehaste asrama ya. Bagaimana harus bisa di masa grehaste asrama itulah bagaimana kita bisa memang benar-benar siap menghadapi kehidupan ini, karena suka duka ya, yang namanya rasa nano-nano itu bisalah dirasakan di sana ya. Seperti itu dikatakan nih. Makanya pada masa saat brahmacari itu, gunakanlah masa brahmacari itu dengan sebaik-baiknya. Apa yang diinginkan, tentu apa yang dibutuhkan, masa persiapan menyambut masa grehaste asrama di masa brahmacari inilah harus perlu disiapkan. Mungkin dengan mencari ilmu, mencari arta, di sini adalah dengan dharma itu sendiri. Carilah dharma dengan sebanyak-banyaknya di masa brahmacari ini. Karena tentu pada saat masa grehaste asrama itu akan banyak tantangan yang kita temui ya. Tantangan, begitu banyak tantangan. Ini kan di samping kita juga ada adik-adik mahasiswa kan, adik mahasiswa. Jadi masa brahmacari ini
0: tentu gunakan dengan sebaik-baiknya, kan seperti itu ya pasti. Karena di masa grahasa asrama itu akan banyak tantangan yang kita temui, dan disinilah ketahanan ekonomi itu tentu berhubungan dengan ketahanan ekonomi juga, di mana kita harus bisa mengaplikasikan diri kita dengan baik. Kemudian di sini ego kita juga akan tentu dilatih ya, dilatih apalagi kalau sudah punya anak ya, biasanya anak tantrum gitu ya. Tentu ini juga banyak ya dialami sama ibu-ibu, tentu bukan hanya anak tantrum ya, kita memanajemen jiwa kita saja belum tentu kita bisa kan, tentu kita harus banyak banyak-banyak berlatih ya, banyak-banyak harus yang bisa kita pelajari, karena dari anak kita juga bisa belajar ya, kita bisa belajar mengendalikan diri, oh seperti ini, seperti itu. Jadi di masa grahasa asrama ini memang benar dikatakan oleh Pak Jero Mariarse, ini sangat berhubungan erat juga dengan catur purusa arta itu sendiri, karena bagaimana kalau kita bisa mengkondisikannya, maka kedamaian juga akan kita bisa terima ya. Terus untuk Bu Janura, suksumen niki Bu Janura, ini arta itu sangat berhubungan dengan trihita karana. Ya memang benar ya, memang benar kalau kita bisa memperoleh harta itu, kita juga harus bisa mempergunakannya dengan hubungkan dengan trihita karana, karena kita tidak lepas, kita di sini di Hindu kita tidak lepas yang namanya dengan trihita karana, pariangan, pawongan dan palemahan itu sendiri. Kita berhubungan dengan ide sangyang widi, kita membanten gitu kan, dengan arta itu kita bisa mempersembahkan apa yang kita punya dengan arta itu sendiri. Kemudian dengan ide sangyang widiwase kita bisa mempersembahkan banten, kan secara tidak langsung kita menjaga hubungan baik dengan ide sangyang widiwase, kita mengucap syukur apa yang telah kita miliki, dengan cara mempersembahkannya itulah kita bisa suksema, kita mengaturkan suksema kepada ide sangyang widiwase, kemudian kepada sesama kita juga, kita pergunakan arta itu untuk sesama kita, bukan hanya untuk diri kita sendiri ya. Kemudian palemahan, benar sekali yang dikatakan oleh Ibu Janura, untuk di lingkungan sekitar kita, mungkin pada saat tumpak pengata kita kan sering melaksanakan yang namanya tumbuhan ya, kita ini bukan kita menyembah tumbuhan, bukan seperti itu ya, tapi kita ini adalah sebagai bentuk, tumpak pengantak itu adalah sebagai bentuk rasa syukur kita karena kita sudah dilimpahkan yang namanya dari sinilah kita bisa hidup, dari alam gitu ya, yang memberikan apa yang kita inginkan, kita bisa dari sayuran, kita bisa hidup dengan mengkonsumsi itu ya, mungkin itu dari dia.
1: Iya, baik, terima kasih. Mudah-mudahan sudah dijawab nih Kingi. Terus juga dari Pak Jero Gede Dana nih Kingi, Om Swastiastu, selamat pagi, salam rahayu Bu Narasumber, sangat bagus sekali katanya penjelasannya, semoga catur purusa arta bisa jadi senjata utama dalam menjalankan kehidupan dilandasi dengan trikaya parisuda, rahayu selamat menjalankan swadharma, karena apapun teorinya kalau tidak ada trikaya parisuda semuanya juga kan sia-sia. Nggih, suksema yang sudah bergabung ya, namun karena keterbatasan waktu ya, aduh nggak terasa ya kalau mungkin masih banyak yang bisa kita bahas begitu nggih. Terima kasih sekali lagi untuk para narasumber yang sudah hadir, pendengar juga yang sudah mendengarkan siaran kami pagi hari ini, yang sudah bergabung juga nggih. Tidak terasa waktunya, kita akan tutup nggih acara religi pagi untuk pagi hari ini dengan mengucapkan paramesanti. Om Santi Santi Santi Om.
7: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

Ya, mendengar 7 cangkir kopi sehari nggak akan bisa membayar utang tidur dan absennya olahraga. Selamat pagi Denpasar, kali ini 6:20 waktu Indonesia Tengah bersama saya Hapsarina. Cuma mengingatkan, kopi memang baik nih untuk tubuh, tapi bukan pengganti pola makan bergizi. Apalagi penawar gaya hidup berantakan. Hati-hati juga dengan tambahan gula ya, yang bikin kalori jadi melonjak. Silakan buka rri.co.id sekarang untuk informasi kesehatan lainnya dan terus dengarkan Pro 1 RRI Denpasar.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Setiap orang tua punya cara masing-masing untuk memperkuat bonding atau ikatan dengan anak-anaknya. Mendongeng adalah salah satu aktivitas yang bisa membuat bonding dengan anak semakin kuat. Mendongeng bukan sekedar cerita pengantar tidur. Mendongeng juga bisa merangsang perkembangan otak anak dan menguatkan ikatan dengan orang tua. Tetapi banyak juga orang tua yang bingung bagaimana harus menceritakan dongeng untuk buah hatinya karena menganggap mendongeng itu sulit. Menurut penelitian di Harvard University, dongeng yang dibaca oleh para ayah memiliki manfaat lebih baik bagi anak-anak, terutama anak perempuan. Seorang peneliti, Elizabeth Dursma, mengatakan efek mendongeng sangat besar, terutama jika sang ayah mulai membacakan cerita bagi sang anak di bawah usia 2 tahun. Dibandingkan dengan para ibu, ternyata para ayah cenderung lebih mampu memancing imajinasi anak dengan diskusi imajinatif. Hal tersebut dapat meningkatkan kemampuan bahasa anak, karena lebih menantang secara kognitif dan merangsang kemampuan berpikir anak. Pendongeng dari komunitas Ayo Dongeng Indonesia, Cahyono Budi Darmawan, menggarisbawahi langkah penting dalam mendongeng adalah konsistensi. Dongeng menjadi salah satu cara jitu untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada anak. Melalui dongeng, nilai yang ingin ditanamkan pun akan lebih mudah membekas dalam ingatan anak.

0: Yes, lagi asik nyiapin aktivitas pagi, bingung mau pakai baju apa karena langit susah ditebak. Hehehe. Selamat pagi ya. Untuk pendengar Pro 1 RRI Denpasar, saya Habsar Najwa siap menemani dengan informasi cuaca terkini langsung dari BMKG bersama rekan Putu Wahyudi. Selamat pagi, silakan informasinya.
1: Selamat pagi. Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar setia RRI. Berikut kami sampaikan update perkiraan cuaca untuk pagi ini di wilayah Bali dan sekitarnya. Umumnya cuaca di wilayah Bali diperkirakan cerah berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan secara tidak merata di wilayah Bali bagian barat, tengah, dan timur. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 36 km per jam, suhu udara berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius, dan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 92%. Sementara itu, untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, dan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 3 meter. Himbauan kepada masyarakat untuk mewaspadai potensi peningkatan kecepatan angin serta tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke studio RRI. Terima kasih.
0: Yes, terima kasih rekan Putu Wahyudi. Dan demikian tadi informasi update cuaca. Semoga sih cuaca ini ya, cerah. Secerah harapan Anda padanya, asik. Walaupun hujan, ya minimal hati jangan ikutan mendung. Tetap setia di Pro 1 RRI Denpasar 105,2 MHz dan aplikasi RRI Digital.

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Song for the Children, lagu yang dinyanyikan oleh Oscar Harris, penyanyi Belanda keturunan Suriname. Lagu ini diciptakan oleh pria Minahasa yang lahir di Surabaya dan pastinya orang Indonesia bernama Marcel Manengke. Lagu ini pernah sangat populer di dunia. Bahkan lagu ini dijadikan UNICEF PBB sebagai lagu kebangsaan anak-anak di dunia. Selamat mengenang indahnya masa anak-anak, khususnya yang pernah jadi anak di era 80-an.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
4: Kancing tertua ditemukan di situs arkeologi kebudayaan Lembah Indus di Mohenjo-Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Orang tua itu tidak lagi membedakan dalam sisi edukasi terkait anak perempuan dan anak laki-laki. Harusnya anak laki-laki dan anak perempuan sama-sama dilibatkan untuk memahami apa itu gender.
2: Dalam isu pemberantasan korupsi, pemberantasan tindak pidana korupsi, ada pendidikan, ada pencegahan, ada penindakan serta peran serta masyarakat. Inilah peran serta masyarakat Bali.
3: Selamat pagi. Pencegahan kekerasan berbasis gender didorong diperkuat melalui edukasi. Pemberantasan korupsi di Bali diperkuat dari keluarga hingga pelayanan publik. Dari Hayu Muruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Kamis 17 September 2026, bersama saya, Hab Sarina Choa.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Pagi kali ini, kami awali dengan kekerasan berbasis gender dan kekerasan seksual masih menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian dan upaya pencegahan bersama. Edukasi sejak lingkungan keluarga hingga masyarakat desa dinilai penting untuk meningkatkan pemahaman serta mendorong korban berani melaporkan kasus yang dialami.
5: Kekerasan berbasis gender dan kekerasan seksual di Bali masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian. Stigma, rasa malu, serta minimnya pemahaman terhadap regulasi membuat sebagian korban maupun penyintas masih enggan melaporkan kasus yang dialami.
6: Ketua Umum Kohati HMI Cabang Denpasar periode 2026-2027, Animatus Adah menilai perjuangan perempuan saat ini tidak cukup hanya dengan memberikan ruang untuk berbicara, tetapi juga memastikan suara tersebut benar-benar didengar dan ditindaklanjuti.
7: Dari laporan suara perempuan bukan seberapa viral suara itu, tetapi seberapa jauh suara tersebut mengubah respons institusi dan lingkungan terhadap korban. Kalau perempuan sudah berani bicara, tetapi kemudian sistem tetap diam, berarti sebenarnya kita belum benar-benar mendengar.
5: Sementara itu, Kepala Pusat Studi Undiknas Gung Tinigorda menilai penanganan kekerasan berbasis gender tidak cukup dilakukan setelah terjadi kasus, tetapi perlu diperkuat melalui langkah pencegahan. Menurutnya, edukasi mengenai kesetaraan gender perlu dimulai dari keluarga dan diperkuat melalui kolaborasi berbagai lembaga termasuk lingkungan pendidikan dan masyarakat.
1: Nah, yang terpenting sebenarnya bukan di perguruan tinggi, tetapi di sekolah pertama dan utama, di keluarga. Bagaimana orang tua itu tidak lagi membedakan dalam sisi edukasi terkait anak perempuan dan anak laki-laki. Harusnya anak laki-laki dan anak perempuan sama-sama dilibatkan untuk memahami apa itu gender.
5: Penguatan edukasi hukum kepekaan masyarakat di tingkat desa serta pendidikan kesetaraan gender sejak keluarga dinilai penting untuk membangun lingkungan yang lebih aman dan mencegah kekerasan berbasis gender. Reporter RRI Denpasar Nadia Syarif melaporkan.
3: Kekerasan berbasis gender atau KBG masih menjadi masalah krusial di tengah masyarakat. Oleh karenanya diperlukan langkah nyata untuk menghapus KBG.
8: Amplifikasi suara perempuan merupakan langkah krusial dalam upaya mencegah dan menghapus kekerasan berbasis gender KBG. KBG terjadi karena adanya ketimpangan relasi kuasa dan norma sosial yang diskriminatif yang seringkali membungkam korban. Ketika suara perempuan didengar, dihargai, dan ditempatkan dalam posisi pengambil keputusan, ruang aman yang bebas dari kekerasan dapat terwujud. Berikut adalah poin-poin penting mengapa amplifikasi suara perempuan sangat vital, serta strategi nyata untuk menerapkannya. Mengapa suara perempuan harus diamplifikasi? Pertama, memutus rantai pembungkaman. Banyak korban KBG, baik fisik, verbal, maupun kekerasan berbasis gender online KBGO, memilih diam karena takut akan stigma atau kurangnya perlindungan hukum. Mendukung mereka untuk berani bersuara, membantu memulihkan trauma dan mendorong korban lain untuk mencari keadilan. Kedua, mengubah kebijakan yang inklusif. Narasi dan perspektif perempuan sangat dibutuhkan dalam merancang regulasi hukum dan kebijakan publik agar pencegahan ekstremisme dan kekerasan berbasis gender menjadi lebih efektif serta tepat sasaran. Serta ketiga, membongkar budaya patriarki. menggaungkan suara perempuan menantang kultur sosial yang menormalisasi kekerasan dan ketimpangan gender di masyarakat. Strategi nyata mencegah dan menghapus KBG. Pertama, penguatan komunitas dan pendampingan. Mendukung gerakan lokal seperti sanggar atau ruang aman komunitas yang fokus memberikan layanan konseling psikologis dan bantuan hukum bagi penyintas. Kedua, edukasi dan kampanye inovatif. Memanfaatkan media interaktif seperti permainan tradisional atau media sosial untuk memberikan pendidikan seksual sejak dini dan meningkatkan kesadaran publik. Ketiga, kolaborasi multisektor. Membangun kerjasama yang kuat antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, aktivis, akademisi, dan kelompok masyarakat sipil untuk memperkuat implementasi regulasi perlindungan perempuan. Serta keempat, penyediaan kanal laporan yang aman. Memastikan adanya akses pengaduan yang mudah, rahasia, dan berpihak pada korban untuk mengatasi berbagai bentuk KBG di era digital.
3: Dan berikut suara masyarakat terkait amplifikasi suara perempuan, cegah dan hapus kekerasan berbasis gender.
9: Sebelumnya perkenalkan, nama saya Desta, berasal dari Kuta. Menurut opini saya, amplifikasi suara perempuan berarti memberikan ruang, dukungan, dan kesempatan kepada para perempuan untuk menyampaikan pengalaman, pendapat, serta aspirasi mereka terutama terkait kekerasan berbasis gender. Suara tersebut perlu didengar dan ditindaklanjuti agar persoalan kekerasan tidak ditutup-tutupi.
10: Baik, perkenalkan nama saya Iwayan Wistara Prayata Putra, asal saya dari Denkayu. Menurut pendapat saya, kekerasan berbasis gender dapat terjadi di mana saja, seperti di lingkungan keluarga, tempat kerja, pendidikan, maupun di lingkungan masyarakat. Masyarakat dapat berperan dengan tidak membenarkan kekerasan, berani melaporkan kasus, mendukung korban, serta membangun lingkungan yang menghormati kesetaraan dan hak setiap orang.
11: Perkenalkan, nama saya Eva, saya dari Mengwi. Korban perlu mendapatkan ruang yang aman untuk bercerita tanpa disalahkan atau dihakimi, kemudian memperoleh pendampingan, perlindungan, serta akses terhadap layanan yang dibutuhkan. Selain itu, masyarakat dan lembaga terkait harus menjaga kerahasiaan korban dan memastikan laporan ditangani secara serius sesuai aturan yang berlaku.
3: Pendengar, pencegahan dan penghapusan kekerasan berbasis gender memerlukan komitmen dan aksi nyata, berani bersuara, dukung layanan serta penegakan hukum yang berpihak pada korban. Upaya ini berfokus pada pemberian ruang aman bagi kelompok rentan untuk dapat bersuara, melaporkan tindak kekerasan serta ikut menentukan kebijakan yang berpihak pada hak asasi dan perlindungan korban kekerasan berbasis gender. Selengkapnya kita simak perbincangan Ayurini bersama Direktur LBH Apik Bali, Niluh Putu Anggreni.
12: Baik Bu Anggreni, kalau kita berbicara terkait dengan amplifikasi suara perempuan, cegah dan hapus kekerasan berbasis gender, hal apa yang ingin Ibu tekankan sehingga kekerasan berbasis gender dapat ditekan seminimal mungkin? Silakan Bu Anggreni.
13: Kasus-kasus yang kami tangani belakangan ini banyak sekali kekerasan berbasis gender online. Karena ada banyak perempuan, ada anak-anak, kemudian juga ada ya transpuan, sesama transpuan itu datang ke kantor, kemudian minta perlindungan, minta pendampingan untuk misalnya pelaporan, apakah itu ke Polda atau ke Polres Kabupaten. Kasusnya pun juga beraneka ragam ya. Kami juga harus memperdalam gitu. Apa sih kasus ini seperti apa gitu. Dan itu akhirnya juga perlu saling belajar nih. Kami sangat konsekuen, kita itu kan melakukan pelayanan khusus pada perempuan, anak yang marginal, yang rentan seperti itu. Jadi banyak fakta di lapangan kekerasan terhadap anak yang online, digital ini bisa menjadi ancaman gitu. Hal seperti itu sudah sangat menimbulkan rasa ketakutan, panik, dan hampir bunuh diri.
12: Langkah apa yang harus dilakukan Bu Anggreni sehingga ini bisa mencegah, bisa menekan kasus kekerasan berbasis gender yang rentan dialami oleh perempuan dan anak maupun kaum termarginalkan?
13: Ayo ikut terlatih untuk memberikan pencegahan ketika misalnya ada bahaya-bahaya yang mengintai. Kamu tahu enggak bahaya apa yang terjadi di dunia online ini? Perlindungan bagaimana mengamankan anak, bagaimana kemudian proses-proses hukum pun yang terjalani perlu belajar banyak tentang ilmu-ilmu digital.
12: Seperti apa imbauan Bu Anggreni untuk mencegah menekan kekerasan berbasis gender ini bisa dilakukan secara kolaborasi dan sinergitas bersama.
13: Hati-hati memanfaatkan, memang digital ini bisa positif tapi negatifnya juga banyak gitu. Dan ini pembelajaran orang tua dengan anak-anak mereka yang sangat aktif sekarang, semuanya serba digital kan. Perlu mungkin kebijakan yang mengatasi hal-hal situasi seperti ini. Jadi semua pemerintah, masyarakat itu wajib saling, memang harus saling banyak belajar. Semuanya ternyata lebih cepat diketahui melalui digital ini. Si nilai-nilai budaya, adat, kalau memang moral pun juga mungkin melalui aplikasi lebih cepat diterima ya. Jadi harus seimbang. Ketika ada kejahatan digital, proses-proses pembangunan norma yang baik pun juga harus digitalkan gitu. Jadi seimbang jadinya.
12: Baik, terima kasih Bu Anggreni sudah berbagi informasi bersama RRI pagi hari ini. Dan pendengar, demikian perbincangan saya bersama Direktur LBH Apik Bali, Niluh Putu Anggreni. Terima kasih dan selamat pagi.

0: Upaya memberantas korupsi di Bali tidak hanya dilakukan melalui pembenahan sistem pemerintahan, tapi juga dimulai dari keluarga. Gubernur Bali Wayan Koster mendorong penguatan keluarga berintegritas sekaligus mengoptimalkan digitalisasi pelayanan publik untuk mempersempit ruang terjadinya pungutan liar.
1: Mulainya dari hulu. Hulunya kita itu dalam kehidupan adalah rumah tangga.
2: Gubernur Bali Wayan Koster mendorong penguatan keluarga berintegritas sekaligus mengoptimalkan digitalisasi publik untuk mempersempit ruang terjadinya pungutan liar atau pungli. Hal tersebut disampaikan Gubernur Koster saat membuka bimbingan teknis keluarga berintegritas kerjasama KPK RI dan Pemprov Bali bertempat di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali kemarin. Koster menyebut pencegahan korupsi harus dimulai dari lingkungan keluarga sebagai tempat pertama membentuk kejujuran, tanggung jawab, dan integritas. Ia juga mengingatkan pentingnya pola hidup sederhana dan mengelola keuangan sesuai kemampuan.
1: Kalau bisa menghasilkan uang 100, ya kalau bisa pengeluarannya untuk kehidupan di bawah 100, 80, jadi bisa nabung.
2: Di sisi lain, menurut Gubernur Koster, Pemprov Bali terus melakukan reformasi birokrasi, termasuk menyederhanakan jumlah perangkat daerah dari 49 menjadi 38. Pengisian jabatan dilakukan melalui sistem merit berdasarkan kompetensi dan prestasi. Digitalisasi pelayanan publik juga terus didorong untuk meningkatkan transparansi, sekaligus meminimalkan interaksi yang berpotensi membuka celah pungli. Sementara itu, Wakil Ketua KPK RI Ibnu Basuki Widodo

0: Ibnu mengatakan program keluarga berintegritas menjadi bagian penting dari strategi pendidikan masyarakat dengan menempatkan keluarga sebagai fondasi pencegahan korupsi melalui keluarga, nilai kejujuran, tanggung jawab, kesederhanaan, dan kepedulian diharapkan tidak hanya dipahami tetapi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Reporter RRI Denpasar, Nyoman Kasih melaporkan.
1: Sektor hotel dan restoran disebut menyumbang sekitar 21% dari sumber sampah di Bali. PHRI Bali mengingatkan penanganan sampah tidak bisa hanya mengandalkan sektor pariwisata.
2: Hotel, restoran hanya berkontribusi 21% dari seluruh sampah di Bali.
3: Sampah di Bali berasal dari berbagai aktivitas termasuk rumah tangga dan sektor pariwisata. Ketua Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Bali Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati atau Cok Aceh mengatakan hotel dan restoran hanya menyumbang sekitar 21% dari sumber sampah di Bali. Menurut Cok Aceh, angka tersebut menunjukkan penanganan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada hotel dan restoran. Ia menyebut jika seluruh sampah dari sektor tersebut dapat dikelola, Bali tetap belum terbebas dari sampah.
2: Sesungguhnya, kalau kita fokus bicara sampah yang diakibatkan oleh hotel, sesungguhnya hotel, restoran hanya berkontribusi 21% dari seluruh sampah di Bali. Kalaupun hotel dan restoran bisa menyelesaikan masalahnya, belum tentu juga Bali ini akan bebas dari sampah.
3: Cok Aceh mencontohkan sampah rumah tangga yang terbawa saat terjadi banjir. Kondisi tersebut menunjukkan sampah dari lingkungan permukiman turut menjadi bagian dari masalah yang perlu ditangani.
2: Kalau kita melihat waktu banjir dulu, itu tidak ada sampah dari hotel yang hanyut. Bahkan itu sampah-sampah dari rumah tangga yang dibungkus di atas kresek. Jadi saya kira penyelesaian masalah sampah di Bali tidak cukup hanya hotel dan restoran menyelesaikan, tapi kita semua harus ikut menyelesaikan.
3: Karena itu Cok Aceh mendorong penanganan sampah dilakukan bersama oleh masyarakat dan pelaku usaha. Menurutnya upaya menjaga kebersihan Bali perlu menjadi tanggung jawab semua pihak, bukan hanya sektor pariwisata.
1: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan. Balai Diklat Keuangan Denpasar menggelar forum konsultasi publik untuk mendukung peningkatan pelayanan publik berkualitas. Forum ini diharapkan menguatkan kompetensi, mempererat kolaborasi, dan mendorong kemajuan pelayanan publik.
4: Forum konsultasi publik dan stakeholder gathering Balai Diklat Keuangan Denpasar tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka.
5: Langkah strategis dilakukan Balai Diklat Keuangan Denpasar untuk memperkuat komunikasi dan kerjasama meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satunya dengan menggelar forum konsultasi publik dengan mengusung tema menguatkan kompetensi, mempererat kolaborasi, dan mendorong kemajuan. Kepala Balai Diklat Keuangan Denpasar Endang Pancawardani dalam forum konsultasi publik dan stakeholder gathering di Denpasar mengatakan, kegiatan ini menjadi wadah untuk memperkuat komunikasi dan kerjasama antara Balai Diklat Denpasar dengan para pemangku kepentingan. Melalui forum ini diharapkan dapat diperoleh masukan dan aspirasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, mengembangkan kompetensi sumber daya manusia, serta mendukung kemajuan dan pelayanan publik yang lebih baik.
6: Kita harapkan kegiatan ini bisa menjadi sinergi dan kolaborasi yang terus bisa kita galang, terutama dalam hal peningkatan kompetensi, baik itu di bidang pengelolaan keuangan negara maupun di bidang yang lebih detail lainnya sesuai dengan program-program yang menjadi tugas dan fungsi kita.
5: Sementara Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Publik Ganti Lis Ariadi menekankan forum ini akan mengidentifikasi kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Selain itu akan bisa memetakan peningkatan kualitas penyelenggaraan diklat, memperkuat kompetensi sumber daya manusia, serta membangun kolaborasi yang efektif dalam peningkatan pelayanan publik dan kemajuan bersama. Ganti Lis Ariadi berharap forum ini tidak sekedar seremonial, namun menjadi aksi nyata perbaikan dan inovasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan pelayanan berkualitas bagi masyarakat.
4: FKP ini sekali lagi ini bukan sebatas forum untuk mensosialisasikan program-program yang kita, tetapi juga sebagai ruang dialog karena kami ingin lebih banyak mendengar, bukan lebih banyak menyampaikan apa yang kami.
5: Balai Diklat Keuangan Denpasar menunjukkan komitmen menerima masukan, saran, serta aspirasi dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan pelatihan. Implementasinya melalui forum konsultasi publik yang menitikberatkan pada komunikasi dan diskusi, menguatkan kompetensi hingga mendorong kemajuan dengan kolaborasi berkelanjutan. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
1: Forum Pariwisata Solo Raya memperkenalkan potensi wisata dan produk UMKM dari 7 kabupaten dan kota.

0: kota di Jawa Tengah melalui roadshow di Bali. Kegiatan ini menjadi upaya memperluas kemitraan pariwisata sekaligus membuka peluang pemasaran produk UMKM Solo Raya kepada wisatawan.
1: UMKM kami ini supaya pasar yang ada di Kota Bali, khususnya Kota Denpasar, bisa juga menjual produk kami.
2: Forum Pariwisata Solo Raya memperkenalkan potensi pariwisata dan produk UMKM dari 7 kabupaten dan kota di Jawa Tengah melalui roadshow di Bali. Kegiatan ini dikemas dalam bentuk travel dialog dan pop-up booth untuk memperluas kemitraan pariwisata antar daerah. Perwakilan Koordinator Forum Pariwisata Solo Raya, Selvi Rambo SKN mengatakan, kegiatan tersebut menjadi sarana promosi sekaligus mempertemukan pelaku usaha pariwisata dengan mitra dari Bali. Forum ini melibatkan 7 daerah, yakni Kota Surakarta, Sukoharjo, Boyolali, Klaten, Sragen, Wonogiri, dan Karanganyar.
1: Agenda roadshow forum pariwisata ini memfasilitasi bisnis meeting bagi industri pariwisata Solo Raya. Sehingga pariwisata Solo Raya termasuk UMKM yang nanti Bapak Ibu akan mengunjungi tenan yang tidak semua kita bawa karena keterbatasan, nanti satu bis penuh. Mudah-mudahan yang dibawa ini terjual semua. Jadi UMKM yang mewakili Solo Raya, yang tadi sudah disebutkan, ada Sragen, kemudian ada Boyolali, kemudian ada Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, ya, tadi kalau disingkat sebenarnya Suko-Suko Wono.
2: Selvi menyampaikan Bali dipilih karena memiliki potensi wisatawan yang besar dan dapat menjadi mitra promosi produk Solo Raya. Pelaku usaha di Bali memiliki peluang untuk memperkenalkan produk UMKM Solo Raya kepada wisatawan sekaligus membuka akses pemasaran di pasar setempat.
1: Para wisata di Solo Raya ini yang hari ini berada di Kota Denpasar untuk menunjukkan kota yang ada di Solo Raya ini UMKM Network. Sehingga kami membawa hasil UMKM kami ini supaya pasar yang ada di Kota Bali, khususnya Kota Denpasar, bisa juga menjual produk kami.
2: Forum Pariwisata Solo Raya berharap kegiatan di Denpasar dapat memperkuat hubungan antar pelaku usaha pariwisata dan membuka peluang kerjasama yang berkelanjutan. Promosi ini juga diharapkan memperluas pasar produk UMKM Solo Raya melalui wisatawan yang berkunjung ke Bali. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Dari dunia olahraga dilaporkan, Bali United berhasil memulai kompetisi Super League 2026-2027 dengan 2 kemenangan beruntun. Meski berada di puncak klasemen, pelatih Johnny Johnson mengingatkan timnya untuk tetap menjaga fokus dan konsentrasi hingga pertandingan berakhir.
3: So the mentality is on this moment really good because they don't accept from each other that they score a goal. Yeah, that mentality we need to make the next step.
4: Bali United FC mengawali kompetisi Super League 2026-2027 dengan catatan positif. Serdadu Tridatu kini berada di puncak klasemen setelah mengamankan 6 poin dari 2 pertandingan melalui kemenangan atas PSS Sleman 2-1 dan Isin Mulang Kalteng FC 4-1. Hal tersebut menjadi modal penting bagi Bali United dalam menjalani kompetisi musim ini. Pelatih kepala Bali United Johnny Jensen menyebut 2 kemenangan ini merupakan hasil dari proses dan kerja keras tim yang terus berkembang sejak pramusim.
3: Two matches that we, if you can see what we did at preseason.
4: Kami merasakan 2 kemenangan di laga awal ini sangat berharga, di mana jika kita melihat saat pramusim seperti apa kami bermain. Kami berproses perlahan untuk terus meningkatkan permainan dalam tim. Ini menjadi langkah yang besar untuk terus dikembangkan. Meski meraih hasil sempurna, Johnny tetap mengingatkan para pemain untuk menjaga konsentrasi dan mental hingga pertandingan berakhir. Hal ini menyusul 2 laga awal Bali United yang sama-sama diwarnai kebobolan pada menit-menit akhir.
3: So, the mentality is on this moment really good because they.
4: Yang terpenting juga adalah soal mental dalam bertanding. Ketika ada semangat, maka perlu juga menjaga fokus, sehingga kesalahan kecil bisa diantisipasi lebih baik untuk langkah yang lebih maju. Jika ditanya soal 2 pertandingan terakhir, maka saya sampaikan bahwa kita sudah melakukannya dengan baik.
3: Great. Two played, 6 points. Good job.
4: Bali United FC akan melanjutkan perjuangan di Super League 2026-2027 dengan menghadapi Borneo FC Samarinda pada pekan ketiga kompetisi. Laga tandang tersebut akan berlangsung di Stadion Segiri Samarinda, Minggu 20 September 2026 pukul 16.30 WITA. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.
0: Pendengar, media memiliki tanggung jawab untuk memberitakan kasus kekerasan berperspektif korban, tidak menyalahkan korban, serta tidak mengeksploitasi penderitaan mereka. Bagaimana peran semua pihak dalam mencegah dan menghapus kekerasan berbasis gender menjadi topik editorial pagi ini disampaikan Putu Widya.
5: Selamat pagi. Suara perempuan adalah bagian penting dari suara masyarakat. Ketika perempuan berani berbicara tentang pengalaman, kebutuhan, dan hak-haknya, sesungguhnya kita sedang membangun ruang publik yang lebih adil dan setara. Namun masih ada perempuan yang memilih diam karena takut disalahkan, dihakimi, atau tidak dipercaya ketika mengalami kekerasan berbasis gender. Kekerasan tidak selalu berbentuk fisik. Ia dapat berupa pelecehan verbal, intimidasi, kekerasan dalam rumah tangga, pemaksaan, diskriminasi, hingga kekerasan di ruang digital. Karena itu, mengamplifikasi suara perempuan bukan sekedar memberikan kesempatan untuk berbicara, tetapi juga memastikan suara tersebut didengar, dihargai, dan ditindaklanjuti. Kita semua memiliki peran. Keluarga dapat membangun komunikasi yang menghargai kesetaraan. Lingkungan pendidikan dan tempat kerja harus menciptakan ruang yang aman. Media juga memiliki tanggung jawab untuk memberitakan kasus kekerasan secara berperspektif korban, tidak menyalahkan korban, serta tidak mengeksploitasi penderitaan mereka. Komnas Perempuan mencatat strategi pencegahan dan penanganan tindakan intoleransi, ekstremisme, kekerasan, dan terorisme menjadi salah satu program yang dilakukan banyak pihak, baik di kementerian atau lembaga maupun organisasi masyarakat sipil. Beragamnya pendekatan serta kerangka regulasi yang telah dikeluarkan menjadi salah satu tantangan bagi peningkatan upaya kolaborasi dan kerjasama antara pemerintah dalam hal ini, kementerian lembaga, dan pemerintah daerah dengan masyarakat sipil atau organisasi korban atau penyintas. Mencegah kekerasan berbasis gender dimulai dari hal sederhana saja. Menghormati batas pribadi, menolak candaan yang merendahkan perempuan, berani bersuara ketika melihat kekerasan, dan tidak ikut menyebarkan konten yang mempermalukan korban. Mari kita ciptakan ruang di mana perempuan tidak harus diam untuk merasa aman. Amplifikasi suara perempuan, hentikan kekerasan berbasis gender, dan bersama-sama wujudkan lingkungan yang aman, setara, dan bermartabat bagi semua. Karena setiap suara yang didengar adalah langkah menuju perubahan. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Editorial tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian Lintas Jawata pagi ini. Kembali kami sampaikan berita utama. Pencegahan kekerasan berbasis gender didorong diperkuat melalui edukasi. Pemberantasan korupsi di Bali diperkuat dari keluarga hingga pelayanan publik. Mewakili tim redaksi, saya Hapsah Dinacoa bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz, live streaming di RRI Digital, dan menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
6: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: ya, sebenarnya nyetir di Bali itu memang kayak main game ya. Kalau gak sabar, siap-siap emosi jiwa sendirian di jalan.
1: Bila memang tak bisa tanpa layar genggam tanganmu.
0: Ya, selamat pagi untuk Anda yang sedang menyimak Pro 1 RRI Denpasar edisi Kamis 17 September 2026. Kali ini bersama saya Hapsarina Choa. Langsung aja kita pantau kondisi arus lalu lintas pagi ini bersama rekan dari ATCS yang sudah siaga 1. Ada rekan Made Setiawan. Silakan informasinya.
2: Ya, terima kasih waktunya rekan RRI. Selamat pagi pendengar RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Saat ini kami akan melaporkan kondisi arus lintas di sepanjang jalan bypass Gusti Ngurah Rai yang kami siarkan dari ruang sisi rumah DCS, Pusat Pengendalian Lintas dan Angkutan Jalan, Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Kita awali dari simpang Balibit terpantau dari arah Paranggala menuju ke arah Sandur. Arus lintas pagi hari ini terpantau padat namun lancar. Dan dari arah Hang Tuah menuju ke arah pantai terpantau padat lancar. Dari arah sebaliknya, dari arah Sindu menuju ke arah Sanur terpantau lancar. Selain simpang Sindu terpantau dari arah Sanur menuju ke arah Sindu, arus lintas pagi hari terpantau lancar. Dari arah Taman Sari menuju ke arah pantai terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Dewuruci menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Selain dari simpang Kertanadi, terpantau dari arah Sanur menuju ke arah Sedua, arus lintas terpantau lancar. Dari arah Pantai Semawang menuju ke arah Nusa Dua terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Dewuruci menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Selain dari simpang Pemelisan, terpantau dari arah Sanur menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Suung Kenal menuju ke arah Sedua terpantau padat namun lancar. Dari arah Dewuruci menuju ke arah pusat kota terpantau padat namun lancar. Dari simpang Pesanggaran terpantau pagi hari ini dari arah Sanur menuju ke arah Sedua, arus lintas terpantau padat lancar. Dari arah Sesetan menuju ke arah Sedua terpantau padat lancar. Dan dari arah Pindutol menuju ke arah pusat kota terpantau padat namun lancar. Dari arah sebaliknya, dari arah Dewuruci menuju ke arah pusat kota terpantau padat namun lancar. Dari simpang Patung Kuda Ngurah Rai terpantau dari arah Kuto menuju ke arah Bandara, arus lintas terpantau lancar. Dari arah Kloter menuju ke arah Bandara terpantau lancar. Dan dari arah Bandara menuju ke arah Sedua terpantau lancar. Dari simpang Gadanganan pagi hari ini terpantau dari arah Dewuruci menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Gadanganan menuju ke arah pusat kota terpantau padat namun lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau padat namun lancar. Dari simpang Undut Jimbaran terpantau dari arah Dewuruci menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Kampus Sulut menuju ke arah pusat kota terpantau padat namun lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau padat namun lancar. Jadi demikianlah kondisi arus lintas pada pagi hari ini yang dapat kami sampaikan. Dan kami selalu menghimbau kepada masyarakat berada di jalan, tetap berhati-hati, taati marka rambu jalan yang ada agar selamat sampai tujuan. Saya Made Setiawan melaporkan, selamat pagi dan terima kasih.
0: Yes, terima kasih rekan Made Setiawan. Dan demikian tadi informasi arus lalu lintas dari ruang ATCS bersama rekan Made Setiawan. Ingat ya pendengar ya, helm ini dipakai di kepala bukan di pangku. Dan sen ini dipencet sesuai arah jalan, bukan untuk bikin kaget pengendara di belakang Anda. Tetap aman bersama Pro 1 RRI Denpasar FM 105,2 MHz dan RRI Digital.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakses.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana. Jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban. Mereka yang masih menjadi pengungsi. Mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal. Termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
0: Kilau Pancasila,

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa.
2: Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak.

Presiden Prabowo Subianto mendukung pengembangan moda transportasi publik LRT. Sementara meningkatnya kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi juga peran orang tua saat ini. Kita ke berita luar negeri, Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 17 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah pusat siap mendukung dan membantu Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan moda transportasi publik LRT. Selengkapnya Joshua Sihombing yang menyampaikan.
1: Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI, DKI milik seluruh bangsa. Ya.
2: Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa Badan Pengelola Investasi BPI Danantara turun tangan membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan dan perluasan jangkauan Light Rail Transit atau LRT Jakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara usai mendengarkan permohonan bantuan pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT Jakarta yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada peresmian LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai kemarin. Presiden Prabowo menilai pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT sebagai moda transportasi publik cepat berbasis rel di Jakarta menjadi salah satu bentuk akan semangat gotong royong mewujudkan kepentingan nasional, sebab diungkapkan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun LRT yang mengintegrasikan